0: Ya, Veronica Natasha simpan nak bertampung ya secara lagu ke mujur masuk angka renggat semi final ACSJ ke 9 eh Mel. Ya. Selamat pagi Mel.
1: Selamat pagi Sam.
0: Ya, nama dia lantai nanti Spain menang ya.
1: Oh, Spain menang.
0: Dengan tim Spain ya.
1: Menang kena ke tipis ya, tadi Sam lawan kenaikannya ke ujung-ujung
0: ya, tadi. Ujung-ujung ya, nih baru City goal nih.
1: Ya.
0: Nak bakal game pagi kemarin ni.
1: Ya, pagi kemarin mayuah gue ya.
0: Oh, po 6-4. Jadi di nang tim tim ke nang tim Spain ke Argentina
1: ya. Nada nyokong siapa-siapa ku Sam. Lawan ku kene ke ukai orang minat main bo de Sam meda meda bakal nyaja.
0: Amat ke angka ta meda ke Spain menang lo tim Spain ke kota ni.
1: Enda. Dempo de Sam.
0: Aku nanti nitiah ke Argentina. Mel, lapang ke Spain menang.
1: Bakal lihat kiat mati deh.
0: Anak ke bakal lihat. Kira ke nasib sih dah Spain banyak tadi.
1: Ya, Mel.
0: Apa mayuh gua orang yang ke Argentina atau deh Mel. Lapan tim sih dah tu nang menyekora main nang steady lah. Kenyawa sih dah ya ke berengkah lebuhnya.
1: Ya betul.
0: Okay, nyawa tu ang lansam imit meh berkawal ngau World Cup ke baru dah tembau pagi tu tadi. Nih Mel.
1: Ya, kira ke habis meh World Cup 2026 tu ne.
0: Ya, okey, ba tahun 2026. Okey, jadi kita nyau pulai baru meh bakal selama penghidup kita. Okey, lalu program kita bakal selama bukan email. Jam ke penuh di itu 2 pagi wai. Kami dua email baru gak golengo kita pagi tu. Kira santai-santai aja kita email. Kena kita ngambil mu lepas pagi hari satu tu kita lembah amat ke ngepun hari ngepun ke minggu baru.
1: Ya.
0: Jadi mai topik ke oleh kena kita ke begagai-begagai kena kita ngericah ke pagi hari satu meh.
1: Ya. Tambah megak kayak hari di Bandar Raya Kuching pagi tu hujan mesti-mesti di luar dia lagi mengkam mesti-mesti tadi Sam ayah aku ke keluar lama tadi. Maya kan urun kawak pagi tadi pun
0: mesti-mesti meh.
1: Hujan mesti banget aku mai aku ke kita hari semarahan yang kita
0: kau hujan tu sudah sebilia sudah misi kini lepas ke nyabak pagi tadi
1: hujan ke ganti air mata aku deh tadi
0: topik tua santai-santai punya ketua kena tua bertunai berkakai kepala peningal mai topik pelakon tu ni Mel.
1: Nanti jemak nuan diambil jadi pelakon. Nama watak ti dikerinduk ke nuan.
0: Betul.
1: Dek Sam, nama watak.
0: Oh, aku dulu ni.
1: Lama dek milih topik tu dek.
0: Okey.
1: Mesti bisa angan-angan menjenin korang.
0: Nanti aku diambil orang pelakon Mel ni. Watak ke kak dibayar aku atau ke kak dikerinduk ke aku nya. Watak orang malas dendam.
1: Bisa nama tu.
0: Okey nama Mel. Labah aku geram amat aku medak kes-kes bakal kes bully dia tu de Mel. Aku rindu siti cerita Koreanya tissue lessonnya. Apo cukup rindu aku medak ceritanya. Saika akak jadi wataknya. Akak jadi hero nya. Okay. Labah rindu medak ya malas dendam ke orang ke udu membuli orang bukai. Bah sekolah tau ke siapa-siapa aja meh ke dibuli. Jadi inti nuan bisi ngeri yang tadi pu kau latih kau aku sambil medaknya ada mel pu rindu nanti aku nemu bukut bakal laki ya ambil horor bukut kau orang ke udah bully orangnya kau aku rindu yang medak sidak tim sidak tu malah dendam orang ke udah membuli orang jadi orang kena membuli orangnya tadi ditanya sirai baru dibuli sirai baru rindu puas hati di medak mel nanti aku diambil berlakon aku kak watak ke bekenya tau ke merinsak dulu mel merinsak dulu aku ngainya di nama tu senang dulu aku kak merinsak dulu ujung ya
1: senang
0: baru
1: ke senang jadi CEO menyamal mana
0: tadi CEO menyamal tau
1: kira ke anak orang merinsak dan padahal bisi waris retak juta-juta
0: ya, baru ya aku nabur ke duit bumua ya. Tidak deh, tanya aku ya, gak aku lakukan ya. Baru aku nabur duit gede ini. Ya nanti aku diasuh harap lakukan menyatakan tanya apa kan daya menyukuran nih semina angan-angan aja amnya tadi email nih nanti aku lakukan wataknya enggak boring deh mel. Jadi nanti nuan deh mel
1: nanti aku lagi kau nyawat ya lagi kita nyawat ya ngambil bala peninggal atau aja bangkang mati si radio
0: oh kan nanti nama ke mel nih mau ke mel sekarang jadi datin mel.
1: Oke lu terus ngelawak Facebook kami YFMI Bantau kena taikan nama watak nanti kita dekat dia ambil orang berlakon nama watak ke dikerenduk ke kita kita kan jadi nama
0: kak jadi nama kak jadi macam-macam eh hotel tu kan jadi orang jai kini ini mel kak jadi ini orang indai orang kini tau ke nama-nama meh ke dekat kita pelakon tu ya meh macam watak nama yang kan jadi polis ke kan jadi driba bilun ke macam-macam eh dah tahu lagi kita tahu berkongsi ke komen kita peninggal ya Tuan Merinah peninggal dulu Mel bedau macam komen peninggal atau Ari Heli
1: pelakon
0: pelakon nombor ini Mel boleh bedau
1: boleh ya.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Pagi rewind.
4: Topik kita pagi tu bak 2 pagi Y di berpansa. Lagi ingat nak kita gamau orang ke sama ngau kita sekolah subak.
5: Sekolah primary ngai bola gaku mel. Kalau gaku berpansa ngau ke sama sekolah sama sekolah meh. Berperni yang perni yang. Perni yang ya hari ni udah merni yang aku itu merni yang dini aku mendak itu subak. Ya udah kelama antara baru nama sano nya meh. Sama sekolah kita sobat sama pemberi udahnya baru teringat anda bertanya antara udah ke pepansa baru teringat labannya sobat lain dah udah besarnya gedung
4: Catherine Charlie semua lagi kelalaku DJ sama pemberi secondary bak koles lagi ingat bagian Mina selalu kesarut nama aja nanti DJ mel ke ingat nama ku nama ingat gama ingat ya toh sebilik aku ya sobat kami tu sobat segi geng duduk ngulami mata.
5: Ngulami mata apa budi yang?
4: Kapan ku tu sebab? Labanya ke selalu pulai ke muka sebab dia selalu ngemai.

0: namun nuan salai kan ke ulah dempak kita mata nyak sem hari yang aku nemu baca isi salai kan nak aku nemunya lumai pain tu nalai kan
1: anak nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
2: Okey, dua pagi wahai Mayu Ahmad dah komen peninggal kita ke pagi tu nama Mel. Kau macam tu Dominic untur tu Mel. Selamat pagi Dominic untur. Nanti nyemak ya diasuh orang jadi pelakon kau ya Mel. Asai aku kau ya. Aku kak jadi CEO menyamar. Tu bunyi ke padar tadi ni Mel. Mula-mula ya hidup merinsak kau ya. Hanya pengalaman orangnya baru ya nemu aku kaya kau ya. Bunyi kemuan tadi. Aku nyo terpengaruh pada drama Dracin nya de kaya mu. Mang. Rindu muda bala CEO menyamar malah sedam kaya muda sidaya angkat baru dah nya de. Lebih mencabar lagi kaya nanti nyuma. Megai watak pelakon bertukar tubuh ke ya. Laki ke induk ke pelakon. Nama ke ya tau Mel. Reinkarnasi nama ke ya.
0: Aku nak menemukan.
2: Okay. Ya tau Rindu jadi nama tak. Kak jadi CEO menyamar. Mula-mula merinsak ke ya. Udahnya baru pengujungnya orang nemu ya kaya. Bakal kau tadinya. Nama yang tak aku kai CEO menyamar ke kau tadi. Okay.
0: Reincarnation tadi ya ke kena kan penjemaan semula roh
2: itu amat rindu ke drama sida Dracian tu ni drama Cina Dracian drama Cina okay
0: jadi Alex Candai selamat pagi ke hari rantau Panjai Sibu ku ya beberi hari kami di Sibu pagi tu ku ya aku nanti diberi peluang berlakon sikit kak magai watak orang jai ku ya
2: orang jai
0: bukan nama laban bak dunia nata tu puas jadi orang mana yang nak kalah dihargai ku ya
2: alukan jadi orang jai
0: kak magai watak orang jai kak kan uji kini asa
2: kak jadi orang jai kak jadi
0: orang jai
2: laban puas di jadi orang mana ya deh Mel nyol di nyuruh bambi uliah orang kita kelalu mana
0: ya betul
2: jadi dia dahnya udah ya sedar baru ya lalu pengujung jadi rejai ke dahnya puas hati deh dia ngasuh kita puas hati ya bapak aku nanti ya amat-amat jadi pelakon bapak aku menjadi mawat tak
0: jadi laban nanti kita meda orang ke belakon tu tadi deh dia behind the scenes sedap ya bisi mada watak megai watak orang jahit tu tadi dia segi hari megai watak orang mana laban sida ya mesti kak kena ke menghayati wataknya
2: berapa
0: kali teknya
2: baka orang jahit sama mama
0: ya
2: nanti benda cerita Korea nama dah jahit nang jahit sama mama
0: sampai tua pedih hati meda ngai meda ya deh
2: ok tu Rishi sirah ke pagi tu Mel nanti ia meh nyemak diambil orang jadi pelakon dia asuh orang jadi pelakon watak kekak dibaik ya. Data dati-datin kau ya mak datin nah okay, nama kau ya ngicak kuliah berkaya ngenak garik ke lawa-lawa belama kau ya laban bisik wardrobe atau ke bisik baju ke disponsor orang kadang tadi tahu ke nanti kita akan ngenak baju ke tempo ke mana-mana tahu meh tanya di datin tu ya boleh di nemu datin eh Mel jadi madam ngarah-ngarah orang.
0: Ya.
2: Siapa ngai?
0: Ya.
2: Jadi apa mau meh pelakon aja.
0: Ya, betul Sam.
2: Pulai ke rumah kita ada rehor. Okey, Thomas Jalin tadi nih Mel. Okey.
0: Alex Candai.
2: Alex Candai. Okey, itu Thomas Jalin ke nama Remel. Sama nanti ya aku ya. Ya kak nyadi hore jai ko ya. Laban sigi kak sigi ya penyakit amat balau remana ngai nyadi stari yang ko ya sigi ka penyakit ya amat balau rekema mana ko ya ka ngai nyadi stari yang ngai nyadi stari yang nyata ngai nyadi remana ya ka nyadi rejai laban antik tu meda pelakon tadi mail ne antik ya pelakon jai dikelola ngau pelakon jai bekerja Hindustan cita ini ko kita nya jarang yang pelakon stari yang tau ke pelakon remana laban ya nang sesuai ngau urajai.
0: Ya.
2: Bisa sih kau pelakon Bollywood ke melut-melut mata petuai rujak soba.
0: Saya kena mau kau tertinggi.
2: Jarang ya pelakon mana Mel. Lapan ya nanti pelakon mana lagi narindo romanta. Ya sesuai ke lakon urajai.
0: Tapi bisa kau watak ya pelabak kau maneh saya
2: bisa tang siti doa aja nama beda ya sigi kumai sigi rejai kita sigi kelala
0: makanya me sem wata nama dia berlakon Hindustan Johnny Lever nya nama ya nama dia nya ada lucu ya ada
2: lata lucu ya nak uliah ya serius ya sigi lucu-lucu ni buah ya punya kau mua ya jangan udah ngasuh dia ketawa nama ya
0: betul
2: ya nak uliah jadi cigo ya nak boleh jadi orang
0: hero.
2: Lawyer kini nak boleh ya semuanya bedak ya aja dah ketawa dia bedak tu punya kau.
0: Okay. Yen Wil, selamat pagi ku nanti aku diambil orang berlakon aku kan jadi heroin DJ Sam ia kenyadi CEO penyamanya tadi ke ya kan jadi heroin dek tu Sam hari hidup yang merinsak nyentuk kenyamai ku ya itu cuman yang kurang ke Sam
2: kenyadi CEO aku
0: kan jadi heroin wan dek kan hero tadi CEO ya tu heroin dek
2: jadi heroin lelah sekali tukar kuat ya
0: namun
2: tukar kuat ya tanya ya jadi tanya met
0: mana yang kata nanti orangnya udah bukul yang kata merisau nah yang kata ngasau hanya di mat deh
2: oh piane amat kenyata deh nih Mel ya. Oke hanya Yen Will ke pagi tau mami ini bisa nih
0: pai baca lagi baca sih
2: oke nanti bisa peluang aku ya ya nyamai lagi aku watak nyabak aja aku ya tang atau ya laban ya kak mami ini tu dah Mel tang ya ba aku Mel watak orang ke udunya ba tu susah Mel laban di alu nak tahu nang luar kai mata maya
0: ya di ngeluar kai mata pen nanti dia nak menghayati wataknya pen tetap orang ada ketek gi tek gi
2: kau
0: dia mesti kak macam menjiwai gi wataknya
2: betul ya ya pekeni deh tadi baru dah break tadi nak berbagai ngau bala kaban lalu tiba-tiba lalu berlakon mayanya lalu bak se nama tu sin nuannya nuannya baik lalu kalanya nuannya baik berkeni kemudian kedai ya nanti baku pelawak aku meh nanti sin nyabai atau kuatak orang ke uduh merinsak uduh nyabai atau cukup pedis tak mami ni tu engkau ya ngasai kena nyamai menyata dek ni Mel kena kesenang lagi ku ya nadai lama sekejap aja ku ya apa kaya kena ya pedias lagi nyamai lagi di watak ke bakal ketawa-ketawa kena kini lepas nanti nyabak tu lagi nanti nak nemu nyabak apa kini no director ke kita
0: ya dan ketawa-ketawa tu pun nak ga kena ke sesenang bakal ke dijangka tua di Sam laban tua tu tadi belakang ku anu kai bakat ukai tua tu aja mayu orang medak tua kadang-kadang uliah kena tu ya tua mahayati wataknya pada depan semua orang tua berlakon watak tu tadi deh hanya ya kena kita mesti bisi ke penghayatan mesti orang
2: ya harap ke nanti mami nini tu ambil berlakon harap ke nemu spontannya bak meh pedih amat mansat kai matanya tekalannya dia lah nadai sida director pelakon bukainya kak pulai kini ni Mel nganti nuan kakak nyabak
0: tang bisik Sam aku kalau selalu aku tu rindu benda behind the scenes sampai berpuluh-puluh kali sedak ya tag benda kena ke utai ke berapa berapa sikin jaknya berapa kali tagnya Sam kena sedak ya kena ke labas dikena sedak ya milih ni sins ke paling mana ya muas kati
2: ya lah tang tanya tadi muka aku Amel nanti bakal bisik aku meda nama tu pelakon tu tadi ya ke senior-senior ya aku dah lama hari kita nama tu nyo kelalu lama nuan nama tu scene nya tadi ngai ke sida ya sida ya laba udah profesional eh nganti nuan nyo kenyabak dulu ngai ke sida ya tadi muai masa deh mel laba semuanya udah di tentu orang time agak tapi buka kalau berlakon anu orang tu lagi mai ha dua itu berlakon oke mami abang pagi tu nanti ya aku ya semua ya diambil menjadi pelakon ya kak jadi star yang oleh terbaik atas langit ku ya terbaik baka biluan ya aku ya kalau buka mami abang atau nyuka baka sida
0: hangangan
2: tu tu mama baka sida dracian itu cerita keliak semua tu ya tu nadai ke cerita terbaik ni
0: bisa kak Sam nama cerita kungfu kata terbaik-terbaik pun kayaknya dia nya dek kena ke nanti dia kalah mada cerita cerita kumpul tu deh nanti ya tatu tatu tu wah dah lalu nolin kebut ke nama dia tak aku je aku kak main main nak game nyat semua kami seram nyade dia nya ya kak main kena ke tempat belakangnya lalu beri kuasa tu wah pangan diri aduh nah kan semua main kita lagi bedau tahun 20-an tahun 2000 banyak lagi sekolah rendah banyak banyak cerita Cina kungfu-kungfu banyak
2: cerita
0: Cina kungfu
2: ingat hari pun kayu ngagai pun kayu
0: ya, ya, ya, okay. Betul
2: kena nak mami apa tu boleh imagine ko Mel
0: Rino
2: ya terbaik dari kayu Siti ngagai kayu
0: ya nak sebenarnya Sam aku
2: ya bisa tali semua
0: ya bunyi ke tanya dia tadi main nama watak ke ya main Siti watak ya ke di kerenok ke aku nama Sam
2: terbaik
0: okay, ya baka kena ke bisa seni pertahanan diri kurang deh. Dia ukai terbaik. Kini ke bakal dia ngerkek orang dia udah berpusin. Aku mada orang ke bagai wataknya deh. Bisi sira ya bisi ngena siti alat siti ke segalanya deh. Do di tubuh dia berpusin rindu. Nanti tubuh tua tu tadi nak lempuang deh. Nak boleh ngerja pengawannya. Nak memang wataknya boleh masuk batua.
2: Kadang kena stun sira ya. Bisi orang kenang nemu berkumpul-kumpul deh. Hanya kena ambil sira ya. Orang ambil mua dia ajak. Nanti nuan nang bisi ke pelakon tu ya menyahut cabaran ke kita ya nyo bunyi jako Melayu ya sikit nemu berkumpul ya empu ke wataknya bisi orang bakal orang terjun dari bangunan dan mel bisi orang kaya tadi ngena stan pu orang kenang udah dilatih orang terjun dari utak tinggi tak bekenya deh tang bisi pelakon ruputih tu nya gasite kita respect sidaya menyahut cabaran sidaya empu ka baka terjun dari bilun
0: baka Tom Cruise
2: sidaya baka sida Angelina Jolie cerita Hollywood lah selalu kita mendak ke action movie nya nah kadangnya tadi nadai ke sida ngenastan sidaya empu Siti kayaknya nyelpak tadi Mel. Aku kak nyadi orang ke mental Mel.
0: Mental jadi orang gila.
2: Jadi orang gila. Ke mental meh. Aku rindu amat ke nama tu teriba alu ngelantak orang nak kereta de Mel. Aku rindu wataknya pedias ke watak kenya. Dia mesti ke research berkeni orang ke gila tadi meh. Orang ke mental tu tadi. Bisa aku meda Siti cerita Korea. Ya mem nanti dia meda ya amat bakal orang mental amat. Laban dari mit ya udah di abuse deh child abuse kini nonya hari mit ya udah hari mit ya udah ditanya inai tiri ngopi tiri ya udah didera lah jadi udah pesannya ya mental jadi orang mental ya, tadi ngono mai kereta ngelantak orang belah jalainya meh teka bekenya tadi aku nanti suara yang mainnya kak komel
0: kak dek bisik director ni kak kengai je dek dah tu
2: semua tercun tak kini jadi orang mental
0: tercun nah nanti dia ada make up orang yang kena ke yang lainnya dia tahu kan makeup dunia makeup
2: tu
0: kedekah pesai kurang eh
2: mau buat beri terbrun sai ngambil ke main di mana orang mental kini ni Mel. Okey, lagi bisi Mel.
0: Lagi bisi to Sam, okay. Catherine, Kat, selamat pagi ku ya. Nanti aku ku ya. Nanti aku diambil orang berlakon aku ke ngambil watak mangeh ke. Lapan aku mangeh. Tegas, au ngau kami sebelia. Kadang aku dia pada sedar anak singa ku ya. Mangeh bertempat DJ ke okay, mangeh ngapa ku ya.
2: Kan jadi watak mangeh.
0: Ya.
2: Lapan nanti nantu pedias nah pengarah ngasuh yang berlakon tu lepas ini nak mangi
0: saya tu tadi mangi ya bertempat
2: bertempat
0: nak ngan orang apa
2: ya. Ok Isaac Ili Alexander pagi tu hari bintulu nanti bisi peluang jadi pelakon ke ya ya rindu kak mai watak jadi orang gila tau ke iso ku ya
0: bakal dia tadi
2: bakal ku tadi tu kebuah ya ku ya. Laban nak perlu mayuah ingat ke skrip ku ya. Dia dialog ngau leka jako. Semina ke melakon diri gila atau ke iso aja. Aman eh. Tak ngena tanya tak mesti ke belajar tanya ya.
0: Reaction ah.
2: Reaction siti mesti ke belajar orang nama bahasa isyarat ke nya Mel. Sida ore iso berandau nya deh. Nya mama tu mayuh lagi pengawak ya berkeni sida ore iso tu madah ke diri pedias ni berkeni yang madah ke diri kak makai bisi tanya magang ke nya tadi ni anang ke nya Mumbai nya kelalu nyamai ya mad eh. Okey semina melakon diri gila atau ke iso aja ko ya ke nya ari Ezek Ili Alexander ke pagi tu munyi ke tua tadi na tau na nemu ke ya bahasa isyarat tadi deh nemel kini berandau ngau orang kini ke tanya deh melakon diri bakal jadi ngiatau pelabak ku lebih kepada orang ke OKU ngiatau tadi jadi mental ku tadi orang mental orang ke bisi penanggul bom tak tadi.
0: Aku mesti kalau nak cerita Siti cerita tu dia Sam. Lelaki tu ya macam autism yang berlaku deh. Amat mana ya? Dia sangat menghayati wataknya. Kadang-kadang angkat sekali mesti bercerita Siti. Jadi dutur ke dia Sam. Nak boleh terima aku.
2: Lapan nuan dah meda ya buat cerita Siti nya ya jadi autism.
0: Autism. Angkat ya buat cerita Siti watak ya jadi dutur.
2: Jadi dutur.
0: Aku nolen terima.
2: Nolen
0: terima aku. Benar aku macam nanti aku nak buat ya. Kena ke nak boleh terima mah aku. Macam lapa ya udah. Aku dah kalau meda ya jadi watak autism. Tiba-tiba jadi dutur. Ngenyak deh.
2: Yo nuan lagi. Tiba baik ke watak.
0: Ya. Lapa watak ya ke autism nya. Amat maneh Sam. Amat rindu
2: aku sesuai lah ya mainnya.
0: Sesuai amat. Maneh cukup maneh nyabak ya. Ri watak dutu ngau watak ya ke autismnya. Autismnya dipilih aku. Maneh ge watak autismnya.
2: Okey. Ternyata tadi ini Mel Siti cerita-cerita nama antara Mel cerita
0: cerita Korea.
2: Korea.
0: Cerita Korea
2: magang contoh
0: apa Korea. Bisa ke orang putih Sam. Tak ya ke dikingat aku ya ketok dah nang rindu ku meda watak ya tajak payau kai watak utama korang tang ya tu sampingan aja tang ya kena ke ya menjiwai wataknya cukup mana rindu ku meda kira ke berkesan meh lakonan nya laban kita laban ya watak sempingan ya boleh menyelah ke yang pu watak
2: mesti dah meda cerita ya ke mentalnya Mel ya ke ngurung indonya cita putih tau di kurung indau nya ndak dilepas kia deh di kurung ya baru rumah edian
0: sebenar ka
2: movie kenya deh tang ari cerita amat tadi
0: ari
2: kisah benar
0: saya kena mengku ceritanya
2: jadi indau di rantai ya minau tadi laki tu nya meh mental
0: ari mit indau jadi kurung ya
2: di kurung ya tu kenyo besar tang nyo penghujung ya uliah ke indau nya lari ke diri aku apo ama beda pedih-pedih hati laban amat mental amat kan lakinya ngau ya deh ngau mua ya ngau cara yang memang cun amat ya watak mental kenya. Okey, hanya meh berkenang ke topik kita ke pagi tu lagi tu nampol neh Mel. Lagi mayu lah komen peningah.
0: Ya, okey mental nya tadi Sam nya nyelat nuan. Kira ke psycho
2: korang. Psycho menya.
0: Psycho.
2: Gila punya korang. Okay, Desen D. Oh, why solo ke pagi tu?

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Pagi rewind.
4: Okay, Jackson, Abbas ke pagi tu hutai ke nak patut ditanya ke orang ko ya, lebuh ya benong kerja pengawal. Oh, ya benong ngepam tayan sikal, ditanya nuan nama pengawal nanya ni.
5: Oh.
4: Sembah sepana, nekong kening. Okay.
5: Udah gerit pedak, ditemu pengawalnya, tanya agen.
4: Oh, tu bisik-bisik kat pembetulik ke kapan kita tu, amat ke nya?
5: Ya, amat ke nya. Nana salah aja deh, Sam.
4: Dia nanya orang yang bunuh kali tadi ni. Nai, no. Napa tu dia nyemrah? Nama ada budak aku nyemrah. Nanti bunuh pam sikal. Aku ya tayam sikal. Aku ya neng dia nanya nama pengawak. Nama ada budak aku pam tayam bilut.
6: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
5: Y. Ya, okay. 2 pagi Y.
4: Gericah ke pagi kita ke pagi tu lagi ngau topik kita nanti ni mak nuan diambil orang jadi pelakon nama watak ke dekat di watak ke di kerinduk ke kita bisiknya kan jadi CEO menyamar bisiknya kan jadi orang mental balas kedak bisiknya kak jadi induk kumpu
5: ya
4: betul kak terbaik kumel
5: bergantung
4: ya ok apa dunia nyata atau ni boleh terbaik kumel pak mau betul tanggung orang kena kerennya tikau orang kena tali ini kumel.
5: Okay. Okay, selamat pagi Richa Unup. Jadi ko ya nanti aku kaya jadi pelakon ngambil watak jadi indai ke pelakon star yang nama ko itu ngambil watak jadi indai ke pelakon star yang lelaki ko ya tak perlu skrip panjai nyamai lagi DJ kaya jadi indai ngagai star yang
4: jadi indai ngagai star yang
5: maka serukan jadi indai serukan
4: pemau memang gua mau wataknya nama ya dulu nyabeknya belajar nyabek dulu lah siapa nama
5: Richa
4: nama indai star yang tu dulu nyabek
5: ya nagang anak jadi
4: ama nanti indai star yang selalu mana
5: ya mana
4: selalu mana
5: ya ya kene ke orang mana selalu berkorban gua kene kita nyebutnya berkorban
4: nya berkorban nya mau ke tadi ngasuh ya berlatih nyabek dulu lebih indah star yang untuk mayuh mat pengorbanan ya
5: mentas lagi ya
4: mentas okey Elma Wenches Clause kini kenapa itu ni okay kenyak macam ni okay watak ke sikit di kerinduk ke ya hanya CEO Mega Holdings ko ya bakal Mustafa Kamalnya ko ya awak rindu dah watak tu orang terpengaruh ngau cerita Mega Holding macam drama dramanya tapi mel drama aku tujuh lemainya ni okay nyari Elma Winkers Plus makanya meh nama aku okay
5: Rico Johnny ko ya nanti aku bisi peluang jadi pelakon kena mayuh pintaku cukup menjadi watak hero ya tau kan jadi lelaki siko lelaki ke romantik ko ya ajak pintaku na mayuh ko ya
4: romantik jalan
5: jadi hero mata tadi
4: hero mana tadi star yang ko ini mel jadi star tan cerita romantik cerita bercintanya ne
5: bercinta
4: okay star yang okay cerita belabahan
5: ya ya nanti bakal star yang tu tadi sikit star yang ke orang ngangau hero nya deh yang laban ke selalu di pada kita bakal cerita Hindustan ya tu tadi mayuh ngerekek orang jaya no ya jujur baru happy ending kurang ya, star yang Korea. Siapa? Ya, selalu nanti kita nanya, siapa lah, siapa star yang bercerita yang tadi?
4: Siapa star yang? Jarang kita nyebut siapa hero, jarang. Ya, siapa star yang nih? Tengah, belaban-belaban, pacitan Nusantara termintik nih, star yangnya.
5: Kok no romintik, saya minta jawab belat, sebeler, madar rumput.
4: Nah, udah ya, bukut gini.
5: Bukut
4: gini. Ambil bukut, belat baru.
5: Udah, adanya, belat baru, amat.
4: Nasi India ada mayo bukit nih. Ya sida ya mayo lakon ba menua bukai ke kadang nih. Laban ngiga nor ke ulih nu bugari.
5: Nanti kita selalu mendak segi ba view-view ke ba gunung-gunung kurang deh.
4: Betul. Oke, sis Lucy udah tadi Mel.
5: Bedau
4: nih. Oke, sis Lucy ku ya anti ya dia so harap lakon ya kan jadi Indo jai ku ya Mel. Oh, kena nama laba nyamai berlakon ngaka mua annoying ku ya. Tau ke mua meluat ku ya. Awak orang betul pedih hati ke ku ya. Nama orang pedih hati artinya hanuan berlakonnya tadi nyadi.
5: Nyadi, ya betul.
4: Nanti orang nak pedih hati tadi. Nah nyadi lakonan hanuannya. Pedih lagi hati hanuan. Nyadi ge ge lakonan nya tadi puji ora ge ge laban ya Mamat menghayati mi ko kita
5: ini masuk wataknya
4: bae maka teka nanti selalu ngasuh pedih hati itu baka Korea tadi mah mel nama ya Jai ya nak lalang ya Jai mama mama
5: sampai habis ceritanya pun tu agak pedih hati yang kaya
4: sampai nanti kita medak nah mel bak luar hari pelakonnya kadang kita maca sida impu sampai sida yaitu bisi ugutan diukut orang kak dibunuh orang atau orang kekelalu pedih hati muda sida ya berlakon pak pemandai sida ya kemai wataknya tadi tadi ni ya okay mami mio bedau ne. Okey, mami mio nanti ya aku ya mel ya kak nyadi datin yang menyamar. Oh, mayu wah nah kak nyadi menyamar tu ne. CEO paling kaya aku ya. Ngawata nyadi inai. Baka bercerita Korea nya me aku ya mel ya kak nyadi inai-inai orang ba cerita Korea ya. Ba cerita Korea tu ya bisi dua inai. Inai mana ya? Ngau inai kejai nya kumpul misai tang terbilang lagi meh cerita inai ke mangga inai kejai
5: kejai
4: ba cerita Korea
5: anang dijadikan nak aku tabu
4: dulu betul dia tu aku rindu ba Siti apps nya mel ba titi deh apps titi dia tu mayu cerita pandai dia tu mel rindu aku meda nama tu movie ba dia deh
5: cerita AI mayu dia tu sem
4: tang tahu betul betul cerita AI nya okay cerita ama cerita AI ba titi ya nak panjang ya nak seminit lebih Siti episode nya sampai habis meda nya habisnya lagi ngiga ke cerita bukai rindu aku meda tajak ya AI deh.
5: Ya betul.
4: Nang namanya kadang ngasuh pedih hati, kadang ngasuh sino meh.
5: Ya, nemu ko cerita ko dan. Ya tu lawan dia tu mayo cerita AI DSM ngau aku meh kini kurang pengaruh kurang. Bukan nama nama utainya ya mansa mansa belama deh kita kita main media sosial. Utainya pansu belama. Dan ya nanti sira ya pandai. Sudah yang mengikutkan iklan kutainya bapa pat ya ke dia kan mana akhir kak dia mana berita yang iga dia dia nya
4: kadang bisa episode ke tembau ke tang bisa episode yang ngasuh kita download appsnya ke tanya nuala lang kadang pedih hati ya sudah yang mau nak ni sudah ya ngayan ke episode-nya ngambil ke kita yang tadi lalu download apps-nya nih tang aku pedau ke aku dan lemang kalau mayu lah dah apps-nya tang ti kita ya ngasuh kita download apps-nya nya cerita movie roh putih ke tenyaknya nya ya ke baka ukai AI ke ya ukai untuk AI narnya
5: gede ke ya AI ya, AI mai
4: kai ya baka ke katunnya ya tidak banyak. Bawa Facebooknya mayu lah. Bawa, okay. Okey, Alex candai ke pagi tu, Mel. Hari rantau panjai sibu. Benar berberis hari kami pagi tu. Nanti ya, aku ya. Diberi orang watak berlakon. Segi nadai bukai, pilih aku. Segi ngiga watak orang jai, aku ya. Okey, nama aku ya. Laban dunia ternyata tu puas jadi orang mana, aku ya. Nak kalah dihargai, aku ya. Nanti jadi orang jai. Nyamai kuya puas hati kuya. Okey nyari Alex candai ke pagi tau. Pak Long ke pagi tau nanti ya diberi peluang suara melakukan meh kuya meh. Ya kak nyari tukang kebun.
5: Tukang kebun
4: eh. Rindu kebun. Nyari hang tua, nyari hang kebun ke hang kebun lah kuya. Asah melakukan meh. Mungkin cangkulnya.
5: Okay, besi Zis yang tu Sam kaya aku kaya kak magai wata pembunuh upahan kaya tanya mak ngau orang lakon
4: bestnya kak aku mel pembunuh upahan
5: aku
4: kak aku
5: kak dene nor amor nanti dia beri peluang jadi pelakon ko ya aku kan jadi kau mungkin watak cerita romantik ko ya bakal cerita ada apa dengan cinta ko ya ceritanya maya kami agi sekolah subak kaya basku subak basku kaya siku-siku ngakut diri jadi rangga kaya watak utama ko ya
4: berbut kan jadi rangga
5: kena ke
4: terbilang macam tanya subak
5: ya kena kena ke puisi sudah subak Sam ingat dek
4: kena ingat aku ni
5: aku lari ke hutan kaya, kemudian menyanyiku.
4: Pomo demel.
5: Dek nyari tu nyanyi. Kan apa ceritanya? Kita suka nada itu mayu hiburan Sam. Nanti bisa bakal bisa cerita baru nang segi kena ke FOMO kurang dia luka ngau meda ceritanya.
4: Betul. Mayanya Maya ke nyak lebunya terbilang kau cerita dari Indonesia kita ini.
5: Betul betul. Maya kita benung kenika benung meningkat kenika benung benung kita remaja menyat benung sekolah ni nak di rindu mai mana cerita bercinta bercinta menyat maya ke sekolah sebab
4: udahnya nyo berapa tahun dahnya nyo cerita bawang putih bawang merahnya
5: ya, sinetron.
4: Lagi ingat dan Mel.
5: Lagi.
4: Nyak laku menceritanya sebab.
5: Ya, ya. Tak nak hapus ceritanya.
4: Kalau panjang.
5: Kalau panjang, ya. Laban school deh, Sam.
4: Okey, Patricia Lister ke pagi tau. Nanti ya, aku ya. Tu yang ngai tau tadi, okey kak. Nanti ya ngai watak nyabak, aku ya, Mel. Laban ya, bisik sinus. Rusi-rusi dong lelah aku makan ubat lagi aku nama hidupnya senat aku ya nanti uliah aku ya kau ambil watak antu aku ya lapan nadai mayo skrip aku ya terbaik-terbaik aja mesti ke risasnya di antu kan mana ya
5: bakal cerita kena cerita nang nak
4: tau kan nanti suara bak kubu bak pendam malam-malam Marika ya berani kini Patricia atau kini lapan kita nama mantau tu lalu buat pendam kadang uji radio dulu nah Nemel
5: nak aku nemu Sam
4: asuh retino pendamnya kak tu kena
5: kan lapan kita kalah pada okay sebenarnya cerita tu Sam akan cerita mistik ketua cerita macam bisi pengajaran dia bomoh-bomoh bekanya deh. Sidak ya sampai bisik macam kenika bakal sidak ya ke Islamnya deh kan sidak ya dikubur korang ada balut korang deh. Ba liang lahatnya korang deh. Sampai sidak ya bisik nguji galik ba dalam tanahnya deh Sam nanti dikala meda behind the scenes sekedar-sekedar cerita tu tadi deh. Bekenina asai ati sidak ya tu tadi. Galik amat galik ba dia deh ba dalam tanahnya. Nanti aku nyergo
4: galai bawa dalam lubang pendam
5: kita ini. Iya, tengok yang kau pendam amat lebak aku.
4: Bisik pendam amat Mel.
5: Iya, bisik kan. Ya aku takut ku.
4: Pendam amat kadang.
5: Ambil semangat.
4: Okay. Tu Agustin E pagi saya minggu Mel kau yari Bintulu. Nanti ya diberi peluang berlakon yang milih watak jadi orang jahi. Bawa ujung ceritanya aku ya jadi orang jahi ke lu nak bertobat aku ya lu mati jadi orang jahi menyatari aku ya lu habis ceritanya jadi orang jahi bisa ke kenyak nih Mel ya lu mati jadi orang jahi laban ke tulai aku kitain tadi deh tahu ke ditangkap orang kini dijil orang kini habis ya lu ke nak bertobatnya deh. Lalu sampai penghujung ya. Lalu nak mati. Lalu nak berubah.
5: Ya. Hillary Harrison tu Sam ko ya. Nanti aku dipilih asuh jadi pelakon kat nguji jadi orang paling jaik ko ya. Ngambil ke dikingat ke orang belama ke ya. Bakal watak Rika Sumanto ke ba bom putih bom merahnya. Yang tu aku dia tahu lagi meh dikingat serta di pegedik ke orang.
4: Betul. Ya, jaya mananya. Okay, bom
5: putih.
4: Okey, naik bom putihnya.
5: Ini bom merah.
4: Ini bom merah ya. Ini kejai dia lah punya nih ingat nih.
5: Ini Rika Sumanto ya, meh. Ini bom merah to. Bom putih mana ya?
4: Bom putih mana ya? Lepas kali ya nanti kita cerita kita bom merah mana ya? Cerita
5: kita. Nada bom merah jai se.
4: Nanti cerita kita. Cerita kita Malaysia.
5: Bom putih mana? Cerita clear. Bom putih mana? Bom merah jai.
4: Bom merah mana?
5: Aku baru dicerita piramli.
4: Bom putih jai.
5: Bom merah jai.
4: Lagi ya.
5: Komen peninga.
4: Okay. Lagi ya cerita.
5: Bom merah jai.
4: Bom merah mana? Mel, nanti cerita kita. Cerita buin. Indonesia baru cerita bom putihnya mana? Merah jai. Lagi tu lah. Okay, siapa alah lagi sponsor lah. Okay, Nicholas layau ke pagi tu. Nanti ya jadi ambil orang jadi pelakon. Ya rindu ke skrip orang bumai. Lama dia rindu bumai. Oh, tu angka cerita-cerita. Nanti bakal drama menua kita mayuah kampung sobat yeah. Mel tadi lagi drama Melayu ne engkau lihat ke jadi paci-paci ba kampungnya ya rindu berkebun ke ku ya
5: iya
4: yeah, tau ke jadi nama tu mansa orang mansa ya paci ada nampak ni ke ku jadi nyiram bunga itu ke paci bersekolah kini lihat Nicholas layau lebih kan jadi lebih rindu bumai ko ya apa bumai okey okey meh komen bala peninggal kita semina nya munyi ke tua tadi mel kena kita santai-santai aja ya, pagi tu angerik cah ke pagi hari satu kita lepas hari satu kita sama lemau-lemau mimiat meh
5: Monday blues
4: ya okey harap ke ngau topik ke dibain tadi uliah meh merindang hati kita mimiat meh ke pagi tu
5: lepas rancang ke meh Sam kerja pengawak dah lagi
4: betul ya dua pagi wai kita yang laban dan nintiang hari hari satu nyentuh hari lima macam-macam topik ke dibaik hari empat tadi nyu carut ngau pangan diri ke tadi ya, meh
5: semua salah
4: laki okey jadi ba awak kebukai lah mai topik kebukai meh hutai kenyadi ba penghidup kita besari-sari menya tadi ya, meh Mel okey jadi terima kasih Mayu ke komen kita rindu ke macam ni Mel.
5: Berangan temu-temu pagi tu Sam.
4: Kan nanya ada tadi udah temu, udah nyawar kita ni. Kan jadi induk kumpul di tadi ya. Si taekwondo tu Mel, si ngambil taekwondo ni.
5: Nah, dah
4: taekwondo. Oh, belajar taekwondo dulu ni. Okey, terima kasih Mayu. 9 pagi mendiang ke berita dari Kuala Lumpur. Udahnya lagi begulai Pak Awak Y 912.
5: Mumpul dulu kami doi Sam.
4: Ya, okey.
5: Bye-bye.
4: Bye-bye.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi. Kerajaan Madani akan terus memperluaskan pelbagai inisiatif termasuk jualan rahmah, sumbangan tunai rahmah dan sumbangan asas rahmah bagi membantu meringankan beban kos hidup rakyat. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata, usaha itu akan terus diperkokoh menjelang Belanjawan 2027 selain menegaskan suara rakyat sentiasa menjadi pedoman dalam setiap keputusan kerajaan. Menurut beliau, amanah memimpin negara bukan sekadar membangunkan infrastruktur dan prasarana, sebaliknya memastikan setiap keluarga dapat menikmati kehidupan yang lebih sempurna. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menyeru generasi muda supaya menghayati sejarah perjuangan negara dan memaknai erti kemerdekaan yang telah dikecapi hasil pengorbanan generasi terdahulu. Jelas Datuk Sri Anwar, perjuangan yang menuntut darah, keringat dan air mata pejuang kemerdekaan terdahulu mengajar rakyat menghargai kesenangan yang dinikmati masa ini.
1: Jadi anak-anak dan saudara-saudari yang dihormati sekalian, bukan sekadar kibar jalur gemilang, tapi kibar dengan rasa bangga. Kami ini dari generasi yang tahu perit darah, keringat dan air mata bapak-bapak dan nenek moyang kami, dan kami generasi yang mahu negara ini kekal merdeka dan berdaulat dan bebas dan hebat diangkat sebagai suatu negara yang terkenal di rantau ini. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan, kibarkan jalur gemilang dan jayakan bulan kemerdekaan tanah Melayu dan Malaysia. Merdeka!
0: Dalam hal lain, Datuk Sri Anwar menegaskan usaha memartabatkan sekolah pondok dan institusi pendidikan Islam akan terus diberi perhatian bagi memastikan peranannya kekal relevan dalam melahirkan generasi berilmu dan berakhlak. Jelas beliau, sekolah pondok dan bukan sekadar warisan pendidikan agama, malah menjadi benteng ilmu, akidah dan pembentukan sasiah masyarakat.
1: Buktikan bahawa nama sekolah pondok dan madrasah atau ma'had ini boleh melahirkan seperti mana kita saksikan. Bukan saja kepintaran, kecekalan, keterampilan dalam bidang-bidang disiplin tertentu, syariah atau bahasa Arab dan sebagainya, tetapi juga dalam ilmu-ilmu baru. Selain mengekalkan tradisi Islam, kitab-kitab lama masih bersedia menerobos, meneroka disiplin baru. Komputer, AI, kerana ini perlu.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan sama, sebanyak RM15 juta diperuntukkan bagi sekolah pondok dan sekolah agama di seluruh Perak tahun ini, di bawah peruntukan RM200 juta untuk institusi pendidikan Islam di seluruh negara. Ia bagi menambah baik kemudahan serta prasarana sekolah terlibat. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan, tumpuan akan diberikan kepada institusi yang memerlukan penambahbaikan khususnya membabitkan kemudahan sedia ada.
2: Dan ini menunjukkan komitmen yang diberikan oleh kerajaan untuk memakmur dan mengimarahkan lagi sekolah-sekolah agama, institusi pondok kita di seluruh negara. Selain daripada itu, di peringkat Jabatan Perdana Menteri Ehwal Agama, kita sememangnya ada kerjasama dengan pondok-pondok dan institusi-institusi ini daripada pelbagai aspek dengan tujuan untuk memartabatkan lagi pendidikan Islam di negara kita.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Kekerapan penganjuran program Jalan Ramah Madani PJRM akan ditingkatkan mengikut keperluan setempat bagi membantu meringankan beban kos hidup rakyat terutama di kawasan yang berdepan harga barangan lebih tinggi. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup Dato' Armizan Mohamed Ali berkata, ketika ini PJRM diadakan sebanyak 9 kali sebulan di lokasi terpilih di seluruh negara.
3: Usulkan kepada Kementerian Kewangan apa kaedah. Tapi immediately di peringkat KPDN, saya fikir yang saya sebutkan tadi, kita boleh tambah jumlah jualan rahmah itu dulu. Di samping kita mencari apa long term solution, ini program sedia ada yang boleh di peringkat KPDN kita adjust peruntukan untuk kerapkan penjualan. Tapi ini dalam bentuk intervensi. Jadi apa mungkin solution jangka panjang yang boleh kita lihat.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Kempen pilihan raya seharusnya menumpukan kepada soal tawaran dan dasar yang ingin dibawa kepada rakyat, bukannya menjadikan serangan peribadi sebagai bahan kempen. Demikian tegas Timbalan Pengerusi Pakatan Harapan PH, Anthony Loke. Ia selaras dengan nasihat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim yang mahu individu memegang jawatan dalam kerajaan supaya menjaga disiplin dan tidak menyerang kerajaan persekutuan ketika berkempen. Sementara itu, PH akan mengumumkan manifesto gabungan itu bagi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 malam ini. Ketua Pengarah Bilik Gerakan PH Negeri Sembilan, Datuk Muhammad Zaki Mat Sabri berkata, manifesto itu menumpukan pada aspek kesinambungan pembangunan dan kemakmuran yang dinikmati rakyat negeri tersebut sejak PH menerajui kerajaan negeri pada 2018.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Spanyol muncul juara dunia buat kali kedua selepas menewaskan juara bertahan Argentina 1-0 menerusi aksi tambahan masa di Stadium MetLife New Jersey. Ferran Torres muncul wira apabila meledak gol kejuaraan pada separuh masa kedua. Masa tambahan selepas menyempurnakan gerakan cantik hasil lorongan Nico Williams. Juara Eropah itu menguasai sebahagian besar perlawanan namun berdepan kesukaran menembusi penjaga gol Emiliano Martinez. Detik malang buat La Albi Celeste apabila Enzo Fernandez dilayangkan kad kuning kedua memaksa mereka beraksi dengan 10 pemain. Di bawah kendalian Luis de la Fuente, La Roja menutup kempen cemerlang dengan hanya diplosi sekali dalam 7 perlawanan sekaligus mengesahkan status mereka sebagai raja baharu bola sepak dunia. Dalam peristiwa itu, ketua jurulatih Argentina Lionel Scaloni mengakui Spanyol pasukan yang lebih baik selepas skuad kendalinya tewas 0-1 pada masa tambahan. Kekalahan itu turut menggagalkan impian Argentina untuk muncul pasukan pertama sejak Brazil pada 1962 mempertahankan gelaran Piala Dunia. Pengendali berusia 48 tahun itu turut menegaskan bahawa pasukannya perlu menerima kekalahan dengan penuh bermaruah, sama seperti ketika meraihkan kejayaan sebelum ini. Ketua pasukan Perancis Kylian Mbappe muncul pemenang kasut emas lepas menamatkan kejohanan sebagai penjaring terbanyak dengan 10 gol. Penyerang berusia 27 tahun itu mengatasi bintang Argentina Lionel Messi dengan 8 gol. Bintang Real Madrid itu kini muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman dalam sejarah Piala Dunia dengan 22 gol daripada 3 edisi kejohanan, mengatasi rekod Messi yang mengumpul 21 gol. Terdahulu, lebih 25,000 peminat bola sepak memanjeri pekarangan Dataran Merdeka bagi menyaksikan pertemuan akhir Argentina dan Spanyol yang ditayangkan melalui skrin gergasi oleh Radio Televisyen Malaysia bersebelah dengan program Unity Merdeka XRTM World Cup 2026. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, sambutan luar biasa itu membuktikan minat mendalam rakyat Malaysia terhadap bola sepak serta kejayaan kerjasama pelbagai pihak dalam memastikan rakyat dapat menikmati secara percuma acara sukan terbesar dunia itu.
5: Beberapa isu teknikal di awal yang telah dikenal pasti dan berjaya diatasi, dan saya rasa ini peluang baik untuk kita lihat teknologi-teknologi baru, termasuk yang kita boleh tonton TV dalam handphone, dan ini sangat baik untuk rakyat Malaysia, insyaAllah.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Luar negara, satu serangan mengejut didakwa telah dilancarkan pengawal revolusi Iran ke atas pusat operasi khas musuh di Al-Tanif, Syria sebagai tindak balas terhadap kematian 3 anggota tenteranya. Dakwaan itu dibuat menerusi kenyataan media kerajaan Iran. Bagaimanapun, kewujudan serangan berkenaan telah dinafikan pihak tentera Syria. Pangkalan Al-Tanif terletak berhampiran sempadan Syria yang bersempadan dengan Jordan dan Iraq. Dalam perkembangan lain, Kementerian Dalam Negeri Bahrain memaklumkan siren amaran serangan udara telah dibunyikan susulan ancaman keselamatan. Menerusi kenyataan yang dimaknai di platform X, orang ramai diminta bertenang serta segera menuju ke lokasi perlindungan paling hampir. Bahrain menjadi lokasi penempatan armada kelima Tentera Laut Amerika Syarikat dilaporkan menjadi sasaran serangan Iran sejak beberapa hari lalu. Meskipun gencatan senjata dan memorandum persefahaman antara Washington dan Tehran masih berkuat kuasa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jualan Rahmah, SDR dan SARA diperluas menjelang Belanjawan 2027. Sekolah pondok, institusi pendidikan Islam diperkasa, tradisi Islam dipelihara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mad Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia, Madani.

0: Akhir, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan limpahkanlah rezeki dari buah-buahan dari pelbagai sumber kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian.
1: Ustazah Ilani Zulkifli.
2: Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Hari ini saya nak kongsikan tajuk Perasaan Itu Rahmat. Dalam Islam, perasaan adalah anugerah dan rahmat daripada Allah kepada manusia. Perasaan adalah satu bahagian dalam hidup kita. Allah cipta perasaan ni sebagai satu alat untuk kita kenal dia, untuk hargai segala ciptaan dia, untuk menjalin hubungan yang bermakna sesama kita, manusia. Dengan perasaan ini, hidup kita akan jadi lebih berwarna-warni. Ada saat kita gembira, ada saat kita sedih. Kadang-kadang kita terhibur, kadang-kala kita marah. Walaupun perasaan ini hadir dengan rahmat Allah, itu tak bermakna kita bermudah-mudah untuk layan perasaan. Firman Allah dalam surah Yusuf, katakanlah wahai Muhammad, kedatangan Al-Quran itu semata-mata dengan limpah kurnia Allah dan kasih sayangnya. Maka dengan hadirnya Al-Quran itu, sepatutnya mereka bersuka cita, bukan dengan yang lain. Kerana ia lebih baik dari apa yang mereka himpunkan, dari segala benda dan perkara yang tidak kekal. Dalam ayat ini, Allah nak suruh kita gembira dengan datangnya Al-Quran. Bila kita buat ibadah dengan gembira, kita akan lebih dekat dengan Allah. Kita sendiri boleh rasa manisnya beriman kepada Allah. Bila kita solat awal waktu, di saat orang lain masih sibuk bekerja, kita gembira. Bila kita memberi sedekah kepada orang yang memerlukan, kita rasa bahagia, boleh berkongsi rezeki. Bila kita berkumpul di meja makan untuk berbuka puasa dengan lapar dan dahaga, kita bersyukur dan gembira dengan apa adanya. Itulah kegembiraan yang Allah bagi kepada kita saat kita beribadah kepada Allah. Ada masa kita sedih. Kehidupan mukmin takkan lari dari kisah suka dan duka. Islam larang ke kita untuk bersedih? Tak, Islam tak larang untuk bersedih bila ditimpa ujian, bencana dan kehilangan. Al-Quran merakamkan kesedihan Nabi Yaakob ketika hilang anaknya Nabi Yusuf. Firman Allah, وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَ عَلَى يُوسُفَ وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. Nabi Yaakob berpaling daripada mereka sambil berkata,

0: Sedihnya aku kerana Yusuf dan putihlah dua belah matanya disebabkan ratap tangis duka citanya kerana ia memendamkan marahnya di dalam hati. Nabi Yakub ni siapa yang tak kenal, tinggi sabarnya. Malah semua tindak tanduk Nabi adalah dipandu dengan wahyu kenabian. Namun, Nabi tetap bersedih dengan musibah kehilangan anak. Baginda menangisi kehilangan yang panjang dan dalam, menangis tanpa henti sehingga buta mata baginda. Oleh itu kita faham bahawa sedih ini bukan satu maksiat atau tanda kita jauh dengan Allah. Para Nabi juga bersedih, menangis dan merintih dengan ujian. Ada pula marah. Marah juga perasaan yang Allah kurniakan, perlu digunakan pada waktu yang tepat, perlu diurus dengan baik, penuh sabar. Sabda Nabi, orang kuat itu bukanlah orang yang kuat bergusti, tapi orang yang kuat adalah orang yang menahan sabarnya ketika marah. Untuk marah kita tak perlukan apa-apa sebab ia datang secara semula jadi. Anak kecil kalau diusik akan marah. Kucing kalau kita kacau makanan dia, dia akan marah. Tapi untuk mengawal marah, kita perlukan kekuatan. Kekuatan inilah Rasulullah maksudkan dengan sebenar-benar kekuatan. Bukan kekuatan fizikal semata-mata. Perlukan kesabaran dan sabar akan datang dengan iman. Walaupun begitu, ada marah yang syarak tuntut. Kita dibolehkan merasa marah apabila ada yang mempersendakan agama Islam. Marah dengan kemungkaran dan dosa. Marah terhadap ketidakadilan. Yang sedihnya kita kini tak berasa lagi marah bila melihat kemungkaran. Sudah terbiasa melihat kemesraan laki dan perempuan bercinta. Sudah tidak menimbulkan kemarahan dalam diri kita. Oleh itu, kita belajar pada hari ini. Perasaan adalah satu rahmat, kejadian manusiawi yang dipandu oleh Islam. Bukan saja menjaga perasaan diri sendiri, malah perasaan orang lain di sekitar kita. Assalamualaikum.
1: Sekarang anda sedang mendengar Seri Aman FM 89.5 MHz.
2: Inspirasi berinformasi.

Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda pada pagi ini. Semestinya pagi Isnin anda 20 Julai 2026 bersamaan dengan 5 Safar 1448 Hijriah. Anda bertemakan Izzah 3 jam pertemuan kita sehinggalah ke pukul 12.30 hari nanti 9.30 menit pagi. Diharapkan anda berada dalam keadaan yang sehat, yang ceria hendaknya. Untuk yang bertugas, selamat bertugas. Untuk yang mungkin dalam pemanduan, tak kira ke mana jua destinasi anda, pada pagi ini Izzah doakan agar perjalanan anda selamat sampai ke destinasi yang anda tuju. Baiklah, untuk pagi ini Izzah nak kongsikan terlebih dahulu ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan juga bahagian Betong. Berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Untuk pagi ini Sri Aman dan Betong tiada hujan. Pada sebelah petangnya pula, Sri Aman dan Betong ribut petir di beberapa tempat. Pada sebelah malamnya pula, Sri Aman Betong hujan di beberapa tempat. Dan keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 1 meter sehingga 1.5 meter. Angin bertiup dari barat daya selaju 20 hingga 30 km sejam. Dan suhu untuk hari ini 24 sehingga 34 darjah Celsius. Itu dia tadi ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan juga bahagian Betong. Diharapkan anda terus kekal setia bertemankan kami menerusi Spectra 912.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

9.50 minit pagi dan seperti biasa tepat pukul 10 pagi nanti Dunia 10 pagi akan kita bawakan untuk anda dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur, dan selepas itu kita akan bersiaran menerusi Info Ekspresi. Apakah perkongsian yang akan Izzah kongsikan bersama dengan anda menerusi segmen Info Ekspresi nanti? Sama-sama nantikan jam yang keduanya nanti, dan teruskan kesetiaan anda dengarkan lagu ini untuk anda, Spectra 9.12.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Tebak-bak je suara dulu dia pasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau, Yeji?
3: Hai, ni ada lain. Di Seriaman FM lah.
2: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
3: 89.5 MHz.
2: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lho.
3: Mestilah Seriaman FM. 89.5 MHz.

0: Kelas Pagi.
1: Isnin, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sri Aman FM.
2: Info Ekspresi.
3: Baiklah, sebagai panduan kita bersama, waktu sekarang 10.16 minit pagi. Assalamualaikum, selamat pagi pada anda yang mendengar siaran kami di Sri FM dan juga yang menyaksikan saya secara langsung menerusi penstreaman di Sri FM dan juga bukan setakat di Sri FM. Rakan saya di Sri Aman FM pun turut bersiaran secara langsung di radio dan juga Facebook. Kita ada bersama dengan Iza di sana. Assalamualaikum Iza.
4: Waalaikumsalam Azaz.
3: Apa khabar?
4: Khabar baik, Alhamdulillah. Kita tek?
3: Saya sihat. Kadang-kadang cuaca di Kuching tu, Iza, pagi tadi hujan rintis-rintis ke. Sejuk-sejuk keadaan kita di Kuching tu. Macam ni keadaan di Sri Aman?
4: Okey, untuk pagi tu, Sri Aman cuaca panas, Azaz. Petang kelah, ribut petir, malamnya kelah hujan diramalkan.
3: Dan kalau saya saksikan di Facebook kita pada waktu itu di Sri FM dan juga Sri Aman FM, ada tetamu bersama kita tu, Izaz. Boleh kita perkenalkan siapakah tetamu kita di Sri Aman FM? Silakan.
4: Okey, tetamu kita pada pagi itu ialah Encik Gilbert Anak Dom, penolong pegawai perubatan dari Klinik Kesihatan Sri Aman.
3: Selamat pagi Encik Gilbert, ya, betul lah?
5: Ya, selamat pagi DJ Azaz.
3: Ya, apa khabar, sihat?
5: Puji Tuhan, sihat.
3: Sihat, yeah. Alhamdulillah. Saya yang tanya dengan pakar perubatan tu. Sihat si sihat. Ini nak cari Nak Izao.
4: Oh, terbalik tau.
3: Itulah masa kita Nak Izao. Okey, jangan lupa Gilbert ya. Jaga kesihatan diri baik-baik. Banyak minum air suam.
5: Sama-sama DJ.
3: Okey, topik kita pada hari itu khabarnya berkaitan tentang rotavirus, betul ya?
4: Betul. Dan Azaz, hari itu Encik Gilbert akan berkongsikan berkenaan rotavirus yang mengancam kanak-kanak. Sebab apanya bahaya terhadap kanak-kanak. Lepas tu Encik Gilbert akan kongsikan kepada kita semua.
3: InsyaAllah kita akan bersama dengan Encik Gilbert Anak Dom memperkatakan tentang rotavirus. Apapun kita nak berhibur terlebih dahulu dengan lagu yang disiarkan dari Sri Aman FM. Dan selepas itu kita nak bersama terus dengan tetamu kita. Silakan Iza.
4: Okey, kita dengarkan terlebih dahulu lagu tu dari Dato' Fazli dan juga Nabila, Tiga Kali.

0: Okey Azaz.
1: Ya.
0: Yang tadi tiga kali daripada Dato' Fazli dan Nabila. Baru jam menghiburkan kita.
1: Dengar lagu yang tadi Aiza tentang tiga kali nak. Sebenarnya kita pun bingung juga lah sebenarnya dengan pelbagai virus yang melanda. Contohnya pelbagai virus yang bermusim tu. Contohnya kita ada penyakit tangan, kaki dan mulut ataupun yang lebih kenali sebagai HFMD. Juga kita ada RSB, rotavirus yang ada dilaporkan lah. Tapi untuk memperkatakan tentang rotavirus tu kali tu, kita bersama dengan tetamu kita tu Aiza di Sri Aman, Encik Gilbert Anadom ya. Encik Gilbert, Iza silakan.
0: Okey Encik Gilbert, mungkin boleh kongsikan, terangkan sedikit apa sebenarnya rotavirus ya Encik Gilbert.
2: Okey, pertama sekali terima kasih DJ Iza dengan DJ Azaz kerana sudi menjemput saya lah datang ke ATM Sri Aman untuk saya berkongsikan sedikit lah mengenai rotavirus. Okey, selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua pendengar. Okey, sebenarnya rotavirus ni adalah satu jangkitan yang sering berlaku dalam kalangan bayi atau anak-anak kecil lah, tetapi masih kurang difahami oleh masyarakat.
1: Jadi Encik Gilbert, adakah ada nama lain untuk rotavirus? Memangnya cuma ada nama rotavirus saja kah, doktor? Encik Gilbert.
2: Betul, memang nama dia hanya rotavirus saja.
0: Macam ni permulaannya, macam apa tadi terangkan rotavirus tu sejenis macam ni, adakah yang sama macam
1: simptomnya macam ni Kaizo?
0: Demam ke, batuk ke, macam cerewet ke? Mungkin boleh kongsikan?
2: Okey. Sebenarnya rotavirus tu dia tak ada batuk lah. Cuma dia lebih kepada jangkitan pada perut dan usus atau dikenali sebagai gastroenteritis lah kalau dalam bahasa medical dia lah. Okey. So ia merupakan antara penyebab utama cerebret yang teruk dalam kalangan bayi dan kanak-kanak berumur di bawah 5 tahun.
1: Oh, dia sebenarnya cerebretnya Encik Gilbert ya?
2: Ya. Yeah. Betul. Okay. So jangkitan ini dia boleh menyebabkan muntah lah. Muntah, lepas tu cerebret baik, demam dan sakit perut. So jika tidak dirawat dengan sewajarnya, ia boleh menyebabkan dehidrasi, iaitu kehilangan cair badan yang serius lah. Itu yang kita panggil
1: Berapa lama simptom ini berlaku kepada anak-anak kita, Encik Gilbert?
2: Selalunya dia akan mengambil masa lah, mengambil masa dalam 3 ke 5 hari macam tu lah.
0: Dan ada besar kemungkinan sih macam tadi cerebret tadi kan, najis tadi, berdarah ke apakah.
2: Okay, so dekat sini saya akan kongsikan lah macam mana cara dia merebak lah. Okay, so rotavirus ni dia boleh merebak melalui fecal-oral, iaitu virus yang merebak melalui pendedahan daripada najis ke mulut kanak-kanak lain. Okey, sebagai contohlah, ia berlaku jika seseorang menukar lampin bayi, lepas tu terkena najis pada tangan dan dia tidak membasuh tangan, lalu memegang peralatan, permukaan atau makanan. Okey, so sekiranya kanak-kanak lain menyentuh peralatan atau permukaan tersebut dengan tangannya dan selepas itu tangannya itu dimasukkan ke dalam mulut, so virus tersebut dia akan tersebar ke kanak-kanak itu. Okey, so ia boleh merebak juga melalui tangan, mainan kanak-kanak atau objek di persekitaran yang tercemar, pengambilan makanan atau minuman tercemar dan sentuhan pada permukaan tercemar. Maksudnya mana-mana benda yang tercemar dengan dia punya najis tadilah. Okey.
0: Okey, gejala yang perlu diperhatikan oleh para ibu bapa di luar non Encik Gilbert.
2: Okey, ini adalah yang paling penting lah yang kita titik beratkan ya. So gejala yang perlu diberi perhatian oleh ibu bapa iaitu cerebret berair, di cerebret yang berair lah. Okey, dia bukan cerebret yang macam makanan ke tak, yang ini yang berair. Lepas tu muntah, demam dan sakit perut. Yang ada 4 simptom ni kita titik beratkan lah kalau untuk virus yang kita panggil rotavirus lah. So kanak-kanak juga akan mungkin menjadi kurang aktif dan hilang selera makan. So perkara yang paling membimbangkan ialah apabila anak kehilangan banyak cecair akibat ciri-birit dan muntah sehingga mengalami dehidrasi.
0: Oh, maknanya tadi bukan batuk, sesama bukannya pun gejala lah.
2: Bukan. Oh, okay. So ini dia lebih menjangkitkan jangkitan kita punya bahagian
0: perut.
2: Bahagian
1: usus,
2: ya,
1: kan?
2: Betul lah, ya. Bahagian oral lah, bahagian perut kita.
1: Jadi Encik Gilbert, kalau memperkatakan tentang kanak-kanak kecil ni, kalau kita orang dewasa senang aja. Kalau kita ada masalah dari ciri-birit dan sebagainya, kita ada ubat yang diberikan, kan. Okay, tapi so, kalau kanak-kanak yang contohnya bayi ni, macam mana kita nak merawatnya dengan cara yang betul ni, Encik Gilbert?
2: Okey, itu soalan yang sangat bagus lah. Okey. Alright. So ramai ibu bapa beranggapan ciri-birit dia boleh dirawat dengan antibiotik, betul? Okey. So jawapannya adalah tidak. So, antibiotik dia tidak berkesan untuk merawat rotavirus kerana ia disebabkan oleh virus, bukannya bakteria lah. So, antibiotik ni dia ubat dia kepada bakteria. So, yang rotavirus ni dia adalah virus lah. So, rawatan utama adalah memastikan anak mendapat cecair yang mencukupi bagi menggantikan kehilangan cecair akibat ciri-birit dan muntah yang dialami oleh kanak-kanak tadilah. Okey. So larutan di rehydrasi oral atau ORS kita panggil lah. Dia memang sangat membantu. Okey.
1: ORS.
2: Ya, betul, ORS lah. Okey, yang tu singkatan kita panggil dalam medical lah, ya.
1: Okey. Adakah ORS ni berbentuk cecair ni, Encik Gilbert?
2: Dia macam
0: air garam.
2: Ya, betul. Dia air garam. Dia macam kita bancuh 3-in-1 kan? Macam tulah. Cuma dia air garam.
1: Kerana tempoh hari anak saya pun ada mengalami masalah ini juga, ciri-birit kan, kanak-kanak kecil lah kan, jadi dibagilah ada dua cecair ni, satu yang kata yang pekat sedikit, satu lagi yang jernih rupanya tu, Encik Gilbert.
2: So yang jernih tu yang kita pakai, dia yang garam tu lah. Yang tu pakai kita untuk mengubati sakit, tak kisah dia macam rotavirus, sama ada macam anak-anak yang kanak-kanak yang ciri-birit atau orang dewasa, kita akan selalu gunakan ORS lah, untuk kita gantikan cecair dalam badan kita.
1: Okay. Kaedah untuk memberikan ORS kepada kanak-kanak kecil ni, Encik Gilbert, kadang-kadang mereka ni tak nak menerima tau air yang mengandungi garam. Adakah boleh dibancuh dengan makanan ke, dengan susu ke, adakah boleh dipraktikkan?
2: Sebenarnya kalau ikutkan tidak boleh dipraktikkan lah. Tetapi kita faham jugalah, kalau bayi kan, bayi ataupun kanak-kanak, diorang kan susah nak makan ubat, apatah lagi air garam kan. So kita suggestkan campur dengan susu lah. Tetapi kalau boleh, jangan dipraktikkan. Sebab apa, bila air garam ni dia campurkan kita dengan susu ataupun dengan air oren lah, selalunya orang campur kan, dia macam dia punya
0: keberkesanan
2: dia akan kurang, betul. So kita tak praktikkan lah. Kalau boleh, apa yang kita suggestkan, kalau untuk bayi ataupun kanak-kanak, kita bagi dia guna shrink lah, and then kita macam ambil dia
1: masukkan
2: punya,
1: ke dalam mulut tu kan.
2: Ya, betul. Pandai-pandai kita macam ambil dia punya masa bermain dengan dia, lepas kita bagi sikit-sikit lah.
1: Payah ni Encik Gilbert, kadang-kadang kita nak masukkan air, dia keluar kembali tau, mulut ditutup dan dia keluar kembali.
2: Sebab budak kan, dia kadang-kadang memang susah sikit lah. So kita nak pasal macam tak sampai hati pula, tengok dia macam menangis semua kan. So nak tak nak kena bagi juga. So ada cara lain, kalau macam dia macam dah teruk sangat, memang tak boleh nak bagi dengan ORS kan, kita akan suggestkan masuk air melalui dia punya vein lah, dia punya vena lah. Itu saja peluang yang terakhir lah untuk kita bagi pada kalau bayi ataupun kanak-kanak lah.
0: Itu
1: adalah kaedah yang kira terakhir lah, ya.
2: Terakhir, betul. Kalau macam dia tak boleh nak minum air garam tu lah.
1: Jadi seandainya kanak-kanak kecil ni ataupun bayi yang mengalami masalah penyakit virus rotavirus ni, seandainya berlarutan, bagaimana, apa yang harus kita lakukan?
2: Okey, kalau selalunya kalau bayi ataupun kanak-kanak lah, ya, kalau dia macam dah teruk sangat ataupun berlarutan lah. So kita jangan tunggu, terus bawa pergi kecemasan ataupun hospital lah. ataupun mm-hmm. klinik ataupun mana-mana yang ada berdekatan dengan rumah lah. Sebab apa? Kalau yang rotavirus ni dia dah menjangkiti kanak-kanak bawah 5 tahun, dia memang akan kanak-kanak kan kita tak tahu dia orang boleh bagi tahu ada sakit apa semua kan. So kita boleh tengok dia melalui dia punya
0: tanda-tanda simptom.
2: Ya, badan dia lah, kalau macam dia letih, lemah lesu, lepas tu tak bermaya, tak aktif semua, iaitu kita jangan tunggu. Yang tu memang kita terus bawa pergi hospital. So nanti dekat sana diorang akan check lah mana investigation penyiasatan yang perlu untuk pastikan sama ada iaitu betul rotavirus ataupun tidak. So diorang akan bagi rawatan yang yang sewajarnya lah kalau dekat hospital.
1: Kita ni ada pelbagai persoalan kerana kita tu ada anak-anak tu, Iza.
0: Betul. Dan
1: kadang-kadang anak kita ada masalah cerebere, terutamanya di bawah umur kan. Ada persoalan dan insyaAllah kita akan ajukan soalan lagi selepas ini. Kita nak berhibur seketika dengan lagu yang disiarkan dari Surah FM. Kita berhibur seketika dan kembali selepas ini.

0: Alright, kembali bersama dengan Azaz di Strive FM dan juga Iza di Sri Aman FM. Berbakikan lebih kurang 3 minit sebelum lagu terakhir dari Sarawak FM. Jom kita menyapa rakan-rakan di Facebook masing-masing tu Iza. Okay. Antaranya yang boleh saya mulakan daripada Salma Maharup tu. Sedang senyum mendengar siaran kita, rindu dengar dan rindunya kepada cucunya iaitu Cica Tia Arjuna yang berada di Bintulu. Selamat pagi buat semua warga Senang. Oh ya, semoga sentiasa sihat selalu, senyum selalu. Itu daripada rakan kita tadi iaitu Salma Maharup. Ada lagi yang boleh kita sapa rakan kita di Sri Aman Iza.
1: Okey, kita ada Roy Kuang pagi tu Azhar. Selamat pagi hari Senin, DJ katanya selamat bertugas, cerai selalu. Nyamada hanya dengan kita sambil bekerja. Terima kasih katanya. Okey.
0: Kita juga ada daripada Syarifah Hanifah Syed Akil. Waalaikumsalam. Cuaca di Sebuyo pagi tu panas ya. Salamnya untuk semua. Selamat menjalani rutin harian di rumah dan selamat memasak ya, daripada rakan kita Syarifah Hanifah Syed Akil. Satu ucapan dari Sri Aman FM, silakan.
1: Okey, daripada Bia-Bia. Assalamualaikum, selamat bertugas Iza dan Azaz katanya, serta semua semua tetamu katanya. Harap sihat dan ceria serta dipermudahkan segala urusan untuk sahabat-sahabat pendengar. Terima kasih, terbaik katanya. Okey, ya tadi ya tadi daripada Bia-Bia Azaz.
0: Dua ucapan dari Sri FM dan dua ucapan dari Sri Aman FM. Berbakikan lebih kurang satu minit lagi sebelum kita berhibur bersama dengan Nuha Bahrain dan juga Mimpi dengan lagunya Mimpi-Mimpi. Mungkin kita ada nak cerita apa-apa tu Iza di Sri Aman. Berbakikan satu minit tu.
1: Satu minit tu saya sedar nak, saya dah banyak yang saya nak madah. Azhar, selamat bercuti bagi yang bakal bercuti 22 hari bulan tu. Selamat hari Sarawak kan. Selamat menyambut hari Sarawak. Kita harapkan agar Sarawak akan terus maju makmur di masa hadapan dan kita sebagai rakyat Sarawak terus kata orang tadi hidup dalam harmoni.
0: Ya, insyaAllah. Sama-sama kita sokong ataupun kita majukan bumi Kenyalang itu kerana ia merupakan tempat tanah lahir kita lah. Baiklah, sebelum kita mengakhiri ruangan info ekspresi itu Iza, jangan lupalah kepada sahabat-sahabat di Sri Aman FM dan juga Sri FM. InsyaAllah kita akan menyapa mereka semula dalam segmen masing-masing. Saya bertugas hingga pada pukul 2 petang dan rasanya Iza sampai pukul 12 tengah hari kan?
1: Betul.
0: Okey, terima kasih Iza dan juga kepada mereka yang mungkin tak cukup tidur pagi tadi Iza. Maklumlah nak.
1: Faham aja lah.
0: Ada yang dah pun memadahkan tahniahlah kepada RTM yang telah menyiarkan secara langsung menerusi RTM Click, TV OK dan juga Sukan Plus bagi perlawanan pada awal pagi tadi. InsyaAllah kita jumpa lagi Iza. Assalamualaikum, bye-bye.
1: Waalaikumsalam, bye-bye.

0: Sekarang anda sedang mendengar Sri Aman FM 89.5 MHz.
1: Inspirasi berinformasi.

Selamat pagi semua. Ibu lupa, lagu-lagu hiburan kami juga sajikan untuk anda semua di Siraman FM 89.5 MHz. Inspirasi.

0: menjadi ancaman besar kepada keselamatan awam jika didapati bersalah. Anda boleh disabitkan kesalahan dengan hukuman penjara maksimum 30 tahun dan denda. Bersama, kita memelihara keamanan negara.
1: Spektra 912 warnai harimu.

14.34 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bertemankan Izza untuk waktu ini. Seketika nanti Izza akan kongsikan untuk anda info Fardu bagi anda yang berada di zona dengarkan lagu daripada Dato' Sri Siti Nurhaliza Kesuma pagi ini Spectra 9.12.

Belah 11.49 minit pagi dan sekarang Izan nak kongsikan untuk anda info Fardu bagi anda yang berada di zon 6 Sri Amanda, kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Maksudnya solat Fardu Zuhur tengah hari ini 12.43 minit tengah hari, Asar 4.47 minit petang, Maghrib 6.49 minit petang dan Isyak 8.2 minit malam. Dan demikianlah tadi jadual info solat Fardu bagi zon 6 yang telah disediakan oleh Bahagian Falak Jabatan Mufti Negeri Sarawak. Dan terima kasih juga untuk anda yang telah pun bersama dengan Izan seawal jam 9 pagi tadi sehingga menghampiri pukul 12.30 hari ini, dan sehingga kita bertemu lagi di lain pertemuan. Dengan ini, Izan mohon undur diri terlebih dahulu. Assalamualaikum, jumpa lagi, bye-bye.

0: Mohon kita orang nak dengar, dengarlah di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.
1: Sempurna untukku.
2: Sekarang anda sedang mendengar Sri Aman FM 89.5 MHz.
3: Inspirasi berinformasi.

Oke, ya, selamat tanggal hari ke semua balap nih kita ya. Bulan baru kita ya. Nanti hari Sabtu bulan kami di YFM Sibu. Sekali tak bulan aku Nana ya. Nyentuk kami pukul 3 lemai.

hari ke Alain Luar Kungnatai ke sekedar pesan-pesan ke besit terima kami ya. 12.30 Nur, kita ingat ke Randau Temuai, Siti Program ke di sedia pengari kami Lucia Thomas Kasau, lalu ditangkan ke program Buah Rundiang Rebak Baru. Pukul 1 dia kita ingat ke program Squad Trio, lalu ditangkan ke program Sada Tengah Sarawak. Lalu pukul 2 bakal selama megak dia kita dekat gelai dalam program Peniau Penghidup Aku. 2.45 dalam program Secangkir Kopi. Lalu nyak tadi ngujung ke program kita bawa ngelah tengah hari-hari UFM Sibu. Lalu pukul 3 bakal selama dia kita dekat gelai ngelah pengari kami di UFM.

Oke, okay, nyata ada lagu Ari James Sami dengan aku Rina Malapan hingga kita bakal ke tengah reto ya. Siti lagu kedepan nama Jogetina Lipai. Rap kita tadi udah terperindang nih nih. Benong itu merara mucun mana namanya lagu kebat kato ya. Oke, okay, jadi ada itu kita nguji yang nanti ke sekedar pesan ya ke bisik diterima kami. Jadi ya pesan itu ditujukan guys semua ke pabelayan di rumah Nelson Nelson Surau Ngoninsi yang nak lanjut di Durin. Sedar dikelai katuhana cukung di Teluk Bulat. Melapi yang ikat menyadi api yang agak ditujukan ke pabelayan di Selangau, Tutus, Rantau Panjai, Batu Burak. Engkalat awak pasir mas sungai Bidut Banyu Julau Tabai muka menyan apa megak di Tanjung Penasuk serta semua kebablayan kebukai kenalah di rintai ke di Tuk Magang jadi pesan tu madah ke imah anak santua imah anak santua atau kena John udah nadai kena ke 20 hari bulan 7 tahun 2026 nyasar itu jadi ya dekat di sengai babala mayuh kena ke 21 hari bulan 7 tahun 2026 baru mas tewa tinggi batu burak batigan sibu lalu dekat di kubur kena ke pagi 22 hari bulan 7 tahun 2026 bak pendam batu burak sibu jadi ngonya sekali lagi ku nanduk pesan terbaru jadi pesan tu madah ke pemati imah anak santu atau ke Ina John aku dah nada sar itu 20 hari bulan 7 tahun 2026 jadi ini yang imah anak santu atau tadi atau ke Ina John tu dekat di sengai babala mayuh kena ke 21

2007 tahun 26 baru mas tewa tinggi batu burak batikan sibu lalu niam tu dekat dikubur kena ke pagi 2007 tahun 2026 bak pendam batu burak sibu ngunya tadi ngarap ke semua ke bablayan ke ngelala imah anak santua tau ke bin ina john tu tadi ulih ngelatai ke diri ya ngau ngesah penusah tu. Okey, sebarang penerang ke Sili ada kita tahu bertelefon ngagai Jerome anak Cili balumur 0163588854 atau Joseph anak Cili balumur 0149635517 atau Susi anak John atau Kanyok balumur 0106319980. Okey, hanya di pesan kita kedua ditujukan ke kabablayan di Limbang Sibau Rumbau Simujan Temiang Simujan terbaruah dua baru rumah Jungkal Tanu Nangapa Diah Kaki Wong serta rumah ke Semamakai Rabat yang di Saka Nyelutuang Temawai Lubuk Bukuang Pelasok Awur Enteban Bukuang Asal Petikal Isu Bangat dua buah rumah Liduang 4 buah rumah Buyong Pandak Buyong Baru Pansang Penurian Remambuang Lipat 4 buah rumah Ngaudis Bangkui. Jadi pesan temaga dituju ke ngagai kani dimiri serta semua kebablayan ke kubukai kenalah dirintai ke ditu magang. Jadi pesan tu madah ke ciri anak jelingau, ciri anak jelingau atau kapai hitam udah nadai kena ke 19 hari bulan 7 tahun 2026 lalu niang tu dekat di Sengai Pebala Mayuh kena ke 21 hari bulan 7 tahun 2026 yang kena ke hari 2 lalu dekat di kubur ke pagi 22 hari bulan 7 tahun 2026 ngonya tadi ngarap ke semua kabar melayan ke ngelalan yang ciri anak jeringau atau kapai hitam boleh ngenatai ke diri ya ngagai rumah Freddy Buyong panjai banget betung hanya lain dur nyengai ni yang ciri anak jelinga atau kelaki jungguan gendang atau kapai hitam ya jadi ya tu tadi dekat di Sengai Bebala Mayuh kena ke 21 hari bulan 7 tahun 2026 kena ke hari 2 lalu dekat di Anjong kena ke pagi 22 hari bulan 7 tahun 2026.

Okey, jadi pesan ngetah sulit ngangupas sentepalu tu ditujuk ke ngagai kababelayan di rumah Linggo, rumah Hempri Apakut Sibuti, rumah Lani yang bagi yang Mamut Sibuti, rumah Misun Ngasalu Sibuti, rumah Hapian, rumah Timai, rumah Lani Bujang di Sungai Kuap Sibuti, rumah Nyuai ngah rumah Belang di Kelitang Sibuti, rumah Ticuai, rumah Nomi, rumah Jika, rumah William ngah rumah Genatan di Pide Sibuti, kababelayan di Bakas Sibuti, Sibuti kababelayan di Telajin, kababelayan di Ulu Teru ngah semua kababelayan di Amiri Niah Bekenu Suai Bintulu ngah semua kababelayan kena uliah di sebut itu. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngeta sulit ni yang Albert Amian anak Siam asa tangupasan terbalu dekat diatur kena ke 25 hari bulan 7 tahun 2026 kena kari 6 pukul 9 pagi kena cara 9 lalu malam 24 hari bulan 7 2026 banyak malam anguan uliat jadi semua kita tadi semua kebablayan ke dipesan dipinta data yang agai lot 6709 lurung 2F Sengkang 1B Desa Muni Bandar Baru Perumai Jaya Miri Sarawak jadi sebarang penerang penerang kesiliak dia kita tahu buat telefon Gagal Josephine Sian untuk kemiat palumur 013-569-7371 atau ke Jackson Juntai atau ke Buai palumur 013-563-2902. Jadi 12:30 tu lagi Nurku mai kita boleh dalam program Randau Temuai boleh enggak pengarah kami Lucia Thomas Kasau tang sebenarnya kita dulu berpindang ya setiap lagu dikena menenggal program kita yang cukup ke tengah itu setiap lagu hari Sylvia Banyi Diau Ketegal Sayau.

0: Okey, nyak lagu kena merinam bala peningat kita ke tengah hari tu. Jadi sekali lagi beri selamat tengah hari. Bertemu baru kita pada dalam program Ranau Temuai kita ke tengah hari tu. Bakal selamat pada dalam program Ranau Temuai. Dia ada bisik temuai ke dekat Ngau Kaku. Datai ke studio dekat berkongsi ke Siti Berita. Lebih lagi berkawal Ngau. Program ke Dumasia Besai ke diatur bak menua kami di Sibu, bak zon tengah Sarawak, nyerumak Ngau Hari Sarawak tahun 2026. Sebenarnya nanti nyemak kita bisa meda Facebook peningah. Kita tahu terus ngagai Facebook kami. Kita boleh mending kerana aku boleh ngau temui kita ke tengah hari itu. Ianya Tuan Christopher Rangau Untiang, sapit residen bagi menua Sibu. Tau ketimalah residen bagi menua kita di Sibu ya. Jadi tengah hari itu ngelalu keperhatian tuan-tuan. Mere, selamat tengah hari.
1: Oh, selamat tengah hari. Ingin ramga. Medan Margarita enggak.
0: Okay. Oh, belak bisa dijemah kan enggak bertungak di tahun ya.
1: Okay.
0: Ya, jadi tentu ya gerai berita mana nah tuan?
1: Gerai tangnya mah mayo handak ngawa apa yang kau ngintu dari Sarawak bapa ke Karata itu.
0: Oh, di rumah ke kita agak udah jadi orang kepun ke ngatur program Sarawakku sayang. Udahnya ditampung baru ngau program Hari Sarawak ke nang udah berengkah ke tengah hari itu atau ke pagi itu tadi ni tuan.
1: Yes.
0: Jadi aku nemu upis kita lebih ke upis residen tu nang siti hari upis perintah ke nang ya kepun ngagai upis sebukai ni ngatur pengawak ke besar berkata. Jadi boleh kini berkongsi ke tangguh pengawak kita nyerumah Hari Sarawak 2026 rengat menua Sarawak tu tuan.
1: Okey. Jadi sebenarnya aku kenang kalau lebih panjai pasal dari Sarawak. Dulu aku kau ngansok mimit pengerami besai atau kadukumbai kita acara tonggak. Kedintu Sarawak tiap-tiap tahun. Ianya acara tonggak kita bisa lima itik kendal. Hari pengadar rasmi yang dia Ketuan Agong. Hari pengadar rasmi tuan yang terutama yang dia Ketuan Negeri Sarawak. Hari Sarawak, Hari Kebangsaan atau National Day peringkat Sarawak, ngawari Malaysia. Jadi pengawak lima acara tonggak tu tadi nang di gintir ke tiap-tiap bagi menua tiap-tiap tahun. Jadi baka tahun tu tahun 2026 tu bagi menua Sibu dah dipilih nduar ngerami Hari Sarawak. Jadi waktu Hari Sarawak ke dintu kita itu ngambil ke balau lebih agak balau ke biak. Namun nama kebuah kita ngintu Hari Sarawak. Terubah ya kita ngintu Hari Sarawak menyak api yang nentu menyak lah. Baru 10 tahun.
0: Oh, yeah.
1: Terubah kita ngintu ya 22 bulan Julai tahun 2016. Kenapa kita ingat ke perintah koloni kenyerah ke perintah ngagai kabinet Tan Sri Dato' Amar Steven Koliningkan tahun 1993 sebab. Jadi bakal tanya nang tadi nama tangguh ngawak kami. Hari Sarawak tu bisi komiti ya. Dua renggat komiti. Ya. Komiti kebesai ianya taukan kumai kita jawatan kuasa induk tu di ketuai ke yang berhormat Dato' Sri Lee Kim Shin Menteri Pengangkutan lalu ketuai komiti kerja tau ke jawatan kuasa kerja dipengurusi ke pengarah unit protokol istiadat ngau pengurusan acara negeri bergulai ngau residen bagi menua Sibu.
0: Ahoknya antara orang ke tau agensi ke ngambil bagi bab pengawak ke besar berkata ni tuan.
1: Ya.
0: Ahoknya di ngambil kepala peningan kita nemu program ke besar berkata yang nang sikit guna ke sawup dari upis perintah NGO ngau sidak dari company megana tuan. Ahoknya boleh ngagai pengawak ke nyamud dari Sarawak ke berengkah hari sehari tu 20 nyentuk ngagai 22 bulan 7 2026. Tentu ya bisa repeat program Tuan boleh berkongsi kini ngambil kota tu nyematek ratai bala peningah kita.
1: Okey. Jadi program ke diatur kena ngintu warga Sarawak bakal ketahuan tauknya berketau lemai tu lagi 20 hari bulan Julai kita besi majlis kesyukuran agama-agama lain. Jadi pengawal majlis kesyukuran tu diatur komiti ke de betuai ke yang berhormat Datuk Dr. Penguang Manggil Sapit Menteri Kesihatan Awam Perumahan Gau Kerjaan Tempatan ya ke dalam rakyat ya kerjaan tempatan lah ya empu bina kuasa. Jadi pemayuh bala ke data jangkau lah data itu lagi kira-kira lebih 1,000 ikau ya. Jadi temuai ke di pebasa ke bermajlis tu lagi ianya Yang Berhormat Premier lalu antara pengawal ya jadi majlis tu lagi kau ada dimula ke kurang ngau sampai hari 6 bengkah pengarap ianya keterubah ya Kristian Sikh Bahai Buddhis Hindu ngau pengarap tau.
0: Mayuah deh, ana tuan.
1: Tau tu baka ya baka Buddhis tapi bak tukung ada. Punya ke tau tu. Jadi pergilo 21 hari bulan Julai itu kita ikut ngagak zumba bak dataran Tongku Haji Bujang. Jadi zumba tu diatur komiti kepetuai ke yang berhormat Dato' Michael Tiang. Minti Timbalan Menteri Kesihatan Awam gak Perumahan dan Kerjaan Tempatan Kesihatan Awam gak Perumahan Zumba tu lah dia pergi lah dekat dia gulu jangkau lah kira 5,000 tu keselalu dia sebut kita jampan dan lalu penuh lah Mari terima kasih lagi bala di Sibu tu berindu ke pengawak begitu nyukung pengawak begitu dalam sejam lalu penuh 5,000
0: ya sikit dah agak pemanah ni tuan lah baik boleh pulai ke pengerai agak kita kena pihak kau dah manzir ke peluah
1: jadi pengawak tu lagi berengkah kira pukul 6 pagi ya pergi lah malam pergi lah 21 bulannya majlis ke kesyukuran ngagai sidak menjadi ke agama Islam dekat datur bermasjid An-Nur jadi majlis kesyukuran tu diatur komiti kebetuai ke Datuk Dr. Haji Juanda Jaya Sapit Menteri Berupis Premier Sarawak yang tu tuai kekak di pasal ke majlis kesyukuran tu lagi ianya tuan yang terutama yang Deputi Negeri Sarawak lalu di sempulang yang amat berbahagia Tuan Puan Datuk Petinggi Hajah Fauziah binti Muhammad Senusi jadi premier kita ya pun jangkak ke datai megak maya tu ya. Jadi pemayuh bala ke di jangkak datai kira-kira 1,000 ikau ya Madam
0: okay. Pergilah ni
1: Pergilah lemai pergilah Dulu nyambung baru tu jadi 22 bulan ianya ndang hari Sarawak empu jadi pagi ya tunggu pagi bisi pengawak berjalan babla mayuh atau selalu disebut kita Unity Walk dataran Tengku Bujang komiti ke ngatur pengawak tu hanya Datuk Michael Tiang ke tuai ke amat dia berbahasa ke bawah pengawak tu ialah hanya sama tuan yang terutama yang Tuan Negeri Sarawak disulang ke yang amat berbahagia Tuan Puan Datuk Petinggi Hajah Fauziah binti Muhammad Senusi jadi menyawah harap jalan kira-kira 4.3 kilometer ya berengkah dari dataran terus ngagai ti kita di Sibu untuk sebut simpan tiga musimnya ngagai setanju, kampung Datuk kampung hilir semuanya lah. Pansuan pansau perumahan baru lo pulai ngegai apa namanya dataran tuku bujang.
0: Pulai kepun baru.
1: Pemayuh balau ke dijangkau elok pengawa Unity Walk tetap ke berjalan beberapa mayuah tu kira 10,000 ikau ya. Mayuah lah balau dari Rumah Panjai, KMKK, balau dari Tuai Pes Perintah, balau biak sekolah, balau rakyat kita ke disibu tu mah. Ngaliah kari, kena 22 hari bulan Julai ke, bisi randau ngau rakyat toko kumai selalu sebuah tu radio tu town hall. Town hall ni lah. Kau diatur Dewan Chancellor Tun Abdul Taib Mahmud Universiti Teknologi Sarawak. Lalu dia tu ke yang berhormat komiti sidak yang berhormat Dato' Abdullah bin Haji Saidul. Sapit Menteri Berupis Pemimpin Sarawak Ngaliwal Korporat Ngau Unit Komunikasi Awam. Jadi orang ke tuai ke di Bapasau ke Kak Datai nya premier kita yang mau berhormat Datuk Tinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zahari bin Tun Datuk Abang Dian Seng. Jadi pemayuh bala ke di Jangkak Datai bala beliau balon biak sekolah mau bala rakyat bukai lah kira lebih 1,200 semua sudah.
0: Jampau ni tuan.
1: Malamnya selalu sebut malam pengerami kemuncak lah ya. Ya perhimpunan dari Sarawak ngau konsep rakyat. Bawa dataran Tengku Ji Bujang. Ngau waktu komiti kengadu kayaknya nya bertuai ke yang berhormat Datuk Haji Len Talib Saleh Sapit Menteri Perancangan Bandar Pentadbiran Tanah Ngawalan Sekitar Sarawak tuai ke dua pasal ke majlis tu lagi ianya yang berhormat tuan yang terutama Ibu Pertuan Negeri Sarawak disempulang ngau yang amat berbahagia Tuan Puan Datuk Petinggi Raja Fauziah binti Muhammad Sanusi. Ya, moga premium bisa datai. Jadi antara pengawal ke diatur maya perimunan tu lagi kelimpah hari video montas pasal Sarawak. Sarawak ngau kemajuan ko dah di itu kita di Sarawak tu ngau pengawal niki ke bendera Sarawak. Habisnya lagi baru dijangkok ke kira pukul 10:30 kenyang mah. Kau bisa mandang ke bunga api ya. Jadi kira 7,000 lebih lah dia jangkau balau si datai. Jadi kenyang juga artis popular ke dia jangkau dah. Bukan dia jangkau rendang dia kangau ke mianya. Hanya berapa sidak Mimi Fly, Hafiz Suwip, Priscilla Abby, Ricky Anderson, Kelly Claudia ngau Erickson. Limpah hari kedah tersebut punya tadi bisi moga diadu ke pameran hari Sarawak. Pameran tu nyokok bakal kita ke SKS Subang ya. Tang skala amir lagi lah. Diadu ke start hari Sarito 20 hari bulan ngagai 22 hari bulan lah. Jadi komiti kengatur ketu hanya yang berhormat Datuk Sri Kim Shin. Lalu kelimpah hadinya mega bisi karnival jualan. Jadi karnival jualan tu sama gak 3 hari. Jadi komiti ngadu kayaknya Datuk Dr. Anwar bin Rapai Sapit Menteri Pendidikan Inovasi ngau Pembangunan Bakat. Jadi karnival tu ialah karnival jualan tu ya berengkah serito sampai 22 yang ya dia ada ke bulan ngau sidak TVS. Jadi program kedatur sidak TVS menyak bakal pengau perindang wayang pacak lama tak kita nene wayang pacak. Timenya biasanya selalu wayang pacak. Cerutan tiket betua menyogelah ngau tai bukai.
0: Awaknya antara program dalam tempoh 3 hari itu, tuan. Awak kita mana punya kota yang tadi upaya residen atau pengawak ya, udah tembok sitte tampung sitte. Arti kau aku bakal udah SKS harinya adanya tampung kau pengrami hari Sarawak. Tapi kini kita nape program kebesaran kita ini, tuan?
1: Nanti pengawak main program kebesaran yang tak boleh dadu kita diri ya. Yang mesti kita bisa sokong dari semua upaya perintah. Tanya bukan banyak enggak terlebih kita ngira ke bakal SKS tu tadi ya. Tidak dari ketika swasta pun bisa kumpulan-kumpulan ini. Tidak boleh ada kerja nak diri. Lebih kena maya kita ke nyebut ngasuh yang popular lagi nyebar ngegai rakyat pun makanya RTM pun mayuah gak nyukuh
0: iya lebih lagi bakal sarito nyu ditemu magana tuan mayu orang ningal apa kamu jadi nama pengharap arti nuan ngagai program 3 hari itu kira ke ngari ke bala kita ke nyadi komite program kebesar itu nah
1: oke jadi pengharap arti kami nanti semua mayu SKS ubah kita boleh 100 kira lah 100 ribu orang datang jadi kita kami harap tidak boleh ngemayu banyak lah sekurang-kurang ya 70 atau 80 ribu laban tajak pan pameran yang nyukak sebaka tajak tak sama lebih lagi pameran kakak degagak tu ini yang nak mandang ke sejarah kendar, sejarah negeri Sarawak, start dari Pin Merdeka sampai ke yang Merdeka semua, lo sampai ke dia tahu. Dan yang lagi baka ketempu malamnya juga, tapi kita uliah kira 7,000 lebih. Ya, tanya main kendarnya. Kemudian kita kedatainya, mandang ke kita sama-sama bangga korang deh. Kita boleh merintah diri, kita boleh aman, kita boleh maju, kita boleh berserakup.
0: Ya, orang sibuk tak ke orang benua Sarawak benua bukai nada salah kat datai laban 22 nyari besar nada sekolah mayu pis perintah ditutup mainnya awak tahu gelimpang ke mana tuan nunjuk ke pengangkun nanti kita yang benua Sarawak dah jadi ngamai peluang ba kepenudi tu tuan mere nuan peluang ngatai ke pesan nari Sarawak nuan ngake balap ninga tengah hari tu
1: okey lebih lagi aku ngarap ke kita di Sarawak tu keduan mayuh pupu Raban Bansa terus maju terus likun terus berserakup selamat dari Sarawak segulai sejalai Sarawak maju makmur.
0: Terima kasih ya tuan.
1: Okay, sama-sama.
0: Ya, jadi peningannya Mehranau aku boleh ngau Tuan Christopher Ranggau Unting ianya sampai residen bagi benua kita di Sibu ngelansa program kita di rumah ngau pengrami dari Sarawak tahun 2026 rengat benua Sarawak atau ke rengat negeri Sarawak ke tahun tu nah. Terima kasih tuan nah. Selamat hari Sarawak.
1: Selamat hari Sarawak. Ya. Negas doai.
0: Thank you. Ya, sama-sama. Udah tu peningah dia kita terus ke baru program ngelah tengah hari kita ngau program ku dah disedia ke bala pengari ke Bukai megak tau ke pengelola program ke Bukai.

0: program buah rundi yang rebak baru di YFM Sibu.
1: Selamat tengah hari belah peninggal sekali lagi kita begulai dalam program buah rundi yang rebak baru ngawa ku hendri anak usum. Maka selama aku main ke kita siti cerita ti uliah muka rundi yang kita lalu nyangka taunya di ke pasar kena kita nyingkang baru nyain jauh tu. Bah lebih maya kita putus pengarap setegal ditentu muji tindak sadang nyati dia kita suah lagi ngasai kehidupnya nadai merirti kita maya lagi nyerah lalu lebih lagi asai ke dekat milih jalai ti ukai ditegak keptara ngkup kita kita mega ndak tentu dulu dekat angkun lagi ke lalu penghidup dia lagi bisi bahwa kita ti udah diputus pengarap dalam muji. Jadi tahu kita sekali itu, sekali lagi diambil aku, warim diaramo, kedebri aku nama dunia tempok, ternyata penyungkak pengarap baru. Bawa Siti Hospital, bisi dua iku orang sakit kekungsi Siti Bilia. Siku apa itu orang, lalu siku lagi orang ke Benua Bujang. Apa itu orangnya, berumur lebih 60 tahun, lalu katia lia semak enggak penjan, tahu ke jenis lo Bilianya. Katia lia ke bujangnya jawah lagi lalu nandai pegak uliah meda nama-nama kebuah ke bujangnya masuk hospital setegal ia belantak lalu kaki ia sepiak diputung harinya nak uliah segal nak uliah diselamat kaki pihak mega penganinduk ia nandai bandur setuai kesedihan apa itu hanya dulu seminggu nguan beliak sebedau laki kesedihannya tamak berkulai ngoya dia lakinya udah nadai daya lagi, laban ia kena uliah berdiri setiap jalai. Harinya, ia semina gali ajak berkatil yang puria. Sesuai yang mega, sama nadai orang ibun laban atur hospital. Nya ndak menarik ke orang ibun. Setiap pagi, apa itu hanya berdiri lalu nungok jendela buat cermin. Ia lalu bercerita nusi, madah ke pemanah utai di pedak ia berluar hari jendelanya. Bisi taman di mayuh amai di tanah murah ngau bungai ke mana-mana bala anak mit megak bertundi bergagai ngau di hati di gagal langit megak nyau biru ngau pemancar mata panas ke cukup terang lelaki bujangnya ningau ngau titi penuh pengerindu jadi tanya ngasuh hari ya berasai bersemangat baru hari-hari ke ngelama tu di semampai sinu ngenang diri kelenyau kaki serta lenyau orang jadi sayau yang megak. Hari cerita apa itu orangnya, ia bisa nemu tujuan lebah pengingat manis. Tatai dalam rundiang ia tiuliah ngelimpang ke rundiang ia, hari ti ngasai ke pemedis ngau pemuang. Bagi hari siti, apa itu ayahnya nadai, pengudahnya lebih seminggu seru ayah berulai. Ngau pengasai hati di sini serta dekat nemu pasal cerita-cerita ting lama tu. Tiap pagi di susu niang petuanya dia lelaki yang minta dipindah ke gaitisi pinjan bilia tang lebuh maya yang medak keluar ari jendela tindi yang hospital aja ari jendelanya nadai taman nadai anak-anak mien di bermain setiap yang kau nadai oleh medak langit pan nadai di pedak yang kau penampak medak bakanya dia ya lalu nanya ngai siku misi kebaru dekat meri ya upat pagi-paginya. Bekar ni apa itu ayah orang ke buat itu lebihnya uliah medak pemanah taman serta penampak hari itu terang berhari cermin itu kaya nanya misinya kau jaku siru indah misinya apa lalu madah agak lakinya apa itu ayahnya subuh ia nak kalau medak nama-nama laban mata ya buta tang laban yang nemu nuan bunga ke penegap ngarap kena angkat hari penguji nyak meh kebuah ia nampak si tidurnya ungkup nuan ngambil ke nuan uliah nerus ke penghidup kau sawat misinya lakinya lalu terpadam seduk habis caku ndak berasai mata ia nyau bah ngawai mata terdekat naya arinya ia ngeledau pelantang penghidup ti amai ukai sentang namo ti bisik di kembuan kitai tang makani kitai merik pengarap semangat ti baru ngagai orang bukai ari dunia ti ditempok ngau penuh pengagau dia tu kita nyarak cerita tu siku orang kesidian lalu dipasuk berobat di hospital mulai ngau siku apa tu orang tegal sidian Ia lenyau siti kakek setelah pangan induk cukup disayau hiang ngujung hiangnya lenyau semangat habis pengharap dekat nerus ke penghidup. Kedua, Maya kena diperobat di hospital nyak dia seruai apa itu orang siku nyak kunci siti bilia. Katia lah petuanya semak ngajendila lalu lelaki nyak jauh lagi. Apa itu nyak ninga cerita disebut bala misi ngagaya pasal laki di kau sebeliknya lebuah. Maya nanya siapa bagi orang ke kunci ngoyo bilia. Ketiga, setiap pagi apa itu nyak nampak siti cerita pasal pemadas dunia luar. Dia uliah di pedak ya di jendela. Tiap-tiap pagi ia bercerita di ujung ke laki kebiaknya pan lalu uliah ngasai ke namau tai ti dicerita petuainya. Semangat ngau pengharap ia nyau dekat padam. Udah hidup baru ngau semangat ti baru dekat bedak pemanah dunia yang jauh. Keempat, pagi hari siti dia petuainya pan nadai. Lakinya merasa sinu ati tang. Ia lalu madah ke diri dekat pindah semak ngau jendela. Udah ya semak jendela dia ia bedak keluar tang. Utai di pedak ya, nak munyi utai ti kalau disebut apa itu wai orang kena dainya. Lebuah ya nanya indomisi, dia indomisinya medah. Apa itu wainya sebab siku orang ti buta. Tidak ada kalau medak nama-nama. Ia ti nampak si tidurnya kemana si minak dikena ya. Teka meri kenuan semangat. Awak muan nemu bersyukur setelah angkun kalau menghidup ti agi betada. Jatuh, kita nyimpul jalan cerita tu tadi. Bawa jalan penghidup tu, kita juga mesti mampu ya ke diri ke kadang pengaga pengelantang penyenangnya digagak kita jadi ke pengharap orang bukai kita ke kadang bertemu dengan orang ti lemi melaban penguji lalu petara menggadakan nguji kita ngambil kenyawup orang ti leminya bukai reti kita kering atau ke bangsa orang ti nadai penguji tang penguji tiap ikut mesia nak sebaga lebih maya kita uliah nampak siti dunia dalam pikir ngurun dia orang ti benung lemi bermayanya meh dunia tempat kita nya ti badas uliah ngangkat kesemangat ngap pengharap dia baru ambil kena nyerah ngapo sakit seput berkedap berdadah. Terima kasih.
2: Inai sumpang. Oh, inai sumpang.
3: Engkau amat bengal. Ia kini kena tuai tau. Dia tau si kau ke nyawa galau nyawa ni. Tepah ada ya ke nyawa dengan ngau kurak tulik bukan nyawa.
4: Ah, oi. Nai, siapa nyaba?
2: Apu. Amat lama aku tu nak ada yang berdoa dia ni sumpah yang. Tang. Ya lah apa ke dengan lemau nyok kok.
3: Bak kaku wai ne bila nyo bak ngai mada tua kerate kita ya nama de ngai mada kami rate kita ne tua kita ngiga de lama nama da nada ayan angka nyu pindah hang pelinit bukai kian kini di tiap kora putih ya
4: ini pelinit di ne dua nyo
3: aku na menemu tem ya hari menua kita tau loa dunia di ne ya
4: bukai simpen jalai besai ke pangat tiga nya ne kenyak munyi jalai
2: de to tenemu diri. Nya alai ngai poliklinik kita nemu dek ke klinik klinik
3: bilang ini bilai deh ini sumpah yang kumai kota nemu ngau nya deh namanya katik eh kumai kota nemu ngau lenyau sekali gauleh adanya au kini kepengen nyau deh seminggu tu tadi nya katanya kau bisa jahat deh
4: nah tanya nama-nama pun tahu mada membuat nama dah dek. Alah ya gencin tino nya tadi.
2: Kita itu wai. Ta tau nai buah ngau orang ne. Dek to mek di kumai orang pumo. Pumo nemu pumo ne. Nya jako nabi ada tau nya. Ente orang begau kenya dek ngai na ngau orang go. Hei, mangat te kalau ngai tinggal perkara baru ku aku.
3: Tengah gila, berapa pansut jaga utas? Sih kau dah dolo, ini sumpahnya ke saya. Begau, menan mutu ngah kau.
4: Bukannya belama deh. Ante kau nyen, ante kau nasale ingatnya pada taran din orang muda membuah. Sebab ni nengau rakin, ngai dua deh baik.
2: Ya mai gi, aku kali muda bertelepon baik. ATM keliak tu, ah, udah bisa bertelepon, ngah. Nyen kenang kau bawa dataran dia kudeknya ini sumpah yang. Agak bisa pengawal dia saya ku. Nyapra deh. Bada buka kemeh hutainya dia pada aku, mansak dia tadi.
3: Ya, dataran tuntung ko bujanya, ko setuai dek. Nan mudek kekian aku nama, nyadi yuhadin pihak wai nai sumpayang.
4: Nah, namau narai ko namau.
3: Nek, dia nyebut ngapa ketemu aku nuang ngintu hari Sarawai, hanya na bapak minggu tu ialah asai ko. Nek, sibu nyadi tua rumah aku rayang.
4: Ya, amat ganyak nek. Aku ama bisa ku ningawai 20 ah. Sarito na 20 ribu bulan ah. Sarito 20 ah. Pegila 21 22 hari nya dai. Aku ama mayu pugratur di ane ini bilai. Nakin kita deh ini ku.
2: Yo baru yo. Alu terangkat pendiangnya pama sebut kerami. Ku mai de rami pi aja nya ku de. Nya kenana ngingat kari Sarawak mun de Sarawak tu ulih merintah ke dirempu sip government pihak ku ya laban sebeda hari Sarawak 22 hari bulan 7 1963 subak Sarawak diperintah Brook sebeda dipegai British
3: ama wai na bilai alu terangkat benda yang tersebut terkerami nyak ingat ke dek nyak 22 hari bulan 7 tahun 1963 ok tahun dah tiga dah nyak
4: tahu kita tiga nyak ok kita tuai ke biak ke kita
3: entah nak nemul ke nyak ngerumpeng baru tinggi nyak nak ingat aku
4: ni nekak ti kita mau
3: nyak kelai ke dek ramau dia putus pengerindau nyak ngentek ke dek sobat ngosulur rumau dan ingat ke dek sobat nyak ya kena ada ingat ke ya uji dia ngira tahun tau genap 63 tahun nyak
4: kupu.
3: Dia ingat barunya. Nih. Dah deh, berengkai hari tahun 2016, ramau kepala menteri kita subak kata kenyebutnya Allah Yaham.
4: Allah
3: Yaham itu. Ya, pahin Sri Adnan Satim subak deh. Ya, netap ke 27. 27 dia ingat deh. Ini udah saruk, mendak mua deh kepada
4: asli. 22-nya.
3: 22 bulan 7 nyari besai pemisi pebeli holiday.
4: Pebeli holiday, cih. Kau mai dekat, kau bayar dia ingat ke seluruh rumah aku punya semua. Entah kau nemu buai, kau kelupa bayar ya. Udah sebab kau bakal bayar deh.
3: Ya kau kita nak ngempu sih ke kenyam ya.
4: Tahu bayar sehari tahu. Dia berangkat orang start berjual dia, jual pemakai. Yang tu angkat 22 bulan tu lapu. Eh, ngau orang zumba kita pergi lah weh. Am, pagi.
2: Ni buah ini sumpang. Ya dek, kau madah ke dalam pu pada patung. Dini nyak ke dia nyuang deh. Udah nungguin kita tiga tu, kian. Nga orang semiang, bak melis kesukuran pengarap bukai, lemah itu lagi. Mende, diannya dia tu, utia besai, bersemak, tapi yang airnya, nyin-nyin berpasa sibu dian.
3: Amak, wai nabi lai, ya, sikit nak melabak, ya berjakau. Mulut, pama, bergambik je, nyebut utai ke ngahu zuma, makoya. Nyak-nyak, sitik dah kek, bisik majlis kesyukuran gitu pengerami hari Sarawak ya, orang tahun 2026, dia dua, mendak deh. Ba Masjid Anurnya, kesaru pansak kita kena nyucok, nyak.
4: Nyak, ikutisi jalannya, ya, nyak.
3: Kin gaya aku besainya deh.
4: Oh.
3: Nah, tisu jalan nyukai. Tak aku nak menyebut ya. Arkim.
4: Oh, Akadim.
3: Akadim, tisu jalannya.
4: Akadim, tisu jalannya.
3: Tuh, Masjid Anur.
4: Anur,
3: aw. 21 hari bulan 7, 2026-nya. Pergilah hari 2, orang yang bisa pengawal dia.
4: Oh.
3: Nya, agak pemana aku mendakwai. Kita ke dia badunya Sarawak deh tau. Nangira nama pengarap, berserakuk, bersampai. Kita ke menua kita.
4: Amat ke? Ia ke pengarap bukanya udah ya agak sampai menyukai ni belai tadi no why ama muji ko penyakut pupur apa bansau kita di dunia Sarawak kita tau ama jalan pengarap kita tau nak sebab ko hey dia ko why nyak tu why pemegai menua kita nya kini kini Tun Pehen Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jafal ngobini ke baji nya why Tuan Puan Datuk Petinggi Haja Fauziah binti Muhammad Sanusi dua sebab ko ikan ngau datai ba pengawaknya sampai ke masjid Anwar kudeknya tadi.
2: Baik, apa dia nemu wai ni sumpang. Engkau benung tak dia bertampuang kini nya. Tahu hari tiga tu. 22 hari bulan 7 ah. Maya hari nya nyadi deh. Ah maya macam pun kan bisa dia. Dia mendau. Paginya besek Sarawak Unity Walk nya. Kebukulai ngau tuai pemegai menua nya berjalai lah pihak ya.
3: Nya ini bilai setuju ku mana nak gontek nya bertampu wang deh. Nya deh ini sumpeng. Tahu deh ngau nya nadai nya mangga jauh. 4.3 km aja. Nya ni ya berengkai hari dataran tuntung ku bujang kian nya. Berinya kia apa jalai sih dah? Mansa jalai awal yang ramli amit. Dengnya terus ngagai jalai kampung datuk kia. Lalu datai baru ngagai datarannya di kampung baru deh.
4: Wah.
3: Nyawa kau mende nama yuah pengawat mainnya lah. Ngau deh ngau ramli jalai. Siti ragai bisa nyanya buat ikam nasir orang yang ni nemu. Oh deh antara orang kebetulan di rumah Aris Rawek tau. Nah boleh gelang mas kini kita nak nemu nama perayah perayah hari ya.
4: Bisa bajau perayah ni wai. Dia aku 10,000 t-shirt ke break ngagai sedak kerja stau. Dia berdataran dia meh, berdataran dia cuang koridornya nama hotel betisai jen. Dia hidah ngagai ya. Berengkai sari tau ko 12. Nyentu ngagai pukul 8 malam lagi. Udah register dulu ganyo. Mai esai ko sedak antek ka ngambai ta ku tona ada register na ulih ngau ku ini gua.
2: Ada baju t-shirt ke desia nya pan tetap ulih ngau. Kena aja baju curak kuning, mireh atau kecelum. Nah dek bakal curak tamai Sarawaknya. Kedali dek buruak kak ngau orang berjalan.
3: Ya, ini bilai. Mungkin kita bilai nak ngira dek bertisert, nak tisertnya. Amat membaju kian nak keganyian kita ngau orang berjalan. Nenggila ngau dek. Mayuk kedali. Aw, nuna ke baju Sarawak mungkin kuai ini bilainya. Tahu, mende mireh celum buruak kuning. Tahu mungkin kena dek. Ya, nanti dengan ngau orang kia namanya berjalannya. Kia agak kita tiga. Mula kestuai dan mungkin macam kaku, macam kestuai. Ya, mada info badin nur yang kemantai ngayan ke pengawak pemandangnya deh.
4: Awak.
3: Mayu teh patut temu dia laba kau. Natau nak kia kita. Mai balau cawo ngicak kena murti.
4: Eh, nama umakunya bisa. Nama mandang ke siapa bagi tuai pemegai menua kita subak nyentuk ke dia tahu tak kebakanya. Pala menteri kita terubah subak untuk ke dia tahu. Ini mayu lah sejarah bedau Sarawak boleh merdeka mutainya. Wai, bisa nama aku sida. Bisa sejarah berkenai Sarawak atau merintah dan punya tak ke dia. Aku mana nama aku tak kudai.
2: Namu medik. Tang dek, nu nyebut tak sengapa. Sebab mau bakal orang kenyebut tupik besai ya aja nama dek tajuk ya aja isi ya nya nak tu baca dek nak temu dek ni kita tiga sige sige patut datai dien medak pengawak pemandang badien baik nya tiga hari tu tiga kak berdataran dien dah
3: ya muka ko kakak ko tu berengga hari sehari tu pergi lah lusak berjurut kita kian dan ada ngawak kak hari tiga kita kiai lah
4: hari tiga tu sekali kita dia ngambil nah. Kita ya lu ngga orang pengawak gempuruk hari Sarawak ngu konsert Sarawaknya wai
3: ya kan cek di umur kita tak baik dia konsert nak ada yang kesalah ok nya belama
4: kata ke deh
3: ni pihak ko deh
4: au udah konsert kita
3: ni gagal nao deh nya nya si teh dage namanya town hall nya deh bisa nya datu

0: Hari si dak ya bisa kian.
1: Kedua ngale hari.
0: Ah udah ke pagi dia.
1: Tapi dua bulan tapi yo.
0: Mayu mana mangau mak yang kita? Nah,
1: kita nak kemada Premier Sarawak kita ini gua. Ngau kita em kemada aku. Kemada aku.
2: Pemadu kaget madeknya ini sumpah yang kasih ya aman. No kau salah. Nanti tuju deh segi amat. Tang dek lagi. Lebih hari repot cara daripada aku. Yo tu berarti kurang aja deh nyok. Mekit urang ke begari pengawak dek. Nyok. Nyu penuh mari antian nanti yang tubuh dek. Kami ke bola yang gede nu malu medo dek.
0: Ba ku aku iso te bada nyuri bat pra ku pe urang jai ngau ngau mengeruntunnya laban temu preso dek. Ngisian di rempongan na. Ya, berjalan bandar mayu akhirnya ubat tengah nena kena kengan kengan ini nasi umpan muah aja baji mata bulu bulu ke tebal lebat nge kekeja lele nene muah ubat tengah. Tersebut gay
1: dua yang berdi hati ko nya tu siom cie.
0: Bagai batu bay, apa nyom nyom bak nas. Nenek, ini akhir ke kita dua
1: dua
0: bulu kengan ke?
1: Dua dua sorry, dua bulu
0: nana. Nenek, amai dulu dua dah kena ngiro air lo.

Sada Tengah Sarawak, Siti Ari program kemai kita mendiang ke berita ke pemaduk baru. Ari kawasan tengah benua Sarawak, Bulengau YFM Sibu, pihak megak studio rakaman dikapit. Tiap hari satu tau didi.

0: Wayemania.
1: Oke, hangau intronya tadi dia kita air Kabulengau program Sada Tengah Sarawak. Jadi ya bakal selama mega dalam program Sada Tengah Sarawak dia kita dekat Kabulengau pengari kita di Kapit. Ngangau pengari kita di Kapit. Halo Menti.
2: Ya, hello na, sama kali hari.
1: Sama kali hari, nama beta kita nih.
2: Beta ada lempo mana hari kami di Kapit pemanah, saya itu cukup panas. Saya kemarau kita.
1: Oh, kami di itu pagi tadi bisa beberapa hujan. Nah, aku pansu dalam oh. Tadi bisa gaya panas. Tak kita ngarap panas itu kelemahan ya.
2: Betul, jadi nak panas itu kelemahan ya. Lapan di sini anak kita ibu Sada Tengah Sarawak. Jarang-jarang,
1: Sekali-sekala.
2: Sekali-sekala waktu itu kali-kala ini ngawak
1: anak bakala-kala
2: anak bakala-kala dan tetap bisa ya Nap ya
1: tetap bisa
2: iya
1: tajak yang tak suwe tengnya bisa
2: bisa anak tuh saya tak pernah pening oh
1: amanya berita kita di kapan nanti
2: nak ya tahu di kumai mai walaban bisa ke berita tu tang kanang ke bulan tujuh lah bedau ya berita tu numpang yang ke bulan 8 bulan 9 tu ke piak dia tu ke munyinyo ya tang namanya bagenap itu berita yang tadi green tea atau kumpum jadi tanya nak ambil ke bandi yang bakal sambutan hari kebangsaan peringkat negeri kedekat dia tu bagi menua kita di Kapit aku dah mau bersibuk-sibuk lagi ya
1: sibuk bapak letak ya satu kemak sarit tau resatu redo arti no benung berengkeh aja dia tau
2: benung ya nyakak
1: tuh ne rumah kita ke ngintu hari Sarawak jadi hari Sarawak itu ketahuan tau dia sibuknya di tuan rumah ya dah
2: iya sibuk di tuan rumah tang orangnya udah dasai ke kami benua Kapit nama kebuah punya bapaknya nanti medak bahu semua persetuan tu bendera kita Sarawaknya deh. Udah namanya udah di gitangnya nah.
1: Apa ya?
2: Ya. Udah
1: sama deh. Sama mega di sibuk itu mai bendera Sarawak ada gitang pihak mega kita di ATM itu mega bisa menyikor nyawat-nyawat seruan deh.
2: Oh nyawat seruan mestinya termasuk nanti boleh kita kenuran kerja atau dalam kandang menyambut tuh apa hari tuh dok kena kita baju nanti nama merah celum nak celum kuning nanti nanti kita kalonya
1: ya aman
2: ya baru kita kena baru namanya
1: anak Sarawak
2: pemati hati anak Sarawak anak Sarawak jati aku kita
1: ya gitu maka
2: aku masalah itu
1: ya ya
2: aku nyak meh yang kakun kan yang kita hanya peninggal mayu benar mendiang ke kami doain nombor kita kini tau ke baru benar nih lihat baju di rempunan nama baju kita saling tau
1: ya yeah. Sapa kita ke baju celu merah kuning angkat jari
2: angkat jari lo nanti nanti namanya namanya nanti kita baru main ada tukar menya asainya raya semangat
1: aman yeah. Setara pergi lah kena baju merah kuning ke baju kuna celum
2: pasti atau aku salah itu kena baju kuna celum
1: pergi lah warna merah rasa warna kuning
2: ya warna kuning kenyang kita nanti nanti apa dia palak ni ya curek ya kaku nanti kekak ya tiga itu warnanya
1: oh 22 hari bulan anak nak nak tiga itu cureknya kita belang-belang
2: betul tanya penduduk baru main goyang kaki je tang semangat deh
1: semangat patriotik punya kurang deh
2: iya betul awalnya ya.
1: Kenti, nunggu aja sebentar tuan terus ke berita hari Kapit ngari sibuk kawal ngutek kerja di itu kita emeh yeah. Bagi kami sibuk tu. Lusa kita di Kapit ujung bulan.
2: Betul.
1: Jadi kita perina dulu nanti.
2: Perina dulu betul hari tangan anak kurang nyerok air.
1: Okay. Ada halnya mah atau nyelain mah bunyi.
2: Betul. Ya.
1: Oke, okay, setelah lagu kerikunsi kong kepala peningan kita setelah lagu hari Gwen sanggup aku.

0: sanggup sanggup akal gitu ya.
1: Sanggup akal. Nanya dulu tuh nakal ke mata kita menungkang ngantuk jam kerja atau nanya.
0: Bukai kena benar milih akal ke mata.
1: Oh
0: iya, aku tuh nu nu kaiso nah, tahu niat dia semua malam malam nunggu.
1: Jangan kau tu kau jangan ngemuan namanya jasanya atau aset tuhnya.
0: Okay tu aja saya kau.
1: Okay, kalian tu mai watang baku nanti ngemuan eh. Lapa utai tu datai 4 tahun sekali. Sampai 4 tahun sekali yang kau pun terapat dengan Dani Tumu, no. Dani Pak Jam. No, boleh agak ini kau deh.
0: Enggak
1: last ya tahun tu.
0: Nah, dah aja kau nya. 4 tahun lagi. Enggaknya. 20-30 ya lah.
1: Nah, udah buat apa umur? Jadi mengira kita di umur kita. Harap ke 2010 ya lah. Pukul 12 ya. Mungkin jam ini buat deh. Nggak itu ke mata. Cua entah deh.
0: Ante, terus kare nuan diante nama nuan tu boleh nak dengan aku tak?
1: Boleh nak, boleh.
0: Nah, okay, terima mendingan lagi.
1: Okay. Aku tengah sekali itu munyi aku tadi mana yang kaya nana dia sambutan hari kebangsaan peringkat negeri bagi menua kita di kapit kedekat atau di kapit atau kena 30 ngau mereka 31 hari bulan 8 2026 tang tu aku nusi ngau ngerampas sekedar hari program atau kreativiti kebisa diatur sebagai bakal bahari sambutan amang hari kebangsaan 2028 kalai atau peningan mayuh dekat dia tu Batuan Square dia bisik dia tu ianya konsert amang hari kebangsaan artis ke dekat berenang ketai albumnya mayanya mega udahnya bisik mega bunga api udahnya bisik jadi dekat dia padam ke api bahasa kapit tu dalam kadang 10 minit 1 minit 10 minit bergaul mesti ya. Okay. satu minit ya. Okay, nyaba ambang hari kebangsaan 30 hari bulan 8 2026 Batang Square. Udahnya 31 hari bulan 8 2026 pengawak berjadi ke program tu. Tu keringat mayu. Dekat dia tu bapalan Sarawak ku sayang kita yang subak deh. Setiap Dewan Suara. Belum hari pagi, awak ke pagi bisik dia tu ianya Unity Walk. Udahnya baru kita nyamut perhimpunan hari kebangsaan kalai kita dekat nyamut Big Baker titik tuai ke premier menua kita. Banyak ya bekau ngau sambutan hari kebangsaan ke dekat itu kalai ke tahun tu kapit udah dipilih ya. Ila kita berkongsi lagi ngau nena bekau ngau genap itu aktiviti atau ke genap itu program ke bisik dia tu berbak ngonya. Sebenarnya mereka peringat mayu kalai nanti kita berhati ke ujung bulan tu nunak ya. Dia tu safari paling rakit kita dan laban yang ke udah diinsul ngagai 22 ngagai 23 bulan 8 2026 jadi tu peringat mayu anu pengawak tu tetap sama tak kepalan tu tetap sama agak mengkang berumah Jonas ya ke sepenyawa 42 kilometer dari rumah Jonas ngagai Pasar Kapit lalu bergenap itu kategori rakit ke bisa dibuka ianya kategori rakit terbuka lelaki dengan muka kategori rakit terbuka Indo jadi price muka ke cukup mana sudah disediakan kita ke dekat ngau bahas tentang pekit balih Kapit Raf Safari ke sekali itu tahun 2026 hanya edisi ke 29 okey apa maya bisa berakit tentunya bisa ni pekit atau ke lumak powerboat ke bisa dia tu berbak ngatu elak supaya kita senganti akhir datai bisa mega pekit powerboat ke dia tu bersama main ngau safari paling rakit tentunya mega tu Siti Ari utai ke dikrinduk kali bagi kita ke di Audi bagi menua kita di Kapit. Aku ngarap ke Andre Masamut ke mana lah bagi kita ke dekat ngau berakit anjung nama kita register Malam Terais ke cukup mana udah disediakan tentunya bersatu berganding berjuang berjaya aku sudah ya. Okey, edisi rakit ke 29 tahun 2026. Banyak berkau ngau rakit ke bisi dia tu bagi menua kita di kapit 22 ngagai 23 hari bulan 8 2026. Alu nangkan kenyak ba utai bukai ke bisi megak dekat dia tu ba bagi menua kita di kapit tu peningan mayu lah. Berkongsi megak ngau kita setiap hari program nak gak lama kira ya boleh aku berkongsi ngau ngelansak mimit berkau ngau ekspedisi mendaki Bukit Mabuang. Jadi itu hanya edisi kedua bah tahun 2026. Jadi keteruban tadi bah tahun 2025 udah muncul lalu nerima sambut ke cukup mana megak. Okey, jadi pramu ekspedisi mendaki Bukit Mabuang atau kenikir Bukit Mabuang atau Peningan Mayu hanya 26 agak 27 hari bulan 9 2026. Jadi untuk ke dia tu sudah hari Bukit Mabuang Puau. Lalu pas tentang pengawak tu untuk nyemaknya sudah terbuka baru kita tahu ngeregister di Lempu siapa ke tentang sebedau ke Nikit Bukit Mabuang tentu ia bisik mereka program kebukai ke bisu berbak mereka bandi yang bak dia bisik awak berjual ke pemakai ngau mereka namanya berjual ke pemakai banyak kena atau ke moden udahnya berjual ke keras tangan ngau ngau utai bukai bisik mereka sukan rakyat bakal pekit nyumpit pekit tarik tali ulianya maka sama mereka sebab pengawak tu dia tu tentu ya bisi pengawak miring persembahan ngajat ulianya persembahan dari kelab Gagong Sarawak persembahan genang pampat berbiau berpantun baru nikit kan kayak Bukit Mabuang lalu bisi mereka lebih ke ngatur pengawak tu bisi mereka pengawak berkemah berkuasan air terjun Bukit Mabuang tentu ya sedak ke udah ngau beredisi keterubah nikit Bukit Mabuang tu namun sedak ya berkini ke pemanah rampak menua Bukit Mabuang lebih lagi bahas tentang air terjunnya. Okey, hanya berkawa dengan pengawak ke bisik Mekah dia tu dalam kanang bulan 9 ke dekat apa ianya ekspedisi mendaki Bukit Mabuang edisi kedua aram no nada tak nada itu baik orang berakit mekitai baik honiki bukit mekitai ni hanya satu
0: kita kebaik kita berakit tetap baik honiki nya sekarang kenal
1: ngayap kita no nada awak
0: bisa re ngurel udah dah pucu dah kok ke dah baru
1: ada yang awak ni kuleh ngantai orang bakal orang boleh bakal orang boleh numonya mungkin tay
0: juga
1: tak datai bapun dah baru
0: juga no gano dulu orang rebar ada atas yang nurun naga makau tu berdar baru kadang datai bertengan deh
1: awak jadi harap kesedakan disiapkan dekat ngau tau mau puak ke training kuki tay mana kurang cai deh dan ente subak nyak me umai kini kita subak nyawa nyok me sebelah ke datai meringa umai nak kudai jauh bekenya bukit-bukit baru datai ukai nya bisi ngena kasut kaki nya makena nakal na kaki hedak subak kita
0: oh kelia aja kita dia tak ih ancai gincai gincai
1: ni ayah mediang ini apa tu kerangannya spek ko
0: tajam agak yang tadi
1: saya ketampun orang kakinya nih ente subak amat dah kering lah tapak kaki
0: dia tu jalan tanya enggak suka gincai tajam
1: tajam lah tajam nanti pakai ini aku suka so nak selipa apa pasal nak ada yang pegai ya nyok aku
0: nak lep jalan aku ya
1: nak ada ini hanya ada kaki nyepit nyepit selipa jipun ya aku ya hampir aku nak hampir ini aku lebih aku dah tuai semua aku nyok meh kaki amat tebal gaya kaki tapak kakinya kan aku
0: nanti ini usia saya sedang di otak ke jalan tiap bukan nyebab kita dia tahu
1: kita dia tahu saya aku bilang kena selipang kena dapat ke
0: nama ni malah anda akan terlepas dengan gereja baik di kembang panjang gincai-gincai yang ini apa-apaan
1: baik dan dengan tetap yang mimin udah ya tunggu nitinya
0: bisa ya pebelan
1: mesti hari berbelan. Ngarap ke utai ke bekerja ke dia tu tahu nama ku kitai ukai mina meresukan, meresukan ni ngan eh mere semangat kesukanan, boleh ke pengarai mega. Kita yang kita itu nu terlebok dia berpasal nguji-nguji ke maksud keperluah kin. Di ni nya enggak kena alam lemetek nya. Empat nyamuk ini.
0: Kita ke empat nyamuk.
1: Anda omen tadi kalau empat nyamuk kampung kian kah kau?
0: Aho.
1: Boleh?
0: Aman. Nggak nyebara buka ente kederaan foto jara yang mau nujah tep kenyau.
1: Asal aku begau kampung lah banyu nare hana.
0: Oke kenal.
1: Aw, mana yang tep kenyau? Bapa nemu aku dia nak lebih lagi ungkup nabi ke rebak baru dia tu.
0: Aman.
1: Jadi kita itu bapak. Nadai nya mangga sibuk bermain kelipu lama kita nadai mayo macam utai bawa media ramau nya sibuk kena kena alo meses apa itu tayap nama nya 30 dah cukup sepusian lagi pada o ga
0: eh ke kelas sabade nei mu suai ge kelang kan dai
1: nya nya ka ku
0: ya kena main timba nama snap ke buluh ke gagak tanya kan kita nyebut tanya
1: ni
0: kena
1: buluhnya
0: ke tuapnya
1: amek. Nampak kertas dia?
0: Aw, aku gagak segala. Beti mek.
1: Nenya, ay Leo nulikat.
0: Kelalu.
1: Dadai deh, muka ngumai dari pung, kena ay je nak dari. Kena ay Leo nyom, pusin-pusin kena dia segala. Pertup kena ini.
0: Gulung maya
1: maya. Gulung pedia dia, kaya timbak je nak macam.
0: Ya, aku madah kada. Kada nampak dia tahun mau main tab kenyap.
1: Nak nemu saya dah nak jangka aku nak nemu mayu tanya dia nanti dia dah nanti dia tahu oh bahkan nama kita bergaul dengan ni irau deh no mayu macam pengirap kami sebenarnya naik tempat luang kurang kai pun kau
0: ni
1: depan
0: ni peningit pun surai tujuan masih dah
1: ya tujuan me gak lawo anak sengi kau peningit mu ya kena dah je lawo kin kulu kin gak kau
0: nak nemu ni meraiti kau rakai.
1: Anak-anak kau main pun tak nyamrai dek. Tika aku raja dek subak. Mal ke. Jakut subak tak dek. Atau dia baru. Dia tahu nanti nangis mimpu. Anak-anak yang mana. Anak-anak pun nyamrai. Nama dini. Dua jembakai. Berbilik. Juga nyanyi. Kau jadi pelepuk. Tu pun aku dek.
0: Nanti jadi ke. Nanti bakal kami kaya. Nyungai nyari. Nyanyi nak berani. Dika raja. Dia tahu. Dan nanti lah banyak bisa. Akik dah.
1: Nanti subak lagi ambil mana dia nak.
0: Nak pula. Tanya melangkan. Mengen namanya. Namanya ngusul petanda ladau dia.
1: Ya, ya kaku. Dia mendak penyamai kita sobat dia. Sama
0: sekali
1: anak mau pulai.
0: Sekali pulai. Mendak batunya wei pegai orang. Oh.
1: Antik. Antik orang. Dia dah standby orang.
0: Kesempatan.
1: Ada lain yang jangkak tu. Ada lain. Antik hari hujan. Antik hari hujan. No, mana hari hujan. Kita dah tahu tinggal hujan sakit daripada lo.
0: Enggak, ya.
1: Ini alit hati ku deh. Angka laban namanya pemasang menua kita air hujan nu nak mana yang kau aku deh okay bakal kita subak subak antai hari hujan
0: tak muka dua baru terus tu atapnya nu kemana air hujan
1: iya uji deh dia tahu aku titik hujan ni ibu ibu orang
0: mana pada malam
1: lalu macam pada lo 2-3 hari ut saya aku oh, okay. Dia tahu anda biar lain ke cara ya. Main ya lain ke.
0: Main kerana boleh nak dipedak kita ya. Mesti dia menyekorang, mesti dia perhatikan kita. Ma, gue teh menyekorang, gue teh bujuan tunjuk tu deh.
1: Betul.
0: Main macam tu boleh dipedak sedia dia.
1: Okay. Nyak meh berita ke di baik aku hari kapit pak sada tengah kita ikas kali itu na kapanan utuh anda yang awak kena lagi deh. Nanja tali perahu tu aku selalu dan nanja tali perahu pula yang aku deh.
0: Aau.
1: Aku deh.
0: Aau.
1: Ya.
0: Simpul okay.
1: Aau. Ya. Terima kasih yang peringat mayu. Aku dah mendiang ketua bawa sada tengah Sarawak. Nyak meh berita ke udah dibayar aku peringat mayu. Hailah kita mai pegawai ke bising atau berkenap itu program. Nanti kita bis ulih. Nanti bisa kesempatan ku kita nya. Kita mai sedak ya. Bawa kebukai hari kebukai kini. Okay. Bertemu baru kita ilah. Terima kasih anakku ke sekali itu boleh baru nana di CYFM. Terima kasih yang lagi ke pengawal.
0: Bye-bye. Oke, okay, tadi penghari kita di Kapit Menti Sigi ya, agak boleh kita dalam program Sada Tengah Sarawak. Jadi terima kasih yang agak keberita ke Dibai ya. Capu harami sudah ada Kapit dalam kandang bulan 8. Itu lebih lagi bahawa ujung bulan 8. Oke, okay, jadi kita di Sibu kena ke 22 hari bulan Tuilak. Pemegah bisa pengalami mega diatuan di rumah kita ke Ngintu. Hari Sarawak 20-26 mega Sibu ketantuk jadi tuai rumah dua orang atur program hari Sarawak. Jadi macam-macam program mega bisa diatur ambil kebandian bakal pameran hari Sarawak, karnival jualan pihak mega bisa diatur majlis kesyukuran agama-agama lain pihak mega senam robik Zumba Unity Walk sesi Town Hall pihak mega pengawak bergempur berbala mayu bersama dengan hari Sarawak serta ngau konsert rakyat. Jadi kena ke 22 hari bulan dekat data itu hanya lusa dia pengawal demun ke ngau program atau ke acara Unity Walk buat dataran tuntung ke Bujang buat muak ke pagi. Jadi berbahasa ke dekat menyekurah data itu ke nguluk pengaminnya lah hanya yang di petua negeri Sarawak hanya Tun Pahin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaffa. Jadi program tu dekat di Muntumu pagi nya kiraya pukul 6.30 pagi. Lalu bari kesama mega dekat di atur sesi Town Hall bergulang ke Premier Sarawak nya Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg ke mega dekat di atur ba Dewan Chancellor Tun Abdul Tai Mahmud nya ba University of Technology Sarawak. Lalu muak ke malam dia mega di atur pengawal gumpuruk bebala mayu serta bisik konsert rakyat ya. Dia bala mayuh ke dekat ya kedatai dekat di perindang ngau bala artis ke bisik di kangau merindang bala mayuh kena ke atau ke nyerombak pengrami kita ke Ngintu hari Sarawak. Okey, hanya tadi antara program ke dekat dia atau nyerombak hari Sarawak. Jadi kena ujung ke sada tengah Sarawak kita ke Sarito. Kemudian kita ngau setiap lagu hari Johnny Kesangan Karung Surat Bebungai.

Oke, nyata deh lagu Aria Johnny Kelas Sanggam Karung Surat Babunga ya. Ya, di kenam rinam pala peninggal kita bakal ke tengah itu ya. 55 minit lepas pukul 1 tengah hari ya, pukul 2 lagi Nur Kumai kita ninga ke program Peniup Ngidup Aku. Jadi ya sedia pengari kami Lucia Thomas Angkasal. Nah, sebenarnya berkongsi kepala peringat antara info kebisi pansu atau surat berita kita ke Sareto. Dan yang sapiat Menteri BUPS Premier Sarawak perkara Koprat Pemadah Ngau Unit Communication Perintah Sarawak yang Dato' Abdullah Saidul. Mereka Prambu yang ambil ke perintah berundi yang nambah kaki agih belanja ngagai agensi ngau gerempuang main asal. Dikena meransa mayuh agih Raban Nimbiak terus cakah dalam bidang budaya ngau pesaka asal. Ya madah ke cara tu ke nang patut diperundi yang berduduk hari sambut ngau pengerinduk Raban Nimbiak ngagai bidang seni ngau main asal dia tu majak mana. Kebuah pihak ke dia kita tadi uliah medak pengerinduk Raban Nimbiak ngagai bidang seni ngau main asal majak nana. Jadi tu jakut tu dipansut ke lebuh festival tari ngau lagu lagu Melayu asli tau ke FLTA ke 26 ke diatur ba Dewan Baitulmal Kompleks Islam ya di tu kena ke malam hari 6 tu tadi. Bawanya mereka yang madah ke pengurangan saya Majlis Seni Sarawak atau ke MMSS yang atau program berkata nang besar reti lebuah perintah negeri cakah ya berjalan ke mayang macam pemansa pemansa infrastruktur serta mereka kelala bermacam inisiatif baru ya dalam perkara fizikal serta digital. Kena kaya pemansan tu tadi setipak okay, seminat mekoh ngagai pengawak ngagai jalan alun jematan ngagai perengkah guna modern dan bagai ngaul pemansan modern mensia dengan pengawak ngintu serta nyaga budaya ngagai pesaka seni. Lebih lagi dalam kita ke petapik ngau penyangkah penyakah pemansan teknologi moden dia inisiatif MSS mata pengerindu community lebih lagi Raban Nimbiak ngambil keterus sengatan kebudaya serta berbahasa ke penatai asal seni terindang patut dikemerat ke ngau berbenar. Ya bersyukur ngau pengawal tu mengak dia pengerami tu tadi udah mantai ke tim Sibu di Tari udah jadi champion ya pekit bertanak ti udah mulai prayes ti udah mai pulai prayes mata duit RM5,000 lalu ditangkan ngau tim IPG KTAR bapak penduduk nombor 2 nerima prize mata duit RM3,500 lalu tim Kastri bapak lumur ketiga nyamai prize mata duit RM2,500. Okey, hanya tadi antara berita ke dikunci kung bala peningkat kita bawa ngelah tengah kita ke Sareto. Jadi sebenarnya aku mai kita bergulai dalam program pendiau penghidup aku dulu kita uji berpindang ya. Kita tadi udah pindang ngau lagu lama lagu baru dia tu kita berpindang ke stil lagu ribai hari Bruno Mars Risk It All. Ya adanya lagi lalu tangkan ngau program pendiau penghidup aku.

Maya ko dudok kerire, ngingat kasi ke orang tidak kangau ke inai. Malik kiba, malik kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya inai aku lama udah pergi. Bekau jari nuan inai agi meruan di pedak. Jako aja nuan semampai di kingat berari. Ricah nyawa nuan di dengar aku berari. Maya aku gawa asai kebesi nuan gembiang batisi. Taya aku udah besai, tengah aku bakal kena min besai di andai nuan. Dato inai nuan udah jauh pergi. Bukulah sejalai ngau Tuhan di serga. Sino naka mempenyino hati, cukup nanya mai ku inai. Puang udo mempemuang nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agi mangkian di pedak, kena mantup ke pengelengau hati. Maya bisa peluang musuang gak ku palan ke penudi alai nuan ngenuah. Baik kaku utai kerekat dipakai nuan, keberai gaya mata, cukup nak nyamai aku inai. Sampai ajak me aku nuju nuan inai, ngecak ke perjalanan nuan nyamai, bukulai sejalai bertuhan di menua serka. Bukulai kita buat program peniap hidup aku, minti hari 1, jam 2 ngelari, seminar di YFM Sibu.

Okey, peningan bertemu baru kita dalam program Peniau Penghidup Aku ke Minggu tu. Jadi ke Minggu tu bakal selama megak dalam program tu. Di aku dekat ngelatai ke Sarah Kenang ke Bisik Dianjung Bala Peningan dengan kami Bak YFM ya. Bakal selama terima kasih ya ngagai kita ke nak mula jok tau kemeruan mulai ngaku berdalam program PPA api megak ngagai Bala Peninga ke Bisik tau kemayu dah berkongsi ke kenang jalai cerita penghidup di Rempo ngambil ke dikenatai ke berdalam program Peniau Penghidup Aku. Sebenarnya aku nyawup sikap peningan kita tu ngenatai ke sadati ya berdalam program kita ke minggu tu. Dulu aku menggau program Peniau Penghidup Aku ngau Siti Lagu.

Terubah, mari terima kasih ngagai pengeluar program Pendiau Penghidup Aku. Labang dah milih kenang penghidup aku di bacaan ke minggu tu hari YFM. Aku ngarap ke kenang ke ditulis aku tu nadengah suhati semua orang keninga berasa insiban tau ke berasa nak nyamai. Naka alah aku nulis retan nyeliah kutai ke ditulis aku tu hari ti nelih ke hati orang bukai keninga. Aku nulis kenang tu semina dekena aku mantai ke sebana diri tusah berdalam penghidup aku. Kebuah aku madah ke diri tusah, laban aku ke bisik penimpang berdalam penghidup aku. Aku bisik pengurang, laban ke si keiko aja hidup diau badunya ke cukup besai. Pian megak penuh ngau penguji tu. Pemedia serta pemerintah aku ke diri nanggung. Lalu suai aku bersebana bab bub ke ditulis sakumpu kenyau hari inai aku kudah nadai dalam tahun 2015 subak. Bertahun peninga utainya kudah nyadi tang agak meruan bakal ke kemarik belama diasai kaku laban aku linyau siku induk kecukup diksayau kaku berdalam dunia to. Sebedau aku manyai kesada kenang dia aku mai bala peninga ke wisik mending ke kisah penghidup aku to. Nikau baru ngagai 20 lebih tahun ku dah lalu. Hari aku ada, aku nadai medak mua apai aku. Laban aku udah ditinggal ke apai aku. Maya aku umur 6 bulan berdalam kandung inai aku. Aku tumu nadai apai. Laban apai aku ke para insiden kena bulan 10 tahun 1990. Bepun harinya maku nadai kala ngasai ke penyayau si ke orang ke begala apai. Aku nadai ngasai ke bakal nemiak bukai ngangau ke apai. Aku seminak ngasai ke pengasih inai aku. Nyak pun nak lama agak belala hidup gulai ngu inai aku. Dia inai aku sulai ningau kaku. Aku pun nadai nyangka aku hidup berketuk kesarito. Aku hidup sebatang kara nadai apai. Biar megak nadai inai ngau balam nyadik ngau bergulai bakal ngik orang bukai. Udah aku ditinggal ke inai aku, hidup numpang pengasih bala ibu aku. Dia aku bergulai dengan ibu aku, menyadai inai aku. Laban maya inai aku nadai, maya nyak subak kedekingan aku. Umur aku dalam 20 lebih tahun. Baru amis belajar by UITM Shah Alam Selangor. Nasib gak Tuhan ngambil nyawa inai, maya aku dah besai. Maya aku dah nemu reti penghidup. Maya aku udah nemu merik direk manik. Maya aku udah nemu merik direk makai serta nemu ngibun dirempu baka penia orang bukai. Kebenar ya lama inai aku udah sakit. Bisik 2 tahun ya ke betan ngau pemedis ya. Pemedis tik naban kenyawanya laban ku udah rusak buah punggung. Mai inai bangat nak beretan ngetas ke ngetat ke pemedis ya. Aku pun ada daya. Medak inai aku berkenyak. Minat aku sebagai mensia tu boleh bersampi berdalam mati. Ngamik kinai aku boleh pulai gerai bakal selama. Tema peninga sayau Tuhan lebih berkuasa nentu kepejalai hidup kita mensia. Nyangka ia nak sanggup mendak inai aku kelalu lama sakit. Nyak maalaya ngambil nyawa inai pulai hari dunia inyau tu. Ningau kaku siko anak lelaki inai. Inai aku lesi bak tahun ke penudi lebu aku ke belajar. Cukup tu seh hati aku mainnya. Asai kekak baduk sekolah. Asai kat ningau ke belajar. Tang peransang hari jako inai sebedau ya ke sulai. Bekenik hati pun penuseh tua aku dudi hari. Bekenik hati pun pejalai penghidup tua. Nyemak pergilak lusa udah berbeda. Anak nuan baduk sekolah. Ko jako ni yang inai. Biar megak peransang hari balake ngu ini. Ngabala ibu aku mai hati aku tuk kering serta terperansang dekat nerus ke pejalai penghidup aku ninga jako semangat hari bala petunga aku nasib menyadai inai aku ketuai ibu aku bisik nyagang mata ke inai aku bak menua lebu aku ke bersekolah sekumang inai aku kesakit ibu ngoyak menghintu ngadu ke kebun lada kami lebu maya lada kelebat berbuah. Bisik gak dijual ibu. Sesin dua dikena seduaya ayah aku maya perubat inai ke betuci buah pinggang 3 minggu sekali. Ni tan duit ke nyampaunya dikena tudah inai.
Kunang kandik ke hospital, betuci ke buah pinggang. Lalu sien dikena, nyakme dikirum ke ibu aku, ngawaya aku, ngagai aku. Dikena meli belanja sekolah aku. Lalu aku bukai ke mungamit, kerimpek siennya. Dikena meli belanja dapur tu dah hinai ketinggal di menua. Maya sebulan ke penudi. Lepas maya hinai aku ke masuk hospital. Ibu menyaga ni yang hinai tu siang malam buat word. Kerana bertukar ke yang ini aku. Ini aku nak gantuk puah. Laban tu dia ini kena tan pun tahu. Serta nak dapat ngintu utai. Lalu nak nemu ke. Lebuah ke ibu ni naik ke hospital. Nak nemu nama utai ke daripada kebalah lutur. Yang ini misi. Sekuman sebulan ini naik ke hospital. Duit taruh ya. Meh ke dikena ibu berbeli ke belanja dikena ya. Bakar pampers ngau tusu ke dia suruh sidak hospital. Empat ini aku. Nyak meh cukup besar ke. Budi ibu kena alih dikenang serta dirintai ke aku dalam program peniau penghidup aku ke minggu tu. Seminak masa meh uleh malas semua pemanah ya ngau ayah aku. Kebenar ya seminak ibu ngau inai aku ujak meh direk menyadik. Laban ini aku kena dai tangkai mayuah maka induk bukai. Entik nadai ibu nadai meh tudeh ni yang inai aku. Kadang nak parai malai kemik malai tai. Laban kena dai orang itu. Maya hari inai aku madam kesebut. Seninji amai aku kemisi mainyak peninga. Bisik pulai ke menua. Lalu aku mengoi ibu aku ngintu inai aku. Nyapai ni yang inai makai. Serta ngintu pembersih inai. Nyentuk ke inai nadai lagi uliah di ibu untuk ke dewan pak hospital. Ketika ayah ti udah dipasuk ke bawah ICU. Aku semenan impai inai ke gegari yang beratas katil. Ari cermin mata kesepuat inai kedekat padam sebarang maya. Kami dua ibu meh bergulai bat hospital. Bermalam bat luar hospital. Pihak mega berkerugau bat kaki lima. Lebuh maya siang. Ngibun niang inai. Nyentuk kinai aku parai seminggu. Pengudah ia ke masuk ward ICU. Asai ke dipandam dada aku hingga. Lutur madah kinai aku dah nada nyawa. Seput mega udah nadai lelungi ada pedak bat dada. Tajak pun aku ngadang inai dekat leleng ningau kaku. Laban ku dah lama sakit. Tang aku nak nyangka ia lengkas melekak bakanya ajak. Puas aku bersampi kenuan inai. Air mata aku suih naya. Tang aku nadai daya. Nuan tetap melekak ningau kaku inai. Bangat nadai jako ditinggal kenuan ngagai aku inai. Bangat nadai utai kedi pesan nuan ngagai anak tajau nuan kesiko tu. Bangat nadai leka kedi tinggal jako lelengau nuan ngagai aku. Nuan lalu lenyau nadai ninggal ke jako ajau ngau jako lalau. Bangat nasinu nuan inai ninggal kaku gegeliak kedirek

Cukup lelengau, cukup berasa nak nyamai. Lelengau kan ingat nyawa nuan inai, ngangau kan andai nuan makai. Lelengau dikangau kenuan, dibaik bertungak bercerita, maya ketinduak lemai. Nadai agak me, inai orang doa ku bersebana, mantai kutai kebesrangan berdalam hati, ane andai nuan tau. Nadai agak orang ngau aku bermalam berkebun lada tua inai. Saya umindai nuan pergi ngelekak ke utai kedai anyam bak sebelah bilik tua. Mayu bekau jari ditinggau ke nuan, dilekak ke nuan pi aja. Kempeng nuan inai ninggau ke bilik tua bekenyak. Nuan ninggau ke utai ke ditanam sebelah umai. Nuan ninggau ke semua utai sayur ke ditanam nuan sebelah kebun tua di inai. Nama penyadi aku inai, nada daya maku apai, seduai belak nada agik daripada mata. Belak berumban seduai, danyan ningau kaku kediri, seleka-leka anek seduai. Nadai nak murang bercerita, nadai nak murang bertusi ke pemana seduai ni yang apai. Sekumang kehidup bergulai ngorang, dia badunya injau tu. Jadi kebuah mulut meseduai ni yang apai, pihak megak, jadi ke cerita orang nuan inai. Tiang nama daya seduai ga bangat ngai sejalai bergulai ngor kami. Seduai gak lengkas dekang ingkas kediri hari tangkai penghidup bukulai ngok kami. Udah nuan kenada inai, dia aku ngasai ke sunyi bilik tua. Ibu ngayak mengaw aku maya tinduak kelemai. Kadang tu dah ini gak nanda yang datai. Entai aku galik kediri, peda aku segenam utai berdalam bilik tua. Naya aik mata aku inai, bakal nama nuan ngantak ke bilik tua subak. Bakal nama nuan bersimpan ke duit ngadu ke bilik tua. Ngelagu bilik tua ngomacam cara. Mayu tai kede beli benda tikai nadai kenadai tua inai ko jakok nuan. Ngai ketua ila kedudi hari lebih agek nuan anek ko jakok nuan madah kaku. Ngai kanek bujang aku ngini yang bilik orang bukai ke bisik kerasa. Macam jakok nuan inai ngau aku ngamik kedudi hari entik nuan babini nangi no bukai. Dekat narit nuan ngawai laba medak pengraja abad tua. Tajak tua ukai kaya duit temu puak meku jako inai. Bebeli ku temu ngamit dikenak ngisik bilik tua ngamit ke bisik di peda ucau aku kuduri hari anek nuan ilak jang ku jako nuan inai. Cukup mentas nuan ngawaku inai nada ngilai harinya pemaneh nuan. Nada kalak keingat aku sekumai aku kada kedunya inyau tu nuan nganuk aku. Jauh nuan kenyipat, jauh nuan kemalu aku, jauh nuan kejakuk jai. Nadai sekali, jakuk nuan naya ngagai aku. Aku cukup diasi ke nuan inai, bakal kengasi ke tekan gemala. Nadai nak nemu orang pementas nuan ngaku. Nyak meh nak nyadeng nuan kempeng ningau kanek bujang nuan tu inai tak jauh. Naka mantik nuan nemu diri ningau kaku ke diri-diri ditu inai. Naka mempenuhi hati nuan betati kaku inai. Dan nama berdaya, nuan pun ada nemu diri dihamik Tuhan pulai hari menua kita. Entik baka nuan nemu inai, pulai menuan inai, datai menuan ngagi aku. Cukup nak nyamai maku ditinggau ke nuan di inai tak jauh. Subah inai, sampai nuan ngai belaki baru, nangi ke diri ngai ninggau ke aku. Nangi ke orang kedudi datai nak mentas ngaku kujakuk nuan di inai aku. Sanggup nuan inai hidup meragai merinsak nupi aku ke diri-diri. Hari aku mit sampai kaku besai lalu nampun sekolah. Teng inai dia tu nama menuan milih jalai ninggal kaku. Nemu kenyamai nuan inai badunya bukai. Nemu kati-kati nuan inai betati kaku. Kadang nuan beteh aku di inai bakal aku kena beteh nuan. Nyampe belama aku inai ente aku ngenang baru jakuk nuan. Serta antik aku ingat ke semua kenang lebuh maya tua ke bergulai. Antik bakal aku pulai ke misi sekolah. Dengar rita aku kat pulai. Udah bakal nama nuan nyedia ke utai. Bakal pemakai ke dekerinduk di empat aku. Begigak ke lahuak, ngigak daun sabu ngot kuyung. Serta mansap ke aku anak jagung ke ditanam nuan sebelah umai. Ngau pemakai kampung ke bukai. Dikasam ke nuan daun sabi. Kasam tubuh ngode beli kenuan jelu ke dekat rimpak aku sebelah orang. Laban nuan gagal ning aku ke dekat datai pulai ke misi sekolah. Dia tu semuanya tinggal cerita ngokenang antara tua.

yang cukup manis dan lebih aku betati ke nuan udah nadai betisi nyadi utai ke cukup pahit berdalam penghidup aku ngujung aku ngasai ke penghidup aku tu cukup puang serta petang tapi baka dia tu inai baka aku kat pulai ke menua nak nyamai aku inai tak jauh nadai orang ngamat aku pulai datai ke misi ke menua ngemua ke nuan belama aku inai henti baka aku pulai ke rumah Pak Nyai nyak media tu aku nadai hati kat ke misi. Kekak aku bertahun aku gawak di Tasik Biru di tu. Pulai aku pun nadai gorang ngantik datai. Semina ini ayak ngu ibu serta bala bertunggal meh. Endur aku ngayin kati aku. Semadi kengundang bilik tua minai. Mai hati aku tu. Kak pulai. Mai kaki berasai lempung. Nyingkang mulai kita rempu ke menua. Teng tajak pihak aku nadai sekali kak muai bilik tua inai. Sege kak didiri didegi kaku membilik tua inai. Tempai dia tau ngante hati aku berasa nyamain kuduk di hari. Ente baka aneh orang nurun kerja ditengkira ke inai. Ditipan ke gare disemayang ke lemai kak pulai nurun. Teng aku dedugau ke diri baruai. Betati ke bekeni tujuh kuyang pejalai penghidup aku tau udah tau ila. Tama aku kebilik diamai aku biak. Kediri kaku ngelipat gare nengkira ngoi mata. Nyabe aku inai. Kadang ibu keduduk petisi aku, nengkilak kaku bertusun keresa. Pengujung nyabek ke ibu, ngangau kenuan inai tak jauh. Meda aku kesiku-siku betipan ke gare, kan urun kerja nyabek ngemua serta betati kenuan. Cukup nyamai enti nuan bisik betisi. Teng dia tau inai, semuanya minat mimpi aku bersiang hari. Dini nuan dia tau inai, banget nak betah hudum aku ngagai nuan. Ngarap kenuan inai boleh bertemu dengan yang apai berunya sebayan. Kasih kaku betati kenuan inai berjalai ke diri. Ukai nuan dapat baka orang bukai. Henti baka nuan hidup berunya atau. Betati kenuan kaku inai berlangkau ke diri. Kasih kaku ngeneng nuan makai ke diri. Merauk ke diri di menua orang. Betati kenadai orang itu nuan inai. Nyape nuan makai ngomrek nuan ubat. Henti baka abang menua ditau. Ante aku nadai ibu ke bisik. Ngau aku bersawup ngintu serta mata kenuan inai. Belak ibu diri metua inai. Laban tua udah nak sama menua. Laban tua belak nadai siapa-siapa ngau bergulai. Aku ditok nuan din. Belak ke diri detua inai. Nyak maku ngarap ke sedua apai bertemu buat dunia baru. Kasih ke sedua subak belak asak. Ngasai ke penyayau pangan diri kelalu nak lama. Aku aneng nuan irau inai. Aku anak lelaki nak aleh maku ngibun diri bak menua dito. Ane yang tegak aku nuan tu sehati serta nuan berai. Nyak meh bak peluang tu bak dalam kenang ke ditulis aku bak dalam program peniau penghidup aku. Aku ngarap kinai aku bisik ningang ke sada kenang lekas bana anak lelaki ke cukup diasi. Madah kedua empu puang makoto inai bak ngin lalu. Madah kedua empu nak nyamai makoto inai timpeng berdalam penghidup nak bakal orang bukai. Madah kederen pulau lengau maku deinasi bangin antik nuan bisik ninga datai ke nuan ngundang aku inai. Madah kederen empu merinsak maku sekumah nuan ku dah nadai. Madah kederen empu sungi maku tok deinasi. Lalu mega aku ngarap ke nuan ibu bisik ninga keseda kenang anak menyadik nuan tok. Baka ke sekali tok aku merecuma kasih ngagai nuan nguayak. Laba udah cukup mana yang itu memparu inai serta udah ngibun aku baka anak sedua empu. Nuan ibu nadai kalang ngira diri rugi belanja. Nadai kala bersebana kemasa nuan ketebuai. Lebuh maya nuan ke ngibun nguan yang inai aku sebelah spital subak. Pian mega ayah aku nurun ike nintia minggu nganjang inai aku bertemu ngolotua serta berubat. Aku nak ulih malas pemanis seduai. Teng aku tetap bersampi ke seduai belak gerai di menua. Jaga diri seduai mpung ngamane pengerai seduai. Anang kelalu benau gawak. Duit uleh giga teng pengerai nada nemu dini minta ngemeli ya. Terima kasih ngagai ini mega ngarap kenuan ini kerisaya wati. Meruan gerai lebuh ditinggal kaku beleleng kerja di menua orang. Mere terima kasih ngagai ini laban seruran. Nadai sekali ngasai ke diri empu. Pedis lebuh ke ngibun aku. Hari aku tungkah ditinggal kena yang apa ya gembir keliak. Nyentuk kesari tau ditinggal kena yang inai aku. Terima kasih ni seluruh merek pengasih yang penyayau ngagi aku. Nuan ada kalak bercipi yang pengasih ngau semua bala ucok nuan.
Di kenang aku belama meh lebih maya tua ibu beribun kini hospital. Makai tua suwe nak lebih nyawa belak nak masuk betati kenang inai. Nak betul adik ku ibu lebih aku kenulis kenang tau. Kenang tua tinuak belak belala. Kenang tua kesengapa ngalek kedrempung lelap kelekah mata. Lebih berkaki lima maya inai ke masuk ICU subah. Terima kasih sekali agak ibu laban wan meruan bisa batisi lebih maya tu sehingga seneng aku lalu ngagai bala betunga aku. Terima kasih wahai madik semua laban kita me pengering aku jago semangat kita ngagai aku seluruhan aku kenang semua penghidup aku nyambe ngagai semua orang kenglala aku meka. Terima kasih ngagai kita aku dah nerima aku bas genam ruang penghidup kita nanti nadai kita. Bak siapa aku nyangkai ke penghidup diri. Bak siapa aku bercerita. Lalu siapa kengau aku ketawa gagal. Serta siapa kebisindu aku mangai kepala. Lebuh maya aku kenaya aib mata. Nanti lebuh maya aku bergulai ngok kita. Nanti aku bisa silap. Aku minta kita ngelalau aku ngok jakob acau. Aneng ngenak jakob mucau. Nanti aku silap. Ajau aku ngok penelap. Aneng ngok jakob biadab. Tajak aku kediri. Dan aku tetap ngeriang kati. Mali aku keluan hakik panyai mempejala itu nada semaya kesangkai datai buat pengkalan cukup nak nyamai meh nada apai cukup meh nak nyamai nada inai agak mayuah mutai ngantai di mua tang berasa puang laban nada apai ngui inai ngantai lebu aku mejam ke mata lalu bersampi ngagai petara ia ke dekat nguji aku ngarap kati aku seluruhan bertan. Laban aku lebih mayu agak penguji kedudi hari kedatai nuntung bak muai lah. Berasa lelak kaku ngasai ke pejalai berdalam dunia tu penuh ngau penguji. Teng belubah kaku nyabut durik tinebak kaki ke disagi. Benau maku nagang air mata kari neritiak naya. Nyadi ngagai bala kita ke ngau aku bergulai. Nyemak aku bisa nak mana singgang pejalai. Ajau aku wai madik laban ada orang enggak. Menyadik nadai kaku apai nadai kaku indai nadai kaku penuh ngau penimpang nyemak aku jako ngelambung didinga kita wai madik ane nangi kita negul lalu madih kaku nyemak aku bisa silap ane nangi kita wai madik ngampun kaku lalu pia ajau aku ane ngena jako biadab ngotok mupu aku berdalam program pendiau penghidup aku.

Okay, peningan yang nak aku mai kita mending ke program peniau penghidup aku. Jadi bertemu baru kita bah minggu baru tiap hari satu bah jam ke sebaka. Bukulang aku peluang program PPA Lucia Anak Thomas Kasau. Waktu kunjurut ke direk, mumpet dulu aku. Bye-bye.

Hidup aku ke dikunci atau ke disedia pengari kami Lucia Thomas Kasal ya, untuk bagi kita kenang si Gerindo ya. Ke program pendidikan penghidup aku, jadi program itu tahu dedinga kita ini dari 1 pukul 2 ngali hari. Ya 36 ini lepas pukul 2 ngali hari, sama ngali hari ke semua pala pendidikan kita, terus nangka penghidup kita gulengok kami di YFM Sibu, untuk kesar itu hari 1, 20 hari bulan 7, tahun 2026. Pukul 2.45 atau lagi Nur kumai kita boleh dalam program secangkir kopi ya, nama nak ranau sudah tiga sebuat ke sekali itu ya. Ya, tan sebenarnya kumai kita ingat ke program secangkir kopi ya. Dulu kita ya aku dekat melindang kita enggak sekedar lagu kudah dia pilih aku kena melindang kita bakal ke ngali hari itu ya. Ya kena melina kita ke menyekurang tadi nyangkain tadi baru nurun kini dekat ngeja pengawak baru banyak kenyap pengawak dirimpu tau ke gawak ngurang bukai tak kesedak ke benar di rantau jalai anak-anak berjimat ya lebih kita ke berkena ke perengkap pengangkut nak milih nama perengkap pengangkut ke dikena kita banyak nyangka dirimpu tau ke ngurang bukai tau pakai kebas kini ya. Kita berbaik ke perengkap penganggur ke telefon anak berjimat pemegah anak berumah now jangan lupa aman kita datai likun buat penyangkai ke D7. Ya bala kita ke benar di rumah jam ke dia tu lebih lagi bala yang sedia kindo nyangka bayar dia tu benar belalak kini sudah bekau kita ke berbelak ke tengah hari tadi ya kena kita yang ngetu merarau jadi belalak anak lama sudah kita ke ngintu berumah baru ya. Belalak agak kita semua terus dan kini tak boleh ngau kami boleh ngaku nana jam ke dia atau still lagu hari kelemah yang ben putus pengrindu di tengah jalan.

0: Kapak nuan buluh ngemayuhnya apa sunai? Kak ngumainya boleh ke ruas. Tak min amai gak buluhnya. Ambek kesengkual kak gaknya tau asai kau.
1: Mbak Yanawai, aku tarik tadi. Mata kepai sunai kira amai mah gak buluhnya au. Misi na pengawak ke dekat gagak pai sunainya.
2: Nya. Jadi kesukuan suara ku met buluh tu, Nawi.
1: Kena ni nama.
2: Kena dua rida ke, kau dah tahu itu dah.
1: Abu,
2: ya kini kena dua rida. Ya, aku buat aku tu, mau ngambil buluh lalu dijembe ngambil kerangkai lalu lempuang di kedar ke.
0: Abu, tak layan nama ini dengan aku pengawak dekat. Dekat kak nuanya apa sunai, dekat sana warai piak.
2: Nyandau kutai di nama. Kalau
1: aku tu tanya, entar ini mengalung pesawat ya kuku nai.
0: Baik,
1: pesunah
0: kan yang baik sandau ahi kuku nai.
2: Jina nanya puyo, nemu yang saya kau dekat intu kita Sarawak dua rida kata tai tu. Nyameh guna aku ngau sengkuar tau dikena aku dekat niri ketambai bendera Sarawak.
1: Nai, amat nah, deh pesunai. Hari Sarawak, 22 hari bulan 7 atau tidak data di itu kita. Nah ingat aku tadi pesunai, ada nganu
2: pesunai dan nawi. Nya deh.
1: Nanti nu anaknya buat tadi, nah ingat mat gua au.
0: Nih, nama nak tahun dia ke dia?
1: Nya, udah gari upias kami bisa ngau ngambil bagi bebaria sarinya deh. Aku tu lalu bedau kira-kira.
2: Nya.
1: Kapan kena ingat kari? Nya, itu anaknya dia tadi pesunai.
0: Mai halo, ganuan wai puyo. Nggak tahu na ingat ketari hari ini. Hari besar kita hidup dua hari bulan tu deh. Lalu dengar ko pengeraminya sekali tu. Kak Dinto bermula kita sibuk di tau.
1: Ya,
2: betulnya ni. Tawan tu, kita sibuk jadi penganjur dengar ko deh. Ngadu ke hari Sarawaknya. Mayu atau pengawak tu dah ditagak ke tau ngasuh pengawak hari Sarawaknya ramai. Malamnya mereka bisa orang belagu atas pengau.
1: Oh, kami sikit sepi harinya. Meh bapak dia yang dia. Elak pesunai nawai. Dengar aku, mayuah agensi perintah ngah company deh, setap satuan ngau sama ngemujur kari Sarawak tu ilak deh.
0: Kira ramai yang main, mak kita emno sibu hari nya ilak.
2: Ramai ramai, jalai sekuat memaya nyaw ilak.
1: Tapi tak pun bulan tujuh kita ramai deh.
0: Dua hari dah agaknya gak. Kata mayuah tamai bendera Sarawak udah ada beli nuan pesunai.
2: Inti kah bawa rumah dia engkau. Orang tika berpilih mengundi bendera aku nyak. Bisa dengan 20 itu dah beli aku nyak kawan ke pemain.
0: Sekian ada setuaknya boleh.
1: Boleh pesunai.
0: Boleh kedai yang boleh pesunai.
1: Ini apa aku madah. Pun bulan 7 tu tadi. Bisa ima program datu ada si bau. Ini aku main nama program Sarawakku sayang.
2: Tau, tau. Alam jariat kenyak minyak. Alam
1: jariat kenyak 22 aja kita nyung itu hari Sarawak.
2: Sebulan-bulan 7 tu tadi.
1: Bejiwa patriotik mai ma pesunai tu deh. Apa mayu tak main deh. Mana hanya pesunai kena kita merasa demi adu di ngambil kenemu reti deh. Bagi ke angkun ke menua kita Sarawak.
0: Mak kau dehnya.
1: Bukan muntah ke ini kita keliak nguliah ke Merdeka. Wah kalau si bapak di bujia berani kita bangsa deh. Keliak setegal ke ngetan ke menua.
0: Amai kau nuannya puyo. Baka bujang berani kita ke 21 ikutnya deh. Ya ke parai bapak menua Melayu subuh. Ingat seruai. Setegal ngetan ke menua. Sino amai betati ke sidaknya. Nasib barang kau tulang sidaknya uliah dah baik pulai deh. Lalu udahnya ada kubur bapak pendam bujang berani bapak kucing deh.
2: Amai kau nuannya nawai. Mayo kemai rangka sidak 21 ikutnya pulai subuh. Mayo jangan nyalak hari tengah hari raya. Maya bilun timai sidanya tangkah buah padang bilun kucing dah tau. Mayanya niang Datuk Kanang anak langkau nyambut memulai sidanya. Ngawaknya dia tu kena 26/7/2011 sidak silap tu sebab dah. Kau semua sidak ya 21 ikut nyalu ditumbak pendam pelawaan di taman budaya kucing. Aku benar kucing kau mayanya dah.
1: Nah,
2: ada bisa ngamal ngau. Ngau nyambut nyari penginau atinya bah laban sinau sidak ya.
1: Nya meh teh patut dekingan kita nembia ke dia tau. Ada sesekali meh kita kerbe baru kedah nyau nyari sampuak ke ngumut makai kayu dekat ngerbeh ke bawah dirimpo.
2: Aman.
0: Setuju aku puyo. Baka pas sunai tu baru main-main dah ngau penuh semangat ngambur ali mereka Sarawak. Bah aku ngulung-ngulung ngadu ketian tambahnya ke pas sunai. temegah mai sehati dekat jambut hari Sarawak. Udah teh ingat ke bala bujang barani kita teh udah lesi
2: ya. Kayaknya saya ke Puyo.
0: Pemenang tan ke menua.
1: Ya kasihan ya nya. Sunai.
2: Pengrame are ke bawah atas pangaungin rundiang ya.
1: Ya kan uluan itu pesunai di sinau teh ka ditunya itu pesunai.
2: Enak enggak? Dawanya Puyo bedal lalu gawai semua.
1: Baik, dan tunggu pesunai. Dah, ya mesti ada ngadu ke tambahnya. Aku banyak dekat kemas utai ke dekat di kena aku ngau ralu sah. Nah, siap apa pesunai ingat ke kau? Ya mumpuk dulu aku nawe pesunai.
0: Oh, oh, Puyo, jimat oh, ke.
2: Nawe itu letan ku itu menancang tambah ke gue. Pamom. Baik dengan wae
1: pesunai. Ada dengan kereta, ada dengan upeh lagi.
0: Saya upeh.

Ianya tadi ya, program secangkir kopi dikunci ku ngebalap dengan kita yang ngau nama tari randa kau sudah keserah itu kau ngau hari Sarawak. Hari Sarawak kedekat di untuk kita ya ke pergi lusa ya 22 hari bulan 7 tahun 2026 ya macam-macam aktiviti enggak bisa diatur ya anjir rumah kita ke ngintu hari Sarawak ke tahun tu nyari sibu nyari tuai rumah dur palan ngintu hari Sarawak ke tahun tu. Oke, okay, Bapak kami hari Sarawak tu dia kami di ATM Sibu bisa mengganggu menyukuran aktiviti tak ke program mari mandang ke pemandang tak ke pameran menyukuran bertemu dengan Bapak DJ kami Bapak dataran tuntung ke Bujang kena ke 22 hari bulan 7 tu lah eh. Kelebarannya juga harapan kami juga bisa menyukuran United Walk tapi enggak ngau Zumba senam robik Zumba akan dekat diatur. Lalu mau ke malam menyapa pengawak bergempur.

Abah Sri mengau hari Sarawak 20 kena ke 22 hari bulan 7 atau lalu menyik tadi udahnya lagi ditangkan ngap ngawa atau ke konser rakyat yang menghabisi diatur malam 22 hari bulan 7. Oke, terus berpindah kita ya bawa ngelah tengah hari kita hari ya sibuk lagu hari Jonas Joni Aman dan Wan Bisi Intan di Kembuan.

Okey, hanya tadi lagu kedi bayi Jonas Joni Aman bisi intan di kebuan. Udah tahu lagi menyukurap ketiga ada kita dekat bulan ngau pengari kami di YFM Kuching dan terus ke program pertanyaan untuk kami pukul 12:30 malam. Jadi tu manakah kita bulan ngau kami hari YFM Sibu boleh kita dalam awak ngelah tengari ungkup ke Sarito hari 1-20 hari bulan 7 tahun 26 dengan nyamri terima kasih ke pengari kami kudah nyedia ke program-program ke bisik ke diputar ke Sarito kena kena merindang kita lalu ngarap ke tadi menyukurang lebih Mimin info ke kita tapi yang enggak terima kasih kepala MCR kudah menyukuran tadi berjalan ke pengawal sedawak kita tadi ulih bergulai ngonya aku mengari kita ke Sarito Nana.

info temuai ari YFM. Jadi sekali tau aku mai kita nemuai tak kerawan bat negeri Sibu nemuai ngagai tua pekom tak ke tepi kuang yang nyak siti ari palan kita bilang bat menua Sibu. Kenami mit berkawal ngau tepi kuang tau kelebih lagi ngagai kita ke bisik hati tidakat nemuai serta endak kalak ngelawak tepi kuang tau bat jalai tempel tak ke dikumbai orang Sibu Temple Street ngimbai tebing Sungai Raja. Pekong megak dikelala engkau nama Sibu Eng Anting Tua Pekong tujuh ringkat Tik Nyadi lambang negeri Sibu. Pengelamat Tua Pekong tu udah digagak lebih dari 100 tahun yang nyak Tua Pekong ke pemaduk lama bak menua Sibu. Dulu subak Tua Pekong tu mien digagak ngenak papan. Siti penyelai tukuh Tua Pekong tu yang nyak yang ngenak structure architecture dari menua China. Patung tau ke engkeramba ke digaga ngau diukir diimport dari menua Xiamen China. Titih ke cerita lama tepi kuntuk digaga bak tisi Sungai Rajang. Kenau ke cerita leboh maya menua agik sigak kelia penantai raban bangsa Cina dari menua China sangkai ngau diau bak nebing Sungai Rajang. Ngagai bala peninga ke bisi ati nemuai ngagai negeri Sibu serta dekat ngemata ke pemanah mata panas padam tau di pedak ari tepikong tau. Tepikong tau megak bisi ngatur pengerami kebesai yangnya festival Tepikong tik tau narit temuai ari menua tau empu tau kak temuai ari menua bukai datai nemuai ke Sibu. Festival tau ke pengerami tau yang kaum lebih ari 80 itik contingent ari 70 buah tepikong bak serata menua Sarawak kesama masuk bak festival tau. Bak pengerami tau megak bisik konser mandang kemayuh bengkah main enggau adat asal menua Sarawak enggau bisik megak galeri mandang ke gambar tik ngembuan cerita lama tak ke sejarah lama. Pengerami diatur bak bulan 5 tiap tahun berserimbai enggau pengerami mintu hari Wesak ngagai sidak kemegai pengarap Buddha. Ya bala peninga.

0: Rentang Ngali Hari YFM.
1: Nadai, aku kelan ingat orang makan mie campur lasak.
2: Lepar jam.
3: Alah.
2: Waya, dia tahu nyau.
0: Bunyau ngau mujab. Bak keng batang.
4: Hei, ujab. Udah seminggu tua diau bak keng batang tu. Asal maya makai belawak ke daun jabang, baik dek. Daun pasak, daun bandung. Daun jabang, daun pasak, daun bandung. Nah, dia tu bukai. Pernah di pendiau tu. Nyoba ke batang jabang, baik dek makai je belum lama-lama.
2: Yeay, mending unyau. Nangi pak, gak mama yang dia berjaku. Unyau. Bakim batang tu. Bukai bisa supi mual nota tu ngalau nemu dek. Empat jak, minama tu boleh pajuah tua di tu. Tua tu, baru jangan kat diri jadi subkontraktor. Nebang kayu batang nemu dek. Dia tu, tua bos mune bos.
4: Bukai bos, kujap. Kulai.
2: Asal tina tu, jemput tua. Tua me bos. Tua bos itu mune bos, bos.
4: Bukai bos, kujap. Kulai.
2: Tua bos, B-U-S, bos.
4: Bukai bos, kulai.
2: Nah, anang mana nyoba? Aku kulai ke dek? Dengar dek nyau. Mana dek tu? Bisi daun jabang, daun pasok, ngau daun panduang, tambah ngau buah hui ke lawak tua.
4: Nah, sebaka tiga-tiganya jab.
2: Dini, ya kak sebaka. Spill lain. Tak dek, bungi wa tiga-tiganya tadi. Kita boleh nyumai 3-in-1. Nemu dek, uji pada dek di kampung dengan balakara. Nadai memilih makai bekedeknya.
4: Namaku bekekerak pada dia pejab. Dek, lain meperut jinabo bekedeknya. Pedak dia perut dia nyap. Sumai ke pelekuk getah gulai suap pada bis merpajuah dia jab.
2: Mayu mau tai lara. Nyap, dek. Kak, makai nyamai dia nyap.
4: Makai nyamai? Kak, nyol lejuk makai daun dabang pasak banduang tu. Bedini kulau Cina dalam kampuang tu. Nur di kemai ku makai nyap.
2: Dade, adunya. Dini di Sunda kulau Cina bak kampung jerom tu. Tambap. Dekan munyau minggunya kemari maya aku ngerindang bak beluak ujungnya sendak dek aku bisi terpedak ke langkau mai orang nemu dek langkau mainnya bisi duiku ratuai pedaku siku ya laki siku ya indo kerinci seluainya melaki bini ya saiku kenapa tuat seluai udah tuai-tuai bekanya dia bergulai dan dia bisi sayang surat ikah.
4: Apo? Biajab, uji cia nge upis pengerjista bangsa tau ke JPN dulu, jab. Tanya ke Duminik Gruna. Kada nak seruai bertaban lari, jab. Bunyi ku lagu gelebat gaul.
2: Itu sih, kok kenyau. Stupid, ne medai. Mali kita ngelampat turun tuai biakup. Lebih lagi ya kebakaku, toh. Deka makai nyamai kena, nyau.
4: Apo makai, biajab? Mit tapak jari. Tuh, pedak, dek. Tuang drum, toh. Pemesai lubang nyawa aku nganjon diri baik di makai utai, jab. Am?
2: Gak deh, dengar dulu ceritaku. Kampung baru ceritaku tadi bahas tentang orang tua yang dikunyai tadi. Aau.
4: Ningam aku tuh, aau.
2: Dia nemu, minggunya kemari. Maya aku ngerindian. Aku terpedak ke laki ya. Ngesan jani kampung siku. Nemu deh nyau.
4: Apu.
2: Besai nemu deh nyau. Nyau kak, besai nini. Besai pukul tapeng tuh, pedak deh. Rundian aku. Mana tuakin? Napat nyanyi kampungnya.
4: Dek, jap. Minggu nyen kemari utai ke sebuah dek. Kadang, nah udah biasnya peribit ke sedua ayau.
2: Dek tu. Umay di bam bakal nyawa dek nyawa orangnya. Udah kegamal tuai nyok ringke bakanya. Napa tu tempat kenyanyi mesainya seminggu aja. Mesti sedua yang nepunya dalam peti air sebuah. Nemu dek, aw.
4: Jap. Dini bisik karan dek tu, aw. Dini no ngacuak ke. Bula tau jap tanganan kelalu. Dek tu pedaku nyoba bakanya. Nusi ke kita serumah kalau makai mie campur laksa. Nyen aku to. Ari Brunei nyentuak kesenahkan bekuli kelia. Nadai aku kelan ingat orang makai mie campur laksa. Munyi kutusi anyan. Au.
2: Nya, medim nyau nyau. Unta, anak lama engkau bapak lah patuang nemu dek. Ni kita nemu. Kada besi jenerita seruai kini boleh subsidi. Nanti ndak, asai ku nyau. Kada nak seruai ngagak kasam janik kini. Ukai nanti biji yang kena seruai ngulainya.
4: Puh, amai ini japa. Tang, aku malu jam. Ukai tua tung lala seduai-duanya.
2: Nai, nanti malu lapar kok. Dia kemak kenyamai kan ngai? Nanti dia ngai. Kapan dok? Ya, daun jabang, bandung, pasak, 3-in-1-nya mempah dek. Gagak kedek mie campur laksa. Nah, apa juga boleh dek?
4: Kapan dah ni tiah kedek mie jam. Lama nak makan nyamai sekumbang tua dia bekem batang tu jam. Tu segi pehibit ketua habis tu lagi jam.
2: Nemu gak dek ni unyau. Tang, dek mesti ningat. Pelian, ya kerja gagaku. Kita pendek,
4: namanya jap.
2: Ketuk ya.
4: Kan jadi kena jap.
2: Neh, kumai ku nemu green tea. Mak mai wat.
3: Datai bak langkau umai uranya.
2: Woi, ibu. Ayo, nyadi rumah kita.
1: Asa kan ngau orang rumah panjai ni.
4: Munyinya ditu ada si modern style ditu jap.
2: Akti ngau deh.
5: Waya, ibu. Anybody home?
2: Sebab kamu yang mukamku.
4: Oh, ini jap.
2: Ibu, ayo.
4: Ibu.
2: Woi, nyadi rumah kita.
4: Nama orang tuna nyaut tua ada jap. Kada orang tu bisi dito jap.
2: Eh, napa tuat sudah biu kau kebukai unyang. Nadae ngaku bisi ningarita orang nganggap sampai semak ngokiam kita itu.
6: Seduai pia anak. Nyadi rumah kami itu anak. Lalu me lalu.
2: Ah, lalu itu ibu. Ibu, nama ade. Kediri aja pia ibu. Ni ayah ada ibu.
6: Eh, ayah dinyata deh nyondol ke pasakin meligaham. Alu muda pampai ku ya tadi. Beda anak ngalai bahagau. Mumo, apa tuai nganya? Ngai nak beda orang bahagau. Aku tu tinggal kiana. Ya empai. Empai cahut pampai tua ya. Bah, lalu mas dua anak. Niki ke atas. Bahu tembu bahapi aku tu anak.
2: Eh, ibu. Kira mai kat ibu, ibu. Kojaku, ngai mati tu ibu. Tang, kau pernah ngai kepunik pantuk sawah lagi? Kau pernah? Niki me kami dua itu. Bah, nyau. Dika pantuk sawah?
4: Ngai aja, bah.
2: Haa, nanti ngai. Niki tuam.
4: Pada aja, nyawa segi teka.
6: Nama keseduaiannya?
4: Nada ibu. Aku madah. Nama peluak dinyata telengak. Nyamuk ibu au.
6: Eh, lak kajak, nek. Itu di hek kita tiga. Ketau mehangkau mai kami dua ayak dia nek. Ngena lampu pelik aja. Bah, bak kasamnya nek. Jani boleh hayak dempai lamanya.
2: Ini buah kiro ibu. Ini buah kiro ibu.
4: Nyau.
2: Ingat deh, nama daripada aku tadi nyau. Titiak aja pelik aku tadi au.
4: Oke, Jip. Nyin, bisik ku mendangki wang didin. Saya ku mayo isi dalam minyak.
2: Okay, start plan itu. Apa, ibu? Anak kiruah ibu. Pe, mayo diri. Kasam berirnya. Anak-anak mayo. Udah, kamu lihat itu tadi. Mayo amai lawak denak deh, ibu. Yang waktu nanti ni tia. Nanti itu nyak kaiga deh. Kak rereng, rengak saya itu. Padam api.
6: Apa, nama api kita tinggalnya padam, nek. Nyo petang tengah ayam tu. Lah, dito dulu mas luai. Aku ngiga macias ke kita tiga.
4: Jop. Nampak.
6: Jop. Nya, nyata hang bahu kita tiga tu.

0: Ibu, kadanya lah lagi. Umbah sih, Ibu, umbah semua. Nungak tuh, Ibu. Nantu berapa higa aku tuh, kayak. Kenapa rambit kaban aku tuh tadi, Ibu?
1: Padahal mepit.
2: Apa? Ayo, ditunya. Padahal adanya petang teka yang baru kita gasak, kade. Batu, anak, namu mampu mulut. Keti itu, Ibu. Nini manciah tadi.
3: Apa, anak? Padam bahu gape kita tiga tu. Nadai penyadi nadi. Ni macih tu nyonda peda. Ka penang bikin bahu makutu.
2: Au ibu. Pia mi ibu. Giga lubah-lubah dia au ibu. Nyong, nyong. Nama tu nyong. Dan itu terlihat. Dan itu wahai tu wasai kuning nyong.
0: Akai. Tunjuk dari aku tepanggung dinya dadi. Tambap. Haya ditu.
2: Tunjuk dia pia. Kumai tunjang tadi. Aneh nggak nyau, sehingga bakal kita makan dalam petang. Kuyak senapat nyau, sebelah wapi hidup bahu mene.
3: Nyai, dua bahu, pek kita tiga ne. Empat ne, ndai, namanya kuah aja. Ni isi tadi, asai kuda kau aku isi nye tadi ya ne.
2: Nyami bo, udah mene ngawak tadi. Ada anak panggung mayau gini bo. Ya oke nyamusi pada may api padam tadi.
3: Ndai ane, ya ketemu ku. Nadai, kami dua ayah de nupe mayau. Kengkak kebisik. Manuk sabuang ayah de bahu aku mehdin.
0: Ntik pia, bu. Manuk sabuang ayahnya, menikik ke rumah tadi. Bisik berbulu tai gengeras patuang ku tu tadi, bu.
2: Kasih aku kenyak mayau. Aku bisik mengasih bulu-bulu tadi. Asih aku manuk sabuangnya nabannya.
3: Ndak ngawaga, ne. Agi bedau lawak tu. Empah, ne. Empah.
2: Nyau, nanti api padam ke sekali tu. Kiwang kesan dia, bapak raknya. Ah, ini namanya deh, asai aku. Pansu aja nih dalamnya asai aku.
0: Main jap, oke jap. On, dek baru batuk ketua ke sekali tu jap.
2: Ibu, bisa kacang kita itu ibu. Kalau ngga utai ke bisa asai nyawa tu. Api padam.
3: Apa pama api tu tak padam aja jap. Nama mempunyai kita tiga tu, ne, ane.
2: Nada yang mengau, Mibo. Hidup baru dia.
0: Bang.
2: Jap, jariku lekat bengkiwang tu jap. Jariku jap. Tulungku jap, tulung.
4: Jap.
2: No.
3: Ya, tekan baku kita, nek. Nama ulas dua kena, nek. Lepas dua, nek.
2: No. Jariku jap, jariku. Agak jap, jariku lekat bengkiwang tu jap.
5: Dang mana adat bangsa kita, bebasa ketemuai. Ni nakau tai ke bisik, dang denah ngagai temuai. Tang, kitai kan jadi temuai tu, asasai ke megak. Medau tai ke bisik, ananggah aluka dena peribit ke kita ambil. Kasih ke orang kengempur rumahnya, kalau kesidaga pagi lalu sak.
6: Rentak ngalih hari, YNN. 101.3 MHz. Terus populer program.
7: Rentang ngalih hari.

Sumpah masuk neraka. Piagu lagu hari tadi kena ngemuan kawar rentak ngali hari kita hari satu sarito hari yang kedua dalam bulan tujuh. Mayuh-mayuh utai keulia disumpah kita nama kebuah nyumpah diri masuk neraka. Wai, wai uji nyumpah derimpu. Mayuh duit tamak ngagai account bank. Tau kenyata di tamak ngagai saham. Nyau berkepu-kepu. Nyau bertantan pihak megak bersumpah ke derimpu. Boleh sawit nyau dua tiga luri penuh megang nyumeh melumpak hari bakit luri tak kebakit pila dia tahu kena nanti ngai bersumpah ke duit bersumpah ke harta tengkira kebukai ga bersumpah ke diri boleh banglo bersumpah ke diri boleh kereta pamagi ga nya baru nak lebu kita bersumpah ke tunde aja waing lalu ke peningan semua bawa rentak ngali hari YFM kita sarito hari ke-20 kita dalam bulan 7 2026 tentu ya segulai sejalai ngau aku Uncle Stone dalam kanang 3 jam di dekat data itu lalu pihak megah dalam pukul 12 nyentuk ke pukul 3 ngali hari itu tadi dia kita dah bergulai dengan pengeluar program kami hari YFM Sibu ngelah tengah hari jadi ya tentu ya mayuh info ya sudah dikunci ke bala pengeluar program area tengah menua kita di Sarawak itu lalu sama moga hari Batarajang undur baru kita wai ke Sungai Sarawak Pasar Kuching to nangkan ke semaya berentak ngali hari YFM lalu pian moga berpindah ngau lagu-lagu ya ke udah ditusun kena merindang kita ungkup ya ngali hari kita ke Sarito. Okey, jadi sebelum berkongsi ke berita ya kebukai agi terus mai peninggal semua berperindang ba rentak ngali hari anti tadi atau di bersumpah masuk neraka ke sekalito umbah kita bersumpah-sumpah ne. Mai kita berperindang gaul lagu kedebai Jacqueline Johnny Aman ke sekalito nganti pengerindu nuan. Sebelum rentak ngali hari YF

0: Bisi mimpi kanya di penanyi, tuh meh peluanuan. Besri mai ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur peki berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12 tengah tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh mai lagu Melayu, Iban, Inggeris, Stock Mandarin. Maya Audition by Minus One Nuan Bo. Anda muai peluang tu. Sapa nemu hari pentas tu. Nuan uleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti Nuan. Pak Dewan Suara Baram 23 Julai tu ina.
1: Dengarka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

Angga sawar rentang kali hari kita ke sekali tu merampau. Ngagai ya penyukung Argentina umbah menya merampau tai gaudah nye. Alah satu kusung ngenda last minute ga Spain ngenda ke skor pagi itu tadi. Tang nyame aname kita lalu ngai makai lalu tindu pen lalu nan mujena. Lebanya semina main bual aja. Apa sebut kawal ngawa main final FIFA World Cup ke diatur dini hari itu tadi mayuh kita ya udah nemu pemutus ya satu kusung lalu mayuh macam eh tadi pada aku ba media ramal hati ngasuhku kak madah aliat hati aliat gak hati munyi kulangu kak madah pedih hati gak kulangu nanti bakal fan tau ke penyukung menua Spain gak opiam gak menua Argentina tu tadi carut nyau berjojo bakal pemain cedak ya ke bapak padangnya meh last minute tadi nak ngawa gak orang pun menua tang ya kebisik dikunci ke bala warga net kita kalau bisik gak bala kita rakyat menua kita ya Malaysia tu tadi ya ke meda screen nanmu lokasi tadi nak digantu di padah kenyemeta dia ya ke meda screen nyawa berpalung mangku sekedak ya ketegal ke tim ti di sukuang Allah ndai nalendar mesita tadi nya tim main buah lukainya tim nama-nama tanya meh lebuah maya kita tadi nyawa terunda ke hati ringat lalu pihak mega bisi tu tadi ketegal ke provokasi atau ke orang ti lalu benar ngelanyah ke pangan diri atau ke ngemeluk ke pangan diri kalah kadang hati itu nyawa oleh kontrolnya mengujuang ke nyawa carut pampe anak bekanya wah anak tegal main bolnya kita itu nyawa carut pampe belaya pangan diri ya ke raya lagi anak gak nyawa ngujuang ke nyawa berserapat rumah kalau bagi ngeke rumah panjang ya kena sama nyukung tim main bol tu tadi malu kita peda orang wai sida kemainnya nak gemga lalu iga carut kenya uji kita meda udahnya lah tim mainnya satu pulai ngeke klub sida pu kelebih lagi sida tu tadi bermain bak klub sama nadanya sida luka terus berkanya kumbara tadi lomba ngemain tau ke spot tu ngasuh kita itu ngawal pangan diri ngau lebih rat lagi ukai nyau mulai ke layak awalaman kepupuah cerita kawal ngau FIFA World Cup sebulan-bulan tu asaiku mayuah megabalah kita itu nyau na ingat kira dua hari ada lagi inya kena 22 hari bulan 7 dia menua kita Sarawak itu dekat ngintu hari Sarawak tahun 2006 ke alain dua ngingat stand nanda ke menua kita Sarawak itu udah uliah berdiri ke dirimpu sebedawa kita itu tadi ngawa Malaya pian megak ngawa perintah menua Sabah numbuh ke menua Malaysia sejarah tu patut kita ingat amaman anang sekali kita nyau kalau rindang ngau tai ke besi dunia tu nyetuk kita nanmu hari ya kecukup besaya reti ngagai menua kita Sarawak ditu lalu ke tahun tu dia hari ya nur ngintu hari Sarawak dekat diatur ba pilih menua Sibu lalu pengrami itu disadang dekat nariat lebih 5,000 ikut Malaysia maya enggak bengpuruk berami maya atau ilah lalu penerang ke bisi dia keluar ke Menteri Pengangkut Menua Sarawak Datuk Sri Lee Kim Shin pada ke tahun tu program yang kreator baris Sarawak tu yang lebih inklusif agi lalu mandang ke identiti unik Menua Sarawak laban kita nemu menua tu naya menua ya ke di empu pupu raban bangsa ngau jalai pengarah bab ngawak sekali tu semua tuai raban bangsa naya dilalau datai sama ngerami lebih agi ke menambah zon tengah menua Sarawak naya dia lalau datai nung rami gi pengawak tau ila lalu yang madah ke munyito lebuah maya menjadi ke majlis mesyuarat yang terasa induk sambutan hari Sarawak renggat Sarawak babilangan 1 2026 api lama ia ke udah lalu ba hari itu tadi pengawak ke di Prabu ianya tadi Hannibal berjual kelebih lagi pengawak tu dekat diatur sapit Menteri Pendidikan Inovasi ngopi mega pemansang pengelandia menua Sarawak Datuk Seri Anwar Rapai. Lalu kelimpahnya mega majlis kesyukuran agama-agama lain mega dekat diatur ba Kingwood Hotel lalu pengawak tu tadi dipegai sapit Menteri Kanan Pengerai Malaysia Maiwah
Mama berumah ngau pihak megah lokal ceriti Datuk Dr. Peguang manggil lalu pihak megah. Ha, ngegi bala sida ya ke ibu-ibu atau ke bala sida ya ke Indo to Zumba and ya Unity. Setiap program ya ke diatur ba dataran Tun Tunku Haji Bujang deka diatur nyerumba hari Sarawak kita ya ila lalu pihak megah bisi megah diatur nyetari majlis kesyukuran ba Masjid An-Nur lalu sesi town hall megah bisi deka digagak nyerumba itu lah ba Dewan Counselor Tun Abdul Taib Mamun. Okey, jadi bala kita ya di tengah menua Sarawak kedua ke pengrami itu tak ke pengrami itu digagak ba menua kita dia anang lepas ke peluang tu tu meh maya ya kita mantai ke kita cukup temegah jadi perana menua Sarawak ti nombuan pupu raban bangsa lalu pihak mega bisi basah ngawah pangan diri nak ngira jalan pengarap nak ngira antari bangsa leban hati kita tu enang ya tetap ba Sarawak aja. Okey, jadi ya pukul 4 tu lagi kita dekat headbanging bawa YFM Rong tang sebelumnya aram peperiang baru kita lagu kedepannya Jerry Kami. Terima kasih yang kita leban terus ngetan ke Semaya. Segala syalai ngau kami YFM.

0: Dia tu kita dengar YFM manis. Angkain. Harap tu kita terperindang. Atuk ya ulat-lat.
1: Dengar ke cerita. Dengar suah kita nyerenggat bulu.
2: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
1: Ninting malam hari tiga.
3: Tapi kutai tan siut mansak belakang pulang berdua.
1: Sam, ngatuai rumah empeting. Dekat ngergau, malam kita.
2: Aku memai keterima kami yang petuai yang sudah putus balak. Agi berdau ke dua-dua dia.
1: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Bak YFM.
4: Dengar ke YFM. Regulai, sejalan.

0: toată ritu.
1: Eng
0: kata gasano.
1: Mama de mai urat banyak.
0: Nama itu nama tai, nama tai.
1: Anang mai urat banyak. Dan orang kita
0: nama hal teh ke orang saya meda nama ku peduli.
1: Eh anang yang mampu mau kenya. Nadai pura meda tak kita mesti ingat. Nuan aku ngau kita semua bisa temu pengawa. Nyaga pemesi rampak nuan kita. Nuan nanti nuan begitu. Ura bukain una.
0: Ya ya.

YFM Raw boleh didengarkan kita pukul 3:30 untuk ngajai pukul 5 lemai. Agi itu, Agi Raw. Yeah.

lagu pemungkal YFM rock sekali itu, Robot Masterpiece, lagu Sidaya menjadi lagu temuga Siti Aria 24 iti lagu kuda mujur nyingkang gagai semifinal ACSJ ke-9 tahun tu tidak diatur oleh Dewan Selangawa kenapun bulan

Sapa Juara. Lepas nanti kita yang agak flashback dulu. Out Keterubahaya ACSJ diatur. Biar Raban Masterpiece tu udah mujur mai pulai tak menang ba kategori persembahan terbaik malamnya ngau lagu Siraya Kumang Sari. Lalu dalam tahun Yati kedua ACSJ kedua, biar Raban tu udah mujur nyadi champion ngau lagu Siraya hindari ngarap ke nuan Nikal Pulai. Juara ya ke ba edisi ya kedua, lalu dalam tahun ya ketiga Australia Desi ngambil bagi, lalu ba ACSJ ya keempat Masterpiece kali lagi datang ba panggau final ACSJ mai lagu Siku dalam Seribu berpadu nyawanggau Lisa Jean. Lalu ba malamnya dia Siraya udah mujur boleh nombor 2 atau tadi runner up ACSJ yang keempat. Lalu dalam ACSJ yang ketujuh, sekali lagi Siraya mujur nyingkang ngagai final ngau lagu Reda Seribu. Entang mainnya ketegal ke komitmen bak pengawak tak ke kerja Siraya, dia sudah terik ngambil pemutus narik diri bak final ACSJ yang ketujuh dia diatur bak RTM ditompu. Au dah terik nyurat ke diri lebarnya main kadang-kadang komitmen tau ke pengawal diri penting lagi hari semua utai. Lalu kamanya ulih begak sidak ya tu tadi datai lepas tinggal mainnya berkeli sidak dipah kiranya tadi benda bak menua kita ya leban benung gawak ke menua tasi ya din. Lalu bala kebukai madah ke tuk namanya Brotherhood. Lalu ketinggalnya mencari ketinggal sikun oleh semua ambil pemutus mata diri matang. Jadi ketahuan tu menjadi mujur ngagai semifinal, jadi ngerap ke sidak ya bisi awak magang. Kesekali teleban tentu ya hardcore fan Masterpiece na yang ngarap ke lagu menjadi tu tadi datai ba tikas final ungkup ACSJ ke-9. Okey, jadi nya tadi mimik trivia berkawal ngau Masterpiece serta ACSJ. Tau, jadi kesekali tu kita lagi ba program buai FM bro. Lalu lagi terus mai kita headbanging ngau lagu ke Dubai. Kemudian ke sekali tu single yang baru ada sudah udah nasib tua. 9

Andrew Band single kini keluar ke dalam tahun 2001. Udah tuh lebih dah single tuh didengar kita hebat curung-curung radio. Lalu berkenalan memang kita dengar Raman Andrian Benz tu. Jadi sudah tu tadi pada kita zaman atau kita tadi band tu tadi berkali hari lagu rock ke Jiwang tau jadi lagu rock ke Mendayu-dayu kurang agai balada ya ke Kici agi bunyi lalu nanti berkenang ke bah leka lagu maya tu meh beralih ya ke lagu di bunyi puitis tau ke bunyi nangga baka bunyi pelandai sahabat orangnya tadi tentang zaman tu tadi ubahnya di agai evolusi band menua Malaysia kalau bah tentang agak leka lagu lagu yang lebih direct lagi nak tu berkarung-berkarung juga buka lagu-lagu Jiwang sebelah tu lalu rentak ya menyuhnya keci lagi tajapan lagunya kamu tadi lagu Sino ambil ke contoh ya kita benda evolusi juga di baik Raban exist mayanya sebab kalau ya nanti exist sebelah tu lagu tidak ya menyuh ngagai lagu ya ke tiwan ya cukup Jiwang sentimental lalu bisi mega part andor solo gitar tak gorengnya mesti ke bisi sebelah tentang lebuah sidak yang kali ngagai evolusi music Malaysia dalam zaman 2000 ku kalai mainnya pan indie udah angkat jadi ba main kod ya muntang lagi sebenar guna ketiga empat iti kod lagu aja lalu pulai baru ngagai Andrew Bento lagu sidak ya kelimpa hari satu hari lagi sidak pan bisi keluar ke lagu baka rindu pulang biarkan saja engkau merangkai hidup lalu ti dikenang ke bawah penumbuh Bento kamainya Bento ditumbuh ke vokalis dan punya Andrew lepas seberau tu Andrew tu nanya nyanyi ya nembiak mengiat ya ke cukup atau bilang bahawa Malaysia berbagi dalam tahun 90-an atau ke ujung 80-an bakanya lepas aura ya kaki nembiak tu nyentuh ke ya udah di Kangau Sultan kerabat Ari Munua Brunei Darussalam ngaga show khas bah Munua Brunei pun ha mainnya orang yang mentang udah ya ke nyau kira lanjau dia itu tadi kira ngetu nala mau berlagu lalu Pak Enjen Bento comeback ni gagak ya kalau kira itu kita tahu enggau band sekali tang dia itu Enjen Bento kira dah lama dah tidak di dina tu tai cerita okey nyari berkenang ke sama ke buah industri music Malaysia mayo berubah hari lagu Jiwang ya ke mendayu-dayu atau ke slow mode ngagai lagu ke fast mode lagi ke bagi bakal lagu hari and the band semua tadi tinggal tai ke di kumbai kita tadi pengaruh hari music seberai menua Indonesia kita meda contoh band-band hari Indonesia dah masang sesingkang lagi meninggal ke band hari Indonesia lalu tu imej contoh ya ke ngasuh band mainstream menua kita tu bakat tetani lalu ngubah cara music sedaya okey jadi dengar main lagu kedebaik Chris Pate tapi bukan aku bah YFM Rock kita ke sekali tu.

Rider Hide. Lagu Zidaya Strength Through Silence. Jadi Reti Unparalleled Hide tu tadi ianya ba achievement atau ke pemujur penghidup status atau ke pencalai penghidup kita itu tadi ya ke pemandu nyulut ari ya ke bukai arti ya pemujur ke empai kala di asai empai kala di pedak kita yang lama tu. Ya, mencari utai ke dia kumbai Unparalleled Hide. Okay, band ya ke asal dari menua Pennsylvania, Pittsburgh, Amerika. Kalai kita ya berarti ke lagu hari ya band tu tadi. Sidak ya Naya City Aria band ya ke menyuh agi ya keluar ke lagu ya ke bergenre hard rock metal. Kalau yang dipakai ke mayuah powerful rhythm kau pia mga bunyi drum stamp melodic vocal dia sempulang ke kau suffering gitar bak lagu sidak ti udah dihadingan kita. Jadi band tu kami tadi aktif dalam tahun 2011 untuk gaya 2019 lalu api yang enggak bisa ya dua ti album kalau dikeluar sidak ya ini tadi Resurgence Volume 1 enggak Resurgence Volume 2 pengalaman satu kalau lagu album tadi dikeluar ke sidak ya pu cara DIY. Okay, yang tadi lagu ya kebal seti kedua YFM Rock kita ya Sarito. Jadi anda selesai kita sudah ketahui bah pengujung program kita awak YFM Rock. Terima kasih ya ngagai balarok kesti seruan milih program tu undur kita headbagging bah area satu lalu mengharap ke pemubaru meh. Bawa ia ke bukai pukul 5 tu lagi diaktifkan mendiang ke berita ti ditabur ke terus area Kota Media Angkasa Puria Kuala Lumpur lalu nangkan kenya kita dekat bergulai ba jam ia ke 3 awak rentak ngali hari YFM kita ke Sarito kena ngujung ke YFM Rock kedua itu lagu dah disediakan tu kita bisa lagu hari kelemayang band Duman Berulah udah tahu lagi tentang sebenarnya kita headbagging dulu lagu ke Dubai Life of My Own Killer Wedding semua baru kita ngaunya aku Uncle Stone pengguna program YFM.

0: Pesawat awam pacu ekonomi Malaysia catat prestasi luar biasa. Pelan strategik Kementerian Komunikasi 2026-2030 perkukuh sektor komunikasi negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam utama 5 petang. Keuntungan pelaburan kumpulan wang persaraan diperbadankan KWAP yang mencecah puluhan bilion ringgit ketika ini masih belum mencukupi untuk menampung sepenuhnya liabiliti pembayaran pencen bagi tempoh jangka panjang. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata isu pembiayaan pencen merupakan antara cabaran fiskal utama negara. Ia memerlukan pembaharuan dasar serta tekad politik bagi memastikan kelestarian sistem pencen di samping mengambil kira kepentingan penjara awam dan keupayaan kewangan kerajaan.
1: Sebab itu kita juga terpaksa berdepan dengan kontroversi tentang tuntutan sebahagian kita untuk mengeluarkan dana dengan mudah. Kita masih berhati-hati kerana setakat ini ada usaha-usaha untuk meringankan. Kalau umpamanya soal dana ketika sakit ataupun keperluan mendesak dalam bidang pendidikan, itu ada dana yang diizinkan untuk dikeluarkan. Tetapi pencarum harus tahu bahawa mengikut keadaan sekarang, hanya 38% pencarum mencapai simpanan asas mengikut julat umum.
0: Sementara itu, Dato' Sri Anwar memaklumkan kejayaan Malaysia mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebanyak 5.8% melepasi unjuran awal sebagai prestasi yang luar biasa di tengah-tengah ketidaktentuan konflik di Asia Barat. Tambahnya, kejayaan tersebut dicapai hasil kecekapan, komitmen dan integriti penjawat awam.
1: Kecekapan yang dapat menarik pelabur datang, kelulusan yang lebih cepat, itu dan cara kita berhemah menyantuni pelabur-pelabur domestik dan juga asing, itu penjawat awam. Peranan saya dan rakan-rakan itu ialah menentukan penggubalan dasar. Penggubalan dasar pun saya tidak lakukan bersendirian, dengan sumbangan dan tenaga fikir perit rakan-rakan penjawat awam.
0: Dato' Sri Anwar berkata demikian pada sesi santai mesra Perdana Menteri dan Ketua Setiausaha Negara bersama warga perkhidmatan awam Zon Tengah di Kajang, Selangor. Pelan strategik Kementerian Komunikasi 2026-2030 dilancarkan bagi memperkukuh sektor komunikasi negara dalam tempoh 5 tahun akan datang. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata pelan strategik itu menggariskan pelbagai objektif dan program yang akan menjadi keutamaan kementerian serta semua agensi di bawahnya.
2: Matlamatnya adalah yang saya sebutkan, dan program-program bawah kementerian akan mula sedang dilaksanakan berlandaskan plan strategik ini, dan saya percaya isu-isu yang banyak diterima oleh pihak Kementerian Komunikasi dan juga agensi-agensi dan jabatan-jabatan akan diberikan fokus melalui plan strategik ini.
0: Dato' Sri Fahmi turut memaklumkan tiga teras utama menjadi keutamaan, iaitu penyediaan perkhidmatan internet yang lebih baik, penghasilan kandungan kreatif serta penyampaian maklumat tepat kepada rakyat. Beliau berkata demikian selepas perhimpunan bulanan Kementerian Komunikasi di Putrajaya. Terdahulu dalam ucapannya, Dato' Sri Fahmi menegaskan saluran-saluran rasmi termasuk media tradisional merapatkan jurang demografi media bagi menangani kebanjiran maklumat ketika ini. Menurut beliau, kira-kira 87% golongan muda berusia lingkungan 18 hingga 35 tahun menjadikan aplikasi WhatsApp, Facebook dan TikTok sebagai sumber maklumat. Bagaimanapun, kajian MCMC mendapati tahap kebolehpercayaan responden terhadap platform berkenaan hanya sekitar 46% hingga 47%.
2: Manakala bagi sumber media legacy, surat khabar, TV dan radio, mereka melihat dari sumber-sumber ini tahap kebolehpercayaannya sangat-sangat tinggi. Mereka jarang membuka surat khabar, tapi sekiranya mereka nampak sesuatu berita dalam surat khabar, mereka percaya. Kita perlu merapatkan jurang demografi. Sekiranya Gen Z dan Gen Alpha mula melihat ada satu jurang antara saluran media rasmi dan juga yang kita anggap media sosial, kita perlu ikhtiarkan beberapa cara, mungkin termasuk media yang dianggap media legacy mempunyai peranan yang lebih besar menggunakan media sosial.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Sidang Dewan Negara, Kementerian Pendidikan sedia meneliti semula garis panduan pemindahan sekolah sekiranya terdapat keperluan. Menterinya Fadlina Siddiq berkata ia termasuk mengambil kira aspek lokasi, demografi dan keperluan pendidikan semasa.
3: Jadi pendekatan kita yang amat, selain daripada garis panduan, mesti juga ada sesi libat urus. Dan kebanyakan sesi libat urus ini yang telah pun kita berjaya dalam konteks untuk memindahkan sekolah-sekolah ini berdasarkan lokasi, keperluan demografi dan kehendak dan tuntutan pendidikan yang lebih besar.
0: Dalam pada itu, Fadlina memberitahu projek pembinaan sekolah jenis kebasan Tamil Sungai Bakap dijangka siap sepenuhnya suku keempat 2027. Katanya projek yang tertangguh sejak 2015 itu kembali digerakkan selepas kerajaan meluluskan peruntukan tambahan RM12 juta. Jelas Fadlina, kelewatan projek berpunca daripada beberapa isu termasuk kekangan kewangan dan pertikaian perundangan. Kemudian akses gaji diperoleh EWA melalui platform Payday Now mampu memperkukuh kebebasan kewangan pekerja khususnya dalam mendepani perubahan corak keperluan kewangan semasa. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Stephen Sim memaklumkan pendekatan itu memberi ruang kepada pekerja untuk mengurus aliran tunai dengan lebih baik tanpa perlu menunggu sehingga tarikh pembayaran gaji. Sekaligus memastikan pekerja lebih bersedia menghadapi situasi kecemasan atau perkara tidak dijangka. Tambah Steven, penawaran penyelian penggajian inovatif itu turut menyokong kumpulan sasar mengakses sebahagian daripada gaji yang telah diperoleh lebih awal. Berita seterusnya. Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan mengetuai delegasi Malaysia ke mesyuarat Menteri Luar ASEAN ke-59 di Manila bermula hari ini hingga 24 Julai. Mesyuarat memberi tumpuan kepada kesan krisis Asia Barat terhadap ekonomi rantau ini dan persiapan sidang kemuncak ASEAN ke-49. Pernyataan Malaysia dalam mesyuarat itu mencerminkan komitmen negara untuk terus memperkukuh kepusatan ASEAN selain meningkatkan solidariti dan daya tahan ASEAN dalam mendepani persekitaran global yang semakin mencabar. Dalam pada itu, Setiausaha Negara Amerika Syarikat Marco Rubio menyatakan kesediaan untuk mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Rusia Sergei Lavrov dan Menteri Luar China Wang Yi. Pertemuan tersebut bersempena mesyuarat Menteri-Menteri Luar ASEAN di Filipina minggu ini. Rubio bagaimanapun enggan mendedahkan agenda perbincangan kerana melibatkan perkara sensitif. Beliau berkata ASEAN kekal sebagai saluran utama Amerika Syarikat untuk memperkukuh hubungan dengan rantau Asia Tenggara. Selain menghadiri mesyuarat ASEAN, Rubio dijadual mengadakan beberapa pertemuan dua hala termasuk dengan negara anggota Quad iaitu India, Jepun dan Australia. Pihak berkuasa Korea Selatan menyerbu Suruhanjaya Pilihan Raya Kebangsaan NEC sebagai sebahagian daripada siasatan terhadap bekas pengurusinya Roh Tae-ak. Ia berhubung dawaan pecah amanah dan penyalahgunaan dana. Siasatan tertumpu kepada beberapa lawatan kerja luar negara yang didakwa melibatkan ahli keluarga serta penggunaan dana Suruhanjaya yang tidak mengikut peraturan. NEC turut disiasat berhubung ratusan lawatan keluar negara oleh kaki tangannya ke beberapa destinasi pelancongan antara tahun 2022 hingga Jun lepas. Roh meletakkan jawatan bulan lalu selepas berlaku gangguan proses pengundian akibat kekurangan kertas undi dalam pilihan raya tempatan di selatan Seoul. Juara Piala Dunia FIFA 2026 Spanyol dijangka menerima sambutan besar-besaran setibanya di Madrid. Kira-kira 1 juta penyokong dijangka memenuhi jalan raya di ibu negara itu bagi menyambut kepulangan pasukan kendalian Luis de la Fuente. Pemain dijadual menghadap Raja Spanyol, Raja Philip VI dan Perdana Menteri Pedro Sanchez sebelum menyertai perorakan menaiki bas terbuka di sekitar pusat bandar Madrid. Lebih 2,000 anggota polis dan 400 anggota pegawai awam dikerahkan bagi memastikan kelancaran sambutan. Kejayaan itu turut mencetuskan sambutan meriah di seluruh Spanyol sekaligus mengulangi suasana kemenangan ketika negara itu menjulang Piala Dunia buat kali pertama pada tahun 2010. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Penjawat awam pacu ekonomi Malaysia catat prestasi luar biasa. Pelan strategik Kementerian Komunikasi 2026-2030 perkukuh sektor komunikasi negara. Sekian berita yang disunting oleh Suriati Tanggelau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Jerana, jerita lama Sarawak.
2: SAR itu 27 dalam tahun 1963. Kepala Menteri Sarawak kedekat di Ciri, Stephen Kaloninggan, bergulai hingga 7 ikut tuai pemandu tinggi Parti Perikatan Sarawak. Besi bertemu dengan Gubernur Sarawak, Sir Alexander Waddell, serta Kepala Sekretari F.D. Jekwe, bak rumah rasmi Gubernur Astana Kuching. Tujuh penuaiak laban dekat bawam ke pengawal numbuh ke Perintah Menua Sarawak, pengudah Sarawak masuk ngau numbuh ke Malaysia. Belatuai kebisinggau maya penua itu ianya Chairman Perikatan, Temenggung juga Hanak Bareng, Temenggung Oyong Lawai Chau, Abang Nawan, Pengarah Banyan, Ling Beng Siu, Ting Tung Ming serta Abdul Rahman Yaakob. Penerang ariuran dalam Parti Perikatan madah kaum gulai ngau Gubernur lancar serta mansut kasih alti manah. Perkara kenyari itu besar mereti bak sejarah politik Sarawak, laban proses demokrasi serta kerjasama tuai ari Sarawak ngau pentadbiran kolonial yang dipemuan kena numbuh ke perintah derimpu bak sebab menua kedekatnya di sebagi ari Malaysia ti merdeka ngau berdaulat.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Radak nyawa, merdeka. Trayus nyawa, merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka.
4: Genap tahun jeman udah nyaya. Kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, Tanah Pusaka. Mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama. Nuat kemenira. Tanda merdeka lepas ari jaga tanggam tancang diperintah urang.
5: Berterima kasih kita ngagai tuai tuai kuda Tun Openg Tan Sri Ong Ki Hui Tan Sri Kalun Tun juga kedulu muka langkah nusun sembah nadai terpeciak setitik darah ngimah tanah nguliah kemerdeka numbuah kemenua niri kebangsa ngentak ketiang sanduang kelingkang lambang kenyala.
6: Penglepas ngi kitai belunas ke perintah demokrasi keamat. Meruan disayin, meruan disurat, tanam sempekat. Pemerdeka kitai berpelasar ke raja keberadat, siru imat kur liat, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
7: Aram tan ke kitai Sarawak Raya, ngami kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawak, ngenak kerja akal daya. Anang semina ngerajaku ngeradak nyawa, ngenak penyumbung panggung pengelawal.
4: Oi semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, Orang Ulu, Enggau Cina. Di Sarawak bak sebelas sitak menua, di barat enggau di timur, di selatan enggau utara. Aram kitai bersawap nyait ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak. Betulu mutiak pemayak menembun pengelikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup baka belut ngau raban semut.
5: Aram kita berdarak ke muatu kuda merdeka, begawai ke pemayak pengelikun menua batan petara. Aram berebak kita bara berta kemua, pasang ke kita gendang tabuh gagah, diri ke panji menira bangsa lambang menua. Perak ke berita semesainya
8: merdeka, merdeka, merdeka.
6: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersiping berbagi bangsa. Sapa kekait kita baik tambit dalam seladan, sapa keputak kita berap mak iring berjalan. Sapa ke bagas nulung ke ngelusu, sapa ke pintar nulung ke isu, sapa ke kaya nulung ke mensenak, sapa Sapa ke pemisi, nulung ke merinsa. Sapa ke pandai, nulung ke babal. Sapa ke bidik, nulung ke sial.
7: Sapa ke berani, ngiriang ya ketakut. Sapa ya ketegar, ngembiang ya kelembut. Ati kepapas, ensiang kupas, buai kerpai. Ati kebenki, tuci bersih, hiar kebukai. Ati kebingkiang, jok segiang, tinggal ke di belakang. Ati kebendam, tutup, padam, padu dikenang.
4: Tudah kejai, anang dikemeli. Tudah kebagu, anang dikemelu. Tudah ketimpang, anang dikemenang. Tudah kenadai, anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai, merdeka tu lanting begulai.
5: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi. Untung nasid dibagi belak, jereki laba siru di pedua.
6: Aram sungai kitai terus tandai, gamai kaya seruran berupai sebakan nanga meruan muara.
7: Kayu terus kita limbu intu siru, ngamik ia seruran betelinsu mansut ke bunga penampung serah.
4: Tanah terus kita simah, ngamik ke seruran amik manah betuah belimpah. Mansut ke buah leka merdeka, meri kita tuah nada ke pengeraja.
5: Pajar pagi terus kita seridi, ngamik ke seruran besri. Meri penyangat, nyasuh sihat, ngeriang ke semangat.
6: Pancar bulan terus kita pinan, ngambil kena nyelam keleman, saruk sukat, ngasuh kita desan.
7: Kijap bintang terus kita tentang, ngambil kena lelang, saruk tiap, ngasuh kita ilap.
4: Pemayak mai penglantang, pengelikun mai penyenang.
5: Pemayak penyokong peruang, pengelikun penungkat dunia.
6: Pelasar merdeka,
5: Pak Menua.
6: Penanda bangsa, merdeka,
5: merdeka,
8: merdeka.
5: Pelandai merdeka, di Tengkebang, mengajar jana mesiri.

Sekali tu, YFM mai kita rawun ke Menua Sibu. Menua Sibu terbilang market Sibu. Market tu setiap market kebesai ba menua Malaysia. Mayu macam sayur ngebuah dijual ba market tu. Pasar malam Sibu dibuka dari jam 7 malam hingga 11 malam berjual ke sekedar barang pemakai, garik, ngebarang ke digagak ngepenglanet jari. Pengerami Borneo Culture Festival nyari ke pengerami tidiatu nintian tahun ngomega udah nyadi ke lambang menua Sibu ngagai bala temuai ke raun kia. Sekedar itibiti ke diatu baka berjual barang pemakai, bermain ke music ngomanang ke pengawat tanda. Borong Ansa mega udah nyadi ke lambang negeri Sibu. Nitiah ke bangsa Cina di Sibu, lebuh ke Terubahaya sidak mindah hari menua China ke negeri Sibu ba abad ke-19 ngau ke-20 tu ngingat ke sidaya ngagai Sungai Swan di Puchau, China. Nadai menua bukai baka Malaysia. Pesan tu, hari YFM Radio Malaysia.

0: Info Activity Y.
1: Aku Raga Jaro, Publicity Skateri dekat Nassau, serta naik kita sambal datai. Engkau program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 dekat Datur kena 25.7 2026.

sehingga peluang gawang. Tidak dekat diberi peluang melekus ke engkeman, miteka pemutus persa engukus dikenduk ke sida. Yak metu cu kali batuk diatur, ngambil ke ngemli yang ngomberi penerang negara bandan liak senang tangkus, engkau peluang gawak kuli ditangkup sida cemah ilah. Ngambil ke sida, nak

si pastor bala nang biak mayanya. Disediakan ada bala nang biak kelatai ngulu pokrento. Kenap ikut nang biak nak ngira penatai akademi, endur pake status ekonomi, patut diberi awak nyerungkai potensial diri, serta milih bidang kestipa ngau penau, serta expression sida. Belajar ukai seminat bekaul ngau mulih ke penyulut akademi, tang bagak bekaul ngau nempak individu ti ngemuan pengelandir, daya pengetan, nilai-nilai ti mulia, serta penau ngelepak ke diri, ngau dinati seluruhan berubah. Ngau akses negara miliak serta pengelandir tepat.

0: 2006, tingkat datur kena 25.7, peringkat hari 7.30 pagi yang tak nama lemai, kepalan Bak Dewan Silver Guna Selangor.
1: Info Aktiviti Y. Dua itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
3: Watroff, lagu Terabai. Leka Lotiwen, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Leka Lotiwen, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
2: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
2: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
3: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
2: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang, Ngau Jesli Jabu.
3: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
2: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
3: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
1: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

La Gloria, semifinalis kita ke 9. Nicole Yakabisi megang uji nasib berbuat ke 12. Iti tiket final ketika di Aturba Selangau kena bulan baru nyin ila. Okay, jadi anak ingat lebih lagi ngagai bala kita ia ke benuang nanti Ninda kini lagu ia kemujur berbuat 12 penudua ba final ila dah time eh. Ngagai semifinal ACSC mayanya ila badewan serbaguna Selangau. Okay, jadi bawa kita ke sekali tu berkongsi ke info Gaya Ries. Dulu Amri, terima kasih ngagai Muhammad Iskandar Hisham bin Amzan Ari UPS ting mata ke Gaya Ries. Tau ke dipuntang ke ngajaku Met Malaysia kita mua ke lemah tu. Ti udah ngajong info lalu ada cak info ke dikirum kia. Mua ke lemah tu cok ke tengah malam tu lagi ribu ada kudi di sadang nyari bat dua tiga tindur di bagi peliliah kucing nyentuk ke limbang. Mua ke lemah nyentuk ke tengah malam tu lagi lalu hari tengah malam nyentuh ke dini hari apa gila ya dia hujan dah di sadang nyadi bagi pilihan nah, kucing serian semerahan sibu Sri Aman Bintulu kapiat miri ngapiam galimbang semina bah pilihan nah, betul Sri Kai ngau piak mega muka haja dipelabak ke nadai hujan tengah malam tu nyentuh ke dini hari pegila. Lalu kita berkenang ke peninggi gelombang di Tasia ianya tadi dipelabak ke hari 0.5 nyentuh ke 1 meter peninggi hingga peneras angin ia ke bupuput hari barat-barat dayanya hari 10 nyentuh ke 20 kilometer sejam. Lalu ikas pengangat gaya hari 24 nyentuh ke 34 degree Celsius. Terima kasih sekali lagi ngagai Muhammad Iskandar Hisham bin Amzan ke info gaya hari itu dah dikunci kia Ariah Mets Malaysia. Lalu bakal selama megaya kena ngucuang ke awak rentak ngalih hari kita ke sekali tu kita mendiang ke tandu program panggawa cerita tuai begulai ngau Mr. Thomas Teguang Laka.

Ya, kita bertemu baru sekali itu. Mbak, tusun cerita gerai. Lalu kita ninga ke ya, Mbak, tusun di keempat puluh lapan sekali itu. Australia kenganti gerai ke lalu empat datai. Dia diarah seduai lidam. Agi berkelukau berandau ngopangan diri, duduk. Bak bata temedak. Semak babi seduai ke sama di pangai ke seduai dia tadi. Lidam tu, keras ke nemu kak nukiak tu dah arah. Nama utai ketemu ya kengasuh ya nyak keriang begak. Jadi tudah arah. Jangka ya nyak ketua lagi ya, hari lidam kini dia nyak tadi. Nak jampat madah ke utai. Oh. Tang tanya apa ya lidam tu majak. Majak kak nemu nama utai ketemu arah. Bak perut babinya tadi. Ianya mpeduk jadi batu dah. Nyaya ke kak temu tu dah lidam tu tadi. Tang arah tu bedau kak madah. Benar tu dah lidam kak temu eh. Tang marah. Sigit lalu mpai pai ke batah. Nak nyawat selekah mukut munyik je kurang nak malas selekah beras. Nganti aku ngintu ya madik. Medak ya ilah. Lalu nemu nama utainya. Pi aku arah. Nganu lidam tadi. Aku mungal. Ya dia nak boleh pula ni. Mali nanti pula. Ngai kia sabau nak ngasi nemu ni. Kok tu dah lidam ke tadi? Pak menarik kekak. Nemu utainya. Nak ungal. Nak aku pula ke dek. Mayanya makoilah mantai kia bak mua mayuah. Aku ni tahu pula laban aku tu lagi hari dek dah. Tahu kai gerti dek nyabia hari aku. Tahu pula kaku ya nak biar ya. Ku arah ke nyawat lidam tu tadi sambil tertujum. Aku mehante biar. Ku tu dah lidam ke nyawat petungal ya arah yang tadi. Tajap ya, ya nang sigi, udah bisi meda, utai ke di tancang karah, bak berang ya hari atas, siku ya mimin. Lidam nang nemu, sigi utainya, ya kuliah arah ke ngasuh ya nyak keriang. Sigi uliah ya bak babinya, ya kok ati lidam tu tadi. Tang, ya to, nyungai kiro hagi, dia udah nanya, ningarah tu tadi nang udah semaya dekat mantai kenama utai ya maya yang itu pengaruhnya ilah ya aku semaya arah tadi madah ngelidam temaru udah pos genteran ranau sedoainya tadi dia lidam ya kedua-dua muak ripun batang temedak kerbahnya tadi. Lalu merniang kuyong jalan ya. Dia pada kaki manan tadu. Ada tetikit berjalan ngemak raga. Mal. Pada adik. Naki mandang ke berjalan yang pada adik ngemak raga. Ya. Kulidam. Sambil nunjuk. Nunjuk ngagai kaki mandang tadi. Ninganya dia arah. Lalu malia. Pada taman kaki mandang. Dia tadi. Ya. Nai, ya menyangka nama lama tu nak banget ngelajunya ia berjalai. Ya, tak bakal tegar lagi hari tuanya pada aku. Nabi apa nak dek? Ku arah ke? Aho, namanya tak laju amat dah. Ku lidam ni mal. Arahnya nak memunyi lagi. Tang mata seduai tadi. Sigi sama nyolekat merniang akik mana angkap jalainya tadi. Ternak berasa ya udahnya. Pedak kena akik mana. Lalu berdiri dedegi. Bak jalai semak seruai kedua-dua.
buat batang temedak ketumbangnya tadi. Seruaya yang sama terungak-lungak dah nak tertanya kakek manang adik. Nyok ke manang ke medak seruaya dulu. Nyok nanya seruaya. Tajak pihak ya mega nangka itu kenyat kaki manang tadi medak dua ikut babi tadi. Puh, nyok maka kebuliah besar lagi hari tahun deram. Melempai berimai dan dua ikut bak batang temedak tisi lidam ngawarah keduduaknya tadi. Jadi tadi lebuah medak akik manangnya berjalai tegar amat laju amat ya nyak berjalai seduaya lidam ngawarah tau nyata tadi koko seduaya kenyong ke genua nak pansut jako tangkes kalinya lebuah akik manang tadi nyok terpedak ke babi kau lihat seruaya nyok. Nyok tu dah ke manang ke? Nyok terbelengah bakal bayar kertegah hidup munyi ke Yaakob sempama orang. Nyok nak pansut ke Yaakob, nanya seruaya ke. Artinya, nyok sama ngenuang mesti dah bakal pelekuang kemabuk ambuah. Nyok sama ngetu bakal puyo kemabuk keruah ke Yaakob orang. Mata sedak ya sama semena kesap aja. Nyau kelama adanya baru arah masuk ke Jako. Apa ke? Nama tak terbaik di dalam raga adanya tak? Bakar keberan amat, perisai amat utai dalamnya pedaku. Tapi aku arah. Ikan ucau tau. Udah bawa-bawa aku bak sungai mengeris. Bak kaki umain kita dengan dah. Tapi aku ke menang madah. Nyawat arah yang tadi. Ni ke uji mudah. Ku arah. Ni nganya tadi. Tu dah ke mana lalu. Main raka enya ke arah. Seduai lidam. Lalu. Dia seduainya sama ni liat raka yang tadi. Apa nak ke? Boleh amat. Mibu ni tu dah ke. Pihak ku seduai yang. Ukainya mahalnya ucap. Lama naik sungainya. Bisik kembali udah hujan malam kemarin. Pihak ku ke mananya. Nyawon. Seruaya. Meda ikannya tadi mayuah. Dia ada seruaya. Nyum bakal girai tadi ke? Lalu minta bagi. Akik mananya tadi. Nanti nyum datang di rumah lagi. Oh, cok. Yang maka buahnya. Yang aku ni cempak ku tak ingat mayuahnya. Pihak dekut sudah tua eh. Ya ingat nak ke? Anak-anak ngalau ke kami dua unggal. Ku arah ke? Lagi. Kami dua ya nyak. Bagi babi yang dek ke ke? Ku lidam. Nyawan akik mana yang tadi? Nyanyak ini nyamangat berbalas duk cok malai kicai berbalas kutai nama tak berzaik beraik menya tak tihil kaku tu dah nak tahu ya kira menuan menikah nunjuk setempat kini umat semuanya cok masa ni tu dah nyawa akik dia tahu kok tu dah tuai nyawat seruaya leh nama utai bukai ngai dia akik makai babi. Ya nyamai babi lama nak makai ya. Kut seruaya. Nyak ibu lah panau cau. Nyak tadi umat semua utai teko aku nyak. Kut tu dah tuai ke nyawan arah seruai lidam. Udahnya dia arah lalu nanya ke girai yang kayanya bisa medak siku nyak. Kata nak nyau dekat datai dia ucau. Dian tadi aku bertemu ya, bak simpan jalan ngakai langkau mai ke bak madang pasak kita nya ucok. Pihak ko, akik mana tado madah keseruai ya. Nah, te seruai bertemu dia, lepas seruai nak serta mupuak tadi daki, nama seruai bertinggal-tinggal dah. Ni ngayak ngasuh aku dulu aku tadi. Engkau aman aku ni, hati aku dulu. Lagi aku ni nak
tekal pejak lainnya ngerindah ya. Ya, madak kini lainnya kan tu dia kau ya. Kau manang? Lepas aku pejak lain. Menyaman yang aku ke belakang malia usau. Yang kaya kebisain tu dia aku dia. Nadai aku madak yang tu dia aku. Malah utai kenyak aku. Lu mau pulak pejak lain. Belum balu bayar dengan usau. Serta kengantai ya. Aku atai aku tin. Nadai aku cepedak ke ya. Bukan berapa kali aku kembali ya. Aku seruai ke belakang ke. Nisak ke tepedak ke ya. Sambil ngetup diri maku. Nak daya ke ya. Aku tu dah tuai. Ninganya di arah seruai lidam. Sama berperniang pangan diri. Aku tetap layan asai tunggal. Keadaan habis penuh saya partuanya. Ya aku arah. Nyama. Tapi aku saya gede nyak munga. Biar aku lidam yang mana. Nanti biar. Sama nikah tu atau ke belakang. Ni namu. Ya hanya tadi. Terap kini ya. Nyawa tertingkap nak terangkat ke diri. Kuara. Udah nyak seruai lalu punya aku. Ngakai mana yang tak tahu. Okey, okey. Dari dulu okey. Mulai diri ke rumah kita kian ke. Jadi, kenuai ungal di dalam tu. Nikal baru ke pun jalai. Dekat ngapas. Dini jalai yang lekat. Engkak nyata terap. Kini ni kita nemu. Kuarah madah kaki manang. Ya, megamang tu dah kaki manang. Wainya berpengit. Ya, panjang bakat tu sehati ke ya. Ngenang. Girai. Kelalu nak datai. Nitiah ke hari belakang. Tajak ya. Suah ngetu lama nganti tang girainya lu nak ayan-ayan daripada ya hari belakang. Au mau cau. Ko tu dah tua ke nyawon. Ya lu mpelau ya keraga ya ke belakang ke. Dinya tadi tu dah tua. Perlu mupu agak berjalai. Datai bai jalai ke petiku. Ya panalu nak daripada agi tadi. Udahnya tenggar ya berjalai. Tegar ya berjalai dah. Oh serta ke mana yang udah mau puak arah seruai lidam pan lalu mutar ke diri berjalai nikal baru ngakai ujung jalai umai sidak yang tadi babi kuliah seruainya lalu melempai dia maya mbak batang terbedak dia dua-dua ikut yang berimai batas-batangnya tadi atau terbedaknya. Nama anda laban kesama udah berantau. Nyesama udah bisi pengaruh. Tegar meseruai ya berjalai. Tenak bersai. Speak tadi. Nyudah datai. Bak simpang jalai lama. Sidak lidam. Kalai sidai nyumpit babi dua kau entadi. Datai seruai ya dia. Nadai ke seruai ya. Bisi medak dirai. Kangau ke seruai ya. Nadai ke nyawan. Bisi menua tiga kali. Seruai yang ngangau. Lalu nadai ke ninga sawat orang. Oh madak bekenya dia seruai ya. Lalu berjalai kin kita seruai ya. Bak jalainya tadi. Sebelah-belah jalainya seruai ya. Sambil seruai ya berjalai merniang kiba, merniang kanan, merniang kemua, merniang ke belakang minyak. Kira bisi 100 depak pihak. Ngakai pun jalai dia seruai ya bisi. Pada aku tanya, berarti si jalannya tak lenak. Bakal kebisa bekau kaki orang terap dia. Lalu berbelat ke baruah jalan kian. Leban jalannya bisa kita terbiang mimian dah. Kadang nak bekau ya tunggal, pedak dia. Engkau kita terap di tu. Kau lidam sambil nunjuk aku tanya kelenatnya tadi. Nah, nanti ya terap di tu. Kini kau penungak ya dia tahu dah. Tidak dapat angkat. Tentu ya agak gegar yang tahu kedua-dua di tahu. Tu. Tak ada temu tayi tu. Tak bekau tajak ke depedak tua. Ku arah yang lidam. Entah. Tak nemu mungal. Ku sawat tu dah lidam. Seruai yang sama ngenuang diri dia. Berundiang ku tak kenyadi. Udahnya seruai yang sama nikik baru ngagai tisi jalai.
na tayo sa ruhay pa jalay niya baru agi ka sa ruhay merenya utay sebelah niya dia nyawa kelama lama udah niya dia sa ruhay bisa medak darah lekat bak rawu semaknya dia damah tetap darah dong bal pihak ko lidam arah lalu mansang ya. Amat na darah mentau pihak ko arah nyawan mendak utai pekenya seruaya tadi lalu samat mati kutu baru seruaya tadi nyaw lain deh asai sagam rundiang seruaya kira seruaya nya tadi nyaw namanya muntang ke penemunya tadi kuati seruaya dien seruaya ngumai arah tadi ngumai girainya kena dai tadi nya darah kedepedak seruaya barau dia nya sigi darah mensia nya ku seruaya tenyo pandak merun yang arah ngolidamnya tadi lalu ngumai girai itu uliah munsua darah kayan barau ngotanahnya tadi nang darah girai udah di tengah munsua pihak ku run yang seruaya ni medak utai bekenya seruaya palu sama nuduak ke diri mati si jalai duduak dia seruaya tadi nak berjaku nak berenguk pedaknya sama berkenyui air mata seruaya labuah ngenang girai keparai uliah munsuah kuk rundiang seruaya ya ni nyama cerita ya nitiah kesagam mati seruayanya tadi girai itu sigi uliah munsua laban bekau tai dia nyau lenat tau baru kian betul amat genya bakal kita ke belaban ngom sia do tai nya tadi nyale rundiang seruaya dien arah tu sigi belaban ngom munsua nyale nya bekau nya bekenya lalu nambah kenya darah kunyo bisi ayan gari atas jalai barawunya tadi nyame kok rundiang seruaya puntang seruaya sekali darah-harah menyata deh ini ya ngasuh seruaya tinyo nukung tinyo nada yang mau jakuk meseruaya nyo putus do tinyo sama sino meseruaya ngujuang seruaya tadi sini sama siro nyo bekerindoy air mata ya yang lain angkat tu dulu tusun ti ke 48 tu lalu dah tahu ilah kita ini ngaki aku juang lagi waktu suanti ke 49 nyalai mupuak dulu aku lalu aku harap ke kita pernahkah selama ke lebih lagi udah gawai itu engkanya benung maya orang ngiliang bidai kini dia tahu engkau kita sambil kita ningak cerita tahu sambil kita nyagi begau ngak biri-iriat ke bidai ngiliang ya nerengah cau harap ke pengawaknya berkat magang medik kerja kita. Nggak tahu aku beri selamat berserara ngagai bala maiwa. Kau udah bugulai sejala yang aku. Bak cerita gerai kita itu suanti ke 48. Mupu aku. Bye-bye.

0: aku perangsang ke Sarito. Belajar mengampun pengandiri. Anang nyimpan pengeringat ngagai pengandiri. Anang bedengki ngau pengandiri. Pengeringat ti diperam tak ngujung ke kitai bedendam. Pengerindu tindak disagi tak ngasuh kitai bedengki. Utai ti dah nyadi awak kia anyut. Awak kia rarat pekerau ti anyut di baik pasang pagi hari. Ketawa meh bermayang ti patut. Ampun meh pengandiri bermayang ti patut. Peringat tu tak ngujung ke kitai berdosa. Anang ringat apu sari. Atau layak kitai melaki bini. Sepedau matahari turun lemai hari. Tindak bertengok belakang. Ndak kemaik pelantang ke ruang bilik kitai. Pengeringat tidak peram terlalu lama. Tak ngujung ke kitai terberunsak. Ruang bilik kitai terbensara. Pengeringat kita yang baku hukum terletak kita berderimpu. Nama kebuah kak merinsak ke derimpu. Nama kebuah ngukum derimpu ketika penyalah derimpu. Tahu ke penyalah orang bukai. Ampun meh pengandiri, ampun meh orang bukai. Pengeringat ngau dendam terdisimpan kita. Tahu merusak tubuh ngau semangat kita. Ia baku duri bercari kita. Semampai tengut-tengut berari. Lalunti ia ndak disungkit kitai, ia tahu ngasuh isi kitai buruk. Bebaik meh ngau pengandiri, anang nyimpan pengeringat, tahu kedendam ngau orang bukai. Ia ngencuri pengerindu ari kitai, ngasuh kitai bekenyap maya tinduk malam hari. Penghidup kitai buat dunia tu pandak, bukudus madah, umur kitai jampan habis. Seminak 70 tahun aja. 80 tahun nanti kita regas. Nama guna kita masa penghidup kita tiagi tinggal bernyanyi-nyau tu. Nama guna kita nerus ke penghidup kita ngawati ti berdengki ngaw pengandiri. Ia semina maik merinsak ngawati ti tusah. Tiap iku kita nang bisik pengurang tau ke penyuntuk. Bisik maya jakuk ti salah tibar. Bisik maya jakuk ti kelalu kasar ngaw pengandiri. Anang sampai datai jari, datai kaki. Kita endang, endak jauh hari ngerja penyalah. Tangalah talang ngajar kita penmuti dalam, julu ati ti mulia lagi, hanya belajar ngampun pengandiri. Beri peluang mengagai pengandiri. Beri peluang awak kenya di orang ti mana. Beri peluang awak kulih pulai ngagai jalai ti betul. Beri peluang mengagai pengandiri. Laban Allah talau dan beri peluang agai kita. Laban maya kita nadai daya tinggang dosa. Yang beri kita peluang angkat baru. Nuju jalai penghidup timruan. Tuhan merkat ke kita selalu.
1: YFM Segulai Sejalai.

0: cita-cita tu belum mendiangka. YFM sekulai sejalai.
1: Sada lemai. YFM pukul 6 lemai, nyentuk pukul 9 malam.
2: Why seberai?
3: WAI FM.
2: Ya, baru ngam.
3: Kan?
2: WAI YFM.
4: Oh, pengantar kami subak je. Seprenya. Harga subak muda. Harga RM5 na. Ambil 2 ring na. Ambil nangkap api ku dek. Ngok. Tok pakai sanggol serumah. Lemau kami subak. Darah kami subak. Kena baju ku dek. Pakai baju serumahnya. Baik sedih naik bujangnya. Sidak getuai dek. Ngan wal ni kebas anak. Ngai nyadi kain tu. Pengantar kami subak. Nya kami tu subak. Nadaya no semua ke darah-darah. Pakainya magang. Nya kurang. Udah deluak. Udah lupa numpu. Semua udah ke, ngau kami tu pindah. Nai lebih hari ino udah siliak. Bajiak magang. Kurang. Ya geburak. Ya gebajiak. Laki sigat magang. Kurang. Kurang kan ayam. Dini yang ambil peridang kurang.
5: Nadai ia kebaru. Dinadai sidaya kelama. YFM segulai sejalai.
6: Mulai kepingat ngelagu-lagu 60-an, 70-an, ngelapan puluhan, seminar di YFM.

Ya, lagu di kena mungkal awak sadar lemai kita ke lemai dua peningat. Setiap lagu ke di baik Johnny Aman berpadu nyawa Giao Jospin Jalin lemai tu darah manis sikti lagu retro kita merindang balap peningat kita bak sadar lemai kita lemai hari 1 hari tu 20 hari bulan 7 tahun 2026 lalu ke lemai tu bawa sadar lemai kita dekat gulai ngaku melati badi hari pukul 6 lemai nyentuk ngagai pukul 9 malam tu lagi. Ya, jadi bakal selama tusun program kita bawa sadar lemai kita lemai hari 1 live dah tu lagi kita ningal ke Hello Wai Limbang bergulai dengan Hana Maria lalu dah nyal lagi 6.30 lemai aku ngenatai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke bisik diterima kami buat YFM lalu pukul 7 lemai kita ningal ke program Rancau Tikai lalu bukan selama 7.30 lemai nabur ke berita lemai hari YFM lalu pukul 8 malam kita mendiang ke tanduk program Leman Budaya Iban ya. Nyalanya tu sun program kita diungkup ke bawa 3 jam kita ke bergulai bak sadar lemai YFM lemai hari 1 20 hari bulan 7 tahun 2026 ya. Jadi udah tu lagi peninga kita dekat terus mendiang ke berita ke dekat di Kenatai ke Hanan Maria bak Hello Y Limbang kita ungkup lemai tu 20 hari bulan 7 2026. Jadi sebenarnya tu setel lagu retro megak ke di pilih aku setiap lagu yang ke di baik Datuk Zamri Amira kena jayau tubuh nuan.

Terima kasih melalui program My Family di Kuching. Semalam saya sudah tapi basah agar semua bala peninggal. Pertama baru kita bawa Hello Wai Limbang sekali itu. Enggak aku hendak merela mati dekat My Bala Peninggal. Semua berkongsi ke sekedar perkara takar berita. Tunggak ke menua utara Sarawak. Upis pengerai bagi menua Limbang bergulai dengan Majlis Kanser Nasional Makna. Nasau kita nyerata program berperasa kanser tidak diatur kena 15 ngagai 21 Julai 2026 Bapalan Penyuruh Teknologi Sarawak Sentek Lawas. Ungkup induk ke berumur 40 ngagai 70 tahun patut berperasa memogram antik nuan endak ngandung dan kena suka anak. Memogram sebenar tu udah lebih 2 tahun lalu nadai sejarah berbuntas tau ke kanser tusu. Perasa tusu klinikal megak bisik disediakan ungkup orang induk ke berumur 39 tahun ke bawah. Pihak megak, pengawal merasa kanser perut IFOBT ungkup lelaki ngau induk ke berumur 50 tahun ngagai 75 tahun.

Limbang. Di pengerami makai tawon kedayan Limbang, ianya pengerami ngintu pesaka asal komuniti kedayan ti diintu nyadi kekelai merik terima kasih pengudah musim ngetau. Itu jatuh pengerami itu udah nyadi palan endur komuniti kedayan bertemu aris lampur Pulau Bonyo dalam pengawal ngetan kadat main asal enggak pesaka ke diturun aris serak ngekes serak. Kelimpah hari ngenegap ke semangat berserakup serta ngelaku ke Limbang jadi palan dagang temuai berdaya. Sepemanyai tiga hari, pengawal itu diatur bermacam pengawal tinggal rindu kati udah diatur ngambil kuliah di Perindang bala temuai. Dikenal 31 Julai bersemai ngau malam Baiyo mensia mayuh dekat di Perindang ngau pekit alai kapo, pekit alai bangis, pekit alai mukun serta mega persembahan main asal di mandang ke seni ngau main asal kenyelai komuniti kedayan. Di pegeraminya diterus ke kena 1 Ogos ngau malam main asal di bisi pekit kepala kapo, pekit kepala bangis, ngemandang kemain asal engau persembahan ari atis ke bisik di kangau. Di perkara ke pemadu di kerindu ianya kena 2 Ogos engau pengalami berjadi ke IFKACL 2026 kedekat mendak pekit junjung kedayan. Pengalami berjadi ke simbolik IFKACL 2026 ngemandang ke main asal yang mega bisik diatur ke demonstration main asal kuit anugerah contoh ruang bilik serta demonstration nyedia pemakai asal serta cabut tiket berdasir. Kelimpah ngasai ke bermacam pengawal pemerintah ngepekit bala temuai mega dekat berpeluang ngelala ngasili lagi budaya komuniti kedayan dengan pengawal mandang ke pemakai asal enggau main pesaka asal. Kelimpah hari ngerapit ke kawal anu komuniti kedayan dari Sarawak, Sabah, wilayah Persatuan Labuan enggau Brunei Darussalam. Jadi penerang tisili atau bertanya ngegain Nordin Mbak Lumur 019

Jom PK B40 Mensia mayuah kelebihagi Raban B40 Adilalau nyerta program PK B40 Nerima servis bersa pengerai Enggau merik lalau Enggau ndak berbayar Program tu ngembuan tuju Deka ngangkat ke penyedar Mensia mayuah Pasal pemesai guna Nidi tumu penyakit ndak berakit Maka kemik manis Darah tinggi Kolesterol tinggi Enggau kanser Dengan program tu peserta berpeluang berpensa pengerai menerima konseling pengerai serta ngulih dan menerang berkawal dengan nyaga pengerai di ulih mantu mengangkat ke kualiti penghidup. Nanti ditemu-temu, ulih ngurang ke risiko komplikasi penyakit serta mendar ke pengawal berubat berengkah tumbuh lagi. Berindi arinya Mensia Mayuah sepatut dilalau anang muai peluang bami ulih hari perengkau guna kebisi disediakan. Anang nanti diri sakit, data ibu persa, nomor status pengerai diri, lalu ngambil singkat ketubah menuju penghidup ke ibu pengerai agi. Mensia Mayuah, terlindung program PKB 40, kita tahu menuju klinik

pamiri darah. Opis transfusion darah Limbang, mai hura mayo, sama magi diri engal pengawa meri darah ti diatur, sekena 19/7/2026, kena hari Minggu, berangkat jam 8.30 pagi, untuk ke pukul 11.30 pagi, abang Masjid Baitul Iman, lalu 22/7/2026, kena hari Tegal, berangkat jam 11 pagi, untuk ke pukul 1 ngali hari, dekat diatur lebak Gereja Anglika Saint Mark Limbang, serta 26/7/2026 kena hari Minggu dekat Bengkah jam 8.30 pagi untuk ke pukul 11.30 pagi dekat diatur bah UPS MRC Limbang. Sebenarnya enggak meri darah, anda ingat tindu paling kurang 5 jam mesti kak makai dulu pihak mega. Anda ingat mai tinggi tau ke kad pengelola kita. Jadi pengawak ngeregister kemudi ianya 30 minit sebelum kimpian meri darah tembuk. Bakal kedikmenar Kepalan Darah Nasional PDN timpuh merik darah pemadu baru ianya 3 bulan hari timpuh merik darah untuk lelaki.

atau Indo. Beneran Tisil ya, tahu teleponnya ke Upis Tabuan Darah Hospital 5, nomor 085214263, lalu sambung ngagai 222.

Serimba Ingau Hari Sarawak 2026 sembiah merih terima kasih teka majlis kesyukuran di diatur gerempuang gereja-gereja di Sarawak SES Pampang Limbang dekat diatur kena 22 Julai kena hari 3 jam 9 pagi di Gereja Anglika St. Mark Limbang. Jadi Rabang Christian di Tesar.

0: kami sada ari limbang dinting ari 4 pukul 6 lemai ngagai pukul 9 malam semina di YFM Limbang.
1: Nihil Sarawak lagu peminta antar station tiap-tiap minggu jam-jam selesai hari ini yang tetap tinggal ramai semina di YFM Limbang.
2: Ini balap peningkat semua, nak tu dulu perkara tadi kunci kare limbang, berita kebukai tahun ini bawa sadar di limbang, ninting hari 4 jam 6 lemai, nyentuk ke pukul 9 malam, serta Ninyo Sarawak, tiap hari minggu jam 12 tengah hari. Terus rindu ke pangan diri, baka kita rindu ke diri impu. Biar maka, terus kemaruh ke diri dalam tiap perkara, serta ngerja pengawal, enggak pengurus hati. Boleh baru ngagai pengelola program WFM Adi Kuciang. Terima kasih.
3: Segulai, sejalai,
4: YFM.

0: cara nganyung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Isi, oh isi.
2: Nama Indi.
1: Bekeni kekuka nulis pesan berat tu ne.
2: Pesan namanya?
1: Pesan pemati.

0: mengenai email aja. Send aja ke email yfmiban@gmail.com. Nemunan yfmiban@gmail.com.
1: Ya, jadi ianya mesti dari cara ke tahu dikenal kita tadi ngenatai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ngagai kami ba YFM. Jadi jam kita 32 minit lepas pukul 6, jadi aku ngenatai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke bisik dikirim ke ngagai kami ba YFM ke lemai tu. Jadi pesan ke terubah tu nuju ke pembelayan ke diau ba rumah merikan pasai lubuk pelaik sengan durin tatau Kaman Belayan Bak Pasin Jih Menyan Batu 13 Salim Bakibak Kaman Belayan Bak Rumah Gagat Rumah Jabu Rumah Kristina Rumah Joseph Rumah Lin Kaman Belayan Di Macan Sengan Gau Kaman Belayan Bukai Ia kena ulih di rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke Patrick Jalin Anak Madang, madah ke Patrick Jalin Anak Madang udah nadai kena 19/7/2026. Jadi Kaman Belayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai Rumah Jabu Bo Ulu Sungai Salim laban dekat ngintu pemati niang Patrick Jalin Anak Madang. Jadi niang Patrick Jalin Anak Madang tu dekat dikubur ke kena 22/7/2026 bak pasai lubuk pelaiknya. Pesan ke terubah madah ke Patrick Jalin Anak Madang ke Udah Nadai kena 19/7/2026 Jalai Kaman Belayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai Rumah Cabuk Ulu Sungai Salim ngau ngintu pemati niang Patrick Jalin Anak Madang. Jadi niang dekat dikubur ke kena hari 3/22/2026 ya, pesan ke terubah lalu pesan ke dua tu peninga nuju Kaman Belayan ke diau bak Jalai Sesko Ulu Kota, Jalai Pedanum, Jalai Wak, Jalai Manding, Kaman Belayan Bak Tebuak, Rebuah, Jalai Sugai, Entaiyah, Entabai, Jalai Ulu Marau, Kaman Belayan Bak Jalai Batang Oyak, Jalai Amut, Genegak, Jalai Oyak Sekuau, Ngau Kaman Belayan Bukai, ia kena ulih dirintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu, madah ke Hago Anak Jilap, madah ke Hago Anak Jilap, tau ke Pai Tiok, udah nadai kena lemai hari Minggu, 19/7/2026 Bermar Richard Dom Anak Buyang Lubuk Geraji Pakan Serikai. Jadi niang Hago Anak Jilap atau Kapai Tiuk atau dekat Dintu Balamayuh kena malam hari 2 21/7/2026 lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 3 22/7/2026 nyalai pesan tu tadi madah ke Hago Anak Jilap tau ke Pai Tiuk ke Udah Nadai kena lemai hari Minggu 19/7/2026 baru mari cat dom Anak Buyang lubuk geraji pakan serikai. Jadi niang Hago Anak Jilap tu dekat Dintu Balamayuh kena malam hari 2 21/7/2026 lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 22/7/2026 ya, pesan juga ia ke bisik diterima kami lalu nangkan ketuk pesan nuju ke pembelayan ia ke diau bak kampung Moyan Ledang Asajaya sampun tebun ke pembelayan bak sampun kelili sampun gerunggang sampun juga rembus mawang merdang gayam Kaman Belayan bak merdang lumut pelaik sungai Duh Seburan Kaman Belayan bak batu gong kampung Melaban Kaman Belayan bak menua kabung kau Kaman Belayan bukai ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang ke Ngelala Kreview Anak Janil. Jadi pesan tu madah ke Kreview Anak Janil tau ke dikelala kau nama Singgam Udah Nadai kena 20/7/2026 bak kampung Moyan Lidang Sajaya. Lalu niang Kreview Anak Janil tu dekat Dintu Balamayuh Barumah niang Tumpu yang nyabak kampung Moyan Lidang Asajaya nyalai kita ke dekat nemu ngau silik agik berkawan ngau pesan tu kita tahu telefon ngagai Natalina Balumur 016-706-6126 016-706-6126 ya, tadi pesan madah ke Kreview Anak Janil tahu ke dikelala guna nama Singgam ke Udah Nadai kena 20/7/2026 bak kampung Moyan Lidang Asajaya. Nyalai penerang ke Siliak berkawal ngau pesan tu kita dipinta telefon ngagai Natalina bak 016-706-6126. nyak pesan ke bisi megak diterima kami lalu ke Siti tu. Pesan menuju kapal melayan di Limbang, Sibau, Rumbau, Semunjan, Temiang, Semunjan, Tebarung, dua buah rumah, kapal melayan Bajungkal, kapal melayan Batnanga Padih, Kaki Wong, Bak Saka, Nyelutung, Temawai, Lubuk, Bukung, Pelasuk, Aur, Enteban, Bukung Asal, kapal melayan Bak Petikal, Isu Bangat, Durik, dua buah rumah, Lidung, empat buah rumah, Buyung Pandak, Buyung Baru, Tansang, Pendurin, kapal melayan Bar Mabung, Lipat, empat buah rumah, Sebangkui, Gau Semua, kapal melayan Bukai, ia kena boleh dirintai ke Ditok Magang, ke Ngelala, Ciri Anak Jelingau, Ciri Anak Jelingau, tau ke Laki Junggo, Anak Gendang. Jadi pesan tu madah ke Ciri Anak Jelingau, madah ke Ciri Anak Jelingau, tau ke Paitam, udah nadai kena 19 hari bulan 7, 2026, lalu niang tu, dekat di Senggai Belamayuh, kena malam hari 2, 21 hari bulan 7, 2026, lalu dekat dikubur ke pagi hari 3, 22 hari bulan 7, 2026. Nyalai kapal melayan ke dipesan, kita dipinta datai ngagai rumah Fendi, Buyung Panjai Bangat Betung. Nyalai, nyak pesan ia ke bisik diterima kami ke lemah itu, ke madah ke Ciri Anak Jelingau. Ciri Anak Jelingau tau ke Paitam, kodan adai kena 19 hari bulan 7 2026, lalu niang tu dekat di Sengkai Balamayuh kena malam hari 2 21 hari bulan 7 2026, lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 ianya pagi 22 hari bulan 7 2026. Jalai kapal melayan ke dipesan, kita dipinta datai ngagir rumah Fendi, Buyung Panjai Bangat Betung. Nyak Siti, pesan ke bisik diterima kami ke lemah itu peninggal, lalu ke Siti itu pesan menuju kapal melayan ke diau bak rumah Nelson Surau ngau Nancy Anak Lanjo bak Durin, kapal melayan bak Tutus Rantau Panjai, Batu Bura, Engkalat, Awup, Pasir Mas, Sungai Bidut, Banyu Julau, kapal melayan Bantabai, Mukah, Menyan, Tanjung Penasuk ngau kapal melayan Bukai, ia kena boleh dirintai ke Ditok Magang. Jadi pesan madah ke Imah Anak Santuk, madah ke Imah Anak Santuk atau ke Indai John, udah nadai kena 20 hari bulan 7 2026. Jadi ni yang Imah Nak Santu atau dekat Disenggai kena malam hari 2 21 hari bulan 7 2026, berumah Setiwa Tinggi, Batu Burak, Batang Igan Sibu, lalu ni yang dekat dikubur ke kena hari 3 22 hari bulan 7 2026, Bak Penam, Batu Burak, Sibu. Nyalainya pesan ke madah ke Imah Nak Santu, Imah Nak Santu atau ke Inai John, udah nadai kena 20 hari bulan 7 2026. Jadi niang dekat di Senggai Balamayuh kena malam hari 2 21 hari bulan 7 2026, berumah Setiwa Tinggi, Batu Burak, Batang Igan Sibu, lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 3 22 hari bulan 7 2026, Bak Penam, Batu Burak, Sibu. Nyalai kita ke dekat nemu ngau Silik Agik, berkawul ngau pesan tu kita tahu telefon ngagai Jerome Bak Lumur 0163588854, 0163588854, tau ke ngagai Joseph Bak 0149635517. Nyalainya sekedar pesan ia ke bisik dikenatai ke Bak saudara lemai kita Bak YFM ke lemai tu.

0: lagu ke di baik Linda lemai dua peninggan ngau lagu kena umpan Jakut Nuan jadi aku agak natai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ia ke bisik diterima kami lemai tu kalai pesan ke sekali tu nuju kapan pelayan ke diau buat kampung Sebang Pelai kapan pelayan buat Sungai Kurak Keranjik Atas ngau Keranjik Baru kapan pelayan buat Rayu kapan pelayan buat Serambai Lemanak kapan pelayan buat Sengkunyit Kapulu ngau Ilik kapan pelayan buat Nangga Kapu Lubuk Kacung Nangga Bawi Patuh Nangga Hukum Tutung Skim Musim Skim ngau semua kapan pelayan bukai ia kena ulih di rintai ke Ditok Magang ke Ngelala ni yang buat anak jelai ni yang buat anak jelai jadi pesan tu madah ke pengawal Muen Terbalu ni yang buat anak jelai ke dekat Diatur kena Arenam ke dekat Datai 25/7/2026 pukul 9 pagi nyalai kapan pelayan ke dipesan. Kita dipinta datai ngagai rumah luang ngana penguang kampung Danau Keranggas Melikin Balai Ringin nyalainya tadi pesan nuju ke pemelayan ke dia buat Sebang Pelai Sungai Kurak Keranjik Atas Ngau Keranjik Baru Rayu Kucing ke pemelayan buat Serembai Lemanak ke pemelayan buat Sengkunyit Kapulu Ngau Kapuilik ke pemelayan buat Nangga Kapu Lubuk Kacung ke pemelayan buat Nangga Bawi Patuh Hukum Ulu Tutung Skim Musim Skim gau semua kapan pelayan bukai ia kena boleh dirintai ke Ditok Magang ke Ngelala ni yang buat anak jelai jadi pesan tu madah ke pengawal Muen Terbalu ni yang buat anak jelai ke dekat Diatur kena 25/7/2026 pukul 9.30 pagi berumah luang anak penguang kampung Danau Keranggas Melikin Balai Ringin nyalai penerang ke Silia kita tahu telefon ngagai tuan rumah luang bak lumur 019-868-2059 tau ke 019-868-7355 hanya pesan ke bisik diterima kami lalu ke sitik tu pesan nuju kapan pelayan ke diau berumah nugu, rumah puin, rumah lidang, rumah Patrick Suli, kapan pelayan berumah mudam, rumah angge, rumah usin, rumah empari, rumah jimbu, rumah Patrick Jimat, rumah David, rumah manggang, kapan pelayan berumah Moses, nyedi sedak tu batang kerubung, kapan pelayan berumah Gostin Payak, di Ulu Roban, kapan pelayan bergrans tumbin, batang awiak, rumah dumang, sungai kedang, ngau semua kapan pelayan bukai, ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang. Jadi kitanya tadi dia pinta datai ngagai pengawal Muai Ulit lalu ngupas Senta Balu. Niang Lin anak kute Muai Ulit ngau ngupas Senta Balu niang Lin anak kute ia kedekat diatur ngena cara semiang berangkat hari pukul 7 lemai kena 25/7/2026 bak rumah Kucun Jabe Baruah. Nyalainya tadi pesan minta kapan pelayan ke ngelala niang Lin anak kote datai ngagai pengawak Muai Ulit ngau ngupas Senta Balu ke niang Lin anak kute ke dekat diatur ngena cara semiang berangkat hari pukul 7 lemai kena 25/7/2026 nyalai kapan pelayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah Kucun Jabe Baru. Ya, lalu pesan nangkan ke Tok Pelinga nuju kapan pelayan ke diau bawah burak, bawah celum nangga bawah batang oyak kapan pelayan bak paku wah skuau batang igan ngau rantau panjai kapan pelayan di Sibu kapan pelayan di Bintulu, Miri kapan pelayan di Kuching ngau semua kapan pelayan bukai ke nak ulih di rintai ke di Tok Magang jadi pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit serta nyuak ke Terbalu ni yang binya nak ngang tau ke Inai Ros ke dekat Diatur kena Renam 25/7/2026 pukul 9 pukul 9 malam berumah Buan Rantau Rembai Ulu Bawah Burak nyalainya tadi pesan madah ke pengawal ngetah sulit serta nyuak ke Terbalu ni yang binya anak ngang tau ke Inai Ros ke dekat Diatur kena lemai Arenam 25/7/2026 pukul 9 malam berumah Buan Rantau Rembai Ulu Bawah Burak nyalainya pesan megak ke bisik diterima kami ke lemai tu lalu ke sitik tu pesan nuju kapan pelayan ke diau nangga jagau kenawit nangga ngungun kenawit rantau lugai kenawit kapan pelayan di lubuan tu di Sibu di Bintulu, Miri, di Kuching, ngau semua kawan belayan bukai, ia ke naklah dirintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu, madah ke pengawak kita sulit, ni yang kosmas anak segan, tau ke bedum. Jadi 25 hari bulan 7 2026 dekat diatur pengawak Nguan Ulit, lalu pagi 26 hari bulan 7 2026 lalu dekat diatur pengawak Ngetah Sulit. Nyalai kabar Melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah lorong 3A lot 117 Taman Serapi Jaya di Kuching. Nyalai penerang ke Silia kita tahu telefon ngagai Dian Jawung buat 011-250-94341. Nyalainya sekedar pesan ya ke sempat dia kena taik aku bawa sadar lemai kita ke lemai tu, lalu ngarap ke pesan-pesannya tadi terang didinga lebih lagi ngagai bala kita ke bisik dituju ke pesan ke lemai tu.
1: Sadar lemai Y FM.

mandang ke penusah babadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tu sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah babadi nyadi ari ulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedap perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkekuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Selamat lemai bala peningah. Aku datai baru bergulai ngau kita bakal kelemai tu. Bahasa nentang awak program berancau tikai. Lalu undang-undang tau ke adat ke kadikunci ke aku ngau kita bakal kelemai tu. Ianya undang-undang tau ke adat iban ke bisi bersangkut paut ngau adat pindah kita iban. Jadi adat tu bala peningah ya kita ABC order adat iban 1993 ke belabuh dikena kena 1006 tahun 1993. Jadi adat tu kenyadi ke surat adat iban ke betul yang dikumai asal adat. Lalu dikena semua iban di serata mena Sarawak. Tujuh aku berkongsi dengan kita atau kenyebut maya order adat iban 1993 tu dikena awak ke kita nemu ni gaya adat pindah tu ke bisi disebut bak kes kodah nyadi diputus ke native court sebedau section 73 adat iban 1993 tu dikena bak menua kita Sarawak. Jadi adat iban tu bisi disebut bak section 73 adat iban 1993. Jadi section tu bala peningah nyebut pasal adat pindah tu munyitu. Sebarang siapa pindah ngagai bagi menua nya disebut in English nya division atau ke bahagian city. Sebarang siapa pindah ngagai bagi menua division atau ke bahagian city. Tau ke pelilih menua inya distrik atau ke daerah city sekali ke ngagai menua pegai pengulu bukai tau ke ngagai rumah panjai bukai ti sama dalam pegai pengulu sikunya nadai pemenar ari distrik officer tau ketua rumah sekali ke pengulu ti megai sida kena tunggu bakal kita letak buat section 68. Lalu nanti orangnya tadi udah pindah nitiah ke bak adat iban tu section 73 semua temuda ngau tanah puang ti apin bapala anda tahu dijual sekali ke ditan ke ya ti pindah tang pulai ke tanah pemakai orang kagi tinggal jadi pindah bakal kita sebut buat section 73 nya tadi ti ABC nyadi tang pindahnya nadai pemenar dari district officer tau ketua rumah tau ke pengulu ti megai sida ya orangnya tau kena tunggu nitiah ke buat section 68 lalu section 68 tu bala peninga munyi tu sebarang siapa pindah ninggal ke rumah panyai nadai pemenar dari district officer tau ke pengulu sekali ke tuai rumah kena hukum dua pikul sepintu-sepintu tunggu mungkul 200 sepintu genselan babi siku kering semangat ngau kurung semangat tang ti orang yang pindah ariatur perintah tau ke hari pekat ngau diri serumah ia semina dipinta meri adat genselan nanti tuai rumah pindah nadai pemenar ari district officer tau ke pengulu ianya tadi tau kena hukum 3 pikul lalu kena tunggu mungkul 300 serta mega meri adat genselan jadi awak ke kita nyamai ninga bekeni pindah tu nyadi buat section 73 dan iban 1993 bala peninga. Jadi aku mai kita ninga ke leka jakuk buat section tu. Jenis pindah ke terubah disebut ianya sebarang siapa pindah ngagai menua ianya division city. Jadi tu ambil ke cunta ya orang hari betuang pindah ke Kuching. Jadi ia ke kedua ya tau nyadi orangnya pindah pelilih menua nyari siti daerah ngagai siti daerah tapi lagi buat siti
division basiti bahagian. Jadi pindah tu tadi pelilih menua, pegai pengulu, bukai. Jadi keadaan yang ketiga pindah tu inya orangnya pindah ngagai rumah panjai bukai ti sama dalam pegai pengulu sikunya. Artinya ia pindah contoh dari rumah A ngagai rumah B panjai B tang dua buah rumah panjai tu sigi dipegai siku pengulu kesama. Nyalai nya tiga keadaan ya, begini adat pindah tu nyadi buat section 73. Lalu ti pindahnya tadi mesti bisi pemendar dari district officer atau ke pengulu atau ke tuai rumah. Jadi nanti tanya nyadi semua temuda ngau tanah puang tiap pin bepala ndak tahu dijual sekali ke ditan ke ya ti pindah. Tang pulai ke tanah makai orang ka agi tinggal. Jadi adat tu tak kena undang pindah tu bila peningah bisi pangka ya bak senentang hak orang ke pindah. Jadi tanah tu mudanya tadi munyi ku dah sebut ku tadi ditinggal ke pindah ia lenyau tau ke nada lagi hak buat tanah tu mudanya ke ditinggal ke pindah. Jadi sebenarnya section 73 adat Iban 1993 tu bisi ia ke nyadi adat tau kena undang orang ke pindah. Bisi city case punya buat tikas native court of appeal punya mahkamah rayuan Bumi Putra Sarawak nombor 1 tahun 1957. Jadi case tu bala peningai punya disebut Sumbang Anak Skam versus Engkarong Anak Ajah. Jadi dalam case Sumbang Anak Skam versus Engkarong Anak Ajah tu ia akan apil dalam case tu pindah dari rumah panjai tang agi dia buat menua ke depegai siku pengulu menuanya. Ti kita merati ke section 73 adat Iban 1993 ia akan apil tu patut nak bempu tu muda ia agi laban udah pindah dari rumah panjai. Ti nitiah ke fakta kes ia pindah dari Engkalat pindah ngagai Rasau tang native court appeal dalam kes tu mutus ke ia akan ngapil dalam kes tu ndak lenyau hak ya buat temudaknya laban tanahnya agi kuliah dikerja atau ke dilawak ya laban penyewah nereki pindahnya ndak tentu jauh hari temudak ia empu dalam kes Sumbang Anak Skam tu native code appeal medak penyewahnya disebut dalam nyaku orang putih reasonable farming distance nya agi kuliah dilawak kuliah dikerja ya tanahnya. Tajak pan dalam kes tu penyewah Ari Rasau ngagi Engkalat ditemu kot dalam masa pejalai 11 jam. Jadi nama bida pemutus kes tu ngawal section 73 adat Iban 1993. Jadi beradat Iban section 73 nadai nyebut pasal reasonable farming distance. Ia nyebut nanti orangnya pindah ngagi rumah panjai bukai ti sama dalam pegai pengulu kemegai sida ia buat menuanya orangnya tadi sigi disebut kena laban adat pindah lalu semua temuda ngau tanah puang tiap pin bepalak ti dempu ya buat rumah panjainya pulai ngagai tanah pemakai orang kagi tinggal buat rumah panjainya nyalai buat penemu aku bala peninga pemutus kes Sumbang Anak Skam versus Engkarong Anak Ajah. Nanti kita ingat tadi mayanya udah bisi adat tau kena unang nitiah ke section 73 adat Iban 1993. Kes tu tau lain lagi pemutus ya laban. Di court mutus ke kes tu kena section 73 kenyebut orang ti pindah ngagai rumah panjai bukai ti sama dalam pegai pengulu sikunya. Pengulu kesama jadi semua temuda ngau tanah puang tiap pin bepala ndak tahu dijual sekali ke ditan ke ya ti pindah tang pulai ke tanah makai orang kagi tinggal munyi ka aku tadi section 73 adat Iban 1993 nadai nyebut nanti penyewah tanah temuda tau ke tanah kepuangnya penyewah ya ari ndor ya ke baru
ianya disebut reasonable farming distance. Mekerti tanahnya tadi taja ya udah pindah dari rumah panjainya tang tanahnya gi uliah di lawak ya. Tangban section 73 adat Iban 1993 nadai nyebut ni penyewah tanahnya rindur ya ke pindah bendor baru ya. Namanya pindah dari rumah panjai ngagai menua dipegai siku pengulu kesamanya bermenuanya adat pindah tu dikena ngagai orangnya lalu ia nda uliah bempu tanah temuda ma tanah puang kagi tinggal berumah panjainya. Jadi sebedau kes sumbang anak skam bahasa sengkarung anak ajah ba tahun 1949 maga balet tinggal bisi city case kerja putus ke nyau kak munyi adat pindah ba section 73 adat Iban 1993. Jadi kes tu disebut Udin anak Lampun versus Tuan Rumah Utum. Jadi dalam kes Udin anak Lampun tu, Udin anak Lampun pindah dari Serikai ngagai binatang yang disebut dia tu nya Bintangur. Jadi udah ya pindah ya gi ke Bempu tanah temuda ya. Jadi Supreme Court meri pemutus kena 13/5/1949 lalu meri pemutus Udin anak Lampun tu nadai hak bertanah tu modalnya agi laban udah pindah hari menua Serikai ianya tanah tu kuasaannya ba kuasa tuai rumah utum tang Udin tu tadi ia pindah ngagai menua ke disebut binatangnya Bintangur ke dia tu. Jadi ia diputus kena bempu tanah temuda ia ketinggal ba kuasa menua tu rumah hutum. Bekeni ya munyi pemutusnya tadi bala peninggal nyau kak sama ngau section 73 dan Iban 1993 kita hanya dalam kemutusnya Supreme Court ia bisa nyebut by order dated 10 August 1899 the rajah declare that any dayak removing from a river or district dayak ke pindah risti sungai to ke pelilih menua may not claim nak tau nuntut sell nyual transfer tau ke minah ke hak ya ba tanahnya ba pelilih sungai to ke pelilih menua. Jadi adat ke disebut Supreme Court maya mutus ke kes Udin anak Lampun nyau ke munyi adat buat section 73 adat Iban 1993. Jadi tidak baca dalam jaka orang putih hanya by order dated 10 August 1899 the rajah declare that any dayak removing from a river or district may not claim, sell or transfer any farming ground in such river or district, nor may he prevent others farming thereon, unless he holds such land under a grant. Hanya nyokak munyi section 73 dari Iban 1993 pindah ngagai dari menua Sungai Siti ke Sungai Siti ngagai pelilih menua Siti ngagai pelilih menua Siti yang nak uliah nuntut nak uliah nyual nak uliah mindah ke hak ya buat tanahnya dan ya mega nak uliah nagang orang bukai ngena tanahnya unless ianya kecuali tanahnya tadi udah bisi pala. Jadi kes Udin anak Lampun tu bisi dituna dalam kes ke disebut ianya in the High Court in Borneo dalam kes nyalung anak Bungan versus Superintendent oleh Nensabe Second Division Semangang. Jadi kes tu pemutus ya dalam tahun 1967 volume 1 MLRH muka surat 60. Jadi disebut dia dalam jakura putih pemutus sebab senentang tu ia bisa nyebut Father even if such right could have been raised the decision in Udin anak Lampun versus Tuan Rumah Hutum tahun 1949 SCR muka surat 3 lalu nyebut pasal pemutus Udin yang tadi kemadah ke any dayak pindah dari siti sungai atau ke ngagai siti sungai lalu
pindah mangga dalam pelilih menua Siti. Na ulah nuntut, na ulah nyual, na ulah minah ke hak ya ba tanah temudak ya kagi tinggalnya. Lalu na ulah nagang orang bukai ngena tanahnya. Kecuali tanahnya bisi geran. Jadi dalam kes nyelung ngena bungan tu, tanah kecarut dalam kes tu. Sigi diperima niang apai nyelung pu. Tang udahnya nyalong pu pindah ngagai pelilih menua ke dipegai pungulu bukai nyalai kot nyebut dalam kes tu ya kebenarnya nyalong tu bisi hak buat tanahnya nanti ia nak pindah ngagai pelilih menua bukai sepengudah apa ia nadai nya sepengudah apa ia mati ia pindah ngagai pelilih menua bukai lalu dipegai pungulu bukai. Jadi ngau pengawal yang pindah bekenya tanahnya tadi amat diperima ni yang apa yang pu tang ketegal nyaluang tu tadi pindah ngagai pelilih menua bukai pegai pengulu bukai ianya tadi lenyau hak ya ba tanah ke amat diperima ni yang apa ya di dalam kes nyaluang tu tadi di pemutus ya, disebut dalam jakur putih ya. He did after the first clearing by his father of the land move out of the district into the jurisdiction of another pungulu and there was no grant. Here Nyalong might have acquired inheritable right over that portion of the secretary jungle cleared by his father had he not moved to another jurisdiction after his father's death. Jadi kes kepenudi jadi kunci kaku ngong kita walau peningang pasal adat pindah sebedau kita kebisi section 73 adat Iban 1993. Jadi kes tu walau peningang ianya kes kedisebut tuan rumah Nasad anak Capi versus tuan rumah Mandai anak Kenggiang. Kes tu megak sampai ngagai tikas Native Court of Appeal Sibu case number NA 2/61. Jadi Native Court of Appeal merik pemutus inya responden. Responden tu inya tuan rumah Mandai anak Genggiang udah pindah hari Sungai Mela ngagai Pala Uang dalam tempoh 30 tahun kudah. Tang agi dipegai pungulu kesama. Maya udah pindah tanah yang ditanam orang kengapil nya appellant tuan rumah Nasad anak Capi ngau getah lalu nadai bisik bantah hari responden jadi kot mutus ke tanahnya empu appellant nya tuan rumah Nasad anak Capi pihak mega kot mutus ke tanah tumuda ke nadai ditanam ngau tai nya unplanted tumuda agi dempu responden nya tuan rumah Mandai anak Genggiang. Jadi kebuah kot tu mutus ke begitu laban mayanya bala peninga. Undang-undang tau kadat kenyebut tanah temuda kebedau di tanah mutai ndak tau dempu responden hanya orang kepindah. Jadi pemutus Tuan Rumah Nasad anak Capi

0: ngau tanah puang ti apin bapala enda tau dijual sekali keditan kaya kepindah tang pulai ke tanah pemakai orang kagi tinggal jadi section tu ikanya di adat iban kita serata mano Sarawak nadai nyebut tanah tumuda ke bedau di tanah mutai tau ke unplanted tumudanya tadi kagi tinggal agi tau dempu orang kepindah laban section 73 udah terang nyebut semua tumuda ngau tanah puang tiapin bapala ndak tau dijual sekali kedetan ke yati pindah tang pulai ke tanah pemakai orang ke agi tinggal bala peninga tu nakau undang-undang tau ke adat kebesangkut pawat ngau adat pindah bak kita iban kuliah dikunci ke aku ngau kita bakal kelemai tu jadi terima kasih ya dan udah bergulai ngau aku bak senentang awak program berencau tikai bakal kelemai tu mumpuk dulu aku bertemu baru kita bak awak minggu ke bukai.
1: Ya jadi yang nyelakat kami mai kita mendiang ke program Rancau Tikai ke lemah itu meninggal setiap program ke dia tu sun Mr. Terbang Mandi lalu dikeluar ke Emerita Johnny hari YFM. Jadi 9 minit lagi jam kita dekat pukul 7.30 lemai 7.30 lemai itu lagi terus mendiang ke berita lemai ke ditabur ke terus hari YFM.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Нет, барунгам.
1: Как?
0: WAI.

Selamat lemai bergulai gawa aku Melati Badi bawa berita lemai YFM lemai hari 1 hari tu 20 hari bulan 7 2026 lalu ke terubah tu batang berita. Air Borneo nempak sejarah penerbai bilun ke terubah Kuching Kuala Lumpur dilancar ke Saritok tadi. Penumbuh Air Borneo Airway bersambung ke Sarawak ngau menua-menua bukai. Kampung Empilah Hilir ngari ke Sarawak beranugerah Desa Madani Renggat Nasional. Nyabatan berita lalu tu isi berita. Company bilun ke dipenggit perintah Sarawak ianya Air Borneo Airway setau ke Air Borneo dah mujur nempak sejarah sebedar orang ke ngintu hari Sarawak lebuah penerbai bilun ke terubah Kuching Kuala Lumpur dilancar ke Saritok tadi. Penerbai bilunnya dipenyadi ke Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Juari Tun Openg pagi tadi. Penerbai ke terubah bilun MY5005 tu diatur ngena bilun Boeing 737-800 diangkat daripada bilun antarabangsa Kuching urung pukul 1.25 minit ngali hari. Premier ngau sekedak bala pemesai hari menua tu megak sama bisi depan bilunnya ke Kuala Lumpur. Dulu agarinya bilun tu bisa diberi tanda bahasa water salute bak padang bilun antarabangsa Kuching nyadi ke pengawak kena ngelai ke penerbai bilun ke terubah sidak. Penerbai bilun terus Air Borneo hari Kuching ke Kuala Lumpur diatur dua kali sehari berlabuh hari pergila. Penerbai bilunnya nyedia ke bayar all in tenyengkaum cukai padang bilun ngau surcharge minyak berengkah hari RM375 ungkup kelas ekonomi ngau RM736 ungkup business class ke sekali pejalai. Berbak ngunya penumbuh company bilun Sarawak Air Borneo Airway nyandang perkara ke berguna benar dikena ngangkat ke pemanah penerbai bilun antara Sarawak ngau menua-menua kebukai. Kelimpah hari temruan ngatur penerbai bilun menua pesisir tau ke RAS penerbai bilun yang megak sudah dikerembai ke ngagai menua-menua kebukai. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Juhari Tun Openg madah ke kelimpah hari penerbai bilun terus ke Kuala Lumpur Air Borneo megak dekat ngepun ke penerbai bilun antarabangsa sidak ke Singapura berlabuh hari 3 tu. Ia madah ke kelimpah hari pejalai kapal bawa penyangkai kapal penerbai bilun tu megak cukup guna dikena nyukung serta ngangkat ke pemansang ekonomi Sarawak. Penerbai bilun yang megak ulih merempas di besar lagi ngagai pengawak tinggangkat ke ekonomi menua. Premier maksud ke Jakut tu lebuh yang ting lancar ke penerbai bilun ke terubah Air Borneo, Kuching Kuala Lumpur bak padang bilun antarabangsa Kuching Sari tu tadi. Perintah Sarawak merambu dekat nambah kaget bilun ATR ungkup company bilun ke dipenggit sida Air Borneo Airway dalam tahun baru tu ilah. Perkaranya tagih mengkang di kerandau ke diatuk nang dikena ganti bilun ke udah lama dikena kompeninya. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Juari Tun Openg madah ke configuration dalam bilun ke barunya udah diasuh digagak bakar ruang bilun kelas 1. Kelimpah harinya bilun tu megak dekat letak ke tambang nitiah ke patut kelebih lagi kena merik penglantang gagai balan biak ke belajar. Penerbai bilun ke baru terbisik diperambu ianya penerbai Ari Kuching ngagai padang bilun Sultan Abdul Aziz Shah Subang. Inisiatifnya dengan mudah ke Balan Biak Ari Sarawak dengan Biak Ari Semenanjung Pulai Mansang. Ia maksud ke Jakut tu buat pengerami nung lancar ke penerbai bilun ke terubah Air Borneo Kuching Kuala Lumpur di Kuching Sari Totade. Kampung Empilah Hilir di Asa Jaya sudah nyawa mengangkat ke nama Sarawak. Pengudah tumpuk peniaunya ke dipilih ngari ke Sarawak Berenggat Nasional dua berebut ke Nugrah Desa Madani ke diatur di Jengka Pahang. Sapit Menteri Pemansang Tumpuk Peniau Ngau Wilayah Datuk Rubiah Wang madah ke pemujur tu nang hasil dari kerjasama pengangkun ngau tangguh pengawak tu dah diayan ke Bala Ketuai ngau urang bak tumpuk peniaunya. Ia maksud ke Jakut tu lebuh berjalai nemuai bergulai ngau orang kampung Empilah Hilir. Yang ngarap ke pemujurnya ulih merik perangsang ngagai tumpuk peniau ke bukai di Sarawak ngambil ke sama ngias pemanah tumpuk peniau serta negap kaget pemansang orang Manyu. K
Kita dia tu benda-benda yang ke berita lemai hari YFM. Gempuruk Borneo International Halal Showcase Bihas 2026 teka belabuh diatur pegila nyentuk Karim Patok dekat lumuk ke pemekuah industri halal orang ke merambu polisi ngau orang dagang dari Sarawak, Sabah, Brunei ngau Kalimantan, Indonesia. Sapit Menteri Bau PS Premier Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi, madah ke Bihas 2026, nyerangkum awam antarabangsa Expo ngau pengawak pemandang buat penentang tebing Sungai Kuching di sadang dekat Gempuruk ke lebih 400 ikut penyerta. Pengawak pembentangan toilet dekat dipasuk 12 bengkah menua ngau 133 raban temandang ke produk halal buat 6 pavilion besar. Program yang diatur rupis Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukuk, Begulai Ngau Kaunsel Islam Sarawak. Datuk Dr. Abdul Rahman masuk kerja akut untuk buat program Selamat Pagi Sarawak ke dikeluar ke Sarawak FM pagi tadi. Berbangunnya Sapit Menteri Bau PS Premier Sarawak, Datuk Abdul Rahman Junaidi, madah ke pemayuh orang dagang di Sarawak, kebising ngau minta serta udah boleh sertifikat halal udah majak nambah. Yang madah ketuk berpun dari proses kena minta sertifikatnya tinyau majak muntang, ianya diadu kena cara online serta diumbak kenggau dokumentasi kemudah ge. Yang madah ketuk megak berduduk dari pengawak promosi ngau roadshow ke diatur bagian pemansang halal upis pengarah Islam Sarawak Jais ngau upis pemansang Islam Malaysia Jakim di Selampur Menua Sarawak. Kelimpah harinya kaunter khas kena keluar ke sertifikat halal megak. Bisa disediakan bas pemanjai timpuh orang ke ngatur Borneo International Halal Showcase 2026 ke kadiatur bawa penentang tebing Sungai Kuching belabuh hari pegila. Kaunternya dibuka ngambil kurang dagang nyamai ngulih ke penerang gau jakut lalau tebekau gau cara minta sertifikat halal. Upis Kastam di Raja Malaysia, JKDM Sarawak, sudah mujur muntan kedua itik kes orang ke nguji dekat Maik Dadah ke bungkus 1.32 juta ringgit dengan cara belalai dengan padang biluan antarabangsa Kuching. Dua ikut lelaki rakyat Menua Tumpu Megak sama sudah ditangka. Direktur Upis Kastam Menua Sarawak, Datuk Norizan Yahya, madah ke kedua-dua kes tu ditemu raban orang ripampang narkotik sudah sidak ke meresa biak bala penumpang kedatai dari Johor Bahru kena 9 dari bulan 7 tu kemarin. Berkes ke Terubah urung pukul 9.10 minit malam, sikut lelaki rakyat Menua Tumpu sudah ditan ke pengudah ya ke nguji dekat muai kelai lagis ya dikenang lalai ke identiti ya. Pengawak meresah udahnya lalu tertemu ke 13 bungkus teh Cina kengundan 13.2 kilogram dadah metafetamin ke dipelabak ke bungkus RM660,000. Kira 10 minit udahnya sikut agi lelaki rakyat Menua Tumpu udah ditan ke Tegal perkara kesebakar. 13 bungkus teh Cina kengundan 13.178 kilogram dadah metafetamin ngau 83 IG pil Eramin 5 dibungkus RM660,560 megak sama udah dirampas. Seduainya dia tu sama ditanke ngambil ke dipansik ngena Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Datuk Norizan Yahya maksud ke penerang tu buat gempuruk pengarang berita di Kuching. Menteri Bau PS Premier Sarawak, Datuk Seri John Sikitayai Saritok tadi bisa nerima penemuai bahasa rituai Majlis Adat Istiadat Sarawak Mais ke Baru, Datuk Dr. Nelson Ilan Mersad. Penemuainya diatur dikena negap ke kaul antara bala tuai perintah ngau institusi adat di Menua Tok, nyadi ke jalai dikena ngetan serta ngemansang kadat asal orang di Sarawak. Datuk Dr. Nelson Ilan Mersad dipadu kenyadi tuai Majlis Adat Istiadat Sarawak kena 13 hari bulan 7 atau tadi lalu dekat megai pengawaknya dalam penglama 3 tahun. Penemuainya megak diatur oleh berandau ke Simposium Adat Iban ke ditagak ke diatur di Sibu dalam bulan 9 tuila. Programnya dekat ngempuruk ke kira 300 sikit orang temungkur bala tuai raban bangsa Iban ngau bala pengari dari agensi perintah Menua. Dikenang ujung ke berita kelemah itu untuk batang berita dibaca baru.
Air Borneo nempat sejarah penerbai bilun ke Terubah, Kuching, Kuala Lumpur dilancar ke Sari tu tadi. Penumbuh Air Borneo Airway bersambung ke Sarawak ngau menua bukai. Kampung Empilah Hilir ngari ke Sarawak beranugerah Desa Madani Renggat Nasional. Nyalakan berita kita ke lemai tu peninga, beritanya tadi ditusun Ratna Saimin, lalu disalin Jonathan Giri, Ari Bilik Berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolon kadazan rusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akik ca kenya.
3: Kok lok melanau.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau hari ni penatai kitai. Siti ari utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekak hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai kena ngantai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak ulih ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak ulih ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayuah megak bisi penanggul tahu ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga. Mudus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
6: Jerana Jerita Lama Sarawak.
7: Sar itu 20 hari bulan 7 dalam tahun 1963. Kepala Menteri Sarawak kedekat diciri Stephen Kaloninggan bergulai ngau 7 ikut tuai pemandu tinggi Parti Perikatan Sarawak. Bisi bertemu ngau Gabenor Sarawak Sir Alexander Waddell serta Kepala Sekretari FD Jekwe baru rumah rasmi Gabenor Astana Kuching. Tujuh penuanya laban dekat bawam ke pengawal numbuh ke Perintah Menua Sarawak, pengudah Sarawak masuk ngau numbuh ke Malaysia. Bala tuai kebisi ngau maya penemua itu ianya Chairman Perikatan, Temenggung juga Hanak Bareng, Temenggung Oyong Lawai Chow, Abang Nawan, Pengarah Banyan, Ling Beng Siu, Ting Tung Ming serta Abdul Rahman Yaakob. Penerang ariuran dalam Parti Perikatan madah kaum gulai ngau Gabenor lancar serta mansut kasih di mana. Perkara kenyadi itu besar mereti bak sejarah politik Sarawak laban proses demokrasi serta kerjasama tuai ari Sarawak ngau pentadbiran kolonial yang dipemuan kena numbuh ke perintah derimpu bak sebelum nua kedekatnya di sebagi ari Malaysia ti merdeka ngau berdaulat.
6: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
1: Sada lemai.
8: Sada lemai.
1: YFM pukul 6 lemai, nyentuk pukul 9 malam.
9: 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
6: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
10: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
6: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
10: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang, Leka Ngotiun, Dixon Boss.
6: Nicholas Frederick. Lagu Biar Meh Aku Pergi, Leka Lih Acuap Tiun Den Aladin. Masterpiece. Lagu Menyadi, Leka Ngau Tiun Depa Masterpiece. Rudy Peter. Lagu Bungai Atiko, Leka Ngau Tiun Roslyn Jerman.
10: Richard Lee. Lagu Lelak, Leka Konselor Sangin Tiun Tony Engkabi. PB. Lagu Diempu Nuan Siku, Leka PB Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman. Lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan, Leka Ngau Tiun Johannes Johnny Aman.
6: Tanah Berenyang Band. Lagu Arisa, Leka Ngau Tiun Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
10: Vinuel. Lagu Arung Pemenci, Leka Ngau Tiun Andra Abah.
6: Ramles Walter. Lagu Aib Mata Bercerita, Leka Ngau Tiun Ramles Walter. Alex Wan. Lagu Midang Belalai, Leka Ngau Tiun Ellen Muntai.
10: Steve Shigan. Lagu Bebara Api Dendam, Leka Ngau Tiun Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat. Lagu Dayang Bintang, Leka Ngau Tiun Maxwell Franklin Saran.
9: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

Lagu hari Araban Tanah Berenyang lemai tu peninggal Risa Siti Lagu Megak ke masuk dalam renggat semifinal ACSJ ke 9. Jadi udah tu lagi kita dekat mendiang ke tanduk program Leman Budaya Iban. Jadi sebelumnya tu Siti Lagu Rika Nadai Agik Pengrindu di Kenam Rindang kita bawa sada lemai.

Hai, aku Irene Nyambong. Kita dia tu benar mendiang ke YFM. Ngagai kita ke dia di Sibu, kita boleh mendiang ke YFM kena FM 87.6 MHz. Segula.

0: Ya, jadi yang beri selamat malam ngagai ya semua balap ninga kita ke malam tu ya ke bisi buku lain ngau kami bawa sada lemai kita lemai tu. Jadi nama ke selama nanti kita ninga ke tiwan dan ya tadi sudah tentu kita yang tadi nemu nama bagi ya program ke di keluar ke kami jam ke dia tu. Laban bakal selama mega maya dia tu jamnya tadi hari satu pukul 8 malam andur kami tadi nabur ke program Leman Budaya Iban. Jadi bakal ke lemai tu kami hari WiFi Iban sekali lagi ngangau ke ex pengajar Jim Buntawai datai ngagai kunti YFM ngambil ke kunci ke penemu ngau kita berkawul ngau banyak macam Leman Budaya Iban. Jadi selamat malam, selamat bertemu baru ngau nuan pengajar nama berita malam tu.
1: Selamat malam, selamat bertemu ngau bala kita itu dan yang kenuan DJ Melati serta ngau bala peninggal kita. Jadi berita dari empu tu kurs mengat ini sederhana ini meruan gerai bekas lama mega nambah kenyak hati mega bersih temegah datai kita bekal ke sarito deh labana agi diberi kita peluang nerus ke program Leman Budaya Bantau deh. Jadi terima kasih lah agai WFM Iban ke agi ngembuan pengharap ke tudah aku berkunci penemu ngau balap ninga bekaul ngau mayuh Leman Budaya Iban. Balap ninga ya tanggung pengawa ngeluar ke program tiba ketau udah tentu cukup berat tajak pen bekenya aku bersemaya ngau nak kauliah ngega lalu milih mayuh macam Leman Budaya jadi bak leka jakuk Leman Budaya tau aku salin dari ramai jakuk Inggeris tenyebut Iban Cultural Elements ku aku. Kada pelabak aku yang rindu kati serta merik penemu ke berguna ngagai bala peninga dikenang hisik program tau dah. Jadi penemu teko aku nya nanti ngena jakuk urut putih nyam sedak yang nyebutnya indigenous knowledge deh. Penemu orang asal ko sedak ya ukai penemu itu surat bala saintis nyak meh kedatai ke sarito berasa ketua laban bisa diberi peluang baru agi nampung program tau deh.
0: Iya nasik amatnya pengajar jadi munyai kutuan tadi deng luar ke program ke berkatuknya tadi dan amat pengawak ke berat dia tangguh laban ukainya dia sebut tu api ajaknya hanya berguna ke pansi anak pihak pengajar jadi berkawan kau perkaranya aku muka ngari ke kami dari YFM ngarap ke program Leman Budaya Bantu berguna ngarap ke tau jadi ke sana yang penemu ngakai pala peninggal ketua baluah dia deh hanya ke bisik utai ke nak ditemu sidak ya lebuah nuan ke nerang bos pemanjai program kita ke dikeluar ke kita Leman Budaya Iban tu harap ku tanya tau merik penemu ngakai sidak ya dan pengajar lalu program tahun tu peninga buat program Leman Budaya Iban tu agak diterus ke kita lepas kita udah tentu mah utainya tadi disebut kita berguna nyalai programnya tadi diterus kita diterus ke kita buat tahun 2026 jadi sarito nya tua begulai buat hari keterubah ungkup tahun 2026 nama topik nama batang rantau ke dekat di baik nuan kenang tua ke malam tu pengajar.
1: Terima kasih HDJ. Jadi bala pendengar semua laban program ke sekali tau inya program ti keterubah kena mungkal tahun 2026 tau nyalai sebedau kita yang berkenang ke perkara ke baru topik ke baru Leman Budaya ke baru kena kuasai hati aku lah buat program tu aku dulu kau berkunci penemu ngau bala peninga berkawal ngau lansak berkawal ngau topik tika dikenang ku tau ke dikumai ku lansak penerang berkawal ngau topik ke udah kalak dikenang dalam program Leman Budaya hari siri satu ngagai siri ke 41 berarti yang 41 kali aku dah tamak konti kita lalu belajar dari kita berkeni ke kita pejaku buat radio macam-macam lah take dia pelajar berkenya mega pari tabak penemu bala peninga baik kenyak nengah Facebook tau ke WhatsApp atau ke lebuh maya ke bertemu beranau di sebelah kedai sebelah pasar mayuh benda sidak yang madah ke program tu berguna mah program tu kata ukai tak kita semina rindu ninga nuan bercerita ku ya ta mayuh penemu ke disebutnya tadi bekaul ngau penghidup bekaul ngau cara kita patut mai diri anak iban patut mai diri lalu teh kedetan ka kena ngetan ke kelai bangsa atau ke identiti bangsa ku sida ya nyale lebih meninggal kerja ku puji agama nak ati rindu kita ni ngartinya bisa erti mah ku tu ngenatai ke diri kita lalu ba lalu pengawak hasil pengawaknya tadi bisa orang ke ngasai kenyak berguna
0: ada. Iya. Au nah segi amat tu pengajar aku rindu begali ke kunci ke apa lama tu aku dah habis seminggu lebih apa aku dia pengajar lebih aku ke bisi buat pasar deh. Aku nak berarti kurangnya berarti ke aku ninga aku tu bercakuk ke orang buat pasar dia bisi berandau engkau bala orang ke buat pasarnya tadi lalu mansang yang bagi aku siko apa tu ai orang deh. Mansang yang bagi aku nya yang nanya aku nuan tu sano ku ya. Iya aku ga enggak jadi ketua bulak kurang ya. Aku ninga nyawa nuan nemu aku nuan ya melatih badi ku ya laban aku tu suah mai ninga ke program leman budaya ban ku ya rantau seduai de pengajar namanya jimbun tawai ku ya jadi nya siti ri utai ke suah di dinga ku programnya ku ya laban nya ke tau ngirik bertemu kami ketuai ku ya laban ni aku mentak ya pan udah berumur gitu pengajar de jadi utai nya berguna utai ke bisik nak temu kami ku ya arinya ga namanya jadi nyadi kesannya penemu aku ya nya utai ke dikenang banyak banyak aku ya pengajarnya di kira salam genuan pihak aku ya
1: terima kasih ya
0: au siko peninga kita ke bertemu ngobo pasar itu leh di Kuching itu au jadi nyu pulai ngagih kenang tua ke sarito munyi kenuan tadi den ti berarti ke pemayu siri program ke udah dikeluar ke retinya tadi bisa 41 kali munyi kenuan eh nuan dah tamak ke konti YFM ketiga ke keluar ke program leman budaya ban kita itu cukup mayu nya na pengajar. Jadi tapi puji mega aku ngakai nuan laban nuan tu cukup lihat hati nuan tentu ke program tu entah puntan jadi 41 itiknya nadai kalak nuan nak kalak nak datai deh nang ya datai belama berkongsi ke penemu berkongsi ke cerita engkau balap ninga tu abah program leman dari ban terima kasih ya. Jadi itunya pula hingga program Leman Budaya Iban tua ke sekali itu pengajar aku nyomayuah ke utai ke dekat ditanya okay, nama dia dah lama metua tu nak bergulai habis 3 bulan dah pengajar jadi nama kini kebuah nuan milih topik ungkup tua lemai itu yang tadi lansak penerang berkawal dengan topik ke udah kalak dikenang dalam program Leman Budaya Iban tua buat siri ke terubah sebab nyentuk dengan siri ke 41 dikenak tua ngisik program tua lemai itu
1: jadi terima kasih DJ jadi nyameh pulai ngajai kenang bala mayuah ke ngasai ke program tu guna terima kasih mah laban jangka ku maya tu ate bejaku dia tu urang te mendiang ke program dia na ukai semena bala tu ke dia ada rumah panjai ta mega ke mayuh age nya bala ke pemalam sebelah lengkau kebun nak masih ke rempo ke kadang malam lengkau kebun nak nemu padam radio nya
0: sigi
1: di pasang lama sigi di pasang sigi ba lama di rumah makanya menak ngetu nak semalam-malam radio di pasang lalu arenya program tadi keluar kita hari radio tu tadi hari kelihat hari maya tu dah mesejana dengan semua ngagai mesejantan keluar ke sebuah nama program ya kumai lantian bangsa nak ngilalah kaya sama belak berjaku ke pesaka bangsa jadi didinga kemaga-maga nadai kalak nak ninga segi didinga belam-belam rindu ninga utai ke dikeluar kayaknya meh kebuahan ninga kaya. Jadi bekah ke program tu ke malam tu biasa dua bengkah ke dia rintai ke aku di tu ke buah tua milih dekat ngelansak undan program ke udah kalak dikeluar ngelamat tu kesatunya dekat mulai ke pengingat ngambil ke namanya kena mulai ke pengingat kita mah. Mm-hmm. Sekedar perkaranya tadi ke disebut mayanya balak berguna lalu nanti tuang ngenangnya baru bisik ada peluang ada mulai ke pengingat lagi nanti semua bala bisik ada luar din bisik kedekat bertanya dengan Facebook
0: ka,
1: nada salah ke nanya nanti ya, tanya boleh sawat aku megah oh. Okay, nak lah kak pendangan tek ngegak sawat ya bak, di luar din nyadi lalu kedua lagi ngambil ke program tu lagi ya kada keluar nang kan tau nya nak belum ya ngote kudah ka depan sud ketua ri pun sebab sampai ke dia tau
0: oh.
1: Artinya nak berjakut ke perkara ti
0: sama
1: bak program tahun 2026 ila artinya jangka ati aku bala peninga pen segi semampai dekat mendiangkan nama
0: ya, perkara
1: baru ke ada de baik asanunya bahan namanya pendiang ka kita tahu ka bagi ngok kita tentu kenya rundian sida nyali nyak meh gaya bisi duite de kena ngisi program leman budaya ke dalam tahun 2026 tau.
0: Oh, ya. Jadi nanti bekenyak tu pengajar awak kena masuk jam tuan eh. Jadi dia tu kunyerah ke peluang tu ngakai nuan pengajar awak ke nuannya tadi lalu terus ke penerang nuan berkau ngau topik ke dekat dikenang tuan sekali tu ne.
1: Nanti sama terima kasih lebih ku kenerang tu lagi nanti nuan ngasai kebisi utai tahu tanya agak
0: sama muka ngak peninga
1: terang agak ti bala peninga bisi utai kat tanya
0: iya
1: tanya agak jadi bala peninga semua ti, serta di basa mega sekedar hari tupik ke udah kalau ada di peranau ke kita tau ke udah ada kunci ke ngau bala peninga ngelala lama tau hari tupik ke satu keliak dalam tahun 2024 terus hari siri 1 ngagai siri ke 2041 bak tahun 2025 nya dekat ku kenang ditau lagi tang sebenarnya bala peninga ditau ku dulu dekat madah ke juluk ati tipe maduk berguna ke buah ku nya kih benar kiruah benar ibuah benar ngibun program tau jadi nama kebuah kini lalu kena kuati aku dalam din tiap dini-dini aku berjalai tiap-tiap aku ngagak maca lalu nyedia ke skrip tikat keluar ke aku utai ti nyadi namanya penemu ti ada pegai aku ianya bisik siti aja ianya nguji nabak ke penemu diri ngegak jalan nempak iban menyana. Jadi nanti ti ngena jakub Melayunya memang individu sempurna ko sedar. Tau ka raban bangsa iban menyana. Jadi nyak tuju ti pemadu besai. Besai mena tuju artinya tang bekeni ko jalai ni gaya arti ban menyana nyengka ko bala peninga keninga tu atau tadi
0: kak menemu ni
1: buat tu segi mayuh maknanya nya jadi bak penemu aku iban menyana nya bisi bakal ke daripada kita bak regang orang ke megai pengarap sekian dah ya bisi empat itik tau ke karakter tau ke perangai empat itik bahasa perangai itik de pegai kita basari-sari selagi kita megainya basari-sari kita segi jadi mensia menyana jadi ban menyana kita de kerenduk ke orang dini-dini alai kita maik diri dini-dini alai kita berjalan kita segi de kerenduk ke orang orang rinduk ke kita nanti kita kesatu ianya mensia ti bisik di megai berpegai ba prinsip integriti. Erti di tu leka jaku integriti tu besai mena serangka namanya serangkap tau ke bungkur jadi hari bob serbarti ke depedak-pedak kunya bisa orang nyalin ke nya ngumai ya pengelurus hati tau ke pemanah ulah tau ke penegap runding tau ka pengerentang penemu ngamayuh pengawaknya. Jadi nanti kita nyebut baka bak pengelurus hati itu tadi kita berkenan ke pasal ti orang asok kita ngerja pengawak. Kita ngerja pengawak ngau hati ti lurus. Ngau hati ti lurus hati ke kita yang tadi. Nyak tidak sah tuai kita kerja. Nyak kerja kita. Nyak tidak sah pindai kerja kita. Nyak mana kerja kita. Yeah. Nak nang limpang ke diri.
0: Yeah.
1: Nang nesat ke diri. Erti nyak tadi. Mek kemandiang. Nanti kita. Lain utai de kerja. Salah munyi jakuk itu tadi ya. Limpang hari batang perkara tidak atur ni kita ada integriti kita.
0: Lain terdasuh lain
1: jam datai pukul 9 korang pukul 8 korang bawa WFM nuan lagi habis itu program man beriban korang punya datai pukul 8:30
0: terbasau setengah jam
1: terbasau ada integriti ya korte ya nanti makanya mega ngau English nyebut ya moral. Kita mengemban moral tertinggi, moral arti ya, pemanah perangai, pemanah ulah. Tertinggi rentang penemu artinya. Ni macam pengawal tidak kerja kita. Kita semua ingat ke anang becipiang ngos barang orang.
0: Yeah.
1: Jadi dalam bahasa Melayu sidak yang enak lah kerja
0: adil.
1: Adil. Jadi aku nak nemu nyalian ngagi iban ko ku nama uter tentang riti nada lilih lah.
0: Iya. Sama rata ko kita.
1: Sama rata. Nanti air dan kaki tebak pingai. Nanti pingai nya rentang. Penuh milele ya nak melap. Naya. Nanti enak rentang mimik dia singit. Naya. Dia nyarti teka kumai rentang dia. Rentang penemu. Jadi bala peningan ke kan ngiga lebih ya. Tahu gak nanya ba Google bisa me Google madah nama arti integriti kata tadi ko akunya siti age yanya resilience ku ya iban kemnyana mensia kemnyana ia mesti bisa perangai resilience jadi leke jako resilient tu yanya bekaul ngau pengenan kita penegut pengepuah penegap
0: pengetan kita
1: pengetan penyampat kita boleh bergegak ke akal nanti semak kita bertempuh ngau mayuh macam penguji kita jampat bergegak ke akal dia kena mutar ke penusah diri jadi English nyebutnya resilience jadi ketiga nanya orang manusia ke menyana tau ke ya, anak iban ke menyana ianya ia ke bisi perangai empati ko English nyebutnya empati ko kita berpengasih berpenyinau dekat ke roh dekat ibu nemu ngambil hati orang jadi penemu kebekenyat ganti mendak ya biarlah kita datai berpiten ber ba panbonyo kita mendaknya dia ada nyebut tukang urai nadai ibu ngantai orang ke ngasuh meh nanti kita sempat kengkak ke boleh japai kita simpan dalam plus dia buai kita buat tempat di batu kan tau ke uras ke tempo anak muai sebarang nur nyak pun tau masuk dalam kita ti ibu kita ti

0: meliti. Jadi kita iban ngomai pemaruh hati tau ke nemu ngamaruh ke diri.
1: Yeah.
0: Jadi tau ke semina ba perangai setiap hari sampai ke ba Bible tu. Bisa kita sebut ke ba kita nemuai ngegar rumah panjai orang, ba ruai orang. Lebih maya orang asal kita duduk, kita anang geni-geni jampak-jampak duduk di tempat di atas din. Engkau tempatnya engkau digalau ngegi orang ke pepengkap selesai.
1: Yeah.
0: Yang mana kita ngenduh ke diri dulu ba sebarang tempat dulu dah nemu orang kebu pengawaknya ngatur kini kita patut
1: duduk
0: duduk. Artinya dini-dini alai kita kita sikit dikerinduk kurang tik kita mai hati baru baka baka orang ramanya meh dari buah mesai ke diri dari buah ngemegah ke diri dini-dini alai kita jalan tik kita sempat ingat keempat itu perangai tu kita segi hari ini orang bukulang kita.
1: Oh, segi orang orang ke dia bahasa orang bagaimana?
0: Tak orang bahasa kita, orang apa nak rindu bukulang kita.
1: Yeah.
0: Jadi nyak balap ni penyai mainyo penerang aku bertanya kak tang bisa erti ke makum mereka penyai lepas nanti program tu nadai batang tujuh ti berbatang.
1: Oh.
0: Nyamai ni buah gig kita mendiang ke program tu.
1: Oh.
0: Tanti kita ingat ke program tujuhnya tadi dekat ngigak jalan nempak Raban Bansai Iban Menyana tau ke rempak nempak perangai anak Iban Menyana.
1: Mm-hmm.
0: Jadi engka bisa erti kita mendiang ke program tu. Oh. Kalau jalan nempaknya cukup mayuah. Ianya hari ajar apa inai, hari ajar hari insera, hari ajar hari semua utai kita sebut dalam insera, dalam leka kana, dalam leka sampi, semua nyabisi disebut berkeni ke jalan kita patut mai diri rinduk boleh jalan dengan pengendiri. Nanti kita megai semua perangai empat itik tu. Tiap-tiap ikut orang dia dalam siti rumah panjai, megai perangai tiba kenya. Rumah panjangnya dekat Likun no diau. Semua orang ke diau dia tentu gagah hati, tentu rindu hati. Jadi agak ngerampit ngau tujuhnya tadi.
1: Mana agak penerangnya pengajar kena muka rundi yang kita lebah kadang-kadang tua atau tadi terunda-runda agak engkau utai ke sebut kita pemansang ke mayari itu nyentuk ke tuanya nak ingat ke empat itik sebut kita asal semua tanya ulah kita siku-siku kena tempat kita
0: bisa gurau nyebutnya pugok lah
1: ya pugok ya.
0: Penemu ngerti patut dikingat patut dia baik nyala lebih meda orang ngesan mai cross abah tubuh ya atau ke regang abah debedak kita anang jampat semena madah kayanya ketegal simbol ya orang Kristian laban kebuah namanya Jesus ada namanya dergang orang kelia engka ya mai empat itik perangai tu
1: pugok,
0: dia suruh dia ingat ke kita
1: ya
0: nyala lagi pulai kia baru kata tu anak tu okey balai peningap dia tu pulai ngegai batang kenang kita jadi batang kenang kita keterubah ya tentu mah dalam 19 hari bulan 2 tahun 2024 subak nya program keterubah
1: ya
0: nya aku ngau tua ngau DJ Edwin nya keterubah ya mereka ngau gai kunti kita ka nerang ke pasal program Leman Budaya Bantau nyak keterubah ya mayanya kelia jadi lebih mayanya tentu mahku madah ke bidang perkara tika dikenang bak program tau cukup luas cukup mayua nyak lemar benda dipilih deh ya udah nyak aku lalu madah ke tujuh ngau konsep diringkas disimpul ke kita ngau jakut tipandak amat tujuh program tau
1: sebab
0: berperinang sambil berbagi penemu.
1: Iya.
0: Lalu lalu ke nambah kenya program tu moga dia keluar ke dia kena nyungka penemu dia kena nampak Iban Menyana bakal kada
1: sebut tadi.
0: Aku nyak tadi ya. Jadi nyak bak program ke terubahnya kemarin.

0: Dan yang bak ke nombor dua kemarin, kita lalu debat kumungkal program baru, perkara baru yang berandau ke pasal utai ke nama penting pemali dalam penghidup kita. Laban mayuh benar perkara yang tak kadang-kadang bisiknya di penanggul gak, bisiknya di penekul, bisiknya di pengeribat, bisik sekedaknya madah ke. Nak ukai patut disebut depadah ke nyadi pengeribat nyakiri sebagai hari cara kita mai diri nak patut kita nadai penting pemali tak ni macam bangsa segi bisa ya penting pemali macam-macam lah lalu kebuah hemali mungkin tentu bisa
1: nama kebuah
0: nadai,
1: hemali
0: nadai orang ti nadai penting pemali nak patut dia tak tahu nyebut nama apa inai sepenekat hati nama tua penekat hati semuanya utai nak utai mali mengada pasal dalam raban utai rekumai mali jadi nama arti penting pemali, nama arti pemali rama, nama arti utai kerkumai pemali berat. Udahnya kita medah pemali kok kita anggap hati tau ke perception anggap perundian kita leban utainya perkara nyapa ting nak jaku Inggrisnya main sidang nak leko jaku subjektif pemali bak nuan nak semestinya pemali baku ya kerti tak kembali subjektif. Sebenarnya kita berkenan ke pasal berkeni jalai penting pemalinya tau nyadi dalam penghidup kita hanya bisa dikenang mayanya. Lalu sebenarnya kena ngermai ke programnya kemari bawa programnya kemari sempat aku ngerintai ke 18 bengkak pemali rumah yang kau pemali kan dititih ke balai bandia di rumah lah pemali ramah tu tadi selalu kena kita nagang kena kita ngajar bala anak ngerja pengawak mali ngensong malam hari mali bertabuh sekilo ngai ke mata depan
1: tropitan
0: nah ada orang nunggu kita buat pemali ramah nanti bakal nuananya mantap lalau mantap tangga orang rusak dinding orang bak mali rumah tu rumah lalu nunggu naknya mali berat mali berat bisa orang nunggu bisa orang anu bisa orang nak berjerak kita tiap mali ramah ia semina kena ngajar kena ngadu ke lalau penghidup deh
1: lebih lagi kena kita ngajar balana
0: menyalai makan tebu maya lemai hari mali aku macam-macam lah mali pendidikan saya buat lah mali para inai mengkujak macam-macam.
1: Kena kuat ke?
0: Dia kena. Ti anaknya tadi nyut lebak yang lemai hari minta kusi ketemu. Kena tentu lemai hari tentu duku tajam. Nangis ketele ya. Tapi kena inai kiro baru datang turun tentu. Nak betul perangai tu kena. Nak betul pengawal tu kena. Ayah. Jadi pas tentang ngermai mimik pas tentang pemalinya. Ya ketiga kita berkenang ke pasal namanya pasal penting pemali ke hari program terdulu tambah sekali tu kita nyambung pemali berpun dari pengarap pemali akun bandat balat nerang ke bak tentang penemu timadah ke utai nemu nyadi betul nak tunda kena kuaku lah dalam penghidup kita ini teh ke pengarap asal liban artinya utainya nemu nyadi bertunda-tunda kena kuakula contoh tiap pengambil muda datang kita berumai bak pun jagung ambil mudah badah tunggul jagung tu kuyas kita dia mali anak bukannya ilat sida jelur bapak dia bala sida kerak nyumbuh nunda nuan kau ini kita nak kena mali bertunda-tunda bukannya enggak berjalai makai sambil berjalai kita makai tebu buat madang buat umai nersak dana umai orang nyak pun
1: tak tahu
0: ke kuat pindai kita nama kebuah mali kebuah kita makan tebu jalan ke jelu nunak kita kau ke
1: bisa kebuah makan banyak ada pengajar
0: ya ke balat tau nyadi ke dekena beranau nyadi ke pugu penemu lebih nerangkap mali abai ban macam mutai tip kita percaya kau tak nemu nyadi bertunda-tunda. Nah, bapa ngau berumah. Lebih ngentak ke rumah baru macam ni. Ambil batu kuai simpan dalam lubang tiap bumbung. Ambil utai celap baka bas kedak orang buah buah yangat, buah pilau, bak sekedar orang batak pisang, kedaknya ngamik muman, bisa utai tumbuh rekomai muman, diri kebat tiang bumbung, kujaku. Semuanya nengah penemu utai nemunya dia betul nak tunda. Erti ya, nanti muman dah gemar ke kita betia bumbung, nanti ribut mupuk ke rumah kita, rumah kita nak mudah tumang, bakal muman ke borawrat, bak selpak batu. Tejak tujuh air, ya nak terbabak. Semina biar dia cundung dulu tang lebu air langkang ya pulai baru hidup regas baru tumbuh. Kenyang mega beka pisang hutai celap ngambil ke penghidup kita tahu celap denap dia baru mau panjai. Jadi nya are penemu tai ti nemu nyadi betunda-tunda dalam penghidup kita bisa tenang mayanya kemari. Bapugan keempat kena satu rebulan kita berkenang ke pasal pemali ti nyadi nitih ke pengarap lama jadi maya macam macam utai kenang mayanya ya kena nitih ke udahnya bak macam-macam lah pengarap lama kini kita ke de kenang mayanya dah udahnya bak program kelima lagi nyambung kenang pasal pemali maka tan sekali tu berkenang ke pemali ti dititih ke kita sesebengkah peturun orang diri sebilia lah. Ambil ke mana bisa orang Mali mengenuh
1: bayar.
0: Bayar lebannya. Kaya udah kalah ada tolong bayar kini. Yeah. Bisa orang Mali mulu munuh sawah. Bisa orang Mali nanam genu. Mayanya sebab aku bisa nusin serah pasal induk duikuk ke dikagai munsuh lebu maya sedua yang mantuan di umai. Dia tertegal ke nyeduak ke derempu barampu akar genuak ke nyerangkap herba. Dia munsuh nak tertemu ke seruai. Lalu malam harinya seruai mimpi madah ke ia ngelalai ke seruai hari munsuhnya bunsu hantu genuaknya tadi. Genuak tau ke labo deh. Nyalai berengkarinya seruai nak tau masau, nak tau nanam genuak sih dah sembilia. Jadi bisa enggak orang mali kijang, mali rusak. Tapi semuanya tadi orang kembali kijang. Kadang tersat selama lama namanya merinsak media dalam babas. Udah nyanyi nitiah ke kijang sampai ke ketemu ke jalan mulai ke dari ke menua. Jadi ketegalnya ya si turun ya lu mali gak? Mali kijangnya bisa dikenang dalam tentang programnya subak. Aku nemu sekali ke bala peningannya lagi ingat tak kebisi ningat ke programnya. Udinya program ke-6 subah dikeluarkan 29 hari bulan April tahun 2024 aku berengkah nerang ke pasal pemali berat. Jadi tentulah pemali berat tu tadi ti orang langgar pemali berat nya sidak ya dekat ditunggu. Jadi kami berkenang kemayanya subah berkenang ke semua penerang dikenang mayanya berpelasar ke Bu pada Iban 1993 semina aku nak nyebut pasal pemesai tunggu mayanya leban aku semina berkenang ke pemali,
1: pemali
0: cara-cara nabar ke pemali tik ngena ngena genselan ngena darah darah lah ngena genselan ngena putih ke nama kerja semangat bisa diterang ke mayanya jadi udahnya kita hanya berkenang ke pasal bak pemali tinjadi ketika pengarap ulama nya udah disebut tadi bak bak siri ketujuh subah kita berkenang ke pasal pemali bak pengok berumah ngau pindah ke rumah baru panjai mayanya lebih main ngau pengawak perkara mesti di kenang lalu berkenya mereka bak program ke-8 lagi nyambung bak hari program ke-7 pasal pemali titih-titih kah sekumbang kita ke dia di rumah panjang ibun rumah hari yang agak rumah sampai ke kita nyok pindah ke rumah baru jadi bak program ke-9 lagi menggap menteri pemali berat dan bak sentang tau kita berkenang ke pak pengawak bumi bertahun ngau mayuh macam mali ramah lah bumiannya bak program ke 10 sebab kita berkenang ke pemali berat kau ngau pengawak bumi bertahun ngau pengawak belakang bini serta ngau penerang pasal penti pemali tajak pen ngelanggar undang-undang perintah tentang Mali mesti di kerja ambil kemandian kena kuaku di tu tajaknya utai kenyadi yang langgar undang-undang perintah ambil kemandian orangnya tadi luka ketegal di pangkat petik. Jadinya undang-undang perintah sivil atau undang-undang perintahnya lebih perintah sih lama udah nagang kita ngetan petik. Nanti orang ke bisik kena pangkat petik ya tahu dia dawa ngagai polis leban polis leban perintah sikit nagang kita ngetan petik. Tang sebedaunya bak rumah panjai sebedaunya ya orang ke masalahnya tadi mesti dia keselan kak mesti dia bunuh ke babi nadai perintah ngasih so kita bunuh babi tak kita ke mengeselan ya leban bak pengharap kita kita ngampun ngagai penyilapnya ngagai tara. Lalu bak perintah yang kena adat hukum artinya denda kita pak tahu ke ganti rugi ketegal pemedis bakal nganti pengrugi ya ke berubat atau kenyanya bak hukum perintah tak baiban kita lebih berguna ke kawal kita ngop tara nyalai kita semua kita kenyadi nguji kita nguji nabar ke yang kena jalai
1: geselan ke
0: bergeselan tak kemayar itu tentu mega kita nyubisik mengharap baru sembiak mega kita nya nitih ke cara kita siku-siku nitih ke cara orang buat menuasa semangka jadi udahnya bak mali berat abas tentang bak bak program ke nombor 11 subak kita berkenang ke pasal pemali penam jadi apanya agak penerang aku bertanya tak labanya berterang penerang kau teh kenyadi berkini ku jalai bak mali pernah kini atur kini cara nama utai patut kerja nanti kita ngerja pengawak mindah ke pendam jadi panjaya cerita aku lah aku bisa penebak mindah ke semangat bujang berani nama pendam kubur bujang berani ke mati dan melayak subak aku pun benar mengau orang jadi aku tak patut kena
1: bisa penebak dia
0: bisa penebak panjaya ceritanya bukannya mega mindah ke penam di Sekayu Menua Sarawak tu ia ke bisik kena pansak jalai Pan Borneo labanya mesti dia kerja dulu sebedau Pan Borneo terus ke pengawak mengukur tanah ke bisik terpansak ke penam orang jadi mayuah benar benar ngau mantau mesia mayuah tentang aturnya meh ngarana orang kulit di Sekayu Menua Sarawak sebab mainnya jadi labannya berpelak belalau ke penlebak diriknya mai maka aku cerita
1: cerita au lebak kala
0: buat mansa
1: au kala ngasai ke kau mansiaknya mega gerejanya ne
0: udahnya ba program ke 12 suba aku mai bala peningan ngetu dulu biar aku kutai ke kelalu berat dinya lu berkenang ke pasal utai ke ku mai jaku main kau leka main jadi mainnya aku lalu ngerintai ke contoh jadi lebang bala mensian tadi tak semua utai-utai ngerindu kati baik kena entelah baik kena berdungai melandai berenuang berganu kau baik main asal makan-makan tang lebuh kami nusun pengawal lebuh maya nulis tadi ya ke jaku mainnya nak berguna ke kita menyebut dia ngau serengut pemanah nyawa ke bakal orang ke belagu ya dia sebut pihak ajak dah tapi kemana dia bakal sampai ke atau ke atau ke jaku tanya Indo ke bisik melagu ya cara nyebut ya tak ya nak bakal orang ke berenuang ti orang berenuang mayu anda wo ya ti orang ke pesangai orang ke pantuan ya mayuh ayah ya kan orang Brahman makanya kan. Jadi nya beda aja ku main kau leka main udah nyaba ketiga belas kita berandau ke gunang kau guna jaku main kau leka main tadi tiap itik sidaknya bisi guna maga ambil ke mandi yang ke bisi disebut mayanya baka pengap kena kita ngangau ke cara iban keliak ngangau ke petara awak ke datai ngagai menuk warah tengah bang apa pengap pelian mega makanya ke ngangau ke petara manang merubat orang kata sakit baka pupuk nyalang tu tadi memang memang kenyalang ukir ngambil ke nyadian nyadian tu nolong kita ngalah kemunsoh kita baka tema tapang orang nyebut tema tapang lebong maya saya dia nikit manyik dia pucat tapang dia kena namanya tadi dekat siti ada cara saya madah ngagai rembia tapang ngambil ke rembia tapang tu tadi nemu kita kami kat balai bantu kap guna ke labrit manyiknya lalu anak rembia tapang juga nak nyaga penglikun sida lalu sida ya likun nak mudah labuh ada pucat tapang nambah kena bisik dalam lansak maka kenang tidak pasal sabak berbuah ianya pasal sabak tidak kenang pasal nganyung pejalai semangat nuju menua sebayan din laban ti hari semua tu tadi aku udah nyerungkai penemu pasal tiga bengkah dunia lemambang ianya dunia lemambang dunia manang kalau dunia urat nyabak lalu dan nerang ke dalam buat tentang dunia lemambang tang bedau nerang ke pasal dunia manang ngau dunia urat nyabak jadi jangka asal saya sepik aku dalam tahun 2026 tu ialah nanti beka balap dengar ngasai kenya kan dengar kenya uliah ke aku
1: meluang
0: jadi benar aku tu bisa aku nama bisa ge dah bisa teka tanya dengan nama bisa bisa respon bisa
1: sida tu bayu bayu ba Facebook tu pengajar ada tang ya semina laban tu ke puan ya deh kira ke madah ke terima kasih ya laban program tu dikeluar ke baru tahun tu rindu ninga ke nyambut tu aku sida ada laban bertahun tu tai bisa tanya ya jago perancang
0: okey tindak ya tapi ya awak ke kita
1: terus
0: kau ngau nak kuliah engka engka sida bis dulah kerundiang lagi.
1: Oh, tahu kenanya. Bisa
0: kita disebut kita di tahu. Kau kanya bisa ngaruh hati sida deh. Bak 14 mari age ma nyambung ke dulu bas tanya suba. Aku nerang kerti utai rekumai wa, utai kerekumai denjang, utai kerekumai tema jalung. Bak program ke 15 suba. Di tu aku berkenang ke pasal berarti ngau tuju guna lekamain dari kumai kanu jawang tu tunggu pantun ramban telandai mesra kana wa anak mit lagu anak mit kebisa dikenang mainnya kena 16 hari bulan sebab namanya ya ke siri ke 16 aku agak kenang pasal jaku main asal mainnya dah sebab ada kenang mainnya sebab nama tujuh ngau guna sampi nama bidang ngau lu teke kumai biau pucau sumpah ngau macam-macam teke bisik dikenal mainnya nyak teke dikenal dah bas siri ke 17 sebab aku berkenang ke pasal jaku main jaku ansa jaku nan ngau muka kuju arti ngau tujuh orang bergeliga jaku nanya indo jejulu ngau jaku main nemit kebisir kenamainya dah adanya idu tu lain ada ke deh siri ke 18 sebab kita berkenang kami macam main asaiban gagik penerang bak sekedak jaku main megak bakal jaku mata kelakar jaku mata kelakar bisik dia kena menua balai bana balau balak dia kena dia jaku nan ke kuta ngomuka kuta jaku nanya ke pengantang pejalai maya kita ngambil induk jaku nanya ke pengantang rumah maya ngambil induk jaku pelalu pengabang kena ngalu ke bala pengabang tidak tai bak gawai tau kan maya bala pengabang dah tai bak urat yang ngambil induk jaku sada buah ngau telah leke jaku sada buah tu disebut itu hanya dikena ganti leke jaku ngai Melayu ngai English poem ko sida jadi ngai Melayu puisi jadi ngai ketiban pedih makan igaknya disebut pelanai ngai ke nyanyi lepas ada belagu
1: ngena sada buahnya
0: nak leke jaku ya kena dia tu mayu hage ke orang terima leke jaku sada buah kan nyadinya ko sedak ga nyadi mayo-mayo bala bala bakiah ke arindo ke jeku iban tadi nyumupuk anaknya ke kena sedak nyebut utai ke kumbai
1: maka puisi
0: ya, puisi Melayu kumbai puisi deh. Orangnya basiri ke 19 kita berkenang ke pasal lekap pengap. Dari panjai penderang pesentanya. Lebu maya penderangnya kemari aku ngenak bisa bisa ngagak posta nerang ke pejalai lekap pengap. Yang dipanjai penderangnya lalu penderangnya suba lede terang ke bak bak siri ke 20 siri ke 21 siri ke 22 siri ke 23 yalah agi siri ke 24 panjai na lalu siri ke 25 nyo ngenate kirim buda rumah bekaul ngau cerita teh kenyandi dalam lekat timang nah udah nyaba siri ke 26 agi udah nyambur habis udah nyaba siri ke 27 kita nyo nyorongkai ajar badas ti bisi ditemu ba perkara ti udah kala disebut ba lekat timang Odenya bak siri ke 28 berkenan ke pasal nyukat datai bak ngepan untuk kenal pasal ngepan mainnya sebab siri 28 tu 24 hari bulan Mac odenya bak siri 29 agak kenal pasal ngepan asal iban ditih ke kategori ngepan ditih ke titir kena ngagak ngepan jadi lebih mainnya nyamai mah lebih nak penderang tadi agak aku kumpul bisa agak nulis itu bu pasal ngepan dan saliban jadi nyaman dan nerang lah banyak bisa tajaknya nak tentu banget panjai nak tentu cukup penuh tang bisa nora bersandian basiri ketika puluh subah agak kan pasal ngepan tang ngepan dini dong nak ngepan nama ngepan tak kena pala ngepan tidak kena ngias reku, ngepan tidak kena nudung tubuh, ngepan tidak kena ngias jari, ngepan tidak kena ngias
1: kaki.
0: Kaki. Jadi nyak cara aku lah, bisa orang buka, kalau bisa cara ya buka, lebih maya berkenan ke pasal ngepan. Nih aku ngemik kenyamain, okay, jakuk pasal pala kita, lo meda nama otak kesalur kena bak pala, ente ya indo, tentulah.
1: Sugu
0: dia lebih yang nanta sugu tinggi hanya dia bukan nyaman bak bak pendiang tu dah tuai tentu si anti kan tahu kenyang lah udahnya bak ketika satu sebab kita berkenan ke mayuah macam bangsa gawai tidak entu balai ban sebedau tidak ya entu gawai daya mayanya jadi maya macam bangsa gawai lalu aku mega mainnya dan bisa ini aku namanya tadi berangka macam-macam mutai kada contoh gawai ke ngau cara orang ngentu gawai mainnya lah beka ba 31
1: tadi
0: contoh gawai kenyalang gawai kelingkang mutai ke kumai gawai sandawari, gawai batu, gawai tamak bulu, gawai macam-macam gawai tidak terangkan akannya dalam jam tidak tentu mengecukup tidak meh penderangnya cukup lenak mehnya tang bisa dikenang dikenak muka rundiang ngambil ke bala peninga lembong maya sudah beranau ngau pengendiri di kedai kopi kini engkau ya tau megak nyambung ngermai ke perkara tu dah terendau ke bak program tau deh laban bak penemu aku budaya tu nanti ya nak dia selalu disebut nak selalu dikenang ya nemu mugus nemu mugus nemu luput nemu lenyau nemu nak dikingat kage deh
1: nyau batu sun ke 32
0: nah 32 subak kita bercerita ke pasal 7 ngintu gaudaya mayanya aku nyerita ke pasal namanya penumbuh, cerita penumbuh ke Dayak.
1: Penumbuh tujuh ya.
0: Jalan penumbuh lah. Tujuh ya. Lah tambah program ke 33 sebab aku tu berkenang ke pasal cara Iban ngintu ke Dayak bak menua sesemengka nitih kerenang ke ini kita sebab nitih ke atur nitih ke randau orang ke mungkala gawai Dayak sebab nyameh sampai ke utek ke guna ngutuju ai pengayu macam-macam cara ngalu pengabang niki pengabang teh bukannya lah kena berengkarnya ke orang berpun ke bisik sekedap menuanya tadi nyob gagak ke kayu gawai bisik sekedap menua nak nyebutnya kayu gawai nyebutnya ranyai. Jadi ya tidak tentu ke nyebutnya ranyai ngomainya kayu gawai leban ranyai namanya utai tumbuh ada menos bayan kau sedak ndak patut dikena kita bagawai daya nya maya kita patut berami mana git sebut kayu gawai nya di nitih ke menos sisi sampai ke sare tau pedak aku lah namanya age nak lu nade bisi
1: standard
0: penetap. Nade penetap. Lagi mayo orang tengenak laki jaku orang nyai. Lalu lagi bisi mengga orang tengenak laki jaku kayu gawai lah.
1: Ya bela tau kena ni pengajar.
0: Jadi wah kena ti orang bercarut carut putih mungkinnya. Kayak bela tau ya ada kena lah ya. Madu bukunain tadi tujuh kita tengenak nyat tadi kena kita mantai ke pengandi ada rempu berjakuk ngerintai ke jakuk memangnya tuju ya ngasa kita rindu hati ngasa kita gagah hati anak ajak carut
1: iya
0: udahnya kita bak ke 34 sebab aku nyamungkal ngagak namanya nerang ke pasal Siti adat dibanti udah kalah depan siak ya nya pasal adat selentikai jadi adat selentikai itu sebab bahwa belalau ke pansiak tidur dah kalah ada perjalai pelilihan menua leban tu lah jadi mayanya sebab dari leban aku pun tak berjalai ke ngau mansiak ngau nulis pasalnya nyamai aku nerang kini leban hari pun sampai ke penghabis pengawaknya dia kerja sebab dah ya dia rimpu ngau radia deh ngau nanya ngau berandau ke utetinya di maya orang ngintu ngawak terkumbai nganjuan selantikai sampai ke mayanya ensara pasal pun pun ya nama kebuah penguat selantikainya dikerja atau ke pun ya penatai cerita penatai pasal pengawaknya pun bisa dicerita ke mayanya udah nyabak ke 33 sebabnya cara ngatur pengerami lebih maya ngatur pengawak ngajuan selatikai jadi yang nak suntuk jam aku ngelansak sekejap ya. 36 tu macam utai tumbuh ke bisa erti sembulik dalam penghidup kita ada ya 37 macam utai tumbuh tanah-tanah bukai ti bisa erti bersilup dalam pengharap kita 38 berkenyak gak utai ke bersilup bersilup berarti 39 aku cerita pasal pun penatai semasa buluh tin ada miang di teh kensera teh dia rekod aku maya aku ke agak kerja menya udah ya basir ke 7 40 aku mai kita nyebrandau aku teh lebih berat agak ya pasal arti diri sebilik inya Iban Velius ke sebenarnya tang bas tentang tau mari hal pasal Iban family value ke daripada tau karena pasal nama arti diri sebilia arti nama diri sebilia arti diri sebilia Iban ke asal pengawal kawal apa inai ngwana kawal antara diri menyadai lalu sampai ke bak siri ke penghabis 41 kemarin kita kenal kerja kawal antara laki ngobini kawal ngau kaban ke Seramau ngau kawal antara raban bangsa kayak ngau kita bulai bersari-sari. Banyak gaya teh kayaknya 41 kali.
1: Oh. Okey lah kan Wan pergi ke penemunya dan pengajar. Kalau ya. Pada tiap siri je tadi utainya ukai utai ke sama. Jadi utainya ukai tersebut pihak je tang berguna ke pansi ya. Nampak ya? Ya
0: berguna ke pansi. Satu leban ti utainya udah pansi ke radio.
1: Mm-mm.
0: Orang ke bala nak tu ke belajar bak bak sekolah tu. Ngasai kenya. Utai ti amat banyak. Kau sidak ya? Nyalai ngai jadi nama. Sekarang kadang mayu agi utai ke pansi aku sebut aku di tu. Enya pelalau ke pansi orang bukai maka. Tak aku bisa nyebut sidak. Ukai penemu aku.
1: Ya.
0: Jadi salah orang ke nora ke pansi. Penyalanya. Ukai aku tengah gak. Laban aku. Nak menemu utai kenya di dulu kelia.
1: Iya. Kita ini tiah ke cerita orang. Cerita. Jadi ujung tu pekajar bawa penembok jakut nuan.
0: Penembok jakut nuan tentu nyap megaya utek jadi dah terkenang semarit dalam tiba 2 tahun untuk mari jadi batau 2026 tila ngarap ke derempu agi gerai lalu uleh mansia uleh berkongsi penemu ngebala peninga pasal mayuh bidang-bidang baru untuk ke tupik-tupik baru kepatut kandau ke kita lalu bala aku muka meri peluang ngegai bala peninga tau muka sidak ya madah ngebak Facebook ngasuh aku tupik ni tidak keriuk ke sidak waktu aku ngiga mansi apa sebab karanya lalu ngeluar ke bak program tau tau aku buka ke tahun 2006 nya
1: ya. Kamu tahu. Oh, mana hanya pengajar deh. Oh, jadi bala peninggal kita hebat luar dia nyangka sebentar untuk nak pengajar tak ninga kajak anuan nerang ke nama topik tuan inti yang siri ke dikeluar ke kita deh. Tang bertahun 2026 tu pengajar dah buka peluang ke kita kita ke ngasuh nama utai ke dikenang kita minggu tu nak pengajar nada salah kita entar dengan datai ke sadang penemu kita bawa Facebook YFM tahu ke ngegai namanya tadi WhatsApp Konti buat kami YFM 013-862-8422 tahu ke ngagai aku umpuk kini pantau pengajaran laban ya Siti Ricara muka kena kita ini awak ke kita ini uliah berandau ngopangan diri uliah berkongsi ke semua utainya ngopangan diri mana pengajar ukai semina tua tu nerang ajari studio
0: ya yeah.
1: Ke kita udah nyak sama berkongsi ok terima kasih pengajar Nuan udah limpang ke Derempu gulai ngau kita iba program leman budaya iban kita iba tusun ke Terubah tahun tu harap kenuan terus gerai harap kenuannya tadi terus ransiang hati begigak ke penemu dikongsi ke engkau bola peninggal kita iba tusun tangkan ketuk jadi tu ya peninggal eh sekedari siri ke Terubah siri ke Terubah gagai 41 2 tahun dia ke udah hanya mengutai ke
0: manuskrip ya
1: ya utai ke udah dipansi utai ke udah dikenang buat program Leman Budaya Iban. Jadi sekali lagi, terima kasih ya. Hanya dia bertemu baru kita bawa ke Bukai.

0: Singaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Lantang asa kita yang tipsi orang nyawa

Rimeh, terima kasih ya ngagai orang ke udah mantu kita tajapan nyang semena leka jaku tak rutia cukup say ngagai sida ngerima. Terima kasih ngagai kita labar terus menang ke kami.

0: sejalan.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Sari itu 20 hari bulan 7 dalam tahun 1963. Kepala Menteri Sarawak kedekat diciri Stephen Kaloninggan bergulai hingga 7 ikut tuai pemandu tinggi Parti Perikatan Sarawak. Besi bertemu dengan Gabenor Sarawak, Sir Alexander Waddell serta Kepala Sekretari F.D. Jekwe bak rumah rasmi Gabenor Astana Kuching. 7 penuaiak laban dekat bawam ke pengawal numbuh ke Perintah Menua Sarawak, pengudah Sarawak masuk ngau numbuh ke Malaysia. Bala tuai kebisi ngau maya penemua itu ianya Chairman Perikatan, Temenggung juga Hana Bareng, Temenggung Oyong Lawai Chow, Abang Nawan, Pengarah Banyan, Ling Beng Siu, Ting Tung Ming serta Abdul Rahman Yaakob. Penerang ariuran dalam Parti Perikatan madah kaum gulai ngau Gabenor lancar serta mansut kasih alti manah. Perkara kenyari itu besar mereti bak sejarah politik Sarawak, laban proses demokrasi serta kerjasama tuai ari Sarawak ngau pentadbiran kolonial yang dipemuan kena numbuh ke perintah derimpu bak sebuah menua kedekatnya di sebagi ari Malaysia ti merdeka ngau berdaulat.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
5: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau hari ini penatai kita? Siti Ari Utai ke dekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngantai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat berbenar hidup berakup, lalu nakak ulih, ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang yampu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke beketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ninggi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebakar.

0: semua pengguna domestik sebanyak 25%. Bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: Yang Amat Berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dato' Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: YFM Segulai Sejalai.

Solo dirampas orang, lagu kede balukas ka sidi peninga, lagu dikena ke tengepun ke awak pemerintah malam kita ke malam tu. Malam hari 1, serito 20 hari bulan 7, 2026. Selamat malam peninga. Ngarap ke kita semua gerai serta lantang agam malam tu ya. Jadi nuju kita ya ke benung belelak barumah jam ke dia tu. Ngarap ke mega sama belak terperindang mendiang ke kami ba YFM ya. Memang kan kita nyangkanya benung gawa jam ke dia tu. Nyangkanya shift malam kini. Ngarap ke terus ransiangat berjalan ke pengawak sambil mendiang ke YFM tentu ia bergulai ngaku Imelda Johnny tau ke mel ke malam tu ba awak pemerindang malam merindang kita ngau lagu-lagu di kerinduk ke kita malam tu peninga serta berkunci ngau kita sekedar info tau ke berita ke bisik nyadi di menua kita ya. Jadi nuju kita nyangkanya benung ba rantau jalan kini jam ke dia tu nak ngira kini ke pejalan kita tau ke kita ya ke baru pulai gawa jam ke dia tu pulai gawa shift lemai tadi kini ngarap ke berjimat berbaik ke kereta ngarap ke sangkai ngau selamat ba ndo ya ke dituju kita. Okey, jadi tu sempo program kita ungkup ya ke malam tu peninga ba jam kecerubah tu aku berkunci dengan kita sekedar berita-berita ngau mega merenang kita ngau lagu-lagu ba jam kedua lagi pukul 10 malam dia ndo kami nabur ke berita malam Ari Konti YFM Iban di Kuching nangkan kenya ba jam kita ke penundi lagi dia kita dekat berperindang ngau lagu-lagu retro 15 ya setiap program ti dikeluar ke Ken Michael Ari YFM Iban di Kuching. Makanya mai tu sum program kita ungkup ya ke malam tu peningan nyentuk ke pukul 12 tengah malam tu lagi. Jadi anda minat ke frekuensi kita tetap ke pengerinduk kita begulai ngau kami ba YFM frekuensi kami di Bandaraya Kuching 101.3 FM. Tu lagu ke Dubai Stella Philip Mulut Ketawa Hati Merinsa YFM Segulai Sejalai.

0: info activity y.
1: Aku Rebe Jaro, publicity skateri dekat Nassau, serta naik kita sampal datai. Enggau program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 dekat Datur kena 25 Regan 7 2026.

enggak peluang kawak. Tidak dekat diberi peluang melekus ke teman, mitihkan pemutus persa engukus di kerinduk ke sidak. Yang itu cuba kali waktu diatur, ngambil kengemli yang memberi penerang agar abang liak senang tangkus, engkau peluang kawak kuli ditangkup sidak cemah ilah. Ngambil ke sidak,

0: 2006, tingkat datur kena 25.7, peringkat hari 7.30 pagi yang tak menglemai, kepalaan Bak Dewan Serupa Guna Selangor.
1: Info Aktiviti Wine.

Fly high, tetap sayau. Merenang kita semua bawa awak pemerintah malam ke malam tu peningai ya. Jadi tu dekat berkongsi dengan kita pengerami nyeruma Hari Sarawak 2026 ya. Ke diatur di Sibu. Perengkah hari sehari tu 20 hari bulan nyentuh ke 22 hari bulan 7 tu ialah bak dataran Tun Tuanku Haji Bujang di Sibu ya. Jadi sekedar program ke bisi diatur maya tu ianya majlis kesyukuran ke diatur sehari tu tadi peninga bisi magak program Unity Walk pengawak pemandang Hari Sarawak pengawak bergempuruh besai Hari Sarawak ngau konsert rakyat ya. Nyak tadi sekedar program ya ke bisi dia tu nyerumba ngintu Hari Sarawak 2026 peninga ya ke bisi dia tu di Sibu. Jadi berserimai ngau Hari Sarawak tu peninga ya. Company bilun ke dipenggi perintah Sarawak ianya Air Borneo Airway tau ke Air Borneo udah mojo nempak sejarah sebeda orang ke ngintu Hari Sarawak lebuah penerbai bilun ke Terubah Kuching Kuala Lumpur dilancar ke Sarito tadi ya. Jadi penerbai bilunnya dipenyadi ke Premier Dato Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg pagi tadi lalu penerbai ke Terubah bilun MY5005 diatur ngena bilun Boeing 737-800 diangkat daripada bilun antara bangsa Kuching urung ya pukul 1.25 minit ngali hari tu tadi ya. Jadi premier ngau sekedak bala pemesai hari menua tu megak sama bisik depan bilunnya ke Kuala Lumpur ya. Jadi dulu agi harinya peninga bilun tu bisi diberi tanda basa water salute bak pada bilun antara bangsa Kuching nyadi ke pengawak kena ngelai ke penerbai bilun ke Terubah Sida. Jadi penerbai bilun terus Air Borneo Hari Kuching ke Kuala Lumpur dekat diatur dua kali sehari belabuh hari pergila. Jadi penerbai bilunnya hanya dia ke bayar or in hatinya kaum cukai pada bilun ngau secas minyak berengkah hari RM375 ungkup kelas ekonomi ngau RM736 ungkup bisnes kelas ke sekali pejalai.

0: Bisi mimpi kaknya di penanyi, tuk meh peluang luar. Besri mai ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekir berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12.30 tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh mai lagu Melayu, Iban, Inggeris, Stockholm Madrid, Maya Audition by -1 Nuanbo. Anda muai peluang tu, siapa nemu hari pentas tu, Nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti Nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ina. Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru, 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai kejaku, peace, unity, progress. Sekedar lomba ngepengerami tinggeri nokati di dekat diatur. Bakar perau kayu ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan kepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Hantai meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lomba perau kayu ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ningat ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari pula Nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: Dengarka YFM 24 jam merindang kita. Segulai sejalai.

Selamat malam, Dato' kita bergulai ngaku Imelda Johnny, berita malam hari 1, 20 hari bulan 7, 2026. Sektor dagang temuai perubat Sarawak disadang dekat terus ngerembai ngejampat hasil risukung serta atur penyambung ke bisi disedia ke servis penerbai bilun baru Air Borneo. Premier Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Madah, negeri itu dia tu ngembuan penyampau hospital ngati Kediri, timajak nambah serta dekat numbuh kepalan perubah riman ti moden. Nyak mai potensi mata mayu hagi pesakit ari menua luar datai berubat di negeri itu. Air Borneo dikarap nyadi pengerandang besai dalam nyungkak sektor dagang temuai perubat Sarawak dengan cara ngemuntang ke pemindah pejalai pesakit bayaknya ari dalam tau ke menua luar didatai nguliah ke servis perubat di negeri itu. Ia mansut ke jakunya sehari itu tadi lebuh berjadi ke pengawak ngelancar ke penerbai ke Terubah Air Borneo pansut ari Sarawak pejalai Kuching Kuala Lumpur di Padang Bilun antara bangsa Kuching. Pengawak pemandang halau antarabangsa Borneo Bihas 2026 beri peluang bagi orang dagang Sarawak ngemasuk market industri halau antarabangsa. Penyandang penemu dagang miet ngau jalan pemesai PKS ungkup upis Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau pemeranak pukuk Sarawak Dato' Sri Muhammad Narudin Majais Madah Bihas ngada ke pengawak dagang antara orang dagang menua tu ngau pembeli industri halal, pemeranak pukuk ngau pemekuh industri halal ari dalam ngau menua luar. Nyamaga muka jalai kerjasama ngau rabat industri ari Brunei, Sabah ngau Kalimantan dalam ngemansang ke produk halal. Bihas ukai semena fokus ngagai pemakai ngau airup halal tamaga mungkul sektor bakal kosmetik, dagang temuai, teknologi berga tinggi dalam market dunia. Penyerta ari pemekuah industri ari Singapura, Semenanjung Malaysia ngau Thailand megang beri peluang agi orang dagang menua tu mansiak teknologi baru serta cara ngeluar ke Asia terlebih moden. Dato' Sri Narudin mansut ke Jakutu Bak Kuching. Upis Pelajar Negeri Sarawak JPNS mantai kesukung penuh ngagai inisiatif strategik tinggembuan tuju ngedegap ke pengawak ngajar ngau belajar matematik dalam jaku English bak sekolah di serata negeri. Perkaranya dipadah ke Direktur Ya Omar Mahli berindia hari penemuai Sapit Menteri Pelajar Innovation ngau pemansam bakat Sarawak Dr. Anwar Rapai di Kuching. Kok ya, ranaunya ngemerat ketiga inisiatif besar, ianya berjalai ke pelajar matematik di efektif dalam jaku English, di nguna pedagogi Singapura, ngau pengawak ngada ke buku teks digital interaktif ungkup nembiak tahun 4 ngagai tahun 6. Kelimpah harinya inisiatifnya yang kau menyedia ke modul insentif ngabub latih insentif dikala nyukung pengawak berjalai ke Upholding Dual Language Program UPDLP. Ia madah ke atur tu berguna amat dikala ngenegap ke pengawak pedagogi raban pengajar serta ngangkat ke pengelandia nembiak bak konsep matematik ngau jaku English setipak ngau gaya pemintal atau pelajar abad ke-21. Unit Penerit Adat Upis Immigration Sarawak JIM Sarawak udah ngetan ke-15 iku peranak menua luar maya operation tidi pejalai ke hari 5 ngau hari 6 tu tadi. Ditih ke penerang rasmi bak Facebook JIM Sarawak operation ti dikelala ngau nama Opsapu dipejalai ke Brindi ari sebana mensemaiwah ngau pengawak nyidik ke dipejalai ke bak 4 bengkah palan rumah kunci ngau rumah pengerja pengawak bak palan projek berumah ladang ngau palan endongintu pawong anak sawit di Pelilih Semunjan Samarahan ngau Serian. Semua sidak kena tanya ketega di pelabak kengerja penyalah ribaruah Seksyen 15 bracket 1 bracket C ngau Seksyen 6 bracket 1 bracket C Akta Immigration 1959/63 Akta 155.
Sidak tu udahnya dibaik ngagai dipot tahanan immigration ngambil ke dipansi ngau sili agi. Upis pemadah Sarawak dah ngasai ke perangka guna dogawa ti lebih moden. Tu berindia ari pengawak nambah ke blok begunan 4 ringkat ba indu upis sida di Jalai Diplomatik Petrojaya. Ditih ke penerang Facebook Upis Kerja Raya JKR Sarawak, projeknya diberengkah kena 13 hari bulan 3 2026, dipelabak ke Tau Tembuk Gagak kena 12 hari bulan 3 2028. Projeknya ngembuan tuju ngangkat ke pemanah pengawak dalam nyedia serta nyadung penerang perintah serta ngedegap ke atur pengawak program communication Mensia Mayuah. Tentu ke komuniti di Sarawak nerima penerang ti betul, jampat serta efektif. Nyanaka berita malam hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Ratna Saimin serta disalin Matthew Abu hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Medani.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak.
3: SAR itu 27 dalam tahun 1963. Kepala Menteri Sarawak kedekat diciri Stephen Kaloninggan bergulai ngau 7 ikut tuai pemandu tinggi Parti Perikatan Sarawak. Besi bertemu ngau Gabenor Sarawak Sir Alexander Waddell serta Kepala Sekretari FD Jekwe bak rumah rasmi Gabenor Astana Kuching. Tujuh penuanya laban dekat bawam ke pengawal numbuh ke Perintah Menua Sarawak pengudah Sarawak masuk ngau numbuh ke Malaysia. Bala tuai kebisi ngau maya penemua itu ianya Chairman Perikatan Temenggung juga Anak Bareng Temenggung Oyong Lawai Chow Abang Nawan Pengarah Banyan Ling Beng Siu Ting Tung Ming serta Abdul Rahman Yaakob. Penerang ariuran dalam Parti Perikatan madah kaum gulai ngau Gabenor lancar serta mansut kasih di mana. Perkara kenyari itu besar mereti bak sejarah politik Sarawak laban proses demokrasi serta kerjasama tuai ari Sarawak ngau pentadbiran kolonial jadi pemuan kena numbuh ke perintah derimpu bak sebelum nua kedekatnya di sebagi ari Malaysia ti merdeka ngau berdaulat.
2: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
5: Kok lo menanam?
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kasida ulih ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingik ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Mudus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
7: Pesan tu, Ari YFM.
8: YFM, segulai sejalai.

Ya, lagu ke Dibai Lizuita ukai ngai nganti ngujung ke jam ketai pendengar 23 minit lepas pukul 10 malam. Meri sama malam ngai kita ya kagi mengkang mending ke kami ba YFM bayak kenya kita benung belelak barumah kini jam ke dia tu tau ke kita nyangkanya benung berjalai ke pengawak pendengar ngarap ke sama gawak ngolikun serta lantang malam tu nyangkanya gawak nyentuh ke tumu pagi pergila ya ngarap ke lagu-lagu ya ke ditebahku malam tu uliah merindang kita semua. Aw ngarap kita perindang mendiang ke lagu-lagu ditebah aku ba awak pemerintah malam kita ke malam tu peningah ya. Jadi udah lepas tu lagi peningah dia kita semua belah mendiang ke program Retro 15 bugulai ngau Ken Michael udah tu lagi tang sebenarnya aku dekat berkongsi dengan kita tu peningah sekedar pengerami ke bisi dia tu ya kelebih lagi angin tu hari-hari induk Sarawak 2026 ya. Jadi pengerami ngintu hari-hari induk Sarawak 2026 ke dekat dia tu di Kuching kena 2008 tu ilak ya. Jadi ramai jaku dikena ngintu pengerami tu ianya Sarawak Women in Digital Economy ya. Jadi Menteri Pemansang Induk nembi amit dengan pengelantang Raban Bangsa Datuk Seri Fatimah Abdullah berdua lama tekuk dah madah ke 800 ikut orang udah dikangau dekat datai ngau ngulu pengerami tu ilak ya. Jadi mayuh bengkah aktiviti udah dilanggul nyengkawum ngatu jurai Sarawak Women in Digital Economy kelimpah hari pengawak manang ke pemansang hari upis menteri tu serta mayuh bengkah agensi upis perintah serta mega balau orang dagang induk ya jadi ke penudi ba pengerami itu ilak ia nyanyuak ke anugerah tokoh induk Sarawak ba tujuh bengkah kategori. Ikinya tadi peningat Siti Berita tau ke info berkawa dengan pengerami ngintu hari rindu Sarawak 2026 ke dekat dia tu kita kena 2008 tu ilak. Untuk lagu berpadu nyawa ke dibai Jessica Remaya ngau Fidarus Udin sanggup ngugi YFM Pemerintah Malam.

0: 24 iti lagi ke dipilih nagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: 2024 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 melatih ke industri muzik ibat.
0: 24 jam WiFan segulai sejalan engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalan.

Selamat malam hari Sabtu. Selamat bertemu baru Bar Retro 15 Dusun ke sekali tu Bendingam. Mula ingat aku Ken Michael. Malam tu Bendingkan lagu-lagu retro. Kena kita mulai ke pengingat kita 15 ngakai 20 tahun dia ke udah lalu. Okey. Lagi tu ayo ke Pian Tindu. Malam tu terima kasih bawa pemerintah malam Retro 15 datai baru Mungkal dengan lagu Pengindu Bujang Ari Jeffrey Jeff Kudi tadi. Lalu BC 14 itu dah lagu-lagu retro kita malam tu, lagu Iban, lagu Melayu, Urah Putih, lagu Mandarin pun bisik, lagu Cantonese pun bisik malam tu. Ana Irawan dan Tersati, boleh ngok kami nyentuh ke pengunjung Retro 15 kita malam tu. Udah lepas tu kita bisik lagu Ari Julie Remy, Bas Nomor 1. Kepengingat kita ke depan bas, biar mungkin kita bisik lagu Ray Edward Pusah, apa yang nak setuju tang sebenarnya tu lagu Ari tahun 97 Subak Savage Garden To The Moon And Back Bak Retro 15.

Metro 15, Edward Pusah apa indah tak setuju baru dah merindang kita. Lalu sebedaunya tadi megak kita dah di perindang Savage Garden ngau Julie Remy. Lagu hari tahun 97 ngau pia megak hari era 70-an Zuba penanyi hari Singapore tadi. Lagu kederikut dalam tahun 1976 bisi klasik mimet lagu yang tadi hari album Perasaan Remaja. Lalu Savage Garden ngau lagu sedaya To The Moon And Back nya tadi dari album Savage Garden pu. Baru empat itu aja lagu ke baru dah didengar kita ibak Retro 15 minggu tu. Ya kalau kita terus mendiang ke lagu ke sekali tu hari Raban ya ke cukup terbilang dalam era 90-an Zuba. Okey, aku beri kita hint mimet lagu tu dikeluar ke bak tahun 93 bak album Rock and Roll tang tajapan pihak bisi utai ya kena manahnya di pengudah lagu tu dipansuat ke apian lama udah lagu tu dipansuat ke vokalis Raban tu Wong Kakui babadi bak penusah ya kenyadi lebuh mayanya suba tu lagu hari Beyond Hoi Fat Tin Hong hari album The Journey.

The Day We Find Love. Arirabad 911. Nanti kita lagi ingat ke Lee Brennan, Jimmy Constable, ngau Spike Dalborn, Lembuh Mayanya Subak. Ya kita bilang Lembuh Mayanya Subak. Lalu The Day We Find Love tu Siti Ari lagu ke dipansut ke Sidaya bak tahun 97 Lembuh Mayanya. Lalu pihak juga lagu Rizwilin Razia Tuanya tadi kena merindang kita malam tu Bar Retro 15. Terima kasih ke kita ke baru mendiang ke kami Bar Retro 15. Tentu 15 itik lagu kena gemanda ke malam hari satu kita. Kita mendiang ke lagu Yati ke 8. Kita ke sekali tu. Ia tu kalau boleh gelar Ratu Dandut Malaysia. Kelimpah hari nama besar bakal Mas Idayu. Emelina Mega, siku hari penyanyi dandut yang kata bilang Mbak Ira 90-an di Malaysia. Tu lagu yang Bar Retro 15, kesekali tu semakin rindu, semakin asyik.

Lagu Ari Peter Gau Sijah Pengerindu Dua Hati. Penyanyi kita itu ia kemegak mangkuk pengawak ia ke dia tu nyadi tuai. Gau apai tuai yang megak siku ari orang ia ke cakah bak dunia penabur. Kelebih lagi bak medium celak. Tunggak ke tengan menua kita Sarawak di tu. Sapandang lala. Peter Gau Sijah Pengerindu Dua Hati. Bak Retro 15. Lalu sebenarnya tadi megak Michael and Surok merindang kita tengok lagu The Actor. Bak Retro 15 minggu tu. Kita terus mending ke lagu ke sekali tu. Udah lepas tu kita bisa lagu Ari Raban Music Express. Ngaf pia mega Siti lagu Ari tahun 60-an Zubak Fly Me to the Moon Ari Frank Sinatra. Tengah bisa kisah kebenar, bisa cerita bak lagu Fly Me to the Moon tu. Lagi aku berkongsi dengan kita. Tengah seberau kita mending ke duit lagunya tu lagu Ari Melissa Cinta Untuk Nabila. Bak Retro 15.

Raban Music Express, Apai Blues, Baretro 15. Lalu sebenarnya tadi kita dah mendengarkan lagu dari Frank Sinatra, Fly Me to the Moon. Lagu yang ditulis Bart Howard pada tahun 1954. Dan kebenarnya nama lagu tu asal ianya In Other Words. Tang lagu tu popular debaik Frank Sinatra pada tahun 1964. Versi Frank Sinatra tu yang diberi nama Fly Me to the Moon. Lalu lagu tu megak kebenarnya besi sejarah yang bu bukai nama kebuah pihak laban lagu tu dimain ke bak kaset player dalam Apollo 10 didinga bala astronot lalu ditebah sedaya lebuh maya mission Apollo 11 ke bulan lebuh mayanya. Nyami mi sejarah berkaul dengan lagu Fly Me to the Moon dari Frank Sinatra. Lalu ngaunya baga tinggal 2 iti dagi lagu kita bar retro 15 ya ke minggu tu. Nyana berasai, nyana datang berpengunjung Retro 15. Dua itik lagu ke penudi kita, Ariko Pratasa. Dah lepas tu lagi, masihkah kau ingat kena nutup Retro 15 kita? Tang sebenarnya, tu lagu nombor 2 penudi, Ari Westlife, Bob Bob Baby. Retro 15, Bob YFM. Aku Kate Michael, beri selamat malam geng semua kita. Bertemu baru kita, Batu Sun, Nangkan, Ketuila. Selamat malam, bye-bye.

Dako pransang kita'y kasarito. Bagampung besukong segulai sejalai. Bejalai rumpas, nanti kita'y dekat bejalai deras. Bejalai bebalam mayu, nanti kita'y dekat bejalai jawa. Baja kura putih ya bunyitu. If you want to walk fast, walk alone. If you want to walk far, walk in a group. Nyamis bama orang dari benua Afrika, nanti mandang kayak kitai, pemesai reti kitai, tip segulai sejalai, ngerja utai sama sati. Amat sekedap pengawal oleh jampat tembu, nanti kita ngerjaya ke diri. Amat sekedap pengawal tusah dekat debagi dengan orang bukai, tahu ngasuh pengawal kita lu bahagi. Ia tahu megang, meri hati tetepegah ngai kita, nanti kita boleh nembuk ke ya, nitih ketimpuh masa, tidak terletak ke kita. Nundak ke penyikar, ngau pelandi hati kita. Tang tajak piam nyadi, ngau kita dekat lempung lagi, nanti kita sama-sama sati, bergempung betulung ngerjaya. Segi deras nanti kita berjalan ke diri. Tang berjalan ke diri, kelamak ia tak ngasuh hati kita silu-ilu. Laban kita mensiandang telebak berhidup, bekaban, berjalai seraban. Kita berguna kesukung tulung ngeperansang hari orang bukai. Lebuh merau, bisi siku ngemudi, bisi siku ga bekayu. Nyau lelak siku, bertukar genggau siku. Lebuh perahu tikaram, bisi gauran ariat ketisi. Awak kenda anyut, rarat dibai arus air. Lebuh kitai bisi bekaban, diau beraban. Utai ti berat nyau berasai lempung ditanggung. Jalai ti tusah di tengah nyau liat ditujah. Lebuh kitai bersukung bertulung, ngawak kitai dekat lempung agi dikerja. Bekenyak me kitai ti dalam rumah tangga, udah bersemaya, bergulai sejalai, datai kemati. Kitai bergulai melaki bini, berduduk buat pengerinduk tu dah setangkai. Bersabar meh kita ingau pengandiri. Anang mudah mutus ke kaul, ngetas ngingkas ke tali semaya, tiudah ditanggam dulu subah. Anang mudah dekau ngelengkok ke pengandiri. Anang jampat mutus kati, ngayaki hidup sekunsi. Payet tau kemanis, genggam meh semaya kita terdekau bergulai sejalai, datai ke penghujung nyawa. Bersabar ngau bala anak telesak kitai, nanti sidak ndak ngasih kejaku kitai. Anang jampat ngempas ke peringat kitai bersidak. Anang ngetu matak sidak, niti nali jalai timruan. Dudi hari ilok sidak begat dekat nyadi apa indai. Bisi maya jaku kitai, tepulai baru ngegai sidak. Sama-sama me kitai bergempung sati, segulai sejalai. Sama-sama meh kita mupuak nyingkang kemua, ngerapat pala bukai tidak dulu berjalai, maju ngebu ke diri, mansang kemua.

Dalam situ pis, tentu mayuh buah rundiang siko-siko tindak sama tinggal ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ningat ke buah rundiang pangan diri. Nyaka rundiang orang bukai mana haki alimi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai dan berserkan penemu ingat pangan diri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segolai sejalai.

0: Mei 24 itu lagi kini dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Lautiun.

0: lompat iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibat.

Aram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai ke Jakob. Peace, Unity, Progress. Sekedar lomba ngepengerami tinggerino kati di dekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Antimeh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi di dekat ngerecah lagi pengerami tu. Buang pekit lomba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai kemeh regata ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Adang Irau. Kami isi berita kita. Bergerak pagi. Y 912. Ngelah tengah hari. Rentak galih hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
3: Terima kasih ya. Lawan sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

isi mimpi kanya di penanyi tu meh peluanuan. Besri main ngobaram Regatta 2026 Amiri FM dekat ngatur pekir berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari bak Dewan Suara Baram. Begitu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris Tarkan Mandarin. Maya Audition by Minus One Nuanko. Anda muai peluang tu. Siapa nemu hari pentas tu nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan Pak Dewan Suara Baram 23 Julai.

Anda nak kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadam penusah berbadi berjalan alun ke tahu nyadi bak sembarang maya. Bukai semina ulin ngadang maya terpangkak bak muan dengan cermin kereta tali kereta termeka ulin berang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita yang begak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: dalam agi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9 melatih ke industri musik Iban.

0: tanaw ba telepon lebok mai kereta kita tau ngenakai kepelusah lagai dirimpu.
1: Hello, ya, hospital aku.
0: Ubah perangai kita. Pesan tu, RYFM.

Ananda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ketau nyadi bak sembarang maya. Ukai semina ulin ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta tali kereta temeka ulin mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kereta tajak penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama bala nepan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Siapa genunu time yang jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagak nona ya? Balat amai gak tepuk asap nuan tu.
1: Oh, luan ye gak leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai mana ke sampah tu. Hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusahaan ke belau kue. Mana gi de tuno. Nya, pada de. Ha, mau amai api nya. Lapa ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ketau lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai mai atau.
1: Ye, nganemu ke diri genuan tu. Ni kurang mai bercakuk, pandai-pandai ya mai bercakuk. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Je pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang ni di dengan suang nyumbuh bujang. Laban nama kebah ngeluso. Nemu di buruak siku. Ngai bertebah ku teh. Pedak di aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutub say. Nampak nama kebuah aku suah. Ngadu-ngadu ke tetisi rumah tebas ku tadi tu. Tunuh ku tadi tu. Mau dek?
0: Bukai pihak ayah. Perintah udah ngeluar kata nagam orang bertunuh ku tadi senekak hati. Tujuh ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak min. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ni nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi. Nama itu munas kedua jelu. Dua jelu, dua jelu. Pandai-pandai mengingat diri dua dia. Bukannya aku ajak ke petunuh ku tayu ras begitu. Orang bukai bisa mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahan tu. Nya tu cangku ambil nuan. Tek nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tu guang ke nuan dalam api kemauk ya. Nolong aku nuan. Itu nak kucah dia nganu aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai disenakut ke nuan. Pada aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ayah. 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apu, nada apa ku tan nama penyadi tontet gagak orang kenyak. Udah ke dukung mata duit. Jil gage, nada apa tan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik gage gage nulung ku ikat. Jempat nulung kungun saya api kemau tu. Jempat diga jempat. Uji dengan wak aikin. Jempat.
0: Pengawak betunu ke uras neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tok lebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anang nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu di by YFM Iban.

Aram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jakob. Peace, Unity, Progress. Sekedar lomba ngepengerami tinggerino kati di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai kepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Hantai meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengerami itu. Buang pekit lomba perau kayu ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai kemeh regata ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

0: Ananda kena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun atau nyadi bak sembarang maya. Ukai semina ulin ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta tali kleda temeka ulin mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lepau ngebat ke tali kleda tajak perpenyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau ngena tali kleda ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: Segulai sejalai seminat bawah YFM.

0: operation kadang-kadang nanti bakal kes-kes besar, accident. Ya, anda menggunakan 1 pint, 2 pint, kadang 4 pint, 6 pint sekali minta. Senyap pun ukai darah merah aja. Dia tu laban facility kami, nanti bakal menuan blood donor. Memang untuk datai untuk merik darah. So memang besi parking semua memang disedia ke dia.
1: Berapa itik nur tidak nanti dekat laban darah?
0: Tai di tu besi 19 buah pusat ya. Selalu ya memang kucing di tu lah. Hospital umum Sarawak di tu. Kadang-kadang besi hari bekam miri, hari serian lunduk. Besi gak berdarahnya dianjung agai kami kia untuk diproses baru. Bekal kita selalu nyebut satu beg darah menyelamatkan tiga nyawa. Hanya lah selalu tanya donor dengan kami. Nama kami medak kita ngambil sitik beg aja. Tapi sebenarnya sitik beg darah ia terbagi dengan tiga. Plasma, platelet, dengan red blood cell. Bakal red blood cell tu bakal orang kekurang darah yang perlu blood transfusion. So yang nak red blood cellnya bakal plasma, platelet tu kes pendarahan yang banyak. Laban ia tu kami nyebut ya faktor pembekuan darah. Bila kes mayuh darahnya deh, ia perlu diberi nak platelet plasmanya dulu, kena nambah ke darah merah ya, baru kita beri ya red blood cell. Ya. Kait tak beres terus ya. Sebenarnya magi ya bisik saringan baru. Derma darah tu ia perlu bisik saringan laban orang bukan nerima darahnya. Bekas dia selalu nak tinggi tik tiup ambil kami. Grouping adanya duit tik tiupnya kena saringan bekas hepatitis B, A, HIV, AIDS semua bisik. Ya, sebenarnya ia diberi dengan orang bukan. Dalam sistem kiralah siku tu tadi ia bisik masalahnya. So dalam sistem contohlah baka yang umbai kita nak nemu deh. Tapi laban kami bisik sistem disebut BB system. Walaupun ia ditok tapi data dan KL kini kini ke uji derma darah bila orang kiin ya, ya memang dah bisik rekod ya dia. Memang differ ke kami.
1: SN Destri Endaya anak Kennedy hari tabung darah AJS.

Hai, aku Celestine Ayi. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

0: Yuk ke buah, lapa kita patut mendiang ke YFM.
1: Ketegal hujan ke
0: Bandung Baru. Berita pemandu baru, serta keaman.
1: Timulak.
0: Merindang kita ngau lagu-lagu.

kes culi tau kelem biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat tip pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang nak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu agik tip bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengok panzi dak nak prais, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

aku Diana Shini. Terima kasih laban milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalai.

0: penganta kami subak yang spraynya harga subak muda harga RM5 na ambil 2 ring na ambil nangkap api kure ngok to pakai sanggol subak mau kami subak darah kami subak ngena baju kure baka baju serumahnya baik sedih naik bujangnya sidak getuai ke ngkan wal ni ke bahasana ngai jadi kayen to pengantar kami subak nya kami tu subak nadaya no semua ke darah-darah makanya magang nya kurang udah deluak udah lupa numpu semua udah ke ngau kami tu pindah nai lebih hari ino urang silia bajiak magang kurang ya geburea ya gebajiak laki sigat magang kurang urang kan nanya dini yang ambil peridang kurang
1: Nadai ia kebaru di Nadai Sidaya Kelama YFM Segulai Sejalai.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngangai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu. Jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

Pan mengau badas, gelemak basinuan, are kemeretas. Kaban tit disadangon mentas, kadang nyak me kemuan asi kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalu nyadi ketapas. Limit yang ada ngira, tawul seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badas. Nyak meh, ladai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumu. Kancin meh dagu, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anan terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kadang nak bisik undang selepak geruguk. Kadang nak bisik geramak, buat selepak kayu. Ana ngarap ke Jakub, seminak cerita tua dituk. Ana ngandal ke Jakub, sikit nak madah kurang. Kebenar, Jakubnya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memangnya bergulai ngorang. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri, nyadi kumang. Ayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri, nyadi tapak.

info aktiviti Y. Tambung darah sepita besai kucing, ngereh mensia mayuah tulih meridarah. Tapi meridarah ngagi upis tambung darah sepita besai kucing, maya jauh upis terbuka. Ia nyari 1 ngagi hari 4, pukul 8 pagi, nyentuh ngagi pukul 12 setengah tengah hari. Lalu hari pukul 2 ngagi hari ngagi pukul 4 setengah lemai. Hari 5, hari pukul 8 pagi ngagi 11 setengah pagi. Lalu hari pukul 2, 15 ngagi hari ngagi 4 setengah lemai. Upis tabung darah sepita besai kucing tu nadai dibuka hari 6 hingga hari Minggu. Dan tajak pihak mensia mayuh ke semina oleh limpah meridarah maya ujung minggu tau datai ngagai pengawak tabung darah mindah kin kitu. Kesuai diatur bak sebelah pangan membeli barang ngau dewan maya ujung minggu. Nerangka silik berkau ngau kempen meridarah kin kitu boleh dipendak bak Facebook Blood Bank Hospital Umum Sarawak. Tau megak bertanya ngagai puan Roselina Wati Hamdan bak nomor 013-9236-621. Setitik darah nuan sigik berga dan penyeruk hati nuan boleh nyelamat ke siku nyawa. Info aktiviti Y.

0: Info Activity Y.
1: Aku Raga Jaro, publicity skateri dekat Nassau serta naik kita sambal datai dengan program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 dekat Datur kena 25 Regan 7 2026 berengkah hari 7.30 pagi untuk 6 lemai Bapalan Pak Dewan Serba Guna Selangau.

Tidak dekat diberi peluang melekos ke engkeman, nitihkah pemutus persa engukus titik kerinduk ke sidak. Yang itu juga kali patut diatur, ngambil kemuli yang memberi penerang negara bandar niak senang tangkus, engkau pulang gawak kuli ditangkup sidak cemah ilah. Ngambil ke sidak, nak

0: Sana 2006, tiket datur kena 25.7, perengkak hari 7.30 pagi yang tak lemai, kepalaan Pak Dewan, Sini Pertina Selangor.
1: Info Activity Wise.

Tanah Kenyalang. Segulaya sejalai baru kita iba awak pengerak pagi YFM. Ungkup ya ba hari kita sarito ianya hari ya ke-21 dalam bulan 7 tahun 2026. Hari ya baru, perangsang baru, ngop ya mega cerita baru ti nganti penghidup kita semuanya. Jadi nama berita kita ke pagi tu, jadi kami bersampi ke kita semua enang ya semampai ya gerai magang pagi tu. Lalu pia mega hati ya kepenuh ransi yang mega kena kita ngemuan ke hari hadua. Lalu enggak kita ya kepenuang jadi ya kediri mumpung agai palan luar gawa tahu jadi nganjung bala budak ke sekolah pagi tu. Ha, nanggila dari baru kamu puak tak kebak dalam pejalan kita. Jadi ya terima kasih ya milih YFM jadi ke stesen pemberian kita. Lalu pia mengganda tinggal ke ngaga kita ia ke benuang ngirup secangkir kopi bak pagi hari kita. Terima kasih ya milih YFM. Lalu tu meh awak nur kita tadi ngepun ke penghidup ngau tucum ngau pia mega seleksi lagu-lagu ti udah di hari tai ke tentu ya bak pengerap pagi. Lalu nangkan kerja dalam jam 8 makanya mayuh meh randau dekat dia tu singau kita ba 2 pagi. Okey, jadi engkaunya terperapas nyawa aku dia tinggal kita pagi tu. Nah, dia salah tahu titik kemimit volume radio kita semua. Tangan nangkan dikit ngenyet-ngenyet ke balaya ki benuang tegari yang tindua sepianya ternyet lembal kenyak lagi. Okey, jadi bakas lama mega bawa penggerak pagi sebelah kita ngepun ke semuanya pagi tu. Mana dulu kita itu tadi di awal jenuh nalama laban tiap pengawal tiap singkang kita di dunia tu nang ya dekat dipun ke enggau sampi. Lalu pagi tu haram kita bersampi ngagai petara laban ti udah nyambung seput kita ba dunia inyau tu. Lalu pihak mega minta berkat Arya kelebih lagi bab pengawal ia ke dekat di kerja kita semanjari itu ngarap punya mujur magang gaun nadai penanggu. Lalu kena ngulu ke sampai pagi YFM kita pagi itu kita bersampi ngau Raman Christian Arya Gereja Seventh Day Adventist.

Selamat pagi para peningat, selamat kita bertemu baru dalam sampai pagi. Ke diulu ke kami di gereja Seventh Adventist pagi itu, kita mulai ngaku baru. Pastor Lawrence Banyi, tang seberdaun ingat jaku Tuhan aram kita sampai dulu. Tuhan apai kami di surga, kami beri terima kasih ke hari kebaru. Ngau peluang kebaru sehari itu, kami dekat ngepun ke hari itu ngonuan. Lalu dekat ninga jaku nuan beri Roh Kudus ngami kenyaup kami merti kia. Lalu nitiah kia dalam penghidup kami sehari itu. Pinta dalam nama Yesus, jadi Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Pelajar pagi itu, tali arus Roh Kudus. Jadi dia tu kita ngami ayat dari bab kerja Rasul bagi 10 ayat 38. Kerja Rasul 10 ayat 38 kita nemu pasal Allah Ta'ala kenata Yesus orang Nazaret ngena Roh Kudus ngau kuasa pasal Yesus ke berjalan ngege mayo bengkah nur ngerja pengawa ti mana lalu ngerai ke semua orang ke rasul antu laban Allah Ta'ala bisi ngau ya luk ngemesai ke bagi pengawa Roh Kudus dalam pengawa Yesus lebo Yesus dibaptisa di Jordan Roh Kudus datai kata sia. Lalu ia pulai di Jordan penuh oleh Roh Kudus. Ko Luk 3 ayat 22 ngau Luk 4 ayat 1. Dalam khutbah keterubah ya kedebri ya ban Nazaret Jesus ngambi jaku Arezaya tu madah. Roh Tuhan baku Luk 4 ayat 18. Tu rahsia Jesus alaya bisi kuasa ngerja pengawak badas, bakal nyuman ke penyakit, muruan tu wari orang tikena rasuak kuasa setan. Laban nama, laban ia penuh oleh Roh Kudus. Lalu Allah Ta'ala bisi ngoya. Bakal ni ngamai ke kita tahu di riang Roh Kudus kemayari itu dah. Terubah ya, kita nak tahu nak muai ketisi, pelan, tau ke perambu, jadual ke tempo. Lalu nitih ke jadual, tau ke pelan Allah Ta'ala. Ia ke diberi diri yang hari Roh Kudus. Nyak baru Allah Ta'ala boleh ngenak kita dalam jadual ya. Tu mai kita ngegai perkara ti kedua. Ti nak tau nak di kerja kita, ianya kita sengaja ngengkah diri batali arus Roh Kudus tiap hari. Ngami kia boleh berjalai ke perambu ya, nengah kita, suah ngena jalai ke nak disangka kita, tau nyadi. Cerita tu nyadi ke contoh ya. Sekali bisi siku tuai siti pengarap Kristian, ya kia udah dipandu ke berjaku, basiti gempuru besai, gereja sida kena ke siti pagi hari minggu, paginya datai. Gereja udah penuh laban mensia, lalu gempuru pin dekat berengkah tang ya pin datai. Sida pemesai ke ngatur pengawaknya nyau kasa-kasa medak ya bedau datai. Lalu nadai datai paginya. Nyau lawan udahnya baru ya datai. Ya pin terus mansang nuju panggau. Lalu ngau nadai minta ampun tau ke jaku nerang ke kebuah ya lawan datai. Ia terus meri jaku kudah disedia kia ngagai bala mayuh. Mayuh orang nanya mati meda ulah yang bekanya. Lalu ngumbai ia tu sumbuang nak berbahasa kurang mayuh nak nemu adat. Orang bekanya nak patutnya dituai. Kau sekedak sidak kemantah dalam rundiang. Semadinya beberapa hari udahnya baru sidak nemu cerita yang kebenar. Udah bekau siku inai tuai orang telepon ngegai gereja laban dekat madah terima kasih ke siku orang lelaki ke udah nyawap ya kena ke pagi hari minggu ke udah ngelebus. Kereta inai tuai itu udah rusak batisi bajalai. Benar ya ngepai orang ke mansa ngemik ke sedang itu lalu nulung ya. Tang nadai siku orang berhenti. Dekat nyawap ya. Polis pin nadai gak mansa dia. Nyaw kelama ia medak siritik kereta ngetu. Lalu siku orang lelaki ke gap amat gamal pansut. Lalu nanya ya nama penanggul ya. Udah ia nilai injin kereta inai orangnya. Ia madah ke induknya berguna ke mekanik.
Ya lalu mai induknya ngegai stisien minyak ke dampia, lalu ngangau ke mekanik datai narit kereta ya. Tau kebuah ya lah, wan datai ngegai gumpuru ke besai paginya, laban dia nyau limpang, nitiah ke pengasuh Roh Kudus, nyawap siku mensia ke beguna sawa paria. Makanya meh gaya yanti ati ngau penghidup kita selalu terbuka ngagai riang Roh Kudus, lalu sedia dekatnya gaya berkena ke kita ngerja peramu Tuhan. Suah Roh Kudus dekat nguna kita nunda ke julu ati Tuhan. Tang ya suah nda ulih laban kita kelalu kisua nitiah ke julu ati dirimpu tau ke ngerja utai ti udah di peramu ke kita impu. Lalu nadai bisi awak nur Tuhan, Roh Tuhan bekerja dalam hati kita tau kenengah kita. Ketika nuan nguji ngelak ke Roh Kudus bekerja dalam nuan serta nengah nuan, nanti nuan ka tu sampai ti patut disampai ke nuan, lalu amat dititiah ke nuan sarito. Oh Tuhan, engkah aku sarito dalam tali arus kuasa Roh Kudus. Ngamik aku bersedia dekat mansang kin tau ke mansang kita. Dekat bejaku tau ke nutup mulut aku, tau ke ngerja sebarang utai. Ti dia soh nuan nunda ke perambu nuan sarito. Nanti nuan bersampi munyinya, nuan dekat ngasai ke kuasa Tuhan bekerja dalam penghidup nuan. Lalu nuan dekat jadi berkat kebesai ngagai sebarang orang ke berguna ketulung nuan sarito. Dalam nuan ti nyadi berkat ke orang bukai, nuan pu mega dekat diberkat Tuhan. Nyalai lantang meh sidak, ti diberkat Tuhan. Aram kita bersampi. Oh Tuhan, terima kasih kejaku semaya nuan kemayuh amat dalam buku kudus kemadah ke Tuhan dekat ngiri yang pejalai ngop ngidup kami, ti kami nyerah ke diri ngagai pengasuh nuan. Terima kasih ke semaya kuasa dalam Roh Kudus Tuhan ti udah diberi nuan ke kami. Awak kesarito kami ngengkah ke diri ba tengah arus kuasa Roh Kudusnya. Awak ke kami uliah ngasai kekuasaan nuan dalam penghidup kami. Lalu tau nyadi keberkat ngagai sebarang orang ke bertemu ngau kami sarito. Terima kasih Tuhan kesemaya nuan ti dekat merekat pengawak kami sarito ti nitiah keperdekat nuan. Berkat semua bala peninggal pagi itu, kami bersampi minta semua untuk itu. Dalam nama Yesus Kristus, tinya di Tuhan, ngau pengelpas kami. Amin.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Selamat pagi.

0: bulan Julai Rang Putih, nyak bulan dua kita Dayak, bulan Tumega dikumbai kita bulan Nasau.
1: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau, ianya munyi tu.
2: Ku dekat malaku dengan semua iban, nampung singalang burung kuntung manawal buban. Tuk bulan dua jaku canduan, dama gak bulan nebas upah salai batanam. Nebas ketulang bagas miau kibak kanan, semua kita serta anang kita carayan. Induk ngawala laki ayak gengau akan bas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap kita jimat anang kena pangan. Bawa anang berundang nyamai kita mamalam. Tumu kita gawa hari pukul 6. Musai kemadang ramai campur ngawur sam. Lebas ke anak kakas munuh anak mampasan. Nebang ke kayu serang batang kurang ruman. Ngetak garana urarak parugan manyuh dan munuh lemadang buluh parugan merintai enam. Mawak lekitai daya atarubak muai hutan. Tuk kenaka ajaku dinga adi akan. Baduk ga aku nuk bajaku ngau nuan. Selamat ga uwa tigat mantap tiba kanan. Lebas ga udah badu lantang iga ikan.
3: Pengerah Pagi YFM.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta nak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Jaku perangsang ke saritu. Pengayal ti bendar. Melantang penghidup kita yang mensial, ukai semina diletak berdua ringgit, tahu kebab pengayal pengeraja tidak misi kita. Munyi tersebut berjaku orang putih, the happiest is not one who has everything in life, but one who is thankful for everything they do have. Berarti ya, orang tibisi pengagaan dalam penghidup sida, ukai sida tinggemuan genap iti kerasa dunia tu, tang sida tinemu berterima kasih kutai tidak misi sida. Nanti ia mayu ia sama dibagi, nanti ia mimiat ia sama dikunci. Ama duit ringgit uleh beli katil nur kita ngali ke diri, tang yang dah uleh merik peninduk di jenak ngai kita. Ia uleh beli jam tangan di berjenama, tang yang dah uleh nambah kemanyai masa kita dalam sehari. Engkau kita uleh terbeli kebub di marmar, tang ukai pemandai. Kita boleh beli ubat di bisa di mana tangukai pengerai. Pemberinang bodohnya tu tangukai pengelantang di meruan melamaya. Yang kau boleh meri penduduk di tinggi tangukai reti orang dekat berbahasa ke kita. Ketegal pemisi nuan kau mayu orang lala nuan tangukai reti nuan dekat bisi mayu kaban. Duit boleh beli rumah di besar-besar, tahu kai ruang bilik di meruan. Berduduk arinya menyadi, giga miutai tetap meruan belamaya. Anang semina ngerja utai ti mai penguntung badunya tu, tang badunya ti dekat datai. Allah Ta'ala nang nak nagang kita ngemuan pengeraja badunya tu, tang anang ngagak duit ringgit pengayap pengeraja nyadi ke petara dalam hidup kita. Bob Kudus nangkan kita munyi tu. Tang orang kekeran dekat nyadi kaya, dekat kena laban penguji. Lalu dipanjuk mayuh macam pengingin tibeli ting medis ting rusak. Laban pengangkun ke duitnya pun semua macam penyai. Pengangkun tibakanya timai sekedar orang limpang dari pengarap, alu ngacuk sidak ngenak mayuh macam pemedis. Berduduk hari itu, kita patut berunding kutai ti dekat meruan belamaya. Lalu nama utai ti dekat meruan belamaya. Kesatu, ianya penghidup semangat kita yang mensia. Laman semangat kita yang mensia ndak ke ayas baka mun, maya terbak tawas. Ia nak dekat padam baka dian, ti dipuput keribut. Baka perahu, ia bisi penyangkai. Baka burung, ia bisi penepan maya malam hari. Kedua yang ngasuh kita berunding ke kawal kita yang Allah Ta'ala. Lambannya tentu ke penyangkai semangat kita yang mensia. Lalu berkani kawal kita yang Allah Ta'ala deh. Haram kita semua berunding kia. Martin Luther si ke orang tu dah mai ubah dalam sejarah gereja bisa nyebut jakut tu menyitu. I have held many things in my hands and I have lost them all. Whatever I have placed in God's hands, I still possess. Buat jaku iban yang menyitu. Maya utai tidak dipegai dicapai jari aku, tang semua utainya udah ayas, sudah terlepas, udah terbelengkak dari tapak aku.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu baru nyamai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Why? Dani, why? Oh, why? Dani, why? Dani, why?

0: Baram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai kejaku. Peace, Unity, Progress. Sekedar lomba ngepengerami tinggerino kati di dekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard. Pekin perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekin Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantai meh pekin bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buat pekin lomba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekinnya. Tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ingat ke cerita aja. Asai kemeh regata ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: Hai sis, hai nun, atuk ya ulat-lat, wuhuu. Dia tu kita dengar program Pengerak Pagi, YFM, manis. Angkayang, harapkan kita terperindang, anang stres-stres.

Okey, ya. Tak kumang betul lagu Ari Daryl ngapim ke Richard Lee. Pagi tu, selamat pagi ngagai bala. Kumang betul nak ngiran dari kita diau dia. Pilihan menua pusat sepawah debat meludam seratu aruban kabung tahu kenya tadi. Bak nanga budu. Hanya tadi kumaran sub district ia ke di pegaya pilihan menua betuang. Ia ke tidak ke secara hati kita semua agi ngadia menua betuang tu tadi. Nyadia Siti Arya pilihan menua kena 26 Mac tahun 2022. Nanti sebab sila tu tadi nang ya bergulai ngawa menua Semanggang kelebih lagi bagi menua Sleman gau di kalang kena nama pilihan menua Seribas. Aku dah luah kira dah 23 tahun bukannya nanti nak salah matematik aku betuang tu tadi udahnya di Siti Arya pilihan menua kita di menua Sarawak. Okey nak malam kita mendak dan siapa nak nyau majak mayau jadi nak uliah kan. Saya ke kita ti pamak kita ngibun mesia ti lalu mayau jadinya tadi inisiatif ya ke diatur perintah menua Sarawak kalai ngagak sitik pilihan menua baru ngambil ke nyatri nyamai agi diatur. Kelebih lagi ba bidang kuasa local authority. Lalu ke dia tu ya menua kita Sarawak BC 12 pilihan menua ya ke satu pilihan menua Kuching, kedua Seriaman, Sibu, Miri, Limbang ya ke lima lalu pemega ke-6 Serikai, ke-7 Kapiet, ke-8 Bintulu, ke-9 Semerahan, ke-10 Muka, Betuang Gawa Piak Muka, ia ke Pemadu Baru. Pilih menua ia ke-12, ianya pilih menua Seria. Ngarap ke udah tu ila mayuh meh pilih menua baru deka dia tumbuh ke kelebih lagi kena kita itu tadi napi kami kita tadi ngasai ke pengelantang di Audi menua Sarawak kelebih lagi maya Sarawak ti nyadi menua ya ke maja mansang maju lalu bersebut bekawal ngawa menua kita ya Sarawak anang nak ingat pagila ianya tadi Arya Nur kita yang ngintu Arya kecukup sejarah dalam kita yang pernah menua Sarawak atau ianya Hari Sarawak atau ke Sarawak deh. Dua menua kita itu tadi udah berengkah megaya perintah ke derimpu sebedau kita itu tadi mutus hati lalu bergulai ngawa Malaya ngopiak mega menua Sabah numbuh ke menua Malaysia kira dua bulanannya dalam tahun 1963 jadi tuk meh dikumbayaran turning point ini kena 22 hari bulan 7 tahun 1963 dia meh menua Sarawak tu tadi ada lalu nentu ke kuiang atau ke 7 pejalan menua nyentuh ke utai ke di sepi kita sari tu jadi bahawa pengrami hari Sarawak ia ketika dia tur pergila dia pilih menua Sibu udah dipilih jadi kepala nur ngatur pengrami tu lalu apa pun atau ke pengemuan program tu urang pukul 6:30

tu di Sadang dekat Datai. Ianya tuai pemegai menua Sarawak Tun Pin Sri Dr. Wan Jeredi Tunku Jafar. 10,000 ikut di Adang Bisi Ngau masuk Unity Walk Nyeri Berjalai Berbalam Mayuah Maya tau ilah. Habis saja pengawal Unity Walk. Perlu lah. Udah keluar. Udah breeze walk. Mungkin kerja aku ke Maya. Hari tu dekat ditangkan. Ngau pengawal sesi Town Hall Bugulai. Ngau premium menua Sarawak. Datuk Petinggi Tan Setia Bang Johari. Tun Openg. Lalu pengawal tu dekat disadang diatur. Bak Dewan Chancellor Tun Adutai Mahmud. University Teknologi Sarawak. UTS. Bagi benda sibuk. Lalu bak mua ke malam pengrami area Sarawak tu dekat di Rami Kagi pulai baru ngagai dataran Tunah Tungku Bujang ke alai konsert rakyat area Sarawak dekat di atur. Lalu maiwah penyanyi lebih lagi area menua ketai Sarawak tu dekat Datai Merindang mensia maiwah bak bagi pilih menua sibu. Lalu harus ingat kalai hari Sarawak tu nang disambut kena ngingat ke sejarah kita itu tadi megai menua dirimpu dalam tahun 1963 lalu pilih megah benuang di atur nyerumba hari Sarawak tu tadi ianya pengawak Nur mandang ke pengingat dalam Sarawak ti udah megaya perintah ke diri kelebih lagi bak pameran Ari Sarawak muak menjual ni buat sebutnya dini-dini perami enang ya diatur saritu nah dia salah ngegaya kita semua ya ke bedau ngitang ke tambah ya menua Sarawak atau aram sama-sama kita belak ngitang tanda kita cari temegah hati ya diau di menua Sarawak ibu petiwi kita. Okey, jadi ya udah tu lagi kami dekat datang ke pesan berat TBC dikirim peringat ba email ngau pemega WhatsApp konti YFM ibantang sebedaunya aramah berpenang dulu kita ngau siti lagu ke dibai swelen ba awak pengerak pagi YFM ti ulia di pendiang peringat kita di Sibu pagi tu frekuensi 87.6 FM.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta nak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu baru nyamai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Isi, oh isi.
4: Nama Indi.
3: Bekeni kaku kan nulis pesan berat tu ne.
4: Pesan namanya?
3: Pesan pemati.

0: yfmiban@gmail.com. Nemonan yfmiban@gmail.com.
1: Mengenai ke pesan berarti dikirim peningat kita pagi itu keterubah hanya pesan pemati ke dikirim nila tahu ke double nama tadi saya yang dipesan tu nuju kamar belayan ya ke dia berumah mereka pasal yang lubuk pelai segan durian pemgabala ke dia batatau pasien jih menyan batu 13 bala ke kamar belayan ke dia salim kiba rumah gagat rumah jabu rumah Kristina pemgabala berumah Joseph rumah alien macan segan ngau pemgabala ya ke ngelala Patrick Jalian anak madang. Jadi pesan tu madah ke Patrick Jalian anak madang. Patrick Jalian anak madang udah nadai kena 19 hari bulan 7 hari Minggu tu tadi. Lalu niang Patrick Jalian anak madang. Niang Patrick Jalian anak madang tu adakah dia senggai bar rumah cabo ulu sungai Salim kena malam tu lagi. Malam hari 2/21 hari bulan 7 sebedau ke di anjuang pagi pagila pagi hari 3/22 hari bulan 7 ke pendam lubuk pelai lalu baru isi pesan pemati ke dikirim nila tahu ke 25 nama ya tadi saya ke pagi tu pesan madah ke ayah ya ianya Patrick Jalian anak madang Patrick Jalian anak madang udah nadai kena hari Minggu tu tadi 19 hari bulan 7 lalu niang Patrick Jalian anak madang niang Patrick Jalian anak madang tu deka di senggai balamayuh malam tu lagi malam hari 2/21 hari bulan 7 bak rumah cabu ulu sungai Salim sebedau ke di anjuang pagi pegila pagi hari 3/22 hari bulan 7 ke pendamah pasai lubuk pelai. Lalu kita yang nguyang pesan yati kedua setiap mega pesan pemati ke dikirim tuai rumah Richard Duem anak buyang jadi pesan tu nuju kaban belayan ya ke dia bajalai Sesko Ulu Kuta jalai penanum bala ke dia bajalai wa jalai mandi yang buku tebuak rebuah ngupai mega bala ke dia bajalai sugai entayah entabai jalai lumarau jalai batang uyak jalai amun genega ngupai mega kebelayan ke dia ba jalai uyak sekuau ngau kebelayan kenalah dia rintai ke ditu tinggala hago ana cilap tau ke apa ya tiwa isi pesan madah ke hago ana cilap hago anak jilap tau ke apa itu wak udah nadai kena hari Minggu tu tadi 19 hari bulan 7 lalu niang hago anak jilap niang hago anak jilap tau ke apa itu wak tau deka di senggai balam maimah ba rumah Richard Dom anak bu yang lubuk raji pakan serikai kena malam tu lagi malam hari 2/21 hari bulan 7 sebedau ke di anjuang pagi pagila pagi hari 3/22 hari bulan 7. Nano baru isi pesan ke dikirim tuan rumah Richard Dom anak bu yang ke pagi tu jadi pesan madah ke hago anak jilap. Hago anak jilap tau ke apa itu wak. Udah nadai kena hari Minggu tu tadi 19 hari bulan 7 lalu niang hago anak jilap. Niang hago anak jilap tau ke apa itu wak tu. Dekau di senggai balam mayuah baru mari cedum anak bu yang lubuk raji pakan serikai. Kena malam tu lagi malam hari 2/21 hari bulan 7 sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 3/22 hari bulan 7 minta khabar belayan ya ke dipesan tau ke ngelala datai ngesah penusah rabato lalu nguyang ke pesan tinangkan ketuk setiap moga pesan pemati ke dikirim Natalina anak Kriview lalu pesan tu tadi ngari kindaya Rosalina anak Million jadi nuju ke belayan ke diau ba moyan lidang asa jaya ngepia moga bala kediau ba sampun tebun sampun kelili sampun gerunggang sampun jugo rembus semawang kebelayan kediau ba merdang gaya merdang lumut pelai sungai duuh siburan ngepia moga bala kediau ba batu guang melaban kabuang ngau yaknalah di rintai ke ditu magang ti ngelala Kriview anak Jeno okey jadi pesan tu tadi madah ke Kriview anak Jeno review ana jenel tau ke di kalang nama singgam udah nadai kemari hari 1 20 hari bulan 7 lalu niang review ana jenel niang review ana jenel tau ke di kalang nama singgam tu deka di senggai ba kampung moyang lidang Asajaya lalu maya nganjuang niang tu nadai dipadah ke ditu kita akan nemu sili agib kawal ngap susah rabatu tau bertanya ngagai Natalina anak review tempo ba nombor 0167066126 nada baru isi pesan pemati ke dikirim Natalina anak review ke pagi tau ngari kindaya Rosalina anak milen jadi pesan madah ke apa ya dari review anak jenel Kefriu Ana Jenal tau ke di kalang nama Singgam udah nadai kemari hari 1 20 hari bulan 7 lalu niang Kefriu Ana Jenal niang Kefriu Ana Jenal tau ke di kalang nama Singgam tu deka di senggai bala maiwah ba kampung moyanah lidang Asa Jaya lalu mayang ajung niang tu nadai dipadah ke ditu kita akan nemu sili lagi kawal ngau penusah rabatu tau bertanya ngagai Natalina ana review tempu ba nombor 0167066126 lalu siti tau inya siti pesan apa mati ke dikirim junggu ana gendang jadi pesan tu nuju bala ya ke dia bawam nua limbang si baru mau semunjan temuyang semunjan pemgak bala ya ke dia bawam tebaruang dua berumah jungkal tanuk nangga padiah kaki wong ngau pemgak kablayan ya ke dia kelebagi rumah ya ke sama semakai merabat baka basaka nyelutuang tembawai lubuak bukuang plasu awar enteban bukuang asal petikal isu banget aduri dua berumah Liduang empat berumah, buyung pandak, buyung baru, tansang penurian, remah buang lipat empat berumah, sebangkui ngau semua kabang belayan, ia kenalah dia rintai keritu, ti ngelala ciri anak, jelingau tau ke laki junggu anak gendang, jadi pesan tu tadi, madah ke ciri anak jeligau, ciri anak jeligau tau ke apa hitam, udah nadai kenari minggu tu tadi 19 hari bulan 7 lalu niang ciri ana jeligau niang ciri ana jeligau tu dekat di senggai bala maiwah malam tu malam hari 21 hari bulan 7 sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 3/22 hari bulan 7 kabar belayan ia ke di pesan dipinta data ya sampal ngesah penusah rabatu ngagai rumah Fendi ya buyuang panjayah banget betuang nandu baru isi pesan pemati ti di kirim junggu ana gendang ke pagi tau pesan medah laki ya ianya ciri ana jeligau tau ke apa ya hitam udah nadai kena hari minggu tu tadi 19 hari bulan 7 lalu niang ciri ana jeligau niang ciri ana jeligau tau ke apa hitam tu dekau di senggai bala maiwah malam tu lagi malam hari 21 hari bulan 7 sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 3/22 hari bulan 7 kabar belayan ia ke dipesan tak lalat tak sampal datai ngesah penusah rabatu ngagai rumah Fendi ya buyung panjai banget betuang nguyang ke pesan ya ke 5 jadi pesan kita ya ke 5 pagi tu datai area Chili ana mulai tau ke apa ya Jun jadi pesan tu nuju kabar belayan ke dia rumah Nelson ana surau ngau Nancy ana lanju ba durian pemga bala ke dia ba seda kelai ngau pemga kantuah ana cunduang ke dia ba telu bulat bala ke dia ba tutus pemga melapi ana igat semnyadi kebelayan ke dia ba Selangau rantau panjai batu bura engkalat awup kebelayan ba pasir mas sungai bidut Banyu julau entabai mukah menyan tanyop nasu ngau balai ya kenala dia rintai ke ditu magang ti ngala imah anak santua tau ke indai juan pesan tu tadi madah ke imah anak santua tau ke indah Jun udah nadek kemari hari 1/20 hari bulan 7 lalu niang imah anak santua niang imah anak santua atau ke indah Jun tu dekat di senggai malam tu lagi malam hari 2/21 hari bulan 7 baru mah setiwa tinggi batu bura igan sibu sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 3/22 hari bulan 7 ke pendam batu bura. Kebelayan ke di pesan kita sampal data yang ngesah Nusara Batu lalu nanti kita ka nemu sili lagi kawal ngau Nusara Batu tau bertanya ngagai Jerome ana Chili nomor 0163588854 Joseph ana Chili nomor 0149635517 tau ke Suzy ana John double namanya ba nomor 0106631980 nanu baru isi pesan mati ke datai ari Chili ana mulai tau ke apai John ke pagi tu pesan madah ke binia ianya imah ana santu imah ana santu tau ke indai John udah nadai kemari hari 1/20 hari bulan 7 lalu niang imah ana santu niang imah ana santu atau ke indai juan tau deka di senggai balam ayuah malam tau lagi malam hari 2/21 hari bulan 7 ba rumah steward tinggi batu bura batang igan sibu sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 3/22 hari bulan 7 ke pendam batu bura sibu ka nemu si lagi abekawal ngau penusahra batu tau bertanya ngagai Jerome ana Chili ba nombor 0163588854 tau ke ngagai Joseph ana Chili ba nombor 0149635517 tau ke ngagai Suzy ana John double nama anyu ba nombor 0106633908 nah kan kenya natai ke pesan muai entah balu ke dikirum penguang anak tanah pagi tu nyari pesan tu nuju bala ke diau ba sebang pelai sungai kura keranji atas ngawa keranji baruah bala ke diau barayu kucing serambai lemana sengkunyit kapulu ngau pemegah kapuili bala ke diau benengah kapu lubuk kacuang nangah bawi patuah pemegah bala ya ke diau ba nangah hukum ulung kariah tutuang musiang ngopia megaya kenalah dia rintai ke ditu ti ngalan yang ambut ana jelai nyari pesain tu tadi madah ke pengawa atas sulit ngau moin tebalu ke niang embut ana jelai niang embut ana jelai tau ke indai tu rumah luang ana penguang deka di atur kena hari 6 tuila 25 hari bulan 7 jam 9:30 pagi ba Danau Keranggas melikian balai ringin serian kita akan nemu silia gib kawal ngawa pengawak tuila tau bertanya ngagaya tu rumah luang ana penguang tempu ba nombor 0198682059 tau ke ba nombor ya ke Siti Dagi nya 0198687355 nanda baru pesan ngeta sulit ngau moin terbalu ke di kirum penguang anatan ke pagi tu nyadi pesan tu madah ke penguang ta sulit ngau moin terbalu ke niang imbut anak jelai niang imbut anak jelai tau ke indaya tu rumah luang anak penguang deka diatur kena hari 6 tu lah 25 hari bulan 7 jam 9:30 pagi ba Danau Keranggas melikian balai ringin serian kita akan nemu siliagib kawal ngau pengawak tu lah tau terus bertanya ngegai tu rumah luang anak penguang ba nombor 0198682059 tau ke ngegai nombor ya ke Siti Dagi inya ba nombor 0198687355 lalu pesan kita ke Siti tu pesan muai uliat ke dikirum tu rumah kacun anak kuti ngau jun anak ujah ya jadi pesan tu nuju bala ke dia ba rumah nugu rumah puyen rumah lidang rumah Patrick Suli rumah mudam ngopi muka bala ke dia ba rumah age rumah usin rumah pari rumah jimbu rumah Patrick Jimat rumah debit rumah manggang rumah Moses ba batang kerubuang lalu piamga kababalayan ya kadiyaw ba rumah Agustin Paya, kablayan kadiyaw ba Uluruban, Batang Sari, Grand Stumbian, Batang Awia, rumah Dumang, Sungai Kedang, ngau kablayan yaknalah di rintai kadito tinglala niang lian anak kuti. Okey, jadi pesan tu tadi, madah ke pengawa ngetas ulit lalu ngupas tebalu niang lian anak kuti. Niang lian anak kuti deka diatur kenari 6 tu lah 25 hari bulan 7 jam 7 lemai baru mah kuncu mah jabe baru. Jadi kebelayan ya kedipesan dipinjar sampal datai ngulu ah pengawa tu ilau. Nada baru pesan ngetas uliat ke dikirum tu rumah kuncun anak kuti ngau pia megajon anak ujah pagi tu nyari pesan madah ke pengawa ngupas tebalu ke niang lian anak kuti. Niang lian anak kuti dekau diatur kena hari 6 tu ilau 25 hari bulan 7 jam 7 lemai. Kabar belayan ke dipesan tim cara tayi ngulu pengawa tu ngagaya rumah kucun jabe baru. Pesan yang nangkan ketuk inya pesan ti nuju kabar belayan keriau ba bawah burak, bawah celuam nangga bawah ngupimga bala keriau bas manjai batang uyak. Pakuah sekuau ngupimga kebelayan keriau ba batang igan ngau rantau panjai. Lalu nuju kebelayan keriau di Sibu, bintuluh miri ngau piak mega. Kucing ngau yaknalah dia rintai kerito. Ti ngelaloh niang binyo anak enggang. Jadi pesan madah ke pengawang getas ulit lalu nyuak kentebalu niang binyo anak enggang. Niang binyo anak enggang tau ke indah rus. Dekau diatur kena lemai hari 6 tu ilah 25 hari bulan 7 jam 9 bar rumah buana rantau rembai ulu bawah bura. Minta kebelayan ke ngelala atau ke dipesan ngulu pengawa tu ilak. Dan baru pesan ya ke nuju semua kebelayan ti ngelala binyo anak enggang ke pagi tu nyari pesan madah ke pengawa ngetas ulit lalu nyua ke tebalu ke niang binyo anak enggang. Niang binyo anak enggang tau ke indah ruas dekat diatur kena lemai hari 6 tu lah 25 hari bulan 7 jam 9 ba rumah buan rantau rembai ulu bawah bura. Lalu ke situ tau inya pesan ya ke 9 inya pesan ngetas ulit ngau ngupas ente balu ti datai area dayang anak kiai. Jadi pesan tu nuju bala kediau ba rumah linggung ngau rumah hampri ya pakut sebuti bala berumah lani mamut ngepi mega rumah misen nanga salu rumah apian rumah timai rumah lani bujang Sungai Kuap sebuti ngopi mega kebelayan keriau berumah nyuai rumah belang kelintang sebuti rumah tecuai rumah numi rumah jika rumah William ga rumah kenatan di pidia sebuti ngopi mega bala kediau ba bakas telajian ulutru ngau bala kediau di miri ania bekenu sewai bintulu ngau kebelayan kena ulia di rintai ke ditu. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawa ngetas uliat keniang Sub Inspektor Besar Albert Mian anak Siam, Sub Inspektor Besar Albert Mian anak Siam serta ngupas terbalu dekat diatur kena hari 6 tu lah 25 hari bulan 7 jam 9 pagi lalu malam sebedau ianya malam hari 5 24 hari bulan 7 pengawa nguan ulit dekat diatur bala keripesan diminta sampal datai ngulu pengawa tu ngagi lot 6709 lorong 2F des 1B Desa Murni Bandar Baru Permai Jaya Miri. Nandu baru isi pesan kita sulit ngupas kita baru ke datai hari dayang anak kiai. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawal ngetas uliat ke niang Sub Inspektor Besar Albert Mian anak Siam, Sub Inspektor Besar Albert Mian anak Siam setelah ngupas terbalu dekat diatur kena hari 6 tahun ialah 25 hari bulan 7 jam 9 pagi lalu malam sebedawanya malam hari 5 24 hari bulan 7 pengawal nguan uliat. Bala kebelayan dia ke dia pesan cinta data yang ngulu pengamat tu ngegelot 6709 lorong 2F 1B Desa Murni, Bandar Baru, Permai Jaya, Miri. Pesan kita ya ke 10 pagi tu, pesan ngetas uliat ke dikirum ensegan anak ju yang toka apa ya Joseph ya. Jadi pesan tu nuju balai ya ke dia oba nangga jaga kenawian nangga gungun kenawian rantau luga ya luban tu sibu kebelayan ke dia di Bintulu Miri kucing ngawi kenalah di rintai ke ditoti ngalani yang kosmas anak segan tau ke dua beli nama bedewem. Jadi pesan tu madah ke pengetas ulit ke niang kosmas anak segan, niang kosmas anak segan tau ke dua beli nama bedewem dekat diatur kalai kena hari 6 25 hari bulan 7 pengawak nguan ulit lalu kena pagi hari minggu 26 hari bulan 7 ulit dekat dia ketas kebelayan ke dipesan beratai ngulu pengawak tu ia ke dekat diatur ba Lorong 3A Lot 117 Taman Serapi Jaya Kuching. Sila lagi kita boleh bertanya ngagai Dian Jawang bernombor 011-2509-4341 tau ke ngagai Miss Grant Ensegan bernombor 013-4843-880 tau ke ngagai Jessica Joni bernombor 011-2700-008-25 Nandu baru pesan ngetah sulit kedatari segan anak ju yang tau kapai ju siap ke pagi tu madah ke pengawang ngetah sulit ke niang anak ya tadi niang kosmas anak segan niang kosmas anak segan tau ke dua beli nama tadi berdua deka diatur kalai kena malam hari 6 tu lah 25 hari bulan 7 pengawang nguan ulit lalu ulit deka dia ketas pagi hari Minggu 26 hari bulan 7 kabar belayan ke dipesan tidak datang ngulu pengawal tu ketika diatur ba lorong 3A lot 117 Taman Serapi Jaya Kuching. Sila lagi tahu bertanya ngagai Dian Jawang bernombor 011-2509-4341 Miss Great Zegan bernombor 013-4843-880 tau ke ngagai Jessica Joni bernombor 011-2700-8825 Agi ngetai ke pesan berat bawa pengerap pagi ke stito pesan pemati ke dikirum janan analau tau ke indai imi ya jadi pesan tu nuju kabar belayan ya ke dia barumah budiat bertiak lubantu piamga bala bandang ajengin engkara sebubuat lunduk sebandi ulu ngau sepandi ilai kebelayan ke dia bakrangan muang rumah meringai liduang pemega bala ke dia batabut bidang anak ida ke dia basumpak ngau pemega rugian anak ida ke dia basimpang nyemungan ngau semua kebelayan kenalah dia rintai ke dito magang ti ngelala emeda anak lau tau ke dobel intama tadi ayang jadi pesan tu tadi madah ke Imelda anak lau Imelda anak lau tau ke dobel intama tadi ayang udah nadai kemari ada satu 20 hari bulan 7 lalu niang Imelda anak lau niang Imelda anak lau tau ke dobel intama ayang tu tadi dekat di Senggai malam tu lagi malam hari 21 hari bulan 7 ba rumah buli lubuk numpu skim sekarang sebdau ke di anjuang pagila pagi hari 3 22 hari bulan 7 ke pendam Anglika skim sekarang sila lagi kawal dengan perusahaan batu tau terus bertanya ngagai Janat Analau bernumber 016-3241-805 nanda baru isi pesan nanti ke dikirim Janat Analau tau ke indai imi ke pagi tau pesan madah ke Imelda Analau Imelda Analau tau ke dua beli nama ayang udah nadai kemari hari 1 20 hari bulan 7 lalu niang Imelda Analau niang Imelda Analau tau ke dua beli nama ayang tau dekat dia Senggai malam tu lagi malam hari 21-27 baru mah buli lubo numpu skim sekarang sebdau ke di anjuang pagi pegila pagi hari 3 22 hari bulan 7 ke pendam Anglika skim sekarang sila lagi kawal ngau pengusaha batu tau bertanya ngagai Janan anak lau bernumber 016-3241-805 lalu ngui yang pesan ia ke 12 Setiap juga pesan pemati ke di Kiroma City anak banyak tahu ke Ita lalu pesan tu nuju kapal belayan hari ulu ngau ili batang seruas batang lutuang kelapiat lawang pemuga balaba telajian miri bintulu tatau sibu ngau yaknala di rintai ke di tua magang tinggala tuai rumah banyan anak gawang. Jadi pesan tadi madah ke tuai rumah banyan anak gawang ke rumah banyan anak gawang tau ke apa Ita udah nadai kemari hari 1 20 hari bulan 7 lalu niang tuai rumah banyan anak gawang niang tuai rumah banyan anak gawang tu dekat di sengai ba rumah banyan sungai seruas bakuang merdi malam tu lagi malam redua 21 hari bulan 7 sebelah ke di anjuang pegilau pagi area 3 22 hari bulan 7 sila lagi kawal ngap nusah rabatu kita tetap tanya ngagai Ita ba nombor 0138195005 tau kan ganur ba nombor 0199564804 anu baru pesan pemati ke di Kirom City ana banyak tau ke Ita ke pagi tau yang dipesan mereka payah ianya tuan rumah banyak ana gawang tuan rumah banyak ana gawang tau ke apa Ita udah nadai kemari hari 1 20 hari bulan 7 lalu niang tuan rumah banyan anak gawang niang tuan rumah banyan anak gawang tau dekat di sengai ba rumah yang pun tadi ba rumah banyan sungai seruas bakuang merdi malam tau malam redua 21 hari bulan 7 sebedau ke di anjuang pagi ya pegila pagi 3 22 hari bulan 7 silia gib kawal ngau penusara batu kita tahu bertanya ngagai Ita tempu nombor 0138195005 tau ke ganur nombor 0199564804 lalu pesan ya ke penuri sempat dibaca bahawa apa ngerak pagi YFM yang tadi pesan ya ke dikirim sebab anak bana lalu pesan tu nuju bala ke dia ba batang aijih pedai tuah bawan ngupi muka kebelayan ke dia ba mapai pois kuau uya pakuah bunau berkikia sebidang lambir ngupi muka bala ke dia ba rumah ladi ngemah rumah Moses rantau pita rumah lau rantau pita rumah tisanaman sungai menyan ngau ya kenalah di harintai ke ditu pesan madah ke pengawal ngetas ulit lalu muain terbalu ke niang berawang anak yampi niang berawang anak yampi deka diatur kalau kena malam hari 5 telah 24 hari bulan 7 akhirnya pengawal nguan ulit lalu ulit deka di ketas pagi hari 6 25 hari bulan 7 dalam urang pukul 5 pagi temu pengawal ngetah sulit lalu dekat ditangkan ngap pengawal muain terbalu kapan belayan ke dipesan cinta sampal datang nguluk pengawal tau ia kerja diatur ba rumah empati ulu jiah kenawiat asli lagi kita tahu bertanya ngagai sebab anak bana bernombor 0109785798 tau ke ngagai cali anak bana bernombor 0196745631 nando baru pesan ya ke dikirim sebab anak bana jadi pesan mudah ke pengawal ngetah sulit lalu muain terbalu ke niang indaya yang niang berawang anak yampi niang berawang anak yampi deka diatur kalai kena malam hari 5 tulak 24 hari bulan 7 pengawal nguan ulit lalu ulit adeka di ketas pagi hari 6 urungnya pukul 5 dini hari ianya kena 25 hari bulan 7 lalu tembuk pengawal ngetah sulit lalu dekat ditangkan hingga pengawal muai entah balu kebelayan ke dipesan dan datang ulu pengawal tu bak rumah empati ulu jiah kenawit lalu kan musih lagi tak bertanya ngagai sebab anak bana bernombor 0109785798 tau ngagai jali anak bana bernombor 0169746631 jadi nyanak kami menatai ke pesan berat bawa penggerak pagi YFM kita ungkup ke pagi tu.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tu.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu baru nyamai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenarke ari upis iklan ubat. Hurix.

Selamat pagi peningat bulan dengan aku Min Meliza Ryan bak berita pagi hari 2/21/2026. Keterbatu batang berita. E Borneo dikemansang secara organik dekat nyadi pengerandang ekonomi Sarawak. Sarawak merambu dekat nambah ke bilion ATR tip baru ungkup E Borneo Airways tahun baru. Penumbuh E Borneo Siti Pemujur tik ngemegah ke hati ngayan ke pengulih industri Sarawak. Ya tadi batang berita dia tu mai kita mending ke isi berita. E Borneo dekat dikemansang ke secara organik nyadi company penerbai strategik di Penggi Sarawak. Tu dikena nyokong pemansang ekonomi negeri tu ngembuan aspiration nyadi pengerandang transformation sebaka pengawak kerijapai Emirates di Dubai. Premier Dato Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah E Borneo dekat ngerembai cara berenggar-renggat serta nyadi komponen strategik dalam industri merit servis Sarawak. Ia madah ke pemansang Dubai tit kemujur ke Emirates nyadi siti ari inspiration ngagai tungak kuyang E Borneo. Ia mansut ke Jakarta lebih berjadi ke penerbai keterubah E Borneo ari Kuching ke Kuala Lumpur di padang bilun antarabangsa Kuching. Premier Megak madah ke bilun ATR ke Diato dekat diganti ngau model ATR ke baru ti modern secara berenggat berengkah tahun baru.

0: Configuration kabin megak dekat di kemana ngambil kauliah merik penelebak pejalai ti lantang agi. Berabak nganya penumbuh company penerbaik Bilon Sarawak A Borneo Airways nyadi atur penyambung ti berguna dalam ngangkat ke servis penerbaik negeri tu ngagai mayo bengkah destinasi. Kelimpah lagi dan ke servis penerbaik menua pesisir RAS operation ya dia tu udang rembai nyengkaum atur penerbaik terus luar ari Sarawak. Premier Sarawak, Dato' Patingi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Mada, kelimpah hari pejalai terus ke Kuala Lumpur, A Borneo, dekat ngepun ke penerbaik bilon antarabangsa ke Singapura berengkah hari tiga tu. Ya nyemata, Mada ke perengkah pengangkut langit tu berguna amat dikenak nyokong serta meransang agi penumbuh ekonomi Sarawak kelimpah servis kapal bakpalan penyangkai kapal. Tuulia ngelaku ke ekonomi Sarawak ngau efektif agi ngau pemisik rentayan penyambung servis ari langit. Ia maksud ke jaku tu lebong lancar ke penerbai ke terubah A Borneo ungkup pejalai Kuching Kuala Lumpur di padang bilun antarabangsa Kuching. Bak perkara ti sebaka Perintah Sarawak merambu dekat nambah beberapa buah bilon baru ATR tahun baru ungkup company penerbai negeri tu A Borneo Airways. Perkaranya ke dia tu benung diperundiangka ngembuan tuju endur nuka bilon ke dia tu ti udah lama dikenal. Premier Sarawak Dato' Patingi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Mada, configuration dalam bilon barunya diperambu dekat diubah ngambil ke sebaka ngau kabin kelas 1. Kelimpah harinya, servis tu dekat nyedia rega tambang keuliah dibeli, kelebih lagi dekat merik penguntung ngagai nembiak pelajar. Perambu atau pejalai baru yang kaum penerbai bilon Ari Kuching ngagai padang bilon Sultan Abdul Aziz Shah di Subang. Inisiatif tu dekat muntang ke pejalai serta ngujung ke peranak Sarawak ngenembia Ari Semenanjung, lantang, mindah, mansang serta mulai ke diri. Penumbuh company penerbai bilon ke dimpu Perintah Sarawak ianya A Borneo Airways tau ke A Borneo, sitik pemujur ti megah ke ati. Yang ngayan ke penguliah negeri tu dalam ngemansang serta berjalai ke industri ti teknikal serta kompleks. Sekretari Perintah Negeri Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki Mada pengawak ngelancar ke penerbai ke terubah Kuching Kuala Lumpur mai reti ke Besai Agi nyerumba ari Sarawak ti dekat di intu. Ya bisindar pengarap ati A Borneo dekat terus mansang serta ngerembai ke operation ngambil keulian nyapai pemujur ke Besai Agi Jemahila. Dato' Amar Muhammad Abu maksud ke perkaranya lebuh pengrami ngelancar ke penerbai ke terubah A Borneo Kuching Kuala Lumpur di Kuching. Kita dia tu penuh mendiang ke berita pagi dari YFM. Aum pengawak pemandang hala antarabangsa Borneo Bihas 2026 dekat ngempuruk ke pemekuh industri halar, pengagak polisi ngau randagang ari Sarawak, Sabah, Brunei Darussalam ngau Kalimantan, Indonesia, berengkah sarito nyentuh ke ari empatu. Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi Mada Bihas 2026 mungku ngatur awam antarabangsa Expo ngau pengawak pemandang Bak Kuching Waterfront ke disadang dekat diguluk lebih 400 ikut raban penyerta. 12 buah menua ngau 133 pemandang produk halal ngambil bagi bak pengawak tu dipandang ke bak 6 pavilion besai. Berindi harinya orang dagang ngoraban pendajak di Sarawak di perangsang nyerta Bihas 2026 dikenak mansiak peluang baru dalam industri halal serta nguliah ke penerang pensijilan halal. Ia maksud ke jakunya rambau program Selamat Pagi Sarawak tidak keluar ke Sarawak FM. Bak perkara kesebakan Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi Madah penyampa orang dagang di Sarawak keminta serta boleh setifikat halal majak nambah. Pemayuhnya nambah ketiga proses peminta dengan online ti muntang serta berguna ke documentation ti rumpah sage. Ku ia nambah, nyak megak disukung setegah pengawak ngelaku ngau roadshow ti dipejalai ke di serata Sarawak oleh unit pemansang halal ops upis pengarat. Aku dando baru, ku ia nambah, nyak megak disukung setegah pengawak ngelaku ngau roadshow ti dipejalai ke di serata Sarawak oleh unit pemansang halal upis pengarap Islam Sarawak JAIS ngau kerjasama upis pemansang perkara Islam Malaysia JAKIM. Nyerumbak Borneo International Halal Showcase BIHAS 2026 ke berengkah di Atul Saritok dia konter khas pensijilan halal besi megak disediakan. Tuk dikena ngemuntang korang dagang nguliah ke penderang ngau atur jakuk lalau berkawa ngau peminta pensijilan halal. Pengawak tingawak Raban Nembiak ngau komuniti menua tuk majak cakah ditegap ke nyadi kaban strategik dalam nyukung agenda pemansang lawas. Kaban Parlimen Sibuti Datuk Luka Nisman Awang Sony mada pemansang sesebengkah kanan menua endak seminak berpanggai bak pengawak berjalai ke projek perintah hajak dan berguna ke kerjasama ngatur pengawak komuniti ti cakah dalam ngemujur ke agenda pemansang. Ku ia, perintah dekat terus komited ke perkara pemansang lawas nyengkaum ngangkat ke perengkah guna nyaga pengerai, infrastruktur, kelimpah ngada ke mayu agak peluang ekonomi dikena ngangkat ke pengelantang pendiau rakyat. Yang maksud ke jakut tu lebih berjadi ke Carnival Armada Nembiak PBB Bukit Sari 2026 di Lawas. Ku ia nambah, Raban Nembiak Ngaura Induk mesti terus ditegap ke laban sidaknya nyadi aset tip guna amat dalam pemansang komuniti serta bempu pangkuk pengawak ti besai dalam merik penemu, tenaga serta nyadi ketuai ti mai penyulut sitik-sitik kandang menua. Berita Lumba Ngau Main. Kuching City FC KCFC optimis oleh napik main Liga Super 2026-2027 ngau penyampau 30 ikut pemain dengan program Tour of Sarawak. Siri pejalainya nyadi kesebagi hari pengawal ando tim tu nyedia ke diri. Kepala Jurulatih Aidil Syarin Saha madah tim sidak ngai netap ke target ti kelalu tinggi tang dekat berbendar mantai ke pemanah main sidak bak tiap bengkah main. Ia berjakuk ngagai media rambau program Tour of Sarawak Kuching City FC KCFC di Amiri. Ku ya, KCFC dekat mulai kedirik ke Kuching kena hari 5 tu sebelum berkejang ke Chiang Mai, Thailand, nguluk kem latih pengelama 2 minggu. Musim baru Liga Super dipelabak dekat berengkah urung bulan 8 tau ke 9. Ungkup rekod KCFC nempak sejarah lebih boleh penuduk kedua Liga Super musim sitik tu tadi. Dikenang ujung ke berita tu batang berita baru. Air Borneo dikemansang secara organik dekat nyadi pengerandang ekonomi Sarawak. Sarawak merambu dekat nambah ke bilion ATR tip baru ungkup Air Borneo Airways tahun baru. Penumbuh Air Borneo siti pemujur tip ngemegah kati ngayan ke penguliah industri Sarawak. Tenaga kami nabur ke berita pagi, ungkup ke pagi tu nyadi berita tu tadi ditusun Ratna Saimin lalu disalin Matthew Abu. Ari bilik berita RTM Kuching. Selamat pagi, salam Malaysia Madani.
1: Jerana, jerita lama Sarawak.
2: Saritu, 21 Rebulan 7 dalam tahun 1988. Siti agi sejarah di tempat tungak ke zon tengah Sarawak lebuh bangunan Rajang Port Authority RPA tembuk digaga. Bangunan kedigaga kena belanja 14.4 juta ringgitnya di penyadi Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Dato Patinggi Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nor. Penembu RPA mujur mutar ke penanggul Nurgawati Skut, gudang nyimpan barang serta jalan luan berdedak ti ngeruga urusan kargo ngau kontainer. Projeknya lawan temu kenyau berengkar digagak bak tahun 1982 lalu menjuang ke pejalai logistik na lancar tang dia tu aktiviti bak rajang Port Authority nambah nyentuh ke 60%. Bandar Sibu serta Kelantan ngelinginya di pelabak dekang rembai derasagi hari sukut ekonomi hingga pun penatai pemisi. Pemansang tu nang boleh nyungka penumbuh ekonomi serta pengelantang Mensia Mayuah di Sibu Dudi Arila. Perintah megak merambu naga penyangkai kapal tasik dalam bak Tanjung Manis lalu madu ke konsultan antarabangsa Simon berjalai ke Pansir.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Beradak nyawa merdeka, trayus nyawa merdeka, merdeka, merdeka, merdeka.
1: Genap tahun jeman udah nyaya, kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, tanah pesaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat kemenira, tanda merdeka. Lepas hari jaga, tanggam tancang, diperintah orang.
4: Berterima kasih kita, ngagai tuai-tuai kuda, Tun Openg dan Sri Ong Ki Hui, dan Sri Kalun, Tun juga, kedulu muka langkah, nusun sembah, nadai terpeciak setitik darah, ngimah tanah, nguliah kemerdeka, numbuah kemenua, niri kebangsa, ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyalan.
5: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi keamat. Meruan disain, meruan disurat, tanam sempekat. Pemerdeka kitai berpelasar keraja keberadat, siru imat kurlian, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
6: Aram tan ke kitai Sarawak Raya, ngami kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawak, ngenak kerja akal daya. Anang seminak ngerajaku peradat nyawa, ngenak penyumbung, panggung pengelawak.
1: Oi, semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, orang Ulu, enggau Cina. Di Sarawak, bak 11 sitak menua. Di barat, enggau di timur, di selatan, enggau utara. Aram kitai bersawap, nyait ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak. Betulu mutiak pemayak nembun pengelikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup baka belut ngau raban semut.
4: Aram kita berdarak ke muatu kuda merdeka, begawai ke pemaya penglikun menua batan petara. Aram berebak kita bara berta kemua, pasang ke kita gendang tabuh gagah, diri ke panji menira bangsa lambang menua. Perak ke berta semesainya, merdeka, merdeka, merdeka.
5: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersiping, berbagi bangsa. Sapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa keputak, kita berap, mak iring berjalan. Sapa kebagas, nulung ke ngelusuk. Sapa kepintar, nulung ke isu. Sapa kekaya, nulung ke mensenak. Sapa kepemisi, nulung ke merinsak. Sapa kepandai, nulung ke babal. Sapa kebidik, nulung ke sial.
6: Sapa keberani, ngiring ya ketakut. Sapa ya ketegar, ngembiang ya kelembut. Ati kepapas, ensiang kupas, buai kerpai. Ati kebenki, tuci bersih, iar kebukai. Ati kebingkiang, juk segiang, tinggal ke di belakang. Ati kebendam, tutup, padam, padu dikenang.
1: Tudah kejai, anang dikemelik. Tudah kebagu, anang dikemeluk. Tudah ketimpang, anang dikemenang. Tudah kenadai, anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai, merdeka tu lanting begulai.
4: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi. Untung nasib dibagi belak, jereki laba siru dipedua.
5: Aram sungai kitai terus tandai, ngambil kaya seruran berupai sebagai nanga meruan muara.
6: kayu terus kita limbu intu siru ngamiki ya seruran betelinsu mansut ke bunga penampung serah
1: tanah terus kita simah ngambik ke seruran amik manah betuah belimpah mansut ke buah leka merdeka merik kita tuah ngada ke pengeraja
4: pajar pagi terus kita seridi ngambik ke seruran beseri merik penyangat nyasuh sihat ngerim ke semangat
1: pancar bulan terus kita pinan ngambil kena nyelam keleman saruk sukat ngasuh kita tepat
6: kijap bintang terus kita tentang ngambil kena lelang saruk tiap ngasuh kita ilap
1: pemayak maik penglantang pengelikun maik penyenang
4: pemayak penyokong peruang pengelikun penungkat dunia
1: pelasar merdeka
4: pak menua
1: penanda bangsa merdeka
4: merdeka
1: merdeka
4: pelandai merdeka di Tengkebang, Ngajar Janang Sirih.

Sekali itu, YFM make kita rawan ke menua sibu. Menua sibu terbilang nge-market sibu. Market itu setiap market kebesai bak menua Malaysia. Mayu macam sayur ngebuah dijual bak market itu. Pasal malam sibu dibuka dari jam 7 malam hingga 11 malam berjual ke sekedap barang pemakai, garik ngebarang kedigagak ngepenglanik jari. Pengerami Borneo Culture Festival nyari ke pengerami tidiatur ninting tahun ngomega udah nyadi ke lambang menua sibu ngagai bala temuai ke rawun kia. Sekedar itibiti ke dia tu baka berjual barang pemakai, bermain ke muzik ngomanang ke pengawat tanda. Burung angsa mega udah nyadi ke lambang negeri sibu. Nitiah ke bangsa Cina di sibu, lebuh ke terubahya sidak mindah hari menua China ke negeri sibu berabad ke-19 ngau ke-20 tung ingat ke sidaya ngagai sungai Swan di Puchau, China. Nadai menua bukai baka Malaysia. Pesan tu, hari YFM Radio Malaysia Sarawak.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu baru nyamai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenarke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: Pagi Rewind. Rewind.
1: Ayo kena dari ngelapan utek kemana-mana. Pun suah di tapat korang gak bakal aku beli ke gelah pingai mangkuk. Mana ya? Nanti bakal udah tadi dini dengan udah aku. Dini bisa udah. Tanya ke benda sama kedai. Do ringgit kenyak me ya.
0: Nanti bakal di empumen. Nanti ditambah lagi kedai aku bakanya. Kenapa mau teka beli di salu ya?
1: Sikinya me bakal pingai mangkuknya. Sikinya utek suah ke tapat kaku. Utek ke perengka berumah. Lagi utenya mudah. Kualiti ya pun mana mega. Ya standard quality ya.
0: Nanti bakal aku dia nanya aku deh. Nanti bakal tamu kedai. Ya, aku pun mendapat pingin mangkuk. Pingin mangkuk ketiga aku yang lain dari orang lain. Saya jarang orang ingat bangsa aku tau. Tiba ke mangkuk tadi, aku ingat ya kamu saja luang. Ya, aku kena lihat hati aku. Udahnya tadi, Siti lagi nanti beli mark semua. Aku pun ingat mark ya ke besar itu lihat. Lebih dari 1 liternya. Nama aku bawa kemilihannya, lapan aku tau Siti, nanti aku bawa banyak itu ngisi perut diri. Aku ingat 2-3 kali. Nanti bakal ada nasihat mie ini, pingainya. Cukup kena sebungkus mie aja. Adanya ada lagi 8 nasihat baru aku ingat. Engkau tadi, mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas sekali ngiru pas sekali.
1: Nah patut ke mana mie lo tasih ke Milo ke dia?
0: Kalah dia pun. Nyumai mie campur Milo.
1: Engkau meh, engkau ada ngagak utai kenyelai gara perang bukai. Tepuk mie berjaluang ini lo tasih ke Milo sekali aku deh.
0: Sekali bakai ngu sekali ngiru. Bukannya dia sekali digulai ke dia.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
3: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
4: Rudy Peter lagu berdegak berserak lalang leka ngau tiun mitium mabuk. Nicole lagu cerita tua leka ngau tiun Nicole. Darah Helena lagu perahu mit leka ngau tiun Monica Ellen.
5: Watrong lagu terabai leka ngautiun Frankie Man. Donny Lang lagu nda mudah aku lengka leka ngautiun Donny Lang. Winnie Albert lagu aku ukai luluang leka ampan lebat tiun Jimmy Pelikat.
4: Diana Shini lagu singkang leka Aldrich Kamijan tiun Dan Aladdin ngau Aldrich. Veronica Natasha lagu Simpa Endak Bertambung leka Gautiun Frankie Man. Ramles Walter lagu Dirantai Pengingat Manis leka Gautiun Ramles Walter.
5: Fazil lagu Lelengau leka Gautiun Felicia Nicole Fredericks.